0: Untuk memperkuat ekosistem tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah telah selesai menggelar ajang UMKM Grande 2026 yang berlangsung hingga 11 Mei kemarin. Ajang ini melibatkan 75 usaha unggulan yang telah lolos kurasi dengan standar kualitas ekspor. Melalui penguatan pasar dan inovasi produk, investasi dari sektor UMKM diharapkan terus meningkat guna menjaga stabilitas ekonomi Jawa Tengah di masa depan. Usaha mikro, kecil, dan menengah asal Ungaran, Kabupaten Semarang, Tahu Bakso Bubuji berhasil meraih penghargaan tertinggi Paritrana Award 2025 sebagai juara satu kategori UMKM tingkat nasional. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar di Jakarta baru-baru ini. Prestasi ini diraih atas komitmen perusahaan dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan bagi seluruh pekerjanya. Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah DIY Hesni Pita menilai Tahu Bakso Bubuji menjadi inspirasi bagi pelaku usaha lain bahwa perlindungan kerja adalah kunci kesejahteraan. Keberhasilan ini sekaligus memperkuat implementasi budaya kerja yang aman dan berkelanjutan. Pemerintah berharap capaian ini dapat mendorong lebih banyak UMKM di Indonesia untuk mendukung program jaminan sosial demi melindungi seluruh tenaga kerja. Berikut kabar haji. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH merombak total struktur menu catering jemaah Indonesia pada musim haji 2026. Langkah ini diambil guna menjaga stamina fisik jemaah dalam menghadapi cuaca ekstrim dengan menghadirkan racikan bumbu nusantara yang lebih tajam untuk menjaga selera makan. Kepala Bidang Konsumsi PPIH Arab Saudi Indri Habsari menyatakan penyusunan menu tahun ini sangat memperhatikan keseimbangan gizi, termasuk paket nutrisi pelengkap berupa susu dan buah-buahan segar. Seluruh proses pemasakan dikawal ketat oleh 51 dapur penyedia bersertifikat untuk memastikan kualitas dan takaran gizi sesuai standar kesehatan. Hingga saat ini lebih dari 1 juta box makanan telah didistribusikan secara digital dan real-time ke seluruh hotel jamaah. Dengan jaminan asupan gizi yang terjaga hingga puncak ibadah di Arafah dan Mina, jemaah diharapkan dapat lebih fokus dan khusyuk dalam menunaikan rangkaian ibadah haji. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Ada dua laporan seputar truk pagi hari ini di khas hari Rabu, truk yang menjadi dominasi perjalanan di berbagai ruas. Satu, ada truk mogok di tanjakan Lemah Abang Bergas ya Kang Warasika. Pak Maftoh matur suwun informasinya. Yes, ada truk mogok di tanjakan Lemah Abang. Jadi Anda yang lagi pada antre di Wujil, lagi antre di Laksana arah menuju ke Bawen, ada truk mogok kawan, posisi di lajur sebelah kanan
1: arah Karangjati ya, yes, arah Bawen.
0: Betul sekali. Lalu yang kedua masih seputar truk juga dari wilayah Lemah Abang Bergas, Kabupaten Semarang, kita ke Pulau Rejo, Kabupaten Grobogan. Atas informasi upaya evakuasi yang tadi dilaporkan ada laka melibatkan kendaraan dan juga motor ya, yang dilaporkan korbannya
1: Purwodadi
0: meninggal dunia tadi. Untuk saat ini lalu lintas sudah lancar kawan, sudah dalam penanganan petugas dan arus lalu lintas sudah mengalir kembali. Atas informasi tadi di jam 6.30 kita dapat info kepadatan di Jalan Raya Pulau Rejo Purwodadi Kabupaten Grobogan. Untuk saat ini jam 7.10 lalu lintasnya lancar. Ada satu laporan truk mogok kawan di hari truk nasional di hari Rabu ini, yaitu di tanjakan Lemah Abang Bergas, Kabupaten Semarang. Informasinya sih tersendatnya saat ini sudah sampai sekitar Laksana kawan Rasika.
1: Sudah mundur sampai ke Laksana tadi sampai
0: Betul Murah. Betul sekali.
1: Sudah mundur ke Laksana kurang lebih ya 800 meter hampir 1 kilo lah ya.
0: Yes. Nah untuk pantauannya di kawasan Lemah Abang kawan Rasika, untuk saat ini yang menuju arah ke selatan ya, sekali lagi ya, kalau Anda arah Ungarannya lancar. Kalau Anda arah turun lancar.
1: Kalau ke arah Karangjatinya yang tersendat.
0: Yes, betul sekali. Yang bertanya Semarang Demak Kudus, silahkan disimak. Aku akan memunculkan informasi dari kawan-kawan yang memberikan update di jalur Semarang Demak Kudus ke dua arahnya. Pak Bowo, Artanto.
2: Pukul 6 lebih 47 menit sudah melintasi TL Tanjung Lingkar Kudus ya. Untuk cuacanya di Lingkar Kudus juga masih cerah. Untuk TL Tanjung, antriannya sedikit padat. Truk, gudi. Untuk menghindari ketersendatan di perbaikan jalan sebelum TL Jepang, nanti saya belok kiri ke Jalan Raya Nggulang, Mas. Jalan Raya Nggulang itu tembusnya di Sentra Sate Pekeng. Kemudian lewat Jalan Budi Utomo, tembus ke Jalur Pantura lagi. Maturnuun,
0: Pak Bowo Artanto, Pak Diki Harmanto.
3: Pagi kawan Rasika, pagi Mas Yuda, pagi Om
0: Jamal. Pagi Pak Diki.
3: Melaporkan perjalanan pukul 7.50 baru keluar dari Kudus. Ya, kayaknya rasa-rasa
0: apa, untung lancar.
3: Di jembatan Tanggulangin arah ke Demak ada truk yang mogok tepat di jembatannya.
0: Tanggulangin ya?
3: Ya, cuma

0: agak bikin ketersendatan sih. Sekian dulu informasinya, terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Matur suwun Pak Diki Harmanto. Nah ini Mbak Ika langsung ya, Mbak Ika langsung perjalanan Semarang Kudus lancir, pakai I lo nulisnya bukan pakai A.
1: Lancir, berarti melebihkan lancar lancir.
2: Nah ini Mbak Ika guys, Semarang Kudus lancir ya. Untuk infonya pagi hari ini
1: sampai Kudus 6.50 ya.
2: Betul. Satu lagi Pak Arif MMS, ada ketersendatan di kawasan Karang Tengah, Demak menuju arah Semarang. Wah, paling ya Glory toh nek Karang Tengah.
1: Sedikit yeah. Tersendat karena pabrikan ya.
2: Nek Karang Tengah Demak ya paling Glory toh biasanya arah menuju Semarang. Oh, itu tadi kan kita dapat laporan Pak Bawa Artan toh eleng enggak?
1: Apa ini?
2: Bis-bisnya ini.
1: Oh, yang mau pariwisata.
2: Bis-bis pariwisata, betul toh?
1: Sekolah-sekolah
2: katanya itu. Pak Arif nih
1: mau piknik itu aja kok.
2: Iya. Oh iya, dan tadi Pak Bawa Artan tuh udah nyebut lo tuh jam 6 kalau melihat rentetan bus-bus di sekitar SMP 1 Karang Tengah. Nah ini Pak Arif MMS langsung melintas di sana saat ini merambat karena ya istilahnya bahu jalannya dipakai untuk busnya yang pada parkir itu. Oke lah, baik kalau begitu tidak ada insiden ya berarti. Matur suwun ada Pak Arif MMS, Mbak Ika, Pak Diki Harmanto, Pak Bawa Artanto, Semarang Demak Kudus. I think that was good ya, Kawan Rasika. Merambatnya di jalur Semarang Demak Kudus juga merambat level kecil saja. Tidak yang sampai perlu dihindari atau diwaspadai signifikan. Weather. Informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Tengah hari ini kawan berlaku 13 Mei 2026 dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang merilis. Pagi sampai dengan siang nanti cuaca cerah berawan hingga berawan saja. Lanjut, siang sampai awal malam nanti juga umumnya berawan. Jadi sebagian besar wilayah Jawa Tengah sepanjang hari ini tidak ada potensi hujan. Lancar semuanya. Kecuali pegunungan ya, kalau pegunungan wah tertulis terus.
1: Panas hari ini ya, tidak hujan lah.
2: Hari ini secara umum kawan di seluruh wilayah Jawa Tengah itu diperkirakan cerah hingga cerah berawan kecuali daerah pegunungan bagian barat dan pegunungan bagian tengah yang diperkirakan masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan nanti siang sampai awal malam. Tapi selain itu sepanjang hari cerah hingga cerah berawan saja. Angin umumnya bertiup dari timur sampai selatan dengan kecepatan 3 sampai 27 km per jam dan suhu udara berkisar 18 sampai 25 derajat Celcius. Sementara untuk perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini, 13 Mei 2026, puncak maksimal yang diperkirakan oleh BMKG Maritim Tanjung Mas itu berlangsung pada pukul 15.16 dan 17.00 dengan ketinggian maksimal 0,9.
1: Oh, 0,9 tak kirain 1 meter.
2: Yes, enggak sampai 1 meter
1: daripada kemarin.
2: Betul. Jadi perakiraan puncak gelombang pasangnya hari ini 0,9 kawan pada pukul 15 sampai 17.00 nanti yang kita perakirakan kalau di bawah 1 meter
1: tidak akan terjadi.
2: Tidak akan terjadi. Biasanya. Ini ya rob atau genangan air di kawasan Jalan Panturanya. Ya. Itu guys informasi perakiraan puncak gelombang pasang dan cuaca untuk wilayah Jawa Tengah hari ini.
3: Menyusuri jalan raya di Central Java bersama Rasika. Kelana kota.
2: Pak Budi AN terjawab ya, di Tanjakan Lemah Abang ada apa? Tadi sudah berulang kita sampaikan ada truk mogok di sana. Dan tadi kita dapat informasi dari Pak Wavinus. Pak Wavinus itu tadi cerita, ya kan coba kita buka ininya ya, ceritanya ya. Pak Wavinus itu tadi cerita Kawarasika Masjid Mas Jamal. Tadi waktu saya berangkat kerja, waktu mau ngisi BBM di SPBU Silayur, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang itu, SPBU-nya kok ditutup waktu saya berangkat kerja tadi. Karena informasinya ada truk tronton masuk SPBU tersebut dan terguling di dalam SPBU-nya.
1: Wow.
2: Muat beras atau apa gitu, ada karung-karung tercecer di dalam SPBU-nya. Nggak ganggu jalan sih, karena posisinya di dalam SPBU. Pak Wavinus melintas jam berapa? Guys, mohon pantauannya ini, kok informasinya ada truk terguling tapi di SPBU ya, bukan di jalan
1: dalam
2: raya.
1: Dalam SPBU-nya, sehingga SPBU tersebut ditutup.
2: Pak Wavinusnya sih lapornya jam 7 lebih 5, nggak warasika. Cuma tadi tidak memberikan informasi detail melihatnya tuh jam berapa, karena cuma mengatakan waktu berangkat saja. Di jalan Raya Silayur sekali lagi masih.
1: Di SPBU di Silayur.
2: Betul, sana. Di SPBU Silayur kok informasinya ada truk terguling di dalam SPBU-nya kawan.
1: Belum ada info dari yang lain-lain.
2: Makanya.
1: Belum ngeh ya. atau gimana? Belum tahu nih kondisi.
2: Coba nih Pak Isnan, kayaknya rutenya di sana tuh Pak Isnan, lewat Jalan Profesor Hamka RM Hadi Subeno. Coba aku nih, buka Pak, laporannya Pak Isnan. Ini melaporkan tadi antara jam 6.55 kepadatan di Jalan RM Hadi Subeno Mijen, sedikit lebih panjang dari biasanya, saya 13 menit sampai lolos sampai Pasar Mijen. Pak Isnan, nyuwun sewu, kok kita dapat informasi ada truk terguling di SPBU Silayur ya Pak Isnan ya? Tergulingnya di dalam ya, bukan di jalan raya ya?
1: SPBU-nya tutup gitu, gimana Pak?
2: Gimana mungkin nyuwun sewu kawan-kawan rasnya yang melintas di sana, apakah confirm pagi hari ini di kawasan Silayur? Nah ini Pak Isnan langsung ngasih informasi di turunan Silayur nih. Mana nih, mana nih, mana nih? Oh betul. Oh betul, betul, betul. Oh iya betul kawan Rasika, oh, di SPBU Silayur.
1: Sebenarnya nggak mengganggu ini ya di lokasi pembelian, tapi posisinya memang agak mengerikan.
2: Faktor keamanan toh, lah ya. Ini persis di atas tangki loh, ya toh. Cacar. Di atas tangki grounding apa tangki yang di bawah tanah tuh loh.
1: Menabrak salah satu ini.
2: Eh mantap, motor sun ya Pak Isnan ya. Kok yang ngepasi aku ngomongnya Pak Isnan lewat sana.
1: Terima kasih Pak.
2: Betul. Pak Isnan sudah punya stiker atau Mercedes Rasika belum Pak Isnan? Kalau belum kirim alamat ya. Nah ini kawan, kita dapat info ada truk terguling, tapi sekali lagi bukan di jalannya ya.
1: Di dalam SPBU.
2: Di dalam SPBU-nya, tapi kalau ya yang terjadi di sisi lalur ya pasti akan
1: berimbas ya.
2: Akan berimbas ya, berimbas ke lalu lintas ya, nanti ketika evakuasi dan berimbas ke komentar masyarakat pasti. Saat ini SPBU Silayurnya itu ditutup kawan, karena di sana ada truk terguling, truk tronton kawan Rasika, tergulingnya di dalam SPBU Silayurnya, dan terlihat ada beberapa partisi di pintu masuk SPBU-nya yang rusak ya Bung. Sudah ada pengaturan, sudah ada pengaturan dan penjagaan oleh petugas dari Dishub, dan SPBU-nya saat ini ditutup. Karena informasinya truknya itu terguling di area dalam SPBU Silayur, Kota Semarang. Itu tepatnya di SPBU yang turunan itu ya kawan Rasika ya. Oh ya SPBU ya cuma di situ deh ya Silayur. Mohon maaf. Oke, matur suwun tidak berdampak ke jalan sekali lagi karena posisi truknya di arah turun ya kawan Rasika. Kok di arah turun, di dalam area SPBU.
4: Assalamualaikum, tapi jalurnya alhamdulillah lancar sih. Mas. Okay.
2: Oh, jalurnya okay, masih lancar. Matur suwun. Informasinya nah, ini langsung dilengkapi sama kawan di 0682. Saya barusan lewat, Bang. Truknya masih di dalam SPBU, tapi tidak menimbulkan ketersendatan karena posisi truknya di dalam SPBU. Nggih, matur suwun informasinya kawan 0682 dan Pak Isnan. Kawan ini di Silayur sekali lagi ada truk terguling seperti ini ya, wis nanti bagaimana komentar warganet dan juga netizen. Gimana menurutmu?
1: Ah, menang.
2: Satu komentar pertama kira-kira yang menurutmu akan muncul apa?
1: Wah, macet iki.
2: Terus?
1: Ya, yang kedua ngeri.
2: Iya, betul. Ngeri. Pasti nomor satu.
1: Dan itu terjadi bagaimana, apa namanya, kronologi kita pasti menimbulkan tanda tanya dan orang mereka-reka. Kok iso
2: ya? Iya, terus langsung analisanya langsung keluar semua tuh.
1: Dan itu berjajaran muatannya serta menabrak apa, sesuatu di dalam dan terguling pas di dalam SPBU.
2: Betul sekali. Kalau
1: mau analisa dengan sesuai dengan pikirannya masing-masing. Ngeri, ngeri.
2: Ngeri, ngeri. Pasti ngeri dong yang nomor satu. Itu masih
1: di posisi daerah yang lagi jadi sorotan selama ini yaitu di Silayur.
2: Menurutku ini akan jadi komentar warganet akan lebih agak ekstra sih. Yang satu posisinya di Silayur, kemudian yang kedua di SPBU. Beruntung posisi truknya itu berada di lokasi yang istilahnya ya
1: di luar jalan ya.
2: Bukan di luar jalan, maksudnya di luar area rawannya SPBU gitu loh. Iya. Walaupun sebenarnya semua area di SPBU kan rawan ya.
1: Enggak boleh sebenarnya ada.
2: Makanya
1: hal seperti itu.
2: Oke, kawan, itu ya di turunan Silayur, Jalan Profesor Hamka Ngalen. Berarti kita dapat info 2 truk nih. Truk terguling di SPBU Silayur, kemudian yang kedua di Tanjakan Lemah Abang ada truk mogok ya. Halo semuanya Bapak Ibu yang saat ini menanyakan di Tanjakan Lemah Abang, Ungaran arah menuju Karangjati ada truk mogok. Sekali lagi, sehingga untuk saat ini lalu lintasnya tersendat. Wih, kita jalan-jalan ke Jeporo dulu yuk.
1: Jeporo, ya.
2: Karena aku baru dapat info dari Pak Riyad. Nih Bung, coba dibaca.
1: Iya, tadi malam ini perayaan Persijap tetap stay di Liga 1.
2: Weh, Persijap itu Liga 1?
1: Iya, ya sudah lama toh single gas satu.
2: Berarti Liga satunya itu baru saja selesai.
1: Iya, dan ini Persija terhindar dari zona degradasi dan tetap stay di Liga 1.
2: Wih, berarti sekarang ya nyuwun sewu ya, PSIS sama Persijap itu liganya lebih tinggi Persijap.
1: Jadi di BSN Liga 2.
2: Pak Riyad ini di mana, Pak? Gelora Bumi Kartini. Wah, guys, ini yang Anda dengarkan barusan adalah istilahnya ya selebrasi.
1: Lagu-lagu.
2: Betul, selebrasi oleh fansnya Persijap, Jepara Kawarasika yang tetap berhasil memastikan stay dan berada di Liga 1 Kawarasika.
1: Terhindar dari zona degradasi.
2: Nah, terus Liga 1-nya yang menang kemarin siapa?
1: Yang menang Persib.
2: Persib apa? Bandung.
1: Persib Bandung.
2: Infonya, kalau dari operator WA-nya Rasika mengirimkan update, katanya semalam juga turut hadir Bupati Jeporo Witiarso Utomo dan Wakil Bupati Ibnu Hajar yang langsung menyambut para pemain dan official Persijap Jeporo di Pendopo Kabupaten Jepara. Pemerintah daerah Kabupaten Jepara memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan Persijap Jepara dalam mempertahankan status di kasta tertinggi sepak bola nasional dan diharapkan tim bisa menargetkan posisi 5 besar targetnya dari Pak Bupati untuk musim ke depan untuk Persijap Amin. Jepara. Bisa menurutmu?
1: Bisa. Pemainnya juga bagus-bagus kok.
2: Oh iya?
1: Ya cuman memang tim-tim lain juga bagus masalahnya. Persaingan begitu ketat, pertandingan rapat dan juga tentunya kayak Persijap ini harus keluar kota, pertandingannya juga jauh, jadi fisik kadang-kadang menurun ketika tengah-tengah.
2: Persijap Jepara ada bulenya nggak pemainnya?
1: Ada.
2: Sponsornya apa sih Persijap? Persijap tuh ininya apa sih sponsornya?
1: Support. Oh, kalau itu tulisannya Honbun gitu harusnya. Saya nggak tahu.
2: Oh ya? Honbun. Oh keren, mantap-mantap. Selamat ya Persijap Jeporo yang tetap mempertahankan posisinya di Liga 1. Dan ini yang Anda dengarkan adalah perayaannya semalam.
1: Ya, fansnya Persijap itu apa ya? Persijapannya aku lupa benar.
2: Oh ya, fansnya Persijap Jeporo.
1: Fans Persijap itu apa?
2: Nah, ini termasuk Pak Riyad ini koyone.
1: Apa Pak Riyad? Namanya Pak Riyad.
2: Tapi kalau katanya Pak Taufik sama kawan di 4027, katanya Liga 1-nya itu belum selesai. Sementara dua klub poin sama di posisi 1 dan 2.
1: Iya, poinnya sama sih.
2: Oh, belum selesai lah. Berarti belum ada yang menang.
1: Masih ada 1-2 pertandingan lagi ya Pak ya. Persib sama Borneo kayaknya.
2: Selamat pagi, sisa pertandingan akan menghadapi calon juara yaitu antara Persib dan Borneo FC di Liga 1. Kamu dukung Persib atau Borneo FC?
1: Ya nanti, kalau aku sih lihat permainannya Persib bagus.
2: Oh.
1: Tapi masih pertandingan itu sudah tidak menggeser Persijap untuk tetap stay di Liga 1. Apapun hasilnya tetap stay di Liga 1 gitu.
2: Wah, keren. Ini kalau katanya Pak Taufik nih, nama fansnya itu Jetman.
1: Jetman, ya Jetman.
2: Wih, keren. Jetman. Akulah Jetman pendukung Persijap Jeporo. Jetman. Yang lah Liga 1-nya belum selesai kok Mas sudah bisa selebrasi.
1: Ya kan tetap stay dia poin apa namanya kedudukannya, poinnya itu sudah aman dari zona degradasi, sudah tidak mungkin tergeser lagi.
2: Oh, sudah hitung-hitungannya udah nggak mungkin
1: misalnya
2: dikejar.
1: Misalnya kalah pun sudah tidak terkejar oleh rival-rivalnya gitu loh.
2: Oh, gitu.
1: Sudah dinyatakan aman dari zona degradasi.
2: Oke. Nah, ngomong-ngomong Jeporo, Pak Andika bilang Semarang Jeporo rame lancar saja.
1: Oke. Lancar, Pak ya,
2: mantap,
1: lancar.
2: Semarang
1: lancar,
2: Jeporo rame lancar. Yang rame adalah warganya merayakan Persijap Jeporo tetap berada di Liga 1, betul?
1: Betul.
2: Ini Pak Andika ngasih informasi langsung ditarik Semarang Jeporo. Lancar ya Kawarasika kedua arahnya. Mantap, selamat Persijap Jeporo. Semoga nanti klub-klub lain yang ada di Jawa Tengah segera menyusul ya. Termasuk PSIS kudu bisa lah ya masuk lagi.
1: Bisa.
2: Sekarang
1: bisa.
2: PSIS itu liga berapa sih?
1: Liga 2.
2: Liga 2? Terus kira-kira masih bisa naik gak menurutmu?
1: Ya bisa, asalkan besok bisa di Liga 2 itu prestasinya bagus, bisa menjadi juara Liga 2, nanti promosi kembali ke Liga 1.
2: Oh, ini klasemennya nih dikirim sama Pak Imam Secang nih. Ya, 1 Persib Bandung, 2 Borneo FC, 3 Persija Jakarta, 4 Dewa United. Terus Persijab Jepara nomor berapa Pak Imam Secang?
1: Itu tengah, ya, zona tengah. Tengah?
2: Tengah?
1: Di kalau enggak 12 atau berapa ya Pak, lupa aku.
2: Oke.
5: Kelana Kota, Rastika.
2: Wah, semakin waktu berjalan semakin ramai di mana di Tanjakan Lemah Abang. Ada truk mogok ya. Halo Bapak Ibu. Sampai dengan saat ini masih ada kepadatan di Tanjakan Lemah Abang bergas karena ada apa? Ada truk mogok. Pak Mafto, sudah lepas belum dari ketersendatan di sana?
0: Tadi penyebab kemacetan di SPBU itu truknya laka dengan Brio kayaknya. Putih, mobil putih Brio.
2: Oke. Okay.
0: Setelah itu lancar, sudah sampai Bandungan, pulang rumah Mas Yuda.
2: Oke, rumahnya baik, Menteri Suwon. Nah itu ya kawan, masih ada kepadatan di Tanjakan Lemah Abang karena truk mogok. Pak Lutfi.
6: Selamat pagi Mas, Anang Mas Yuda. Melaporkan perjalanan pagi ini dari Ungaran ke Semarang. Overall rame, lancar, keramaian seperti biasa di titik-titik. Serondol ya, sebelum sukun Serondol sampai ke TL Patung Diponegoro, terus turun Gombel Baru biasa karena aktivitas yang nyebrang-nyebrang itu di Gombel Baru, jadi melambat, tapi masih ngalir Mas, aman. Dan ini juga ternyata di TL Akpol padam ya Mas, kawan-kawan hati-hati, tapi sudah ada petugas, diatur oleh petugas ini sampai kagok dan masih lancar. Matur nuwun.
2: Oke, matur suwun informasinya Pak Lutfi. Oh, Pak Afif Effendi tadi juga sudah ngasih info traffic light simpang Akpol Jalan Sultan Agung Kota Semarang padam, tapi lalu lintasnya masih lancar karena sudah ada petugas yang mengatur arus lalu lintas. Dan kita dapat informasi dari Pak Toto kawan, 1 menit yang lalu 728 Tanjakan Lemah Abang truk mogoknya sudah tidak ada.
1: Sudah dan terevakuasi.
2: Yes. Jadi informasi di bawah jam 7:28 sudah aku tutup di Tanjakan Lemah Abang ya. Karena sudah ada informasi terbaru dari Pak Toto kawan, 728 truk mogoknya sudah tidak ada di Tanjakan Lemah Abang. Bergas Kabupaten Semarang kawan rasa ke atas laporan kepadatan yang tadi terjadi antara jam 6:30 sampai dengan jam 7. Jadi informasi Lemah Abang di bawah jam 7:28 sudah aku tutup ya kawan Rasika, karena confirm jam 7:28 truk sudah dievakuasi. Oh, selain Pak Toto ada Butri Utami nih. Butri Utami bilang katanya ketersendatannya sudah pendek aja kok Mas.
1: Sudah diderek,
2: truknya sudah diderek. Oke. Sip. Terima kasih. Kalau gitu matur suwun Pak Toto sama Butri Utami nggih laporannya di kawasan Lemah Abang. Bergas Kabupaten Semarang yang dilaporkan sempat tersendat karena ada truk mogok. Pak Dono Nugroho.
7: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal. Kembali menginfokan perjalanan dari Semarang menuju Gubeng. Jam 6:53, saya masih tersendat di Formosa. Tadi sempat stuck sekitar 10-an menit Mas Yuda, Bang Jamal, sebelum Formosa. Ini baru mulai cair tapi masih berhenti jalan. Dinikmatin aja karena memang kondisinya seperti ini. Di samping volume karyawan Formosa juga di perempatan Daplang. Di situ juga titik kemacetan karena arus yang dari pabrik semen itu juga padat yang mau masuk ke jalan raya. Sehingga walaupun sudah diatur dari pihak kepolisian setempat, tapi sepertinya memang tidak bisa mengurai secara jadi betul-betul lancar. Demikian Mas Jamal, terima kasih.
2: Baik, matur suwun Pak Dono. Nah, Pak Dono Nugroho itu melaporkan lokasi dari Daplang. Nah, videonya ada Pak Astohar.
1: Oh, iya.
2: Ini saya 1 menit ini betul sekali. Ini paling ya Pak Astohar sama Pak Dono Nugroho tadi cedaan gitu makanya.
8: Baik, Jamal dan Mas Yuda, selamat pagi kawan Rasika. Dimanapun saudara berada. 649 di Daplang ya. Di Daplang terjadi penyendatan nih sampai ya kira-kira 500 meter dari perempatan Daplang dan tersendat. 635 di Minteng lancar, 643 di Gubuk lancar lah. Ini 4643 di Daplang hingga sampai dengan Formosa tersendat, melengkapi kawan Rasika sebelumnya ya. Sekedar informasi untuk di Minteng itu tertentu ya, karena memang di jalur Gaza Minteng Telogose masih pembangunan, jadi kadang tersendat, tapi seringnya masih lancar ya. Yang macet sekarang di Daplang, di perempatan Daplang hingga sampai Formosa di 649. Demikian Bung Jamal, Mas Jas, serta kawan Rizka dari perempatan Daplang Astohar mengabarkan. Tetap semangat, tetap fokus, sukses untuk kita semua. Untuk petugas ada ya, ada petugas kepolisian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio.
2: Pak Astohar sama Pak Dono matur suwun ya untuk laporannya tadi ketika lagi rame-ramenya di kawasan Daplang dan juga Formosa di wilayah Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan. Wah, ini katanya Pak Kamdan nih. Pak Kamdan bilang, sponsornya itu dari grupnya Jarum loh, itu Persijap Jepara. Iya, oh iya, fansnya Persijap Jepara tuh Jetman sama Banaspati. Dan saat ini ada di urutan ke-13.
1: 13 ya, itu pemainnya yang aku apal itu cuma Diogo Buruk. Diogo Brito itu dari Brasil, sama kipernya itu Rodrigo Moura itu tinggi
2: besar. Oh iya, yes, mantap kalau gitu.
1: Dari Brasil kayaknya.
2: Terus berarti ada, di Jawa Tengah berarti ada 3, PSIS, Persisolo sama Persijap yang kuat
1: klubnya. Iya, Persijap, PSIS, Persisolo. Terus masih ada juga itu Tegal.
2: Tegal
1: itu juga di Liga 2 itu kemarin.
2: Nah, terus Tegal sekarang di Liga berapa?
1: Liga 2. Terus kemudian juga sebenarnya ada di Kendal itu kemarin Tornado FC.
2: Itu di Liga Tegal, berapa?
1: Kendal, Liga 2. Terus ada lagi mana ya Liga 2 itu di Jawa Tengah, aku lupa lagi, tapi yang kurang lebih yang terkenal itu.
2: Ini kalau katanya Pak Riyad, semalam pelaksanaan acaranya itu di sekitar alun-alun Mas, alun-alun Jeporo yang jadi perayaan selebrasinya. Wah, keren.
9: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
10: Power Geng Push.
11: Dong, ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
10: Padahal dikit lagi winner.
11: Chill guys, better kita bikin cokodring baru yuk.
10: Baru? Wih, keren pack barunya.
11: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
10: Wow. Cokodring hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
11: Cokodring dingin juga asik. Tambah ice cream makin rich. Tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena cokodring
10: dengan coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
11: Amazing.
10: Masa gak mabar lagi?
11: Iya lagi, iya lagi.
10: Sip the mood feels good. Cokodrink, my food booster, menyala moodku.
11: Dari Wings Food.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Upaya penyelundupan narkoba jaringan lintas provinsi berhasil digagalkan lewat aksi penyergapan dramatis oleh jajaran Polresta Banyuwangi di pelabuhan penyeberangan Ketapang. Tidak tanggung-tanggung, barang bukti berupa 2 kg sabu senilai miliaran rupiah berhasil diamankan dari tangan seorang kurir yang hendak menyeberang ke Pulau Dewata, Bali. Kapolresta Banyuwangi, Kombespol Rofik Ripto Himawan, mengungkapkan bahwa keberhasilan ini bermula dari informasi intelijen mengenai adanya pengiriman barang haram dari Kediri.
2: Selamat pagi, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo membawa kabar.
3: Sebanyak 8 desa di Kabupaten Situbondo akan melaksanakan pergantian antar waktu PAW Kepala Desa karena jabatan Kepala Desa kosong. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Situbondo, Imam Darmaji bilang, ada 8 desa yang mengalami kekosongan jabatan Kepala Desa. Dari 8 jabatan Kepala Desa yang kosong, 5 diantaranya karena meninggal dunia, 2 orang terjerat kasus tindak pidana korupsi, dan 1 orang karena terlibat kasus pidana umum. Pergantian antar waktu dilakukan maksimal setelah 6 bulan jabatan kepala desa kosong agar roda pemerintahan desa tetap berjalan optimal, khususnya pelayanan terhadap masyarakat desa.
4: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Dugaan pungutan liar atau pungli dalam jual beli lapak PKL di alun-alun Kota Batu kini tengah diselidiki. Fasilitas tersebut seharusnya gratis. Kuasa hukum korban Suito menyebut praktek itu diduga sudah berlangsung sejak 2020 dan menyasar pedagang makanan maupun kudapan. Para korban ada penyidik Satreskrim Polres Batu. Polres Batu saat ini telah memeriksa sejumlah saksi dan masih mendalami dugaan praktik jual beli lapak tersebut. Polisi memastikan proses penyelidikan terus berjalan untuk mengungkap pihak yang terlibat.
5: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, kabar duka menyelimuti dunia pendidikan Sragen. Kemarin, gedung Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah atau MIM Karanganyar ambruk saat aktivitas belajar mengajar sedang berlangsung. Sampai saat ini, petugas gabungan dan warga masih berjibaku melakukan evakuasi di antara puing bangunan. Sekretaris Dikdasmen PDM Sragen, Wawan Suranto, mengonfirmasi kejadian tersebut dan berharap tidak ada korban jiwa dalam musibah ini.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: melodi-melodi ya, tapi kali ini berbeda guys, besok long weekend
1: oh iya.
0: Lahir pekan panjang ya. Kita kasih yang rame dan rancak, apalagi lagu ini lagi viral di media sosial guys. Iya. Lagunya Hetikus Endang bayangin, viral di TikTok dipakai anak-anak muda.
1: Iya, yang berarti ada kayak cover gitu, cover lagu yes. Dari Mbak Hetikus.

0: gemes lagunya. Ini judulnya Demi Cinta nih.
1: Lucu ya.
0: Dari Hetikus ini. Endang.
1: Ini tahun-tahun berapa nih?
0: Berapa?
1: 80-an ayo. Sekian gitu. Demi Cinta Hetikus Endang. Yang lagunya ini ya era-era 80-an, yang lainnya lagu-lagu cengeng, yang ini lagu-lagu yang jenaka gitu.
0: Banyak gak sih Hetikus Endang lagunya yang gemes-gemes gini?
1: Ya lumayan lah, karena Hetikus Endang memang lagu-lagunya kayak gini.
0: Oh iya, Hetikus Endang?
1: Iya. Dulu kalau sekarang sih enggak.
0: Ayo ngerti, apa-apa. Sekarang kan ya maksudnya wis tuwa, zaman-zaman jaya-jayanya Hetikus Endang lah.
1: Tahun-tahun 80-an sekian.
0: Apa gitu sih di bang musiknya lagunya Hetikus Endang yang paling banyak itu? Oh ya banyak juga ya Hetikus Endang.
1: 85-an kayak lagunya.
0: Yes. Ini judulnya Demi Cinta nih ye, Kawarasika, untuk

0: informasi yang bertanya. Lagu apa judulnya ini Ngawarasikana? Judulnya adalah Demi Cinta Nih Ye. Kawan, di lagu legenda Indonesia hari ini. By the way, thank you so much ya Pak Agus Purwanto.
1: Oh iya.
0: Kemarin sudah, kopinya sudah diterima.
1: Mendarat di Rasika dengan aman dan nyaman.
0: Betul. Kemarin Mujamal satu bungkus, aku satu bungkus, satunya buat di studio Rasika Pak Agus Purwanto. Kopi Kendal tuh yang kemarin diambil.
1: Robusta.
0: Betul, Robusta Kendal. Tulisannya aku baca di belakangnya, toko Kendal. Matur suwun ya Pak Agus Purwanto ya.
1: Di Kendalnya antara Mboja sampai dengan mana itu?
0: Apa?
1: Yang selain Cengkeh kan ada kebun kopinya juga. Nama Singorojo sampai dengan Mboja itu kan ada kebun kopi dan kebun Cengkeh.
0: Ya paling ya.
1: Terima kasih Pak.
0: Matur suwun Pak Agus Purwanto, berkah selalu. Kemarin kita dikirimi kopi bubuk ya Ngawarasika sama Pak Agus Purwanto. Nah ini Pak Agus Purwanto kayaknya juga menikmati kopi yang sama nih ya, dengan yang dikirimkan kemarin. Matur suwun. Wah, ini ternyata fansnya Persijap Jeporo kok yo akeh banget ya. Persijap Jeporo.
1: Banaspati sama Jetman.
0: Banaspati sama Jetman kok wakeh banget iki ternyata fans-fansnya. Ya wis kalau gitu Persijap Jepara udah punya sponsornya Jarum Group ya, tenanglah ya hidupnya istilahnya.
1: Tinggal prestasi
0: aja.
1: Ditingkatkan dan dipertahankan minimal, jangan turun lagi naik terus.
0: Ya wis, udah dipegang sponsornya Jarum Group wis, tenangkan hidupmu Persijap Jeporo. Sponsor tuh
1: pengaruh
0: per musim toh?
1: Iya, per musim mungkin kontraknya toh.
0: Oke. Ya wis, semoga nanti bisa lebih berkibar lagi lah ya. Sponsor tenang, istilahnya pendanaan ya tenang.
1: Ya, keuangan tenang.
0: Lah ya wis, tinggal mantapkan
1: stadionnya
0: prestasi.
1: Stadionnya juga namanya sama dengan yang di Jakarta, Gelora Bumi Kartini.
0: Oh alah, kalau di Jakarta Gelora Bung Karno ya. Kalau di Jepara Gelora Bumi Kartini. Oke, ini wakil banget ini ternyata kawan-kawan Rasika yang apa? Yang ini fansnya Persijap Jeporo kawan Rasika.
1: Kasih info ya.
0: Nih Pak Riyad bilang Persib dan Borneo itu saat ini kan bersaing untuk juara Liga 1. Persijapnya penentu juara ya. Kalau Pak Bima Janu bilang saat ini itu klasemen Liga 1 nih tak kasih tahu ya. Untuk Semen Padang dan PSBS Biak dipastikan terdegradasi ke Liga 2 karena berposisi di nomor 17 dan 18 dan poinnya sudah enggak bisa ngejar poin di atasnya. Sementara Persi Solo masih menunggu hasil pertandingan selanjutnya. Jika kalah atau enggak bisa mengejar poinnya Madura United di posisi 15, ya wes Persi Solo terdegradasi dari Liga 1. Itu ceritanya Pak Bima Janu. Dan update kawan Rasika jam 7.40 ya, Pak Aan Ardian yang memberikan info.
1: Alhamdulillah sudah menyala lagi nih di TL Akpol.
0: Yes, lampu traffic light Akpol di Jalan Sultan Agung Kota Semarang yang tadi dilaporkan padam sudah menyala normal kembali ya kawan Rasika untuk saat ini. Pak Purwanto.
2: Selamat pagi kawan Rasika dan selamat pagi Bang Yuda, pagi, Bang Jamal ya. Melaporkan barusan melintas di Simpang Tiga Mbawen pukul 6.50 lalin semua arah lancar ya Mas, dari selatan, utara dan dari barat lancar semua, dan dilanjutkan nanti pukul 7.00 mau berangkat ke RS Karyadi dari Ambarawa. Bagaimana info lalin saya Mas ya? Apakah harus lewat tol atau konven saja? Mohon informasinya Mas. Terima kasih. Selamat pagi dan semangat beraktivitas.
0: Kedua-duanya baik, tapi kalau cepat. Anda ingin menanyakan rekomendasi, mau enggak ada tol ya masuk tol aja toh Pak Purwanto. Walaupun keduanya masih baik ya, Semarang Ungaran Bawen.
1: Sudah meluncur ini ya.
0: Yes. Pak Yoga Tronik, selamat pagi. Masjid Mas Jamal, ini saya juga sedang perjalanan dinas loh. Standar sarana transportasi yang diberikan perusahaan saya ke saya adalah pickup. Karena jabatan saya adalah eselon A. Alias eselon ater-ater. Alias tukang gireng. Pagi ini saya ngirim ke Demak dan sudah sampai Demak. Dan kedua nanti saya kunjungan Pati. Perjalanan pagi ini lancar kedua arah dari Solo Tigo loh ini saya. Solo Tigo, Demak, semuanya, lancar. Pak Yoga Tronik nih bilang. Dan Pak Yoga rutenya biasa ya lewat Kedung.
1: Kedung Jati.
0: Yes.
1: Karena membawa alat-alat elektronik mesti ini.
0: Pak Agus Trioko.
3: Butuh.
0: Oke, matur suwun tanjakan lemah abang ya. Saat ini truknya sudah tidak di lokasi kawan dan lalu lintasnya sudah lancar kembali. Pak Marsono, ini tadi bilang mengenai bus-bus pariwisata yang ada di kawasan Karang Tengah Demak tadi sudah lancar ya. Oh, infonya Pak Marsono bilangnya pagi ini jam 7.20 Pak Sondong.
4: Selamat pagi Yuda, Bang Jamal. Pagi, Pak. Aku juga ikut antri nih di Lemah Abang. Pun itu tronton itu bisa mogok atau bisa laka.
0: Oke, informasinya laka tadi. Soalnya ada mobil juga yang laporannya di derek dan
1: kecil tadi.
0: Betul, dan informasinya tadi sempat ada motor juga yang terdampak di sana waktu di tanjakan Lemah Abang, Bawen Kabupaten Bawen Bergas Kabupaten Semarang. Pak Sukarjo.
5: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Mas Jamal.
1: Selamat pagi Pak Jamal.
5: Selamat pagi kawan Rasika. Kami informasikan jalur alternatif yang saya lalui pagi ini. Kondisi pukul 7 lewat 16 menit dari Wedung, kemudian Demak, Buyaran. Kalau kota Demak, kalau jam sekitar jam 7 memang ada ketersendatan, baik yang ada di Pasar Bintoro maupun di beberapa titik depan sekolah seperti SMP 3 dan juga depan KONI. Namun secara umum masih bisa lancar. Kemudian untuk Buyaran Guntur Karangawen saat ini juga kedua arahnya cukup lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk tadi yang di ada SMP Karang Tengah tadi, alhamdulillah ini sudah mulai lancar, tidak ada ketersendatan lagi yang di Buyaran. Itu yang bisa kami sampaikan. Cuaca cerah, luar biasa. Kemudian juga udara juga agak panas. Begitu, matur nuwun.
0: Oke, matur suwun Pak Sukarjo untuk laporannya. Semarang Demak Kudus ya, sekali lagi tadi sempat ada kepadatan di Karang Tengah karena bus-bus pariwisata parkir, tapi saat ini sudah lancar. Pak Agus Pur, selamat pagi.
6: Om, selamat pagi Mas Jamal, Mas Yuda dan teman-teman Kelana Kota yang berbahagia. Kita bukan anti pemerintah ya Mas, kita mengkritik pemerintah itu hanya untuk mengingatkan pemerintah biar kebijakannya itu pro rakyat dan tidak menyusahkan rakyat. Kemarin ada kabar terbaru, katanya kita dilarang fotokopi KTP. Nanti kalau misalnya itu ngeyel, katanya mau dipenjara. Satu, kedua, guru-guru honorer sejak tahun 2027 nanti nggak boleh ngajar di sekolah negeri. Ini kebijaksanaannya gimana Mas, kok seakan-akan kok meleto semua ya Mas ya. Terus Presiden Prabowo bilang utang Indonesia itu tiap hari nambah 1 triliun. Untuk MBG 1 triliun sehari. Yang mending stop MBG, enggak utang tiap hari ya Mas ya.
0: Ada Bu Heni Novi, ini yang menanyakan jalur dari Salatiga menuju arah kawasan industri Candi via Krapyak, katanya bagaimana? Wah, lancar banget Bu Heni.
1: Lancar toh Bu, enggak ada apa-apa.
0: Lancar banget.
1: Yang tersendat kan yang ke arah Babin tadi, itu pun jalur biasa.
0: Betul, ini
1: kalau tol lancar.
0: Ini Pak Joni juga tanya mau ke Jogja, wah lancar juga Pak, monggo. Mau lewat Ambarawa atau mau lewat Salatiga Boyolali, monggo, lancar.
1: Ler, Pak.
0: Kita kembalikan ke njenengan, mau memilih jalur yang mana karena keduanya baik-baik saja secara umum. Pak Tony Fat.
7: Ya, selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Mas Jamal dan Bang Yuda. Untuk truk yang masuk ke SPBU terguling itu memang benar ya, di Silayor itu. Saya lewat sekitar jam 6 tuh sudah ditutup SPBU-nya dan truknya sudah terguling di atas tangki penyimpanan BBM. Selamat pagi.
0: Oke, matur suwun Pak Tony Fat. Coba ini Pak Resep Afritia, apakah di Silayur? Oh enggak. Ini di Krapyak iki koyo ini. Oh Jerakah ding. Di sekitar Jerakah nih.
8: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal. Wah, sebelum pertigaan lampu TL Jerakah ada dam truk Tronton itu mogok ya Mas, di sebelah pasar itu, jadi

0: sedikit ada ketersendatan. Terima kasih.
1: Oke, matur suwun Pak Resep Afriti ya. Pak Yogi.
2: Selamat pagi Mas Yudho, Bung Jamal. Selamat pagi kawan-kawan Rasika. Kembali menyapa pagi ini Mas Yudho, Bung Jamal. Perjalanan dari Salatiga menuju ke Ungaran ya. Salatiga sampai dengan Ungaran terpantau ramai lancar Mas Yudho, Bung Jamal. Arah sebaliknya dari Bawen menuju ke Salatiga juga sangat lancar. Dari Ungaran ke arah Bawen ada ketersendatan sedikit di depan pom bensin Lemah Abang ya. Tapi sepertinya tidak akan terlalu lama Mas, karena tadi mobil Brio-nya sudah proses derek ya saat saya melintas di jam 7.30. Untuk truknya sudah tidak ada. Jadi antrian hanya sampai di TL saja tadi saat saya melintas. Cuaca cerah pagi ini Mas Yudho, Bung Jamal.
1: Oke.
2: Terima kasih. Demikian infonya yang bisa disampaikan. Selamat bertugas, semoga sehat dan bahagia selalu.
1: Amin. Matur suwun Pak Yogi, Pak Didik Sigit Setiawan.
3: Selamat pagi Mas Yudha, Mas Jamal dan kawan Rasika. Pagi ini saya meluncur dari Bawen menuju ke Mangkang ya, perjalanannya via Gunung Pari saja. Arah ke Semarang sampai dengan Undaris terpantau lancar. Tadi arah ke Bawennya melihat yang tersendat tadi yang disampaikan Mas Yudha ya, truk yang mogok di tanjakan Lemah Abang. Lumayan.
4: Mas Yudha, Mas Jamal dan kawan Rasika, tersendat ya di tengah-tengah Jati Barang ini sebelum rumahnya Pak Rizky Septa ini berhenti grek. Sepertinya juga enggak tahu ini ada keramaian apa di pertigaan sana
5: di tengah alas ya.
4: Itu Mas Yudha ya, ini sepeda motor itu kadang enggak mau ngalah ya, nengen-nengen-nengen-nengen, akhirnya yang dari arah berlawanan juga kerepotan karena jalurnya semakin sempit, jadi semakin nambah parah saja.
1: Malah tambah ngunci.
4: Yang penting sebenarnya kita harus tertib lalu lintas saja sudah aman ini. Itu Mas Yudha dan Mas Jamal, update-nya dari Jati Barang.
1: Dari Bawen ya ini Pak Didik Sigit Sigitiawan tadi perjalanannya Biwin sampai dengan Jati Barang, Kota Semarang.
5: Lewat tengah alas yes. Jati Barang.
1: Betul. Pak Agus Rianto, selamat pagi. Menyapa dari Jembatan Suramadu ini, situasinya dari berkabut. Betul, lalu lintasnya secara umum ramai lancar arus lalu lintasnya. Pak Yoyo Kendal, komentar saya karena ada truk mau terguling di Silayur, Kota Semarang lagi. Kayak judul lagunya Deni Cak Nan aja Mas. Kok iso yo? Katanya Pak Yoyo gitu.
5: Kok iso yo?
1: Emang itu lagunya?
5: Iya.
1: Gimana?
5: Coba. Kok iso yo?
1: Terus?
5: Lali terus
1: ngarang, aku yakin ngarang, nadamu gak duduk kok.
5: Gule-o lagune kok iso yo.
1: Ini katanya Pak Arif MMS, komentar saya di turunan Silayur yang ada truk tergulung.

0: Beb Miko.
1: Mas yang di jembatan bergeser ke kanan ya mas. Udah mulai mau dikerjakan nih. Mau
2: di scrapping ya.
1: Lancar, atas.
0: Oke, wilayah Kendal guys. Berangsang lancar, Lingkar Kaliwungu juga lancar untuk saat ini situasi arus lalu lintasnya. Thank you Pak Ragil Priyojet Miko. Pak Prayogi Arif, lalu lintas dari Demak Kota ke Jatenglen lancar, arah sebaliknya juga lancar, bus pariwisata di Karang Tengah sudah tidak ada. Pak Aril, sekedar info, kemarin sore di Sayung ada rob mas, meski ketinggian maksimalnya 0,9 di waktu yang sama seperti perakiraan hari ini. Saya kemarin pulang dari Semarang habis maghrib lewat Sayung, masih menangi rob, tapi sudah mulai surut saat sore. Pak Timbul DJ, oke, baik mau terus pun. Tadi lagu favoritnya Pak Timbul DJ ternyata, lagunya Hetikus Endangnya. Oh ini Pak Purwanto sudah sampai RSUP Dr. Karyadi, saya via tol tadi jadinya mas. Arah selatan soalnya dominasi bus-bus wisata dan mobil pribadi.
2: Iya, itu lancar tuh.
0: Ya wis, emang lalu lintasnya kok dibanding sama tol dengan jalur utama ya tol. Terbukti toh kelancarannya. Kita ke kabar Jawa Tengah jam 8 dulu yang di Kendal dan Pekalongan. Jangan kemana-mana juga ya.
3: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan.
4: Kawan Rasika, saat kita melewati perlintasan rel kereta, jangan pernah lengah. Kurangi kecepatan saat mendekati rel. Berhenti sejenak, lihat kanan dan kiri, dan dengarkan apakah ada kereta yang melintas. Jika melewati perlintasan tanpa palang pintu, buka kaca mobil agar suara kereta terdengar lebih jelas. Ingat, kereta api tidak bisa berhenti mendadak. Karena itu, jangan menerobos saat sirine berbunyi atau palang pintu mulai menutup. Pastikan juga kondisi jalan di depan kosong, jangan berhenti atau terjebak di atas rel kereta api. Untuk pengendara mobil manual, gunakan gigi rendah dan jaga putaran mesin agar kendaraan tidak mati saat melintas. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Yuk lebih disiplin dan waspada saat melewati perlintasan kereta api.
3: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.
5: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
4: Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah mewaspadai tren baru peredaran narkoba yang kini memanfaatkan media sosial sebagai sarana transaksi. Kepala BNNP Jawa Tengah, Toton Rashid, menyatakan para pelaku kini semakin terbuka menyasar kalangan remaja melalui platform Instagram dan Facebook. Modus yang digunakan adalah dengan mengunci akun untuk memancing rasa penasaran kelompok usia 15 hingga 23 tahun. Setelah transaksi dilakukan secara daring, barang tersebut dikirim menggunakan jasa ekspedisi untuk mengelabui petugas. Jenis narkoba yang paling banyak dikonsumsi remaja saat ini adalah sabu-sabu serta cairan vape yang dicampur narkotika. Meski beberapa kasus berhasil diungkap, BNNP mengaku masih terkendala dalam melacak identitas asli pemilik akun. Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintah daerah diminta untuk meningkatkan kepedulian guna memperkuat ketahanan masyarakat dari ancaman bahaya narkoba. Penumpang bus di terminal tipe A Tingkir Salatiga kini dapat menikmati fasilitas ruang tunggu khusus ojek online dan ojek pangkalan. Pengelola terminal telah menyediakan titik jemput lengkap dengan tenda dan kursi di area lobi yang beroperasi selama 24 jam. Kepala Terminal Tipe A Tingkir Salatiga, Vicky Chandra Yanuar, menjelaskan inovasi ini bertujuan menghadirkan terminal yang lebih ramah dan nyaman bagi masyarakat. Menariknya, pihak terminal juga merangkul ojek pangkalan dengan memberikan rompi serta kartu identitas resmi agar dapat bersaing secara sehat dengan transportasi berbasis aplikasi. Langkah ini diharapkan dapat menghilangkan gesekan antara penyedia jasa transportasi, sekaligus memudahkan penumpang dalam melanjutkan perjalanan. Dengan adanya titik jemput yang tertata, terminal Tingkir kini bertransformasi.

0: Berikut kabar haji. Kementerian Haji dan Umrah mencatat sebanyak 67 jamaah haji asal Indonesia masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Juru bicara Kemenhaj, Ihsan Marsya, menghimbau seluruh jemaah untuk menjaga kondisi fisik dan mental mengingat suhu di Makkah dan Madinah kini mencapai 38 derajat Celcius hingga 44 derajat Celcius. Jemaah diminta tidak memaksakan diri melakukan aktivitas di luar hotel pada siang hari, serta tetap menjaga asupan cairan guna menghindari kelelahan ekstrim. Khusus bagi jemaah lansia dan risiko tinggi, pentingnya koordinasi cepat jika mengalami keluhan kesehatan seperti sesak nafas atau nyeri dada. Saat ini layanan kesehatan terus berjalan optimal untuk memastikan jemaah dapat kembali pulih sebelum puncak ibadah dimulai. Kedisiplinan jemaah dalam mengenali kondisi tubuh masing-masing menjadi kunci utama keselamatan dan kelancaran ibadah di Tanah Suci. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Anda tahu siapa yang menyanyi lagu ini? Oasis. Karena tadi banyak Kamarasika yang menyebut Oasis ya, Kamarasika. Ya. Tapi Oasisnya Oasis grup band ya.
1: Oasis.
0: Oasis ya, dari Oasis with Stop Crying Your Heart Out di jam 8 pagi ini. Tadi sempat ada informasi kepadatan-kepadatan antara jam 6 sampai jam 8, tapi perkembangan di jam 8 pagi ini cukup baik kawan, lalu lintasnya sudah mulai terurai. Kita urutkan tadi dari wilayah Karang Tengah Demak itu sempat tersendat karena ada bis-bis parkir pariwisata milik SMP 1 Karang Tengah Demak, tapi infonya 7:15-7:30 sudah clear. Evakuasi truk yang terlibat laka dengan kendaraan di Jalan Raya Pulau Rejo, Purwodadi, Kabupaten Grobogan, jam 7 pagi tadi juga sudah clear, saat ini lalu lintasnya lancar. Kemudian insiden yang terjadi melibatkan truk dan mobil pribadi di Tanjakan Lemah Abang Bergas, Kabupaten Semarang arah menuju Kebawen, informasinya itu sudah
1: dievakuasi.
0: Dievakuasi, lalu lintasnya juga lancar. Pak Dr. Wahyu tadi yang juga lewat di sana. Selain Pak Dr. Cakra, tadi ada Pak Dr. Wahyu juga yang ngasih informasi waktu melintas di sana itu kendaraannya lagi diderek. Nih, kawan-kawan di Mitra Kamtipmas tadi juga terus memberikan update-nya ya Kawan Rasika di Kabupaten Semarang. Ternyata mogoknya tuh ya bukan mogok saja ya truknya, tapi terlibat laka juga dengan mobil pribadi, bahkan tadi sempat ada motor. Ketika kita dapat info jam 6:30 tadi pertama kali. Saat ini truknya sudah tidak lokasi dan mobilnya juga sudah diderek ya Kawan Rasika di Tanjakan Lemah Abang Bergas, Kabupaten Semarang. Terus mana lagi ya? Udah sih sementara itu aja tadi.
1: Hanya tiga itu.
0: Mm-mm. Tanjakan, oh si Layur tuh tambah satu lagi.
1: Yang masih di dalam, tapi di dalam pom bensin ya, atau di dalam SPBU.
0: Tapi posisi truk tergulingnya yang di Silayur itu di dalam SPBU Silayur ya. Jadi kondisi jalannya sih tidak terimbas signifikan.
1: Tapi imbasnya adalah penutupan dari SPBU.
0: Itu. Iya. Terus kalau kawaras ke kendaraannya sudah mepet, oh nggak perlu khawatir, kan glondor. Kalau iyalah, habis di glondor ke bawah.
1: Yang dari atas turun glondor.
0: Bahaya. Glondor kok bahaya?
1: Iya toh, kalau mesin nggak dimatikan diglondorin bahaya.
0: Mobil tuh bisa ngini nggak sih? Bisa diglondorke nggak sih? Mobil tuh nggak bisa ya?
1: Iya bisa kalau di netral kemudian diglondor, tapi bahaya ya, karena tidak ada pembantuan pengereman dari mesin.
0: Masa toh?
1: Tidak ada bantuan pengereman dari mesin. Kalau biasanya mesin hidup, kondisi hidup, rem bisa maksimal. Kalau nggak hidup, rem nggak bisa. Rem itu bekerjanya secara hidrolis harus posisi mesin hidup.
0: Mobil?
1: Iya.
0: Oh.
1: Bahaya kalau nggak, mesin nggak dihidup.
0: Oh, aku baru tahu kalau remnya mobil tidak berfungsi kalau mobilnya mati.
1: Ya, nggak bisa. Kalau pas mesin mati itu sistemnya nggak jalan. Jadi kalau hidup baru bisa direm. Mungkin kalau mobil-mobil yang dulu-dulu mungkin masih bisa, tapi mobil-mobil sekarang yang sudah canggih itu mesin-mesin harus hidup gitu.
0: Berarti kalau kehabisan bensin ya mau tidak mau harus direk, kalau enggak ditelepon.
1: Iya, direk.
0: Telepon ini SPBU antar. BBM antar.
1: BBM antar.
0: Enggak bisa kalau, kayak tak glondorke ah nang ngono SPBU.
1: Enggak bisa, bahaya tuh ya. Kalau mobil kan itunya jalan lihat indikator bensinnya begitu sudah minimal ya harus langsung belilah.
0: Soalnya aku ya beberapa kali ya dulu zaman waktu masih kuliah biasanya bensinku abang nih di sekitar Bulusan itu loh, Tembalang. Nah, terus sampai menjelang sigar pencah tak matiin, glondor aku sampai SPBU.
1: Itu pun sebenarnya bahaya kan.
0: Masa bahaya sih?
1: Tidak ada bantuan pengereman dari mesin.
0: Maksud toh remku yo nyala-nyala aja sih alhamdulillahnya. Ya
1: kalau motor bisa direm bisa, tapi kan tidak ada bantuan pengereman dari mesin, murni dari ijakan rem aja. Kalau
0: emang mesin juga ngerem.
1: Mesin hidup itu kan misalnya masuk gigi satu tuh kan.
0: Oh iya deh.
1: Ngerem
0: dia gigi 1 2 3-nya ya.
1: Ya, dia tetap ada bantuan pengereman, jadi nggak terlalu glondor-glondor los gitu.
0: Iya, aku tahu beberapa kali bensinku abang, terus tak mateni glondor sigar pencah deh gue. Kan langsung midun tekan SPBU.
1: Nanti glondor dititipke SPBU dititipke toh. Tukune bensin sih show.
0: Oh, mobil itu berarti nggak bisa diglondor. Ya, bensinku mepet sih, tak pateni aku tak glondor. Itu mobil berarti nggak bisa.
1: Nggak bahaya, nggak bisa. Ngeremnya biye nanti.
0: Dan kok ini juga rano wong kayak ngono ya.
1: Rano, rano. Karena nanti power steering, power apa gitu kan juga semuanya apa fungsinya nggak maksimal kalau diglondor ke tok gitu.
0: Iya.
2: sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
0: Nih, kalau katanya Ibu Dokter Nurul masih bahas lagunya Denny Caknan. Oh, ada lagunya Denny Caknan, judulnya Dalan Gronjal. Tapi sudah saya laksanakan seperti di lagu itu kok sama saja. Ono kancane porak ya, jalannya gronjal, tapi tetap terasa gronjalannya. Katanya Ibu Dokter Nurul.
1: Yo, tetap terasa gronjalan.
0: Dalan Gronjal tuh yang gimana lagunya?
1: Nah, kalau itu aku nggak hafal. Oh. Mungkin Bu Dokter Nurul coba tolong suaranya Bu sedikit Bu. Untuk lagu ini Bu saya
0: Jalan Gronjal. Oh alah, ono ta lagu judul
1: Jalan Gronjal. Mungkin.
0: Lah kalau Denny Caknan kan punya lagu Jalan Gronjal, kamu bikin Jalan Gronjal sendiri ta.
1: Ya sesuk ta ngarang lagu. Aku isone ngarang cerita ya, ngarang lagu ra
0: iso. Oh alah, ini terusan Bu Dokter Nurul ya.
1: Tolong Bu suaranya Bu, bagaimana Bu?
0: Disuruh nyanyi Jalan Gronjal.
1: Untuk menghibur pasien Bu lah.
0: Pak Agus Purwanto, dari Tembalang ke Hasanuddin, Kota Semarang via konven lancar ya. Kemarin lancar, semoga hari ini juga lancar. Kebetulan itu, kemarin saya memang melatih calon penguji barista di Cikole, Lembang. Jadi ya dapat kopinya itu tadi.
1: Alhamdulillah.
0: Keren banget Pak Agus Purwanto. Menguji calon barista di Cikole, Lembang. Loh, Pak Agus Purwanto ini apa tuh profesinya? Tak kira di bidang IT kok Pak.
1: Beliau ini apa? Barister.
0: Maksudnya barister, kalau menyeleksi, lah iya makane. Keren banget Pak Agus Purwanto, akeh men pekerjaannya.
1: Ahli dalam pembuatan kopi.
0: Iya makane.
1: Sangir ya.
0: Ini ada kawarasika guys, namanya Pak Agus Purwanto. Kemarin habis ngirimi kita kopi itu, ternyata ceritanya itu kemarin itu habis melatih calon penguji barista, bukan calon baristanya lo nyuwun sewu, tapi calon penguji baristanya kan berarti
1: penguji
0: di atasnya penguji.
1: Penguji calon barista.
0: Berarti di atasnya menguji barista. Di menguji melatih calon penguji.
1: Berarti di atas.
0: Berarti kan di atasnya penguji. Ya, bukan melatih baristanya, melatih pengujinya.
1: Menguji calon barista.
0: Calon penguji barista. Melatih calon penguji baristanya. Jadi yang dilatih itu bukan baristanya.
1: Calon pengujinya.
0: Iya tau Pak Agus.
1: Posisinya berarti direktur barista nih.
0: Ini coba nih udah ngasih info lagi nih. Melatih calon pengujinya.
3: Mas, memang di IT cuman saya biasanya di lembaga sertifikasi di barista sama apa chef.
0: Keren.
3: Ya master penguji mas kalau itu atau master asesor itu.
0: Wih keren.
1: Ya, barista Mbak Rista ya.
0: Mbak keren Rista. Keren. Udah bukan ngelatih baristanya lagi tapi ngelatih calon pengujinya. Mantap itu berarti kemarin yang dikirim ke kita kopi-kopi yang terbaik toh aku belum tak seduhi malahan kamu kemarin sudah.
1: Belum.
0: Oke. Ini sangat terusan Pak Agus Pranto mantap sekali. Kita ke Pekalongan dulu ya, karena siaran Klano Kota Pagi juga bisa ada dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan.
1: Selamat pagi Pekalongan.
0: Yes, rentetan pemeriksaan atas kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Bupati Pekalongan Fadya Arafik terus berjalan kawan. Terakhir KPK kemarin memanggil dua saksi terkait perkara korupsi yang menjerat Bupati Pekalongan nonaktif Fadya Arafik, di mana dua saksi yang dipanggil yaitu ajudannya Fadya Arafik yaitu Siti Hanikatun dan juga ajudan Bupati Aji Setiawan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo kemarin Selasa 12 Mei 2026 mengatakan dua ajudan Fadya Arafik yang diperiksa di Gedung Merah Putih KPK Jakarta kemarin memang dihadirkan untuk mendalami aliran uang korupsi yang diterima oleh Fadya Arafik bersama tim-tim bahkan anggota keluarganya. KPK menduga aliran dana bukan hanya ke keluarga saja, namun ke orang-orang terpercaya Fadya Arafik. Sebelumnya, pada hari Senin 11 Mei 2026, KPK juga telah memeriksa saksi bersama bernama Rian Savero yang berasal dari kalangan wira swasta yang dicecar penyidik terkait uang yang diterima oleh Fadya Arafik. KPK terus mendalami tujuan dari adanya pemberian uang tersebut dan sebelumnya Mukhtarudin Asraf Abu, suami Fadya Arafik juga sudah diperiksa secara intensif oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan penerimaan aliran uang dari kasus yang menjerat Fadya Arafik. Total ada 46 miliar rupiah yang diterima oleh perusahaan keluarga Fadya Arafik sejak 2023 sampai 2026 yang dari penelusuran KPK sudah tersebar ke beberapa orang dan individu serta perusahaan seperti suami, direktur perusahaan keluarga atau perusahaan ibu, bahkan hingga anak-anak Fadya Arafik serta beberapa kepercayaan Fadya Arafik. KPK saat ini terus mendalami aliran dana lebih lanjut lagi terkait dugaan korupsi pengaturan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Situasi di Pekalongan dan sekitarnya lancar ya, Kamar Rasika?
1: Hari ini masih lancar, cuacanya cerah, tidak ada informasi hujan maupun gerimis.
0: Yes, lancar, tol juga lancar Kamar Rasika ya. Gak perlu khawatir, tol Semarang Batang ngacir, tol Semarang ABC ngacir, ngacir. Tol ya. Semarang Solo ngacir, tol Semarang Demak ya, seksi 2 ngacir juga.
1: Ramainya nanti setelah jam 2 siang.
0: Betul.

0: Sito, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika semuanya. Mas Yuda, Mas Jamal, seperti biasa saya informasikan arus lalu lintas di Jalan Tirta Agung. Tadi saya melintas di Jalan Tirta Agung pukul 7 lewat 21 menit. Itu enggak tahu kenapa kok lain dari hari biasanya. Tumben sekali ini. Kondisi lalu lintas lengang. Benar Mas, lengang, tidak ada tersendatan sama sekali. Enggak tahu apa anak-anak sekolah Al-Azhar sudah libur atau ada acara apa ini kok bisa sepi, sepi sekali Mas. Matur nuwun, salam rahayu dan jaya selalu.
2: Rame dirasani, sepi digumuni. Itulah Jalan Tirta.
0: Itulah Jalan Tirta Agung.
2: Sepi tidak rame digumuni. Rame dirasani, sepi digumuni.
0: Ya wes, mau ada agenda berarti. Langsung aja ya, aku nih punya kalender akademiknya Universitas Diponegoro kok. Wisuda kapan mau tahu? Wisuda kapan? Ya kan di Universitas Diponegoro setelah kemarin wisuda di.
2: Punya mesti nih.
0: Ayo Pak Warsito ya hubungannya sih. Oktober.
2: Oktober ya.
0: Nanti kan kemarin sudah wisuda. Ya kan kemarin sudah wisuda periode ke 183 Juli kan. Saya tuh wisudanya lagi Oktober.
2: Berarti sudah 4 atau 5 bulan lagi lah.
0: Iya, yes, betul sekali. Upacara wisuda ke 184 Universitas Diponegoro 27 sampai 30 Oktober 2000.
2: Ya. UNES kenapa wisuda enggak pernah ada gejolak sama sekali?
0: Ah, udah sudah lancar, Mas. Tenang. Lancar, ya, lancar. Sudah keluar dari zona merah. Ya.
2: Oke. Okay,
0: ya, betul, lancar UNES kok bensasi saiki wisudane. Pak Jack.
3: Selamat pagi Mas Yuda.
2: Selamat pagi.
3: Melaporkan dari pintu keluar Jatinggaleh. Pas di ujung pintu keluar ini ada beberapa truk parkir, entah parkir apa rusak, tahu nih. Tapi untuk saat ini jam 7.40 kondisi lancar. Terima kasih.
0: Oke, Jatinggaleh ya. Yes, lancar. Termasuk gombel nih berarti.
3: Dari jembatan besi
2: Kota Besi
3: Sartika macet.
2: Alah biasa ini. Belum sampai macet
0: itu. Rame, rame normal lah ya. Matur suwun Pak Jack.
2: Nunggu kendaraan dari Sempang.
0: Yes, Pak Wahyu.
4: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bung Jamal,
2: selamat pagi
4: kawan Rasika semuanya. Hari ini tanggal 13 Mei, hari Rabu. Melintas dari Demak menuju ke Welahan. Pukul 7 lebih 50 sudah sampai di Welahan ya Mas Yuda dan Bung Jamal. Untuk lalu lintas lancar, cuaca cerah. Oh ya Mas Yuda, boleh minta tolong apa tidak?
0: Boleh.
4: Mau minta videonya Bu Ayu Demak dong, yang di tol Semarak itu yang senja sore Mas Yuda. Sekian.
0: Okay.
4: Terima kasih.
0: Siap, matur suwun Pak Wahyu, nanti biar dikirim sama operator WA-nya Rasika nggih. Matur suwun Pak Wahyu. Ini Pak Wahyu tadi dari Jeporo ya, kawan Rasika. Dari Jeporo, sekali lagi, situasi arus lalu lintasnya masih ramai lancar. Tidak ada kendala atau hambatan yang signifikan. Pak Sarjono. Nah, ini Pak Sarjono ngasih info di turunan Silayur ya, kawan?
2: Di SPBU ya.
0: Mm-hmm. Ini di
5: turunan Silayur.
0: Yes.
5: Tadi pagi ada pemberguling, apakah masih? Oh,
2: masih.
5: Ternyata masih ada nih truknya terguling di dalam SPBU. Piye kuwi ceritane kuwi? Waduh.
0: Oke.
5: Okay. Lalu lintas lancar, guys.
0: Nah, nangen barusan Pak Sarjono bilang lancar, guys, karena posisi truknya di depan
2: SPBU persis.
0: Bukan di depan, di dalam. Di dalam SPBU Silayur, kawan Rasika. Nah, ngemeng-ngemeng SPBU ya, kita geser dari SPBU Silayur ngalian Kota Semarang ke Kang SPBU Jati. Karangjati, Kabupaten Semarang.
2: Ini, selamat pagi,
0: betul. Pak Yul, selamat pagi. Mas Yud, Mas Jamal, Rasika, pantauan dari depan SPBU Karangjati, Jalan Soekarno-Hatta, Karangjati, Kabupaten Semarang, ramai lancar dua arah. Dan mengucapkan selamat untuk Persijap nih, coba dibaca selamat ucapannya nih.
2: Selamat untuk Persijap atas bertahannya di Liga Kasta Tertinggi musim depan. Semoga target peringkat 5 bisa terwujud, amin.
0: Amin, bisalah ya peringkat Persijap 5, sekarang 13 kok.
2: Iya, ini meningkat dia menjadi peringkat 5 besar.
0: Ya, tapi lawannya Persib Bandung, Persija Jakarta gitu-gitu pun bisa.
2: Iya, ya harus.
0: Bisa lah.
2: Pokoknya
0: ya.
2: Semangat.
0: Bisa. Dengan kekuatan Jarum Group, Persijap bisa 5 besar Liga 1.
2: Siap. Dukungan.
0: Dengan masyarakat. Dukungan dan ditambah dukungan Jackman, para Jackman dan Banaspati bersama Jarum Group bergandeng tangan mendukung Persijap ke 5 besar.
6: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi.
10: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah, iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
3: Ticus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Ticusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
5: Dari Winsport.
6: Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
7: No, ini Soclean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
6: Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
7: No, ini Soclean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.

0: Sorotan atas kondisi ekonomi di Indonesia semakin meluas Kamarasika, apalagi setelah dilaporkan dolar Amerika Serikat tembus mencapai Rp17.520. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengklaim anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2026 tetap dilaporkan aman meski nilai tukar rupiah terpuruk hingga Rp17.520 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi mengatakan, pemerintah sejak awal telah mengantisipasi pelemahan rupiah saat menyusun APBN 2026, meski asumsi kurs resmi dalam APBN 2026 dipatok Rp16.500 per dolar Amerika Serikat, pemerintah sudah menggunakan simulasi kurs di atas level tersebut. Saat ini, pemerintah menekankan rupiah saat ini belum memberikan dampak signifikan terhadap kondisi fiskal pemerintah termasuk beban hutang negara. Meski demikian, pemerintah akan terus membantu Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terutama melalui intervensi di pasar obligasi domestik. Purbaya Yudi mengklaim masih memiliki likuiditas yang cukup besar untuk menjaga pasar keuangan Indonesia tetap stabil. Kenaikan yield obligasi yang terlalu tinggi beresiko memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena investor merugi. Beberapa pengamat ekonomi juga menyoroti bahwa ini adalah sebuah warning jika dolar sudah mencapai Rp17.500 lebih.
1: Kelana Kota, Rasika.
0: Selain itu, Kamarasika Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar kemarin melakukan konferensi pers sebagai bentuk upaya mendukung perekonomian masyarakat terus bergerak di tengah gejolak ekonomi yang ada. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar merilis, ke depan akan ada dorongan ekstra untuk UMKM dan ekonomi kreatif agar ekonomi lokal dan dalam negeri bisa terus berjalan.
2: Beberapa hal yang amat sangat menggembirakan. Yang pertama, Bapak Presiden akan terus memberikan perhatian serius kepada UMKM dan ekonomi kreatif kita. Semua program-program yang sudah dicanangkan dan dijalankan oleh Kemenko beserta kementerian-kementerian itu akan terus dilanjutkan, terutama untuk UMKM akan mendorong dan terus meminta, memerintahkan kepada jajaran kementerian dan lembaga agar terus memfasilitasi UMKM kita untuk tumbuh dan mendapatkan fasilitas, terutama mendorong tempat-tempat yang idle, BUMN maupun kementerian lembaga digunakan oleh UMKM kita untuk baik itu pemasaran maupun display dan festival. Yang kedua, tahun ini akan ditambahi anggaran khusus untuk seluruh kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif. Saya mengajukan tidak kurang dari 1 triliun dan insya Allah akan terus ditambah.
0: Selain dukungan anggaran, pemerintah juga terus memperkuat akses pembiayaan melalui skema kredit yang terus dipermudah, terutama kredit usaha rakyat bagi KUR untuk pelaku usaha kecil dan menengah. Kedepan, aset-aset atau ruang yang belum dimanfaatkan milik BUMN, kementerian, lembaga, ataupun kegiatan daerah diharapkan untuk bisa menyelarakan festival agar ekonomi kreatif bisa bergerak mulai dari daerah.

0: Ya seperti inilah hari Rabu kawan, satu truk mogok usai, titik lain muncul lagi. Dan saat ini ada di pertigaan Jerakah ya.
1: Alah, ya Allah, ada lagi di pertigaan Jerakah.
0: Katanya sampai aksi tol Krapyak seudahan. Wah, iya betul.
1: Katanya. Waduh.
0: Wah, ada truk mogok kawan di pertigaan Jerakah. Pantes nih kok rame banget toh ki dot jerokah kerapiak wae. Ternyata ekor ketersendatannya sudah sampai pertigaan tol Krapyak kawan sih kan.
1: Berapa ini 845? Oh bu ini udah sampai kantor.
0: Wih paling.
1: Ya.
0: Ada truk mogok kawan di simpang Jerakah tepatnya. Tadi kita pertama dapat info dari Pak Rasep Afritia tuh posisinya persis di menjelang pertigaan Jerakah. Update nya nih kawan Raska kalau mau dengar lagi infonya.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal. Sebelum pertigaan lampu TL Jerakah ada dam truk tronton itu mogok ya Mas di sebelah pasar itu, jadi sedikit ada ketersendatan. Terima kasih.
0: Nah itu ya kawan yang bertanya.
1: Di pinggir pol loh ini ya, di pinggir pol di kiri pol.
0: Makanya karena posisinya persis di menjelang pertigaan deh, jadi kendaraan yang mau masuk Profesor Hamka kangelan.
1: Belok kiri agak tersendat.
0: Iya, dan saat ini kepadatannya sudah mengular sampai Krapyak. Tidak percaya? Nih coba kita dengar lagi infonya nih.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal. Sebelum pertigaan lampu TL Jerakah ada dam truk tronton itu mogok ya Mas di sebelah pasar itu, jadi sedikit ada ketersendatan. Terima kasih.
0: Nah Pak Rasep masih tadi sedikit. Bilangnya sedikit karena Pak Rasep waktu masih jam 8 tadi. Nah saat ini kabarnya ekornya sudah mengular sampai eksit tol Krapyak. Truk mogok lo. Halo semuanya, selamat pagi. Banyak tau ini yang bertanya, kurang lebih ada 5 apa 6 tadi yang dirangkum sama operator WA-nya Rasika. Dan 6 pertanyaan eksit tol Krapyak Jerakah tersendat ada apa karena truk mogok. Soalnya ini kalau ada cerita dari kawan di 081, Bu Feni bilang, saya sudah 5 menit nih cuma maju beberapa meter aja katanya Bu Feni. Simpulnya di Jerakah ya Bapak Ibu yang antre di kawasan Krapyak, Jerakah, dan sekitarnya. Pak Erik Gustia, Masjid Mas Jamal, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi, Pak.
0: Hei, Masjid Mas Jamal, jangan dicoba-coba ya mematikan mesin mobil pas turunan. Saya sudah pernah kayak gitu, tapi

0: Tapi untungnya nggak ada kejadian apa-apa. Bukan sengaja mematikan, tapi saya nggak sadar kalau mesinnya mati, remnya tidak berfungsi, ya, katanya. Oh,
1: bahaya sekali.
0: Ya, mobil berarti nggak bisa ya? Ya itu tadi pertanyaanku sebagai orang awam tentang mobil aja sih.
1: Remnya, sistemnya nggak bisa untuk ngerem.
0: Pak Didi?
2: Semangat pagi, Bung Jamal. Semangat Mas pagi. Yuda. Selamat pagi juga, kawan Rasika. Semoga sehat selalu. Bung Jamal, Mas Yuda, mau tanya jalur Semarang Purwodadi dari
0: lancar.
2: Semarang Kota. Terima kasih.
0: Lancar sekali, Pak Didi. Tidak ada kendala signifikan. Tadi sempat ada satu laporan, ada evakuasi
1: di Purworejo, ya. Tapi sekarang udah clear, Pak.
0: Truk dan motor tadi informasi lakanya jam 6 sampai jam 7, tapi saat ini udah lancar.
1: Karangawen, Meranggen sudah masuk pabrik semua.
0: Betul.
1: Pabriknya sudah masuk semua.
0: Iya ya, udah enggak ada aktivitas sudah pabrik toh nih semuanya.
1: Luaran sudah sepi, Pak. Nunggu nanti jam istirahat.
0: Pimpinannya juga udah pada masuk.
1: Sudah. Pak Dono sudah di dalam.
0: Pak Ari.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal, dan kawan Rasika semua. Menginfokan perjalanan saya dari Pati, ini sudah nyampe Sayung Mas. Untuk Pati ke arah Kutus, kedua arah lancar. Kutus ke arah Demak, kedua arah, yang arah ke Demaknya lancar, yang ke arah ke Patinya di daerah Lingkar Mas ya, itu ada kepadatan. Untuk Sayung, Tengguli, kedua arah terpantau lancar. Itu Mas info yang barusan saya lewati. Okay. Ini mau ke arah Bandara Ahmad Yani Semarang. Matur suwun. Untuk Kali Gawe, saya lewat Raden Patah, ke Ragowasto, ke arah bandara, terpantau lancar, ya Sudarsonya Mas, begitu Mas.
0: Oke, wah mantap sekali, dari Pati sampai arteri ya Sudarso guys.
1: Masih oke. Okay.
0: Lancar-lancar, dari Pati sampai arteri ya Sudarso itu 100 kilo ada kan?
1: Ada,
0: nah, ya.
1: Pati yo.
0: Waktu itu kita pernah bahas Semarang Pati kan 100 kilo tau kurang lebih.
1: Lebihnya segitu.
0: Ya itu 100 kilo perjalanan dari Pati lancar. Sampai Semarang lancar guys.
1: Ya paling lampu merah ketersendatan gitu.
0: Betul.
1: Oke, masih. Pak Adi. Kali-kali belum disebut sama sekali, lancar ya.
0: Tadi tuh Pak Rizky Cep tato pisan. Tadi Pak Rizky Cep tato pisan kui Pak.
1: Lancar.
0: Dapat infonya lancar. Dan lancar sampai dengan sekarang juga. Iya aku belum nyebut Kali Gawe sama sekali.
1: Okay.
0: Makanya. Pak Adi Nugroho, agenda terdekat itu nanti dimulai di Dom. Ada pelepasan KKN tanggal 7 Juli. Dimulai di Dom. Kalau mau rame-rame, maksudnya tadi kan katanya Pak Warsito yang perjalanan ke Fakultas Hukum kan lengang banget.
1: Pasti kalau pelepasan KKN nanti kumpul semua.
0: Iya. Ini Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang, lancar.
1: Lancar.
0: Penggaron rame lancar, mulai memanas, Pasar Krempyang menjelang tutup.
1: Oh iya, jam 9 nanti sudah tutup, Pasar
0: yes. Krempyang antoh. Thank you Pak Adi Nugroho. Wah, wow, selain Pak Adi Nugroho, ini langsung dikirim sama Pak Didi SBG. Nah ini Pak Didi SBG juga sama Pak, aku juga buka ini Pak Didi.
1: Tanggal 7 nanti.
0: Aku juga membuka yang sama kayak Pak Didi SBG. Pak Didi SBG bilang Universitas Bojonegoro wisudanya 4 kali. Ya nanti terdekat itu bulan Oktober 27 sampai 30 Oktober 2026 dan nanti agenda terdekat upacara pelepasan peserta KKN tim 2 di tanggal 7 Juli 2026. Oh, Juli ada berarti Juli kan
1: Mei Juni Juli.
0: Oh, Juli berarti bukan Oktober. Mohon maaf. Juli berarti nanti ada agenda wisuda. Ya untuk bulan Juli kok langsung bablas Oktober ya tadi aku mohon maaf. Juli ada terus Oktober ada lagi deh. Aku tuh sebenarnya juga menyimpan kalender akademiknya Poltekkes Kemen ke Semarang. Tertulis sih wisudanya tuh April gitu aja. Cuma sekarang sampai dengan Mei belum gih nampaknya.
1: Oh, mungkin ditunda atau gimana belum tahu.
0: Iya, mengingat kalau wisudanya Poltekkes Kemenkes kan yang periode sebelumnya dimulai di Dom kan ya cukup wah cukup luar biasa ya.
1: Jadi satu soalnya.
0: Nah, makanya nah aku buka di 2026 ini kalender akademiknya Poltekkes Kemenkes itu wisudanya April. Tapi sampai dengan saat ini belum terlaksana Kak Warasika.
1: Di sekitarku besok juga ada wisuda tuh kayaknya.
0: Wisuda apa?
1: PPK.
0: Hahaha. Berapa pesertanya?
1: Iya banyak, satu kelas tuh ada 60 anak tuh.
0: Oke. Okay. Pada make up-an juga gitu enggak?
1: Iyalah, anak-anak kecil. Iya, gembira banget itu.
0: Oke.
1: Okay. Kelas 1 2 3 4.
0: Nah, pengen wisuda lagi. Kira-kira wisuda apa yang bisa aku ikuti ya?
1: Ya, wisuda apa? Kamu ikut sudah apa, ya? Apa gitu? Kursus
0: sudah apa?
1: Apa
0: ya?
1: Kursus barista. Wisuda.
0: Ada wisudanya.
1: Ada tuh di wisuda sebagai barista terbaik. Nanti cum laude.
0: Pak Agusara, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Menyapa dari Pantura, Pekalongan ya. Lancar, cuaca cerah sekali di Pekalongan. Saya juga monitor Rasika sejak pagi loh.
1: Waduh, terima kasih. Oke, lalu lintasnya lancar, cuacanya cerah. Ngapain nih Pak, aktivitas sehari-hari Pak? Jualan.
0: Pak Agusara ya sudah memantau proyek-proyek desa atau pasti sana sini, pengawas ya. Iya.
1: Titi DJ, dan jangan lupa untuk sarapan.
0: Saya itu selalu memantau Rasika Kelana Kota sejak pagi karena jadi ikut serasa keliling kota gitu loh, katanya siap, Pak Agusara ya. Bilangnya.
1: Betul betul Pak.
0: Dari Karang Jompo Pekalongan kita ke Krapyak ya. Kita ke Krapyak Kota Semarang guys. Jam 8.50 1 menit yang lalu infonya truknya sudah ditarik
1: sampai di depan Win ya.
0: Lah kok truknya bisa masuk? Dem truk lo tadi infonya.
1: Ditarik maksudnya di pinggir jalan itu mungkin ya, bukan di dalam Win-nya. Di depan Win
0: di depan Win. Lah kan portalnya kan cedak pertigaan toh?
1: Ini lurus Uin yang
0: Uin yang pinggir yang jalan Pantura ya. Bukan ya, masuk jalan Profesor Hamka ya ya ya IC ya mohon maaf.
1: Jadi ditarik di sana di pinggir jalan.
0: Oh oke okay. Guys ini
1: Ombo.
0: Informasinya truk yang mogok di Jerakah, info truknya sudah ditarik ya guys. Nah ini Pak Wuryanto juga lagi antre di sana, harap bersabar. Truknya katanya sudah ditarik ke lokasi yang agak lebar di depan Uin Walisongo, depan Fakultas Kedokteran berarti.
1: Ya ya ya, Fakultas Kedokteran.
0: Yes, depan Fakultas Kedokteran Uin ya, bukan depan Uin yang jalan Profesor Hamka tadi aku Uin tiwas senewen.
1: Yang paling
0: tak kira mlebu ke Profesor Hamka gitu loh.
1: Nih Bang Jokrapyak ngono tok e Pak Wuryanto.
0: Betul betul harap bersabar kawan Rasika ya. Mantap. Truknya infonya sudah ditarik ke lokasi yang agak lebar. Truknya yang mogok di pertigaan Jerakah. Pak Ari Purwanto.
4: Selamat pagi Mas Yuda dan Mas Jamal.
1: Selamat pagi.
4: Dan kawan Rasika. Ini ada informasi truk mogok di perempatan Jerakah
0: pertigaan
4: yang menghambat arus yang mau belok kiri.
0: Oke, antri berapa lama, Pak?
4: Mohon hati-hati kalau lewat sini.
0: Antri berapa lama dan antri dari mana tadi Pak Ari Purwanto? Coba ini kan jalurnya Pak Danet toh.
5: Panuwin yang jalan Profesor Hamka.
6: Barusan saya lewat kok masih ada, Mas Yud.
0: Oke.
6: Truk jam ada rambu-rambunya daun.
0: Videonya dari Pak Ras Pak Afrija tadi juga ada. Oh iya. Oke, ini soalnya kok informasinya dari Pak Alex nih, 850 truknya sudah ditarik ke depan Uin. Sementara kawan-kawan yang lain masih pada antre di sana. Pak Freddy Baja.
7: Bung Jamal, Bung Yuda. Saya mau ke Boja, enaknya lewat Untung Surapati atau lewat Jerakah Ngalian. Minta infonya dong. Terima kasih, sehat selalu.
0: Nah, barusan Jerakah Krapyaknya tersendat ya, karena ada truk mogok.
1: Lewat Untung Surapati.
0: Lewat Untung Surapati dulu aja, po. Bisa langsung tembus, Mijen BSB Mijen, sana.
1: Sabara langsung ke arah Bojo.
0: Betul, soalnya di jalan Pantura Walisongo kok merambat dari eksit tol Krapyak sampai dengan Jerakah. Ini sampai dengan saat ini aku ngomong masih ya. Dari eksit tol Krapyak aku buka di CCTV masih padut banget yang menuju arah
1: walaupun
0: barat.
1: Walaupun dikabarkan sudah ditarik ya.
0: Pak Deddy.
8: Selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal.
1: Selamat pagi.
8: Mas minta infonya dari eksit entry Tembalang mau ke Terboyo.
0: Wah lancar Pak.
8: Mukti Harjo
0: lancar
8: di depan
0: banget.
8: Kubro apakah lancar ya, Mas ya?
0: Kalau lancar banget ya tidak.
8: Matur suwun.
1: Tidak ada info ke tersebut.
0: Merambat aja betul, sekarang. Merambat normal aja saat ini situasinya.
1: Monggo.
0: Yes, Pak Santoso. Ini situasi di Jerakahnya ya. Pak Santoso ngirim video jam 8.45 sih tapi.
9: Mas Yuda, Bang Jamal, selamat pagi. Izin melaporkan di lampu merah Pasar Jerakah itu kronologi tadi waktu saya lewat mau ke atas itu ada tergandeng yang mau naik dan diberhentikan sama dishub. Dan sekarang saya pas turun ke bawah ini ternyata tergandeng tersebut mundur, tidak bisa mundur, terus menutupi jalan yang mau ke kiri atas, jadi menutupi lajurnya. Sekarang udah mau dievakuasi, kayaknya mau ditarik sama jam terbit. Itu kayaknya juga disuruh mundur, tapi kebetulan pas mundur itu trouble, Mas. Itu Mas. Jadi arus lalu lintas dari timur yang mau ke arah Ngalian Boja sementara agak tersendat, dan antisipasinya ada petugas hidup untuk mengatur melalui lampu merah terus agak melingkar sedikit gitu, Mas. Terima kasih.
0: Oh ya wes, berarti sudah dijelaskan dari atensinya Pak Santoso barusan ya. Jadi ada tambahan lagi satu, yang mogok itu tadi kan dam truk. Oke, dam truknya masih mogok di lokasi. Nah, kemudian Pak Santoso menambahkan lagi, ditambah ada truk gandeng, guys. Informasinya mencoba untuk masuk ke Profesor Hamka, tapi kan dihalau petugas tuh. Nggak bisa mundur deh. Oh, berarti truk gandeng tuh nggak bisa mundur, toh?
1: Susah.
0: Oh.
1: Ya bisa, tapi harus membutuhkan tempat yang lebar.
0: Nah, truk gandengnya itu nggak bisa mundur, kan? Nah, saat ini infonya, nah, truk gandengnya yang sedang diderek. Ya, tapi kalau truk dam truknya koyone masih di TKP ya, berarti.
1: Nah, nanti kita lihat laporan berikutnya.
0: Nah, matur suwun nih, Pak Santoso Brigat, mencerahkan banget nih informasinya dari dua laporan tadi yang kita dapatkan. Ada yang bilang sudah ditarik, ada yang bilang masih di lokasi. Nah, jawabannya adalah dari atensinya Pak Santoso barusan, yang ternyata ada tambahan lagi satu truk, yaitu gandeng. Jadi berarti istilahnya bukan cuma ada satu dam truk, toh ada kan di sana sekarang.
1: Ada yang lain.
0: Ada ditambah lagi truk gandeng itu tadi. Nah, ini coba nih Pak Danet tambahin lagi nih.
1: Laporan dikabarkan sudah ditarik ya.
0: Oke. Okay. Ini Pak Danet memantau dari jalur sebaliknya ya. Dan ketersendatannya yes betul sampai exit tol Krapyak.
9: Kami sudah mulai antisipasinya ada petugas
0: jibu. Tambah rame yo.
9: Melalui lampu merah terus melingkar.
0: Tambah rame nih sampai dengan dalam kok. Kalau antreannya saat ini di exit tol Krapyak Kota Semarang ya, Kang Warasika, Pak Budi, Pambiwara.
10: Selamat pagi Mas Yud dan Bung Jamal, sehat selalu ya.
1: Sehat selalu.
10: Saya baru nyimak nih, kebetulan saya mau lewat arah Krapyak, Tambah Haji. Ada info truk mogok ya Mas?
0: Ya.
10: Yeah. Coba nanti saya tak lewat, tak pantau sudah agak surut apa tidak. Jalur yang kemacetan itu. Okay. Matur
1: nuwun. Arab aja sudah surut.
0: Wah, Pak, ini toh langsung tak jawab aja ya. Oh, masih sampai exit tol Krapyak ketersendatannya, Pak. Rame. Ini Pak Danet nih.
11: Ini sampai dengan aman sih, Mas Yud. Sudah mulai lancar, mungkin yang tergandengnya itu memang udah lewat apa lewat lampu merah ya. Tapi cuman damnya itu masih tercantol di situ.
0: Oh ya wes, kalau gitu masih udah mulai terurai. Ya wes, syukurlah kalau gitu.
1: Bisa jalan ya.
0: Selamat menikmati program selanjutnya ya.
1: Kita masih di Lanako.

0: jam 9 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Komisi D DPRD Jawa Tengah melakukan tinjauan langsung pada proyek perbaikan Jalan Weleri Petehan di Kabupaten Kendal. Wakil Ketua Komisi D Hadi Santoso mengungkapkan adanya temuan keterlambatan penyelesaian proyek dari target yang seharusnya tuntas pada 21 September lalu. Akibat keterlambatan ini, pihak pengembang diwajibkan membayar denda sesuai ketentuan yang berlaku. Meski demikian, Hadi menilai proses pengerjaan di lapangan kini sudah mencapai 98% dan dipastikan selesai dalam waktu dekat. Komisi D bersama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya akan terus melakukan pemantauan secara berkala. Pemerintah daerah juga mengingatkan para kontraktor agar memiliki perencanaan yang lebih matang pada proyek mendatang, guna meminimalisir kendala teknis yang dapat menghambat akses transportasi masyarakat. Aktivitas bongkar muat truk pengangkut tebu di sepanjang jalan Desa Kedungwaru hingga Desa Tinapan, Kecamatan Todanan Blora menuai komplain warga. Antrean truk yang mengular hingga ratusan meter di bahu jalan dinilai membahayakan keselamatan dan mengganggu arus lalu lintas. Menyikapi hal itu, Dinas Perhubungan Blora bersama Polsek Todanan telah melakukan mediasi dengan pihak pengelola timbangan tebu mandiri. Kasih Lalu Lintas Dishub Blora, Gutiono, mengatakan pihak pengusaha belum mengantongi izin resmi terkait penggunaan ruas jalan provinsi sebagai tempat parkir. Meski demikian, pemerintah tidak menutup operasional timbangan karena dinilai membantu petani lokal setelah pabrik gula dari PT GMM berhenti beroperasi. Sebagai solusi, Dinas Perhubungan akan menerapkan rekayasa lalu lintas dan mengarahkan antrean truk ke lapangan Desa Tinapan yang dikelola oleh Karang Taruna setempat guna menjamin ketertiban dan keselamatan pengguna jalan. Berikut kabar haji. Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 menjadi sorotan setelah ditemukannya sejumlah persoalan krusial di lapangan. Anggota Komisi 8 DPR RI, Maman Imanul Haq, menegaskan pemerintah harus memperketat screening kesehatan jemaah sejak dari daerah guna memastikan seluruh jemaah memenuhi syarat istita'ah sebelum terbang ke Tanah Suci. Selain masalah kesehatan, perhatian serius juga ditujukan pada kasus overkapasitas hotel di Madinah serta maraknya praktek haji ilegal menggunakan visa non-haji. Pemerintah mengingatkan masyarakat bahwa aturan Arab Saudi kini sangat ketat dan hanya mengizinkan masuk bagi pemegang visa haji resmi. Di sisi lain, Komisi 8 DPR RI tengah mengupayakan penambahan kuota. Pemerintah juga mulai menerapkan kebijakan pemerataan masa tunggu haji dengan target maksimal 26 tahun di seluruh daerah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Halo, tes, 1, 2, 3. Aku masih melanjutkan ya, di Kelana Kota, siang hari ini, kawan rasik di tanggal 13 Mei 2026. Situasi arus lalu lintas menjelang jam 9 tadi tuh ada satu lokasi yang sempat ramai ya kawan Rasika, karena ada informasi truk mogok laporannya di sekitar Jerakah. Nah, cuma aku langsung dapat laporan dari Pak Haryanto dan Pak Adi di jam 9.00 waktu tadi Kelana Kota paginya kita tutup. Kalau Pak Haryanto bilang, "Saya barusan lewat pertigaan Jerakah, sudah relatif aman kok mas," katanya, "cuma padat saja di sekitar exit tol pertigaan Jerakah." "Pak, tapi truknya masih di lokasi nggak?" "Soalnya tadi ternyata kok kita dapat informasi dua truk gandeng sama truk dump truck." "Berarti dua-duanya sekarang sudah nggak ada, Pak Haryanto, betul nggak?" Jawabannya aku buka dari Pak Adi nih. "Kalau tadi Pak Haryanto ngasih info di pertigaan Jerakah, nah kalau Pak Adi ngasih info di exit tol Krapyaknya." "Oh, di exit tol Krapyaknya sudah mulai relatif lancar infonya, tinggal nanti ke depan tuh di Jerakahnya. Soalnya tadi kok ternyata ada dua truknya." "Iki Pak Adi belok kanan mesti, kanan apa kiri ayo? Kanan toh?" "Nggak ke arah Jerakah lah berarti Pak Adi." "Oh iya betul, Pak Adi berarti nanti belok kanan ke Jalan Siliwangi, berarti ki nggak ke arah nggak ke arah Jerakah. Soalnya CCTV-nya mati di kawasan Jerakah itu sejak rame-rame portal." "Sejak rame-rame portal, ki CCTV di pertigaan Jerakahnya tuh offline gak warasika. Ayo pemerintah kota Semarang, ngonopo ayo. Memang murni trouble atau piye?" Kan udah dipikirannya juga elek itu. Karena sejak rame-rame portal itu, CCTV di pertigaan Jerakah kok apa menghubungi terus gitu loh, gak konek-konek. Sebelumnya padahal kita sempat memuji di CCTV Jerakah itu adalah CCTV dengan kamera yang cukup jernih loh ya, dibanding lokasi lain di kota Semarang. Tapi beberapa waktu ini Pak, ini loh buktinya nih, kalau Anda sedang menonton. Nah ini aku mencoba mengakses CCTV di pertigaan Jerakah. Kalau Anda sedang menonton di www.rasikafm.com atau di aplikasi Rasika tuh, menghubungi terus. Gini betul, kawan Rasika udah 3 minggu kalau tidak salah. Oke lah, tapi pantauan kawan Rasika juga sudah cukup mewakili ya untuk saat ini, dari beberapa kawan yang melintas di kawasan Jerakah Krapyak ya, pokoknya di segitiga Krapyak kawan Rasika. Atas laporan truk mogok tadi di sana, informasinya sudah mulai relatif lancar.

0: Kawan, aku hari ini kayaknya tidak ada order sampai jam 12. Jadi koyone besok ya lagunya ya Kawan Rasika. Nanti kelana kota siangnya tetap sampai jam 12 Kawan Rasika. Tapi aku memantau di segmen awal dulu jam 9 sampai jam 10-nya ya. Sebelum kita buka atensi lebih lanjut dari kawan-kawan Rasika, kita simak headline dulu di News Flash. Ada informasi apa saat ini?
1: News Flash. Langkah Timnas Indonesia U17 menuju Piala Dunia U17 2026 resmi terhenti setelah kalah dengan poin 1-3 dari Jepang di babak perempat final Piala Asia. Kegagalan meraih tiket Piala Dunia ini menjadi bahan evaluasi penting bagi sepak bola usia dini Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas guna bersaing di level tertinggi Asia pada masa mendatang. Demikian News Flash.
0: Oi, Pak Suhartanto ketemu sama Kawan Rasika pun. Ini Pak Suhartanto ketemu sama Kawan Rasika, ya kan? 1380 di Jalan Erlangga, Kota Semarang. Wih, keren nih. Biasanya kalau stikernya Rasika tuh ditempel di kaca kan di belakang, tapi ini kawan di 1380 ditempel di bodi mobil loh, di bawah mereknya, di bawah tulisan Ayla. Nah, Ayla terus ono stiker dan baru stiker Rasika di bawahnya. Wih, keren. Pak, enggak apa-apa tuh bodinya ditempelin stiker, Pak. Biasanya kalau kawan-kawan yang lain kan dikocok belakang kan, ini di bodi mobilnya. Mantap ya, ini 3 kali Pak Suhartanto. Kalau ketemu sama kawan di jalan raya, ini di Jalan Erlangga Timur, Kota Semarang. Pak Budi Pambiwara.
2: Pagi Mas Yud. Sudah lancuir banget ya arah ke Tugu. Sudah enggak ada truk mogok. Dan truk maksudnya.
0: Dua-duanya.
2: Cuma yang tergandeng itu pas tikungan letter S-nya itu berhenti di situ. Mungkin tadi yang rencananya mau belok ke arah Boja terus dilarang itu. Begitu informasi Mas.
0: Oke, ya syukurlah kalau gitu berarti dua-duanya sudah enggak ada ya. Maksudnya dua-duanya tuh dua truknya udah enggak ada ya, guys. Baik itu dump truck yang kita dapat info pertama tadi jam 7.50, kemudian yang kedua truk gandeng yang dilaporkan mogok Kawan Rasika ya. Di sana juga informasinya berarti sudah tidak di TKP. Ini Pak Teguh Leo nih ngirimi videonya. Oh, udah nggak ada semua kan, berarti lancar banget. Pak, kok dhuwur banget Pak Teguh? Pak, kok dhuwur banget toh, Pak? Numpak apa ki Pak Teguh Leo ki? Kok dhuwur banget mobilnya? Atau apa angle videonya? Pokoknya intinya truknya yang mogok dan tadi sempat menimbulkan kepadatan gak ada ya di jangka. Jadi kepo loh aku ki Pak Teguh Leo kok dhuwur banget videonya ya. Tapi sudah lancar lah Kawan Rasika ya. Sip lah kalau gitu, alhamdulillah. Menjelang siang lancar Kawan Rasika ya. Kawan, kalau perakiraan kita sekali lagi tadi sempat kita singgung ya di Kelana Kota jam 7 pagi. Kalau perakiraan dari kita, Rasika, keramaian dan juga kepadatan arus lalu lintas itu akan terjadi di jalur-jalur antar kota Kawan Rasika itu mulai sekitar sore ya. Maybe bisa antara jam 16.17.00 atau bahkan jam 3 sore itu diperkirakan ya. Ini sekali lagi memperkirakan ya. Perakiraan itu bisa benar bisa tidak. Jadi ketentuan actual condition-nya nanti tetap dilihat di waktu tersebut. Tapi perakiraan kita, perakiraannya itu nanti antara jam 3, 4, 5 sore sampai dengan malam hari akan ramai ya. Mengingat ini bukan long weekend biasa, tapi long weekend-nya benar-benar duobo. Long, kalau panjang kan enak ya, mantep gitu rasanya. Biasanya kalau long weekend-nya Jumat, Sabtu, Minggu, nah, tapi sekarang Kamis kawan. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kita memperkirakan nanti mulai dari sore sampai malam itu sudah akan ada peningkatan volume kendaraan ya, karena bukan hanya melihat pengendara yang ada di intra Jawa Tengah saja, tapi kendaraan yang maybe dari Jabodetabek juga memanfaatkan untuk pulang kampung karena lumayan sekali, bukan 4 hari, sehingga di beberapa ruas, beberapa gardu utama diperkirakan nanti akan terjadi peningkatan volume kendaraan dibanding hari-hari biasanya. Aku buka rilisnya Jasa Marga juga Kawan Rasika, dari Jasa Marga Trans Jawa Tol untuk antisipasi long weekend kenaikan Yesus Kristus di pertengahan 2026 ini Kawan Rasika, diperkirakan juga akan terjadi lonjakan signifikan kendaraan yang akan meninggalkan wilayah Jabodetabek. untuk long weekend pada bulan Mei 2026 ini, Kamarasika, Jasa Marga mempersiapkan Kamarasika beberapa rekayasa seperti rekayasa buka tutup gardu, kemudian juga pemanfaatkan gardu tol, terutama di gardu-gardu utama. Rekayasanya di gardu ya, bukan di jalan raya seperti waktu Idul Fitri kemarin. Peningkatan volume lalu lintas juga diiringi dengan kesiapan operasional secara menyeluruh, dan Jasa Marga memastikan ruas jalan tol milik Jasa Marga Group akan dijalankan secara optimal, terutama di ruas-ruas jalan tol yang berpotensi menjadi destinasi wisata favorit seperti di Jagorawi, kemudian Semarang Solo. Nih disebut nih Kamarasika dalam rilisnya ya. Jadi Semarang Solo juga diperkirakan ya akan ramai lah ya. Semarang Solo mah pasti sudah mutlak setiap long weekend dan libur panjang Semarang Solo itu pasti akan best of the best jumlah kendaraannya. Jadi kalau kita dari Rasika memperkirakan nanti mulai dari malam si sore sampai dengan malam hari, kemudian dilanjutkan besok untuk kegiatan perjalanan lokalnya. Besok di tanggal merah Kamarasika itu mulai dari jam 10-an siang kawan. Besok 10 siang bahkan sampai dengan sore hingga malam harinya. Lah ini tuh kawan Kamarasika pada mau kemana nih? Ayo cerita mboan. Ya. Pada mau kemana ini? Tadi sudah ada satu Kamarasika yang 4 hari ke depan akan meluncur ke Batu ya, berarti itu nanti sudah ada tanda-tanda tuh ya, jalur menuju arah ke selatan lewat tol Trans Jawa masih akan jadi primadona. Tadi ada Kamarasika baru satu yang cerita akan menuju ke Batu nanti untuk Kamis, Jumat, Sabtu, Minggunya. Nah ini Kamarasika nanti akan tetap di lokasi domisili saja atau akan keliling-keliling ke daerah-daerah nanti. Harap dipastikan rute perjalanan dan waktu kunjungan Anda ya. Kalau rame pasti rame Kamarasika, tapi paling tidak keramaiannya kan bisa diantisipasi. Ini Pak Bibit Sacu menyapa dari Magelang, aku tidak ke Kudus pun karena yang jaga toko tidak masuk, jadi saya menggantikan dulu. Jadinya Pak Bibit Sacu
3: di kantor deh. Selamat pagi.
0: Pak telpon.
3: Nah, meskipun jaga toko di Magelang, tetap stay tune Rasika Mas Yuda.
0: Mana device-nya? Iya, coba terbentar Pak, aku malu. Matur suwun Pak Bibit Satsu. Ini laporannya Pak, ada telepon dulu Pak. Angkat sih. Kalau ada telepon-telepon ya, siapa ngerti order, bulk order, siapa tahu. Ini Pak Bibit Satsu menyapa dari tokonya ya, yang ada di Magelang, Jawa Tengah. Kemudian aku dapat info dari Bu Ulfa guys, ada laporan dari teman-teman di tol di proyek tol Semarang Demak seksi 1A. Selamat pagi. Diinfokan jalan arteri Yosudarso yang arah Tanjung Mas sudah dibuka di lajur sebelah kiri. Meski saat ini masih ada beda ketinggian karena nanti ke depan masih akan ada pekerjaan lanjutan. Pengendara jalan hati-hati ya. Wah, nah ini kawan, progres dari peningkatan mutu jalan di area proyek tol Semarang Demak seksi 1A, terutama yang di arah menuju ke Tanjung Mas atau yang arah menuju ke pelabuhan atau menuju arah ke Bandara Ahmad Yani. Infonya di lajur kiri itu sudah dibuka untuk kendaraan lewat, tapi hati-hati ya, dubure lho. Bedonya tingginya lumayan, ini kayaknya 50-60 cm ada deh. Karena antara jalur yang belum dicor dan juga lajur yang sudah mulai dilintasi kendaraan di lajur sebelah kiri persis di menjelang Yuten Kubro, itu sudah bisa dilintasi oleh kendaraan. Dan waspada perbedaan level ketinggian jalan ya, masih ada pekerjaan ke depan nanti yang akan dilakukan oleh rekan-rekan di proyek tol Semarang Demak seksi 1. Karena untuk seksi 1A sendiri tanggung jawabnya bukan hanya di tolnya saja, tapi juga di area jalan yang ada di arteri Yosudarso sisi Kubro, kawan. Gitu. Jadi untuk saat ini pekerjaan yang dilakukan oleh proyek tol Semarang Demak seksi 1A yaitu PT BU JGHK bukan hanya di jalan tolnya saja yang nanti nyambung ke seksi 1B dan 1C, tapi juga di area jalan arteri Yosudarso sekitar Kubronya. Nah saat ini yang arah ke Tanjung Mas lajur kiri sudah bisa dilewati kendaraan. Gitu informasinya. Matur suwun ya Bu Ulfaryani laporannya. Bu Lili Herlina, Mas, ini di Jalan Pantura Wali Songo kok tersendat, ada apa ya? Saya berhenti di Taman Lele. Wah, ini baru dari Bu Lili kita dapat infonya. Tadi kita dapat laporan dari kawan-kawan di Jerakah Krapyak kan mengalir saja. Ini kok aku baru dapat info di Taman Lele. Coba. Selain Bu Lili juga ada Pak Kuncup juga tekon berhenti 10 menit. Saya ya sabar ya, Pak Kuncup sama Bu Lili Herlina. Ini kok baru dari jenengan-jenengan ini infonya. Ya, nih langsung nih kawan, dapat info dari Pak Haryo Hardianto. Ada apa? Inisial T, belakangnya M. Yes, truk mogok, kawarasika ditugu. Ah, luar biasa bukan hari truk nasional ini? Di hari Rabu ini. Ada truk mogok ya, Bu Lili, Pak Kuncup. Nih Pak Haryo Hardianto juga lagi antre. Ini tadi Pak Haryo Hardianto pertama antre melaporkan 9.20, kemudian lepas ketersendatan 9.30, 10 menit. Tersendat di sekitar Jalan Pantura Wali Songo Tugu ya. Ada truk mogok, guys. Ada truk mogok, Pak Bu Lili, Pak Kuncup, Pak Haryo Hardianto juga yang memberikan info. Ada truk mogok di sana. Bu Siska Yanuarti. Loh, Bu Siska, pekerjaan jalan, Bu Siska. Pekerjaan jalannya sudah berlangsung sudah 3 bulan loh, Bu Siska. Apakah baru terinfo kalau di Jalan Lingkar Kudus menuju arah ke Patinya sedang tersendat di sana karena perbaikan jalan? Kalau belum terinfo, nah ini berarti saya infokan. Pekerjaan paketnya nanti masih panjang ya, sampai dengan akhir tahun peningkatan mutu jalan di Jalan Lingkar Kudus, sehingga ke depan keramaian-keramaian masih akan terus terjadi. Sudah 3 bulan loh Bu Siska, pekerjaan jalannya di sana. Pekerjaan jalan di Jalan Lingkar Kudus, jadi notes ya nanti, karena ke depan masih akan ada pekerjaan-pekerjaan selanjutnya sampai akhir tahun di Jalan Lingkar Kudus. Saat ini pekerjaannya masih geser yang arah ke masih berlangsung yang arah ke Pati. Nanti ke depan juga arah sebaliknya juga akan dilakukan juga sampai akhir tahun nanti di Jalan Lingkar Kudus. Guys, breaking news. Aku sampai jam 12. Yo guys, kasih aku lagu. Aku sampai jam 12 ternyata kawan Rasika. Breaking news. Yo cepet, beri aku lagu kawan Rasika. 12 kok ini bisa lah. 12 bisa kok ini kok. Sampai nanti jam 12. Yo guys, beri aku lagu Indonesia aja ya. Dan yang bisa nyanyi, jangan Anda tok yang bisa nyanyi ya. Paling tidak ya minimal 50 orang lah yang bisa nyanyi kawan Rasika. Siapa? Ayo cepet, aku mau muter satu lagu dulu nih. Yang paling cepat kawan Rasika, Pak Hari Sadovi, Matahariku. Ya wis, nanti yang lainnya tak buka setelah ini ya kawan Rasika. Aku akan menemani Anda sampai nanti jam 12 di Kelana Kota Siang.

0: kota.
1: Power Geng Push.
2: Jodoh, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
0: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
0: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Saya Raviana membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Viral di media sosial, seorang anggota Komisi D DPRD Jember tertangkap kamera bermain game sambil merokok saat mengikuti rapat Senin kemarin. Dalam video yang beredar, anggota dewan tersebut terlihat memainkan game di telepon genggam di tengah jalannya rapat. Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas perilaku yang dinilai tidak mencerminkan etika lembaga. Menurut Halim, persoalan tersebut akan diproses melalui Badan Kehormatan DPRD untuk dilakukan kajian lebih lanjut. DPRD juga telah memberikan teguran karena yang bersangkutan dianggap melanggar kedisiplinan dan etika dalam ruang rapat. Selain diproses di DPRD, pelanggaran tersebut juga dilaporkan ke internal partai. Diketahui, anggota Komisi D yang tertangkap bermain game dan merokok saat rapat berasal dari fraksi Gerindra.
2: Kabar selanjutnya bersama saya Iqbal Zulkarnain dari City Guide FM Malang. Anggota DPRD Kota Malang, Dani Agung Prasetyo, meminta Pemkot Malang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Satpol PP Kota Malang karena dinilai tidak melakukan giat penegakan perda dengan tegas. Hal itu disampaikan Dani setelah ramainya sorotan publik terhadap lokasi usaha minuman beralkohol yang dekat dengan fasilitas pendidikan dan pemukiman warga. Menurut Dani, penanganan terhadap tempat hiburan malam belum menunjukkan ketegasan dan Satpol PP masih terkesan tebang pilih dalam melakukan penindakan, contohnya saat menindak PKL liar yang jauh lebih masif dibandingkan menindak toko miras.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, sebanyak 150 jagal di Kabupaten Madiun mengikuti pelatihan penyembelihan hewan kurban sesuai syariat Islam. Pelatihan ini digelar untuk meningkatkan kemampuan jagal sekaligus meminimalkan kesalahan saat proses penyembelihan hewan kurban. Imam Fauzi, Ketua DPW Juru Sembelih Halal Indonesia bilang, proses penyembelihan hewan kurban tidak boleh dilakukan sembarangan. Para peserta dibekali materi teknik penyembelihan, pengulitan, hingga manajemen pembagian daging kurban agar proses berjalan sesuai syariat, higienis, dan memenuhi standar kesehatan.
4: Saya Aprilia Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. Kasus ratusan siswa diduga keracunan sesudah mengkonsumsi MBG di Surabaya mulai mendapatkan sorotan DPRD Kota Surabaya. Legislator menilai insiden ini menunjukkan lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan program makanan untuk pelajar itu. Saifuddin Zuri, Ketua DPRD Surabaya bilang, program MBG tetap perlu dilanjutkan, tapi sistem kontrol dan standar keamanan makanan harus dievaluasi total. Pemeriksaan makanan tidak cukup hanya memastikan makanan tidak basi, tapi juga proses pengolahan, higienitas dapur, kandungan bahan makanan sampai distribusi juga harus dipastikan aman.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Aduh, anakku demam sama muncul ruam merah. Ini kenapa ya?
1: Jangan dianggap biasa, Bu. Bisa jadi itu campak. Sekarang lagi meningkat loh.
2: Waspada, kasus campak kembali meningkat. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat, hingga awal tahun ini terdapat lebih dari 8.000 kasus suspek campak, dengan ratusan kasus terkonfirmasi, bahkan menimbulkan kematian. Campak adalah penyakit akibat virus morbillivirus yang sangat mudah menular melalui batuk, bersin, bahkan udara yang terpapar. Gejalanya demam tinggi, batuk pilek, mata merah, hingga ruam merah di seluruh tubuh. Campak bukan sekedar penyakit biasa, karena bisa menyebabkan komplikasi serius seperti pneumonia, diare berat, hingga radang otak. Lalu bagaimana mencegahnya? Lengkapi imunisasi MR, karena vaksin terbukti aman dan efektif. Segera periksa ke fasilitas kesehatan jika anak mengalami gejala dan jaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Ingat, pencegahan adalah perlindungan terbaik bagi anak kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
2: Kawan Rasika, saat kita melewati perlintasan rel kereta, jangan pernah lengah. Kurangi kecepatan saat mendekati rel. Berhenti sejenak, lihat kanan dan kiri, dan dengarkan apakah ada kereta yang melintas. Jika melewati perlintasan tanpa palang pintu, buka kaca mobil agar suara kereta terdengar lebih jelas. Ingat, kereta api tidak bisa berhenti mendadak. Karena itu, jangan menerobos saat sirine berbunyi atau palang pintu mulai menutup. Pastikan juga kondisi jalan di depan kosong, jangan berhenti atau terjebak di atas rel kereta api. Untuk pengendara mobil manual, gunakan gigi rendah dan jaga putaran mesin agar kendaraan tidak mati saat melintas. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Yuk lebih disiplin dan waspada saat melewati

0: Info Cuaca.
1: Nah, perakiraan cuaca juga sangat penting kawan untuk Anda jadikan perhatian setiap harinya. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan salah satu perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang, Mas Gempita Iki, yang akan menyampaikan infonya. Mas Iki, silahkan laporannya hari ini.
2: Baik Mas Yuda, selengkapnya akan kami informasikan. Selamat pagi Kawan Rasika, berikut informasi perakiraan cuaca wilayah Kota Semarang dan sekitarnya serta wilayah Jawa Tengah pada umumnya, berlaku mulai saat ini hingga pukul 19 awal malam nanti. Untuk wilayah Kota Semarang, cuaca pada umumnya cerah berawan hingga berawan, angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 3 hingga 27 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 35 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 80%. Untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, pada pagi hingga siang hari cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Sore hingga awal malam secara umum berawan. Untuk di wilayah pegunungan bagian barat dan pegunungan bagian tengah, pada hari ini ada potensi terjadi hujan, intensitas ringan hingga sedang. Untuk informasi tinggi gelombang, di perairan utara kisaran 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan untuk di perairan selatan kisaran 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian.
1: Oke, matur suwun Mas Iki untuk laporannya. Selamat pagi.
2: Pagi.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Laporan truk mogok di Hari Truk Nasional setiap Rabu dan Kamis bagaikan seperti bagaikan telur semut ya, Kamar Rasika, di sini hilang, di sana muncul. Dan informasi terbaru tadi di sekitar Jalan Pantura Wali Songo Tugu yang arah menuju barat itu sempat tersendat karena truk mogok. Nah, ini tadi Pak Haryo Hardianto yang ngasih info di sana ketemu sama truk ganden yang ditarik. Truk gandeng yang tadi nggarak ke ketersendatan di pertigaan Krapyak itu loh kawan. Truk gandeng ditarik sama truk. Jadi kawan Rasika, truk gandeng nih, muatannya kebak nih, muatannya full nih, truk gandengnya ditarik sama truk juga yang juga muatannya full juga. Roso ya berarti truk ya. Maksudnya truk muatan kebak aja bisa menarik truk gandeng. Nah, ini tadi mungkin yang dimaksud sempat ada kendala di sekitar Jerakah ya. Nah, ini Pak Aryo tadi juga ketemu di sana. Nah, ini barusan astaganya muncul ya kawan Rasika ya. Ini Pak Haryo Hardianto nih. Coba aku buka informasi dari kawan-kawan Rasika yang lain kawan. Berarti Pak Yoyo Ruth Sahnayanya sudah ya. Kan barusan sudah muncul yang astaga ya. Kemudian ada Pak Fat. Siang Mas Yud, besok saya ke Karawang. Jumat keliling Jakarta, Sabtu Bogor, Minggu pulang Semarang lagi. Ini lagi persiapan kendaraan dan isi dompet. Sehari tok po, persiapan ngisi dompetnya luar biasa. Lagunya Cinta Terbaik ya. Oke, Cinta Terbaik. Kemudian Bu Fika Yanti minta lagunya Pupus Dewa. Kemudian Bu Lili Herlina minta Kenangan Terindah. Berarti sisa 10 ya, karena tadi sudah muncul 2. Pak Reza Mahardika minta lagunya Sang Penghibur dari Padi. Kemudian Pak Suratmo minta lagunya Mencari Cinta dari Noah sama BCL. Lalu ada kawan di 495 minta Cinta Dalam Hati Ungu. Kemudian Bu Sunarsih berarti Padinya ikut yang tadi aja ya. Kan sudah ada tuh di situ. Sudah ada tuh tadi yang usul Bu Sunarsih. Pak Julio, Sesko. Ini mau on the way dari Tulis ke Pekalongan. Jalannya rame lancar. Wah, sip. Matur suwun Pak Julio. Dewanya sudah dipasang yang Pupus ya kawan Rasika. Pak Dwi Rusmanto, oke, minta Pak Sang Penghibur juga. Lalu Pak Yohanes Deka, selamat pagi. Pagi ini sepanjang jalan penuh dengan truk. Tadi pagi sudah tersendat sebelum ada truk mogok di Wali Songo dan sampai dengan pusatnya, berarti nek tujuannya Pak Yohanes Deka ya kan. Pusatnya truk toh. Menuju kawasan industri Wijaya Kusuma alias QQ. Minta lagunya Sedia Aku Sebelum Hujan. Selamat bertugas. Oke, matur suwun Pak Yohanes Deka. Kita simak headline dulu di News Flash untuk saat ini. News Flash.
1: Kementerian Sosial resmi menghentikan penyaluran bantuan bagi 11.000 penerima yang terindikasi menggunakan dana bansos untuk judi online pada triwulan 1 2026. Langkah ini diambil guna menjaga ketepatan sasaran program bantuan sosial dan memastikan anggaran negara digunakan sepenuhnya untuk pengentasan kemiskinan. Demikian News Flash.
0: Pak Eri minta lagunya Superman Is Dead. Wih, keren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nih kawan Rasika. Pak Reza Hasdianto menyapa saja. Selamat pagi, minta lagunya Ceria dari Jerox. Lalu satu lagi ada Pak Riyad minta lagunya Dawai dari Fadilah. Oke lah kawan Rasika, lagunya sudah penuh ya. Besok lagi untuk usulan-usulan lagunya. Pak Muji besok lagi ya Pak Muji. Pak Mardira Harjo juga besok lagi ya. Pak Dimas Nugroho besok nih ya lagunya kawan-kawan, mohon maaf. Kemudian Pak John juga besok nih. Kawan di Pak Sofi, Besok lagi ya lagu Fats Getosnya ya kawan, durasinya sudah penuh ini untuk menemani kawan Rasika sampai dengan nanti jam 12 siang. Update sampai dengan jam 9.50 kawan, situasi arus lalu lintas tadi yang kita dapatkan info kepadatan di sekitar Jalan Pantura Wali Songo Tugu, imbas truk mogok, itu cuma sesaat aja kok ternyata kawan. Ini saat ini jam 9.51 tadi ada kawan yang melintas di Jalan Pantura Tugu menuju arah ke Mangkang, Kota Semarang, situasinya masih ramai lancar saja. Yang sudah mulai rising kepadatan arus lalu lintas adalah ya biasa ya, ini Hari Truk Nasional dan jam 10, jadi ya Kubro, lalu juga Kaligawe yang sisi timur, sisi barat di area rel kereta api, itu juga sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan. Sama satu lagi di Lingkar Kudus ya, Lingkar Kudus ini berarti sudah satu bulan ini benar-benar macet terus kawan Rasika, almost every day di jalur area perbaikan Jalan Pantura Lingkar Kudus menuju arah ke Pati karena masih berlangsung kegiatan peningkatan mutu jalan yang berlangsung. Kendal pagi ini baik, mulai dari perbaikan jalan di Brangsong, di Cepiring, di Lingkar Weleri, situasinya masih ramai lancar saja arus lalu lintasnya. Nah kawan Rasika, saat ini itu juga sedang ada report mengenai insiden truk yang terguling di area dalam SPBU Jalan Profesor Hamka Silayur, Kota Semarang. Nah info kawan Rasika dari Humas PT Pertamina Patraniaga Taufik Kurniawan mengatakan satu unit truk box terguling di SPBU 44501 Silayur Ngalian Kota Semarang. Kendaraan terguling di atas bak penampungan bahan bakar. Dan jam 8 pagi kawan Rasika sejumlah petugas kepolisian ya kan dan Dishub itu berada di lokasi truk berwarna oranye dengan nomor polisi AE8434 bertuliskan Jatim Divisi Transport and Logistik di kaca depannya. Seperti ini kawan keterangan dari Taufik Kurniawan dari PT Pertamina Patraniaga atas laporan adanya truk yang dilaporkan terguling di area dalam SPBU di turunan Silayur Ngalian Kota Semarang, sehingga sampai dengan saat ini SPBU tersebut masih tidak melayani transaksi BBM.
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Kurniawan, Area Manager Communication, Relation, dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Jateng dan DIY. Jadi kami sampaikan bahwa yang mungkin melintas di daerah Silayur melihat ada pemandangan kok truk terguling gitu ya di SPBU Silayur, kami sampaikan sebagai berikut. Jadi kronologinya itu truk tersebut hendak menanjak ke arah Kedungpane, tapi dalam proses menanjaknya itu gagal, kemudian truk itu mundur dan menabrak area bongkaran SPBU. Untuk saat ini SPBU Silayur tutup sementara untuk proses evakuasi dan pengamanan di lokasi. Kemudian kami telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait kecelakaan dan akan dilakukan derek. Terus proses evakuasinya itu sedang diperkirakan proses yang terbaik, tapi sementara diperkirakan akan menggunakan kren untuk evakuasinya. Dan kami pastikan selama proses evakuasi ini mengedepankan aspek safety, artinya tidak ada yang terganggu baik itu dari sisi SPBU maupun truk di sekitar kejadian. Masyarakat kami himbau yang berada di sekitar lokasi kejadian untuk bisa menjauh ya atau tidak menonton dan berkerumun sehingga mengakibatkan kemacetan. Dan yang terdampak saat ini hanya area pembongkaran saja, dispenser dan lain-lain tidak ada yang terdampak. Namun pengecekan lebih lanjut akan kita lakukan setelah proses evakuasi selesai. Itu saja keterangan dari saya. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu kawan, keterangan dari Taufik Kurniawan dari Humas PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah dan DIY menanggapi atas insiden truk yang terguling di area SPBU di Jalan Profesor Hamka Silayur Ngalian Kota Semarang yang turn out faktanya truknya adalah tidak kuat nanjak, kemudian mundur dan terguling hingga masuk ke SPBU. terbayangkan berarti apa kondisi truknya waktu kejadian seperti apa. Naik, kemudian mundur Kawarasika, dan dengan mundur-mundurnya itu bisa sampai dengan masuk ke area atas dispenser di SPBU Silayur Kota Semarang Kawarasika. Tadi keterangannya ya, kronologi yang disampaikan oleh rekan-rekan di PT Pertamina Patraniaga, yang disampaikan oleh Taufik Kurniawan dari Humas PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum ke kabar Jawa Tengah jam 10, ada Pak Bagus Aditya. Selamat pagi.
3: Pun.
0: Yuk.
3: Saya minta stikernya pun. Stikernya sing Herli enggak masih ada Aditya, pun?
0: Iya, enggak ada.
3: Pak cuma sing kuning. Kalau ada minta
0: sudah
3: sing
0: di discontinue
3: sama sing si Herli, sing biru sama putih pun ya. Mm-hmm. Karena stiker saya masih menempel di plat nomor yang lama.
0: Di kletek rak ya kira-kira.
3: Kalau
0: ya
3: ketemu 1323 sudah bukan punya saya ya. Mungkin ditintin 3 kali mungkin enggak ngliwo, enggak respon ya.
0: Ya dimaafin.
3: Matur suwun. OTW ke kota-kota ya, dari bandara pun. Matur suwun.
0: Oke, matur suwun. Udah discontinue pun kan sudah ganti identitas yang kuning. Kan kuning kan lebih cerah gitu, lebih tersorot gitu, warna kuning ya kan. Terus nanti info-info lagi ya Pak Freddy Baja, kok Pak Freddy Baja, Pak Bagus Aditya.

memperkuat perlindungan santri dengan mendorong pembentukan Satgas Anti Kekerasan dan Anti Bullying di seluruh pondok pesantren. Langkah ini diambil menyusul terungkapnya kasus kekerasan seksual di Kabupaten Pati. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadj Yasin Maimun menegaskan pesantren wajib memiliki sistem perlindungan terintegrasi mulai dari edukasi hingga layanan psikologis melalui program dokter spesialis keliling. Pemprov juga tengah menyiapkan kanal aduan khusus agar korban berani melapor tanpa rasa takut. Selain itu, peningkatan kualitas SDM pesantren terus dipacu lewat program beasiswa dalam dan luar negeri bagi kiai serta santri. Dengan jumlah lebih dari 500 ribu santri, pembentukan Satgas ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam menciptakan lingkungan pesantren yang aman dan ramah anak. Angka kekerasan seksual di lingkungan pendidikan Jawa Tengah kian mengkhawatirkan. Tercatat sebanyak 312 kasus kekerasan seksual terjadi di sekolah dan pondok pesantren sepanjang tahun 2025. Menanggapi hal itu, anggota DPRD Jawa Tengah Jafar Sodik mendesak pemerintah provinsi untuk mengalokasikan APBD guna membiayai pembangunan rumah aman bagi siswa dan santri. Rumah aman ini dinilai sangat penting sebagai tempat pelindungan dan rehabilitasi bagi korban yang seringkali mengalami trauma berat. Selain penyediaan fasilitas, Pemprov juga diminta memperkuat pengawasan terhadap lembaga pendidikan berbasis asrama. Komitmen anggaran ini diharapkan menjadi solusi nyata untuk memutus rantai kekerasan, serta memberikan rasa aman bagi ratusan ribu anak yang sedang menuntut ilmu di Jawa Tengah. Berikut kabar haji. Sebanyak 38 calon jamaah haji embarkasi Solo, Jawa Tengah dan DIY dipastikan batal berangkat ke Tanah Suci. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Tengah Fitrianto menyatakan pembatalan ini disebabkan kondisi kesehatan jamaah yang tidak memenuhi syarat kelayakan terbang. Mayoritas jamaah yang gagal berangkat merupakan lansia di atas usia 65 tahun dengan riwayat penyakit jantung, paru-paru

0: berdampak pada pendamping atau keluarga yang terpaksa ikut menunda keberangkatan. Meski demikian, kesempatan berhaji tidak serta-merta gugur. Jika kondisi kesehatan membaik, para jemaah masih berpeluang diberangkatkan pada kloter berikutnya atau pada musim haji tahun depan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Ada seorang rasul di antara rasul-rasul Allah yang diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat, yakni Nabi Ayub alaihi salam. Beliau ditimpa kemiskinan, ditinggal mati anak-anaknya, dan ditimpa penyakit kulit yang menjijikkan selama bertahun-tahun. Istrinya yang paling setia, karena tidak sabar menunggu kesembuhan penyakit suaminya, berkata kepada beliau, "Mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah untuk kesembuhanmu? Bukankah engkau dekat dengan Allah?"

Alangkah baiknya seseorang yang mendapat ujian dari Allah meneladani sikap Nabi Ayub itu, karena ternyata yang demikian akan menambah kecintaan Allah dan mempercepat kesembuhan.

0: Itu Mas Yuda, terima kasih, sehat selalu.
1: Oke, matur suwun Pak Freddy Baja. Pak Budi Pambiwara.
2: Halo Mas Yud, wah ini saya habis dari gudang Tambaci, padahal mau ngirim ke Indomaret KIW ini. Coba nanti tak lihat juga di posisi mana nih Mas yang mogok di tugunya. Suwun.
1: Oke. Cepat kok Pak gesernya. Mas
2: Yud, saya turun dari gudang Tambaci yang Samsat itu, belok kiri kan gudang apa itu Bulog. Lancar sampai KIW Mas.
1: Lancar
2: itu
1: ya.
2: Itu yang mogok tugu sebelah mana ya? Mungkin sebelum
1: udah digeser berarti.
2: Taman Lele itu mungkin ya Mas. Mm-hmm. Begitu sementara ini sampai lampu merah KIW lancar Mas. Suun. Oh ya Mas Yud, kali-kali request lagunya.
1: Nah, udah penuh.
2: Mbak Andi Maria Matalata lah apa aja. Suun ya. Oke,
1: matur suun. Pak Budi Pambiwara, besok lagi ya lagunya. Ada Kak Rasika yang bergabung di sambungan telepon. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Rasika.
1: Selamat siang. Dengan Pak siapa ini?
3: Dari Aan di Kendal.
1: Oh, monggo Pak Aan, silakan.
3: Ini saya menyoroti tentang Jalan Kendal ya, yang di mana ada dua titik dalam perbaikan, itu di Jembatan Bodri, di wilayah perbatasan Cepiring sama Patebon itu, sama di Lingkar Kalewungu. Ini yang saya harapkan kepada pemerintah Kendal, ini kemarin sempat terjadi kemacetan yang luar biasa, bahkan sampai masuk ke jalan dalam. Yang saya harapkan semoga ke depan Kendal ini punya jalan yang memadai untuk jalan tembusnya juga bisa terkonek gitu Mas. Jadi saat perbaikan di dua titik ini tidak merepotkan masyarakat. Gitu.
1: Oh, oke. Okay. Empat malah totalnya Pak An. Bukan dua. Ini, ya.
3: Kalau kita lihat di Batang itu kan jalur tembus itu kan ada dari Bandar, Meladu itu bisa lewat dalam, terus yang jalur kota lain itu kan kayaknya nggak begitu rupak. Kalau Kendal itu kan jalan gandon kecil, jalan tembusnya juga kadang cuma nggak dogi, nggak panjang gitu ya. Karena kayaknya Kendal itu cuma punya satu yaitu Soekarno-Hatta. Itu mudah-mudahan lain kali kalau perbaikan jangan bareng-bareng gitu loh.
1: Yeah.
3: Jadi kayak sering terjadi di Brangsong itu kalau ada perbaikan tiba-tiba ada truk gelimpang, itu jadi macetnya luar biasa seperti itu.
1: Oke, baik. Selama kemarin gimana Pak pengalaman Anda waktu luar biasa terjadi di Kendal itu?
3: Itu benar kata apa namanya netizen juga sampai tembus kali bukan yang ini Gandon Gemuh itu sampai rupek-pek Mas. Belas suara maju itu semuanya sepeda motor. Karena memang saat pagi dan sore itu migrasi dari Semarang ke Kendal itu banyakan buruh itu ke Semarang semua Mas. Dan kita mau lewat Kaliwungu, Lingkar, perbaikan. Yang mau lewat dalam udah suksuan rak karo-karuan. Karena nun sewu, kurang ombo Mas. Gitu loh. Okay. Jalannya kurang luas dan kurang terkoneksi gitu. Kalau bisa Kendal itu dirubah sistemnya. Penataan kota, penataan infrastrukturnya dirubah semuanya.
1: Pengalaman yang kemarin terjebak berapa lama Pak? Kemarin ada kawan rahasia yang sampai 1,5 jam tuh antre di Pekanbaru.
3: Saya sampai 1 jam tidak bisa gerak.
1: Oke. Okay. Dari mana mau kemana kemarin Pak?
3: Saya itu dari Kendal mau pulang ke Weleri.
1: Oke. Okay.
3: Itu menghindari yang di jembatan lewat dalam malah rakaru-karuan.
1: Iya betul.
3: Dan gini loh intinya jalannya kurang lebar dan koneksinya kurang jelas.
1: Okay.
3: Padahal Kendal itu luas sebenarnya, tapi semua tidak jelas. Gitu. Ya harus dirubah benar-benar.
1: Okay.
3: Dari sistem semuanya.
1: Tapi kalau jalan Pegandon sama jalan Gemuh, menurut Anda itu sudah bisa jadi potensi jalan lingkar nggak Pak? Menurut Anda?
3: Harusnya seperti itu.
1: Okay.
3: Harusnya ada jalan baru. Karena jenengan sudah pernah lihat Kendal belum?
1: Betul, sudah.
3: Jenengan lihat ada simpang berapa?
1: Wah, nggak kehitung.
3: Bukannya nggak kehitung, tapi memang jarang. Kalau kita ke wilayah Pekalongan, ada perempatan kiri lebar. Kita ke Batang, perempatan kiri lebar. Itu Kendal kurang. Gitu. Karena kalau kita masuk di Kaliwungu pun itu, umpel-umpelan nggak karu-karuan. Di dalam kota Kaliwungu, berdebu, sul-sulan, masanya udan banjir. Jadi penataannya kurang.
1: Oke.
3: Ini semoga nanti dari Kendal ada yang dengar.

0: lain agar bisa lebih baik lagi. Yeah. Juga penerangan itu dibiarkan.
1: Contohnya di mana Pak penerangannya?
0: Sepanjang Sukorjo Weleri.
1: Oke.
0: Okay. Itu kan jalur provinsi ya. Itu jalur provinsi harusnya kan dari dishub setempat itu bisa menyampaikan ke Disuprov. Kalau memang tidak ada tiang, saya enggak ngomong, tapi itu banyak tiang lampunya. Kalau memang yang rusak kabelnya kan diperbaiki. Kalau yang rusak lampunya kan diganti toh ya. Itu kita kayak masuk ke dalam gua kalau malam.
1: Sebentar, berarti itu maksudnya ada tiang lampunya tapi tidak ada. Oke. Okay.
0: Memang dulu ada yang beberapa di dekatnya gua
1: Maria Kerep.
0: Itu kan ada yang dari solar panel itu. Tenaga apa matahari itu langsung dicuri orang. Nah, tapi kan yang atas kan ikutnya PLN. Itu mbok diperbaiki yo ndak.
1: Berarti sekarang kalau setiap malam itu di area Besokor dan sekitarnya itu masih gelap gulita gitu, Pak?
0: Kalau Besokor kan masih ada lampu penerangan dari desa, Mas. Yang Bunda Maria lepas sampai pagar gunung, sampai Sukorjo, itu mohon di sampaikan ke provinsi ya, Mas.
1: Oke, okay, betul itu jalurnya provinsi.
0: Itu kan rame, Mas. Yeah. Wis Jakarta, Jogja, kuno terus, Mas. Itu mohon maaf, saya sebagai pengguna hampir tiap hari lewat situ. Wedi, Mas, naik nggo motor, Mas.
1: Ada tiangnya, tapi tidak ada penerangannya.
0: Tidak ada penerangannya.
1: Okay.
0: Beda cerita kalau sudah nggak ada tiang terus ada dianggarkan baru, saya salah dong. Tapi ini saya ngomong tuh ada tiangnya banyak yang mati.
1: Okay.
0: Dari kesekian yang saya lihat, itu yang mati mungkin kan dari 100% yang ada di tiang itu hanya 30% yang nyala mungkin ya. Beberapa titik aja.
1: Oke. Okay.
0: Saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi karena Rastika ini saya kira memang radio yang digunakan untuk pemandu traffic dan traffic light dan apalah itu, kan sepertinya ranahnya benar.
1: Iya, betul.
0: Karena saya mau telepon ke Disuprov juga, tidak ada nomor telepon yang di Google. Tidak nyambung tuh. Kayak WA di aduan, nggak
1: dijawab tuh. WA aduan dibalas tidak?
0: Tidak.
1: Tidak, oke siap, matur suwun.
0: Larinya kemana? Halo Pak Lutfi.
1: Sudah Pak coba, ini ada satu lagi yang mungkin belum ada coba. Lapor Gub sudah dicoba belum?
0: Lapor Gubnya kemana?
1: Lapor Gubnya di lapor.gub.jtg.
0: Ntar kalau didiemin.
1: Ya, oke, okay, matur suwun Pak An.
0: Rastika sebagai penyembatan.
1: Iya, betul.
0: Karena kan di tagline Rastika kan ada jinglenya kan dari Kendal sampai Grobogan itu kan.
1: Iya.
0: Ya itu aja.
1: Oke, matur suwun Pak An.
0: Ya pokoknya buat semua kawan-kawan Rastika yang lagi dengerin 105.6, pokoknya tetap semangat aja.
1: Oke, matur suwun kita.
0: Ini Mas, siapa ini?
1: Yuda ini Pak An.
0: Oke, semangat selalu.
1: Baik, matur suwun. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, selamat bertugas.

Nah, ini menarik nih yang disampaikan oleh Pak Aan barusan ya, menyoroti ada tiang lampunya tapi tidak ada penerangannya, tepatnya di Jalan Provinsi Ruas Weleri Sukorejo kawan, tepatnya di area jalan di atas Besokor sana yang menuju arah ke Pageruyung dan juga Sukorejo kawan, rasanya di mana penerangannya sangat minim, padahal ada tiangnya di sana. Kawarasika. Matur suwun. Nah, senang sekali ya kawan kita mendapatkan informasi pantauan langsung seperti ini. Silahkan Anda juga bisa memanfaatkan layanan telepon kita ya di 0246923380 untuk Kawarasika berbagi informasi dan atensi bersama di Kelana Kota. Siang hari ini masih ada waktu sampai nanti jam 12 siang. Lagunya sudah penuh ya Kawarasika. Ini sudah muncul pilihan Kawarasika yang sejak tadi jam 9.30. Selamat menikmati pilihan lagu kawan-kawan Rasika, sembari nanti kita update lalu lintas lagi ya kawan Rasika, masih panjang.

0: sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh?

0: rasa tehnya mantul.
1: Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

Rasika, saat kita melewati perlintasan rel kereta, jangan pernah lengah. Kurangi kecepatan saat mendekati rel. Berhenti sejenak, lihat kanan dan kiri, dan dengarkan apakah ada kereta yang melintas. Jika melewati perlintasan tanpa palang pintu, buka kaca mobil agar suara kereta terdengar lebih jelas. Ingat, kereta api tidak bisa berhenti mendadak. Karena itu, jangan menerobos saat sirine berbunyi atau palang pintu mulai menutup. Pastikan juga kondisi jalan di depan kosong, jangan berhenti atau terjebak di atas rel kereta api. Untuk pengendara mobil manual, gunakan gigi rendah dan jaga putaran mesin agar kendaraan tidak mati saat melintas. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Yuk lebih disiplin dan waspada saat melewati perlintasan.

0: Kita lanjutkan lagi perjalanan di Klana Kota menjelang jam 11 siang, Kamar Rasika. Semakin siang, semakin terik. Kalau aku buka di media sosial, terutama Kota Semarang ya. Kota Semarang kembali ke setelan awalnya dengan matahari yang istilahnya ada di sejengkal dari kepala kita, Kamar Rasika, di Kota Semarang itu luar biasa. Jadi untuk situasi arus lalu lintas perkembangan sampai dengan menjelang jam 11 ini, lokasi-lokasi yang jadi perhatian sih tadi, satu mengenai truk yang terguling di SPBU Silayur Ngalian sudah dievakuasi. Selama proses evakuasi pun juga tidak berdampak ke jalan kok kawan, karena posisi truknya literally di dalam SPBU dan saat ini lancar aja. Kemudian mana lagi ya yang tadi sudah mulai ramai itu, arteri Sudarso. Yes, arteri Sudarso yang sisi Kubro Kamar Rasika ya, biasalah ya keramaian di atas jam 10 dengan dominasi kendaraan muatan yang pada melintas di sana. Kemudian kalau Anda lanjut menuju arah ke Semarang Kota, itu nanti akan ramai di sekitaran rel kereta api kan, Jalan Kaligawe Raya sisi timur, sisi barat. Justru malah Jalan Kaligawe sisi barat yang sedang dikerjakan saat ini malah lancar. Yang tersendat adalah yang sisi yang sisi timur yang sedang perbaikan malah lancar kawan, dibanding yang sisi barat area rel kereta api malah cukup padat. Yang sedang diperbaiki malah lancar Kamar Rasika arusnya. Pak Bambang, update lalu lintas jam 10. Perjalanan dari Pedurungan via tol Gayam Sari Jerakah menuju BSB lancar. Saat ini baru evakuasi truk yang mengalami SPBU Silayur tadi waktu Pak Bambang lewat. Lalu lintasnya sekitaran masih lancar karena evakuasi menggunakan kren di dalam SPBU-nya. Pak Dono Sulistiono.
1: Minta info Mas Yud untuk jalur ke arah barat keluar tol Kandeman sampai ke Ciledug. Terima kasih.
0: Di jalur yang bisa kita pantau dulu di kawasan Pekalongan saja ya. Pak, kawasan Pekalongan sementara masih ada perbaikan jalan di kawasan Pantura Tirto Wiradesa. Tapi kondisinya ya itu Pekalongan guys ya. Bukan Pantura Demak. Jadi Pantura Pekalongan kondisinya masih terpantau baik dan juga lancar di area perbaikan kawasan Tirto dan Wiradesanya. Sementara jalur situ dulu nggih yang bisa kita pantau sampai dengan wilayah Pekalongan. Pak Yulianto Prasetyo, selamat pagi menjelang siang. Saya mau ke Brebes nih. Jam 9.15 sampai 10.20 dari Salatiga ke Banyumanik via konven lancar dua arah, cuaca cerah berawan sepanjang perjalanan dari Salatiga sampai Banyumanik, Kota Semarang. Pak Koiron ini mengirimkan video ya Kamar Rasika, contoh fasilitas bus sekolah.

0: lah yang ada di Kabupaten Wonogiri. Seandainya Semarang dan kota-kota lainnya ikut seperti itu, saya yakin akan berkurang anak-anak sekolah yang naik motor, yang notabene anak sekolah belum boleh membawa motor sendiri kecuali yang sudah punya surat izin mengemudi. Oh ini ya, masih sampun sarapan dereng ya. Aku juga sering tuh lewat di FYP ku. Di Wonogiri tuh ada dua. Mas yang supir bus sekolah yang sampun sarapan dereng, sama mas-mas jual tempe yang sering bagi-bagi tempe gratis ke mbah-mbah. Pada lewat gak sih? Gimana tersuun Pak Koiron, kita simak headline saja dulu di News Flash untuk siang hari ini. News Flash.
1: Amerika Serikat dan Cina resmi menyatakan penolakan bersama terhadap rencana pungutan tol bagi kapal di Selat Hormuz demi menjaga stabilitas harga energi dunia. Kedua negara menekankan bahwa kebebasan navigasi di jalur vital tersebut harus tetap terjaga tanpa hambatan biaya sepihak yang melanggar hukum internasional. Demikian News Flash.
0: Kawan, kita dapat info dari Pak Arif Wisnu. Pak Arif Wisnu tadi melaporkan jam 10.40 di Jalan Anjas Moro Raya Kota Semarang, akses menuju ke Bandara Ahmad Yani dekat gerbang PRPP, itu ada daun palem kering yang tersangkut di kabel telepon, menjuntai, mengganggu jalan arah masuk ke PRPP atau Bandara Ahmad Yani. Mohon dinas terkait menindaklanjuti ya, supaya tidak mengganggu jalan dan estetika jalan ke bandara. Jam 10.40, daun keringnya masih ada di kabel tersebut. Oke, matur suwun Pak Arif Wisnu ya, mohon maaf baru kita buka. Segera kita laporkan ke kawan-kawan di 112 Kota Semarang. Ini atas laporan adanya ya, bukan ranting atau pohon sih, tapi daun kering kawan, Rasika, yang nyantel di kabel telepon persis di gerbang Jalan Anjas Moro Raya, akses dari Jalan Jenderal Sudirman Kota Semarang. Oke, matur suwun Pak Arif Wisnu. Pak Aditya Bagus, Ramadan, selamat siang. Tepatnya sebelum traffic light Jerakah Kota Semarang, truk di lajur kiri, tapi lalu lintasnya masih lancar. Waduh, di Jerakah ada apa lagi nih? Oh ya, berarti ini dump truknya yang sejak tadi jam 8 masih.
2: Ada truk mogok di sebelum arah ke Prof. MK di Jerakah.
0: Loh, kalau truk ini mah, ini yang tadi aku capture di jam 7.50, berarti dari tadi aku bilang dua truk sudah tidak di lokasi itu berarti keliru ya guys. Lah ini dump truknya masih ada ternyata. Karena kan tadi ternyata kita dapat informasi dua kan. Ada truk gandeng sama dump truknya yang oranye nih. Nah, kemudian aku padak ke sama yang aku simpan tadi jam 7.50. Lah, kok persis? Berarti ya mohon maaf ya atas kesalahan yang tadi aku sebutkan dari jam 8 sampai jam 10. Yang mengatakan kalau kedua truknya sudah tidak ada di kawasan Jerakah, soalnya ini dari laporannya Pak Aditya Bagus kok truk dam truknya yang oranye itu masih di lokasi yang sama, belum berubah.
2: Masih itu tadi.
0: Lah iya,
2: tapi belum apa, bikin macet, Mas.
0: Iya. Lah iya, soalnya wah, mohon maaf banget lu ya. Kalau mungkin tadi ada beberapa yang melihat antara di lokasi sama yang aku sampaikan tadi sempat ada perbedaan ya. Soalnya ternyata kok kan tadi, jadi ceritanya gini, 7.50 itu tadi ada laporan dam truk mogok. Lalu menjelang jam 9 tuh rame banget, bahkan ketersendatannya sampai eksit tol Krapyak. Nah, ternyata di sana ada tambahan satu lagi, truk gandeng yang informasinya juga trouble kawan Rasika, tapi selang 15

0: mogok di sekitar Jalan Pantura Wali Songo, sekitar pertigaan Jerakah arah menuju ke barat.
1: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau mengeluh.

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah terus menunjukkan peran vital dalam menopang arus investasi di Jawa Tengah. Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah mencatat, pada tahun 2025 sektor UMKM menyumbang Rp22 triliun dari total realisasi investasi daerah sebesar Rp110 triliun. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah, Sakina Rosera Sari, menilai kontribusi ini membuktikan bahwa usaha mikro bukan sekedar pelengkap, melainkan pilar ekonomi yang kuat dan stabil. Kekuatan ini terlihat merata di berbagai bidang, mulai dari sektor pangan, retail, hingga kerajinan tangan. Untuk memperkuat ekosistem tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah telah selesai menggelar ajang UMKM Grande 2026 yang berlangsung hingga 11 Mei kemarin. Ajang ini melibatkan 75 usaha unggulan yang telah lolos kurasi dengan standar kualitas ekspor. Melalui penguatan pasar dan inovasi produk, investasi dari sektor UMKM diharapkan terus meningkat guna menjaga stabilitas ekonomi Jawa Tengah di masa depan. Usaha mikro, kecil, dan menengah asal Ungaran, Kabupaten Semarang, Tahu Bakso Bubuji berhasil meraih penghargaan tertinggi Paritrana Award 2025 sebagai juara satu kategori UMKM tingkat nasional. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, di Jakarta baru-baru ini. Prestasi ini diraih atas komitmen perusahaan dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan bagi seluruh pekerjanya. Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah DIY, Hesni Pita, menilai Tahu Bakso Bubuji menjadi inspirasi bagi pelaku usaha lain bahwa perlindungan kerja adalah kunci kesejahteraan. Keberhasilan ini sekaligus memperkuat implementasi budaya kerja yang aman dan berkelanjutan. Pemerintah berharap capaian ini dapat mendorong lebih banyak UMKM di Indonesia untuk mendukung program jaminan sosial demi melindungi seluruh tenaga kerja. Berikut kabar haji. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH merombak total struktur menu catering jemaah Indonesia pada musim haji 2026. Langkah ini diambil guna menjaga stamina fisik jemaah dalam menghadapi cuaca ekstrim. Dengan menghadirkan racikan bumbu Nusantara yang lebih tajam untuk menjaga selera makan. Kepala Bidang Konsumsi PPIH Arab Saudi, Indri Hapsari, menyatakan penyusunan menu tahun ini sangat memperhatikan keseimbangan gizi, termasuk paket nutrisi pelengkap berupa susu dan buah-buahan segar. Seluruh proses pemasakan dikawal ketat oleh 51 dapur penyedia bersertifikat untuk memastikan kualitas dan takaran gizi sesuai standar kesehatan. Hingga saat ini lebih dari 1 juta box makanan telah didistribusikan secara digital dan real-time ke seluruh hotel jamaah. Dengan jaminan asupan gizi yang terjaga hingga puncak ibadah di Arafah dan Mina, jemaah diharapkan dapat lebih fokus dan khusyuk dalam menunaikan rangkaian ibadah haji. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Anda ingin mendapat jalan terbaik untuk meluruskan pendapat keliru istri Anda? Seringkali seorang suami lupa memahami karakter istrinya, sehingga bila sang istri sedang keliru, dia mencoba meluruskannya dengan cara yang keras, seperti menampar atau dengan mencaci maki. Akibatnya, si istri bukannya sadar, tetapi bahkan menjadi nekat. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk paling atas yang bengkok. Jika engkau paksa meluruskannya, maka ia akan patah. Jika engkau biarkan, maka akan tetap bengkok." Maksudnya, jiwa wanita itu sangat peka dan mudah emosi. Karena itu, bila ia berbuat salah, maka cara terbaik meluruskannya ialah dengan jalan yang paling lembut.

0: Pak Sutarno ini memberikan informasi di jam 11 lebih 15, 2 menit yang lalu. Pak Sutarno bilang ada truk pecah ban, tepatnya di Jalan Diponegoro Ungaran, Kabupaten Semarang yang arah menuju ke Bawen. Tersendat, katanya sudah sampai depan kantor Satlantas Polres Semarang. Selain itu, ada Pak Andreas Setiawan juga ini memberikan situasi truknya yang dilaporkan mogok di Jalan Diponegoro Ungaran, Kabupaten Semarang arah menuju ke Bawen. Posisi truk ada di lajur sebelah kanan, jalur arah menuju ke selatan atau arah menuju ke Bawen, dan informasinya saat ini arus lalu lintasnya tersendat kawarasikir di jalur Ungaran arah menuju ke Karangjati atau Ungaran menuju arah ke Babadan ya kawarasika. Jadi padat banget. Nah, ini langsung ada beberapa pertanyaan nih ya. Bukan aktivitas sekolah ya, kalau sekolah kok ini ya belum keluar nek semene wong SMP dan SMA di sana. Kayaknya ya bukan karena sekolah ya, tapi karena truk mogok. Truk mogoknya persis di sebelum pertigaan eksit tol Ungaran di depan kantor DPRD Kabupaten Semarang arah menuju ke Karangjati. Posisi truk ada di lajur kanan, kawan. Jadi rasa mosak masek, tetap stay di lajur sebelah kiri saja karena posisinya menutup lajur sebelah kanan arah menuju ke Karangjati. Ini informasi dari Pak Sutarno Ramlan sama Pak Jo Andreas. Nah, ternyata di belakangnya ada Pak Saryono lagi antre di traffic light Pegadaian Ungaran. Ada truk mogok ya, Pak? Di pertigaan tol Ungaran, di pertigaan DPRD. Ini Pak Saryono memantau dari depan Istiqomah ya. Tak kira lagi antre, ikut antre di jalan. Nah, karena truk mogok ya, sekali lagi kawarasika. Pak Kotri, apakah juga ikut antre atau memantau di sana?
1: Truk yang trouble di Ungaran itu sebelah mana ya, Mas Yud? Ini saya perjalanan dari Banyumanik menuju Bawen ini.
0: Depan SMP 1.
1: Kok belum ada tanda-tanda ketersendatan?
0: Sudah panjang pun. Ketersendatannya sudah sampai Beteng. Itu laporan dari Pak Sutarno Ramelan tadi. Pak Jo Andreas juga bilang sudah sampai Beteng pun ketersendatannya. Truk mogoknya di depan SMP 1 sebelum pertigaan masuk arah ke Tol Ungaran. Jadi untuk update-nya begitu ya kawan. Ini baru kita dapat info jam 11 ini kawan Rasika mengenai laporan adanya truk mogok di Jalan Diponegoro Ungaran, Kabupaten Semarang yang arah menuju ke selatan. Kita simak headline dulu yuk kawan yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika di News Flash. News Flash.
2: Nilai perdagangan Indonesia-Rusia menembus 87,5 triliun rupiah pada akhir 2025 yang didorong oleh kuatnya pertukaran komoditas pangan, energi, dan perkebunan. Pertumbuhan ini mencerminkan sinergi ekonomi yang solid dan keberhasilan dalam mengoptimalkan potensi pasar bilateral meski menghadapi tantangan global. Demikian News Flash.
0: Kawan, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri merilis klarifikasi terkait keterangan penggunaan KTP elektronik. Sebelumnya muncul narasi di media sosial yang disampaikan oleh salah satu pejabat Gawarasika yang mengatakan bahwa fotokopi KTP elektronik bisa diancam pidana Gawarasika hingga hukuman penjara. Hal tersebut langsung diklarifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri Gawarasika. Disampaikan dalam pers rilisnya, Kementerian Dalam Negeri menegaskan penggunaan fotokopi KTP elektronik pada prinsipnya masih tetap dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan aspek keamanan, penyimpanan, serta perlindungan data pribadi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri menyampaikan permohonan maaf atas penyampaian informasi yang dilakukan oleh salah satu individu yang kurang clear sehingga menimbulkan beragam pemahaman dan persepsi yang tidak tepat. Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri terus berkomitmen memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat yang terbaik melalui pelayanan yang cepat, tepat, akurat, aman, dan gratis. Nah, itu kawan Rasika ya. masih banyak forward-forward yang aku temui sampai dengan pagi hari ini. Fotokopi KTP elektronik di penjara 5 tahun dan segala macamnya, ya memang sempat ada orang yang mengatakan seperti itu, yang orang tersebut adalah orang yang bekerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Tapi atas keterangan tersebut, Kamarasika, Kementerian Dalam Negeri sudah mengklarifikasi bahwa KTP elektronik tetap dapat digunakan untuk keperluan-keperluan Kamarasika jika memang memerlukan dokumen tambahan seperti fotokopi KTP elektronik tersebut sesuai aturan yang berlaku.
3: Rahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Teguh Setiabudi, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Sehubungan dengan maraknya pemberitaan di masyarakat mengenai adanya pemahaman bahwa masyarakat tidak perlu menyerahkan KTPL pada saat check-in hotel serta adanya larangan fotokopi KTPL, bersama ini disampaikan klarifikasi sebagai berikut. 1. KTPL merupakan kartu identitas kependudukan resmi yang digunakan dalam berbagai keperluan pelayanan dan administrasi, baik pelayan publik maupun pelayan lainnya yang memerlukan identitas diri penduduk. 2. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat, di Dukcapil Kemendagri bekerjasama dengan berbagai pihak akan terus melakukan inovasi dan penguatan sistem serta mekanisme pelayanan agar penggunaan data dan dokumen pendudukan dapat berlangsung lebih aman, tertib, dan terlindungi. 3. Di Dukcapil Kemendagri telah melaksanakan kerjasama pemanfaatan data pendudukan dengan lebih dari 7.500 lembaga pengguna, baik instansi pemerintah maupun Badan Hukum Indonesia, melalui berbagai metode akses dan verifikasi data kependudukan seperti card reader, web service, web portal, dan face recognition atau FR, serta identitas kependudukan digital atau IKD. Di Dukcapil Kemendagri mendorong pemanfaatan verifikasi dan validasi data kependudukan bisa dilakukan secara elektronik atau digital. Yang keempat, masyarakat tetap dapat menggunakan KTPL untuk berbagai keperluan yang membutuhkan verifikasi maupun identitas kependudukan secara resmi, seperti check-in hotel dan berbagai keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
0: Yang disampaikan kemarin dalam sebuah agenda Kamarasika, Dijen Dukcapil mendorong agar proses verifikasi dan validasi data tidak perlu dilakukan secara konvensional, dan upaya tersebut saat ini akan terus dilakukan sebagai pengembangan fasilitas yang dimiliki oleh KTP elektronik bagi setiap warga negara Indonesia, sehingga diharapkan masyarakat dapat memahami setiap informasi dan keterangan atau wawancara dengan komprehensif. Penggunaan fotokopi KTP elektronik tetap dapat digunakan sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. Selain itu, mengenai check-in hotel tanpa menunjukkan kartu atau identitas asli Kamarasika, hal tersebut tetap harus dilakukan dengan alasan keamanan. Sehingga masyarakat diharapkan bisa dapat memilah informasi dan membaca sumber-sumber informasi yang sesuai dan dijelaskan secara detail.

0: bersama Rasika Kelanakota.
1: Pak Mas Kun, selamat siang.
2: Selamat siang Mas Yuda dan selamat siang kawan Rasika.
3: Lancar kawan dibanding yang sisi barat area rel kereta api.
2: Perjalanan saya dari Salatiga mau ke Semarang. Sampai di
3: perjalanan dari
2: Ungaran
3: tol Gayamsari
2: lalinya
3: BSD lancar.
2: Lancar-lancar saja. Maksud minta informasi apakah Gombil ada ketersendatan?
1: Tidak.
2: Terima kasih.
1: Sudah satu minggu ini Gombel lancar terus, terutama setiap pagi dan siang ya. Sekali lagi ya, pokoknya aku kalau ngomong rangkuman adalah aku merangkum di jam pagi dan siang ya, Kang Warasika ya. Siang sampai sore bahkan malam ada orang sendiri yang merangkum. Tapi selalu aku menyampaikan ini klarifikasi ya, ben mesti rak di sanggah. Pokoknya ketika aku menyampaikan, aku merangkum informasi A, B, C, D, E, F, G. Nah itu adalah di kejadian pagi dan siang hari ya, Kang Warasika, yang aku kolek informasinya. Jadi untuk sudah 2 minggu ini Gombel pagi sampai dengan siang lancar terus update informasinya. Begitu Pak Mas Gun untuk laporannya. Nah saat ini yang tersendat bukan di Gombel tapi di Ungaran, Kang Warasika, karena ada apa? Ada truk mogok. Tersendatnya kalau untuk ukuran Ungaran ya panjang. Katanya tuh sekarang sudah sampai luas loh, Kang Warasika. Jadi kalau aku buka di aplikasi penunjuk jalan dari Luwes sampai dengan pertigaan DPRD Kabupaten Semarang, sebenarnya kalau secara jarak tuh ya masih 1,2 km ya, tapi 1,2 km-nya Ungaran itu sudah panjang. Bagi Demak atau bagi Kudus antri segini masih sekuku, tapi kalau bagi Ungaran, nah silakan Anda bisa mengantisipasi jalurnya ya, karena saat ini dari Ungaran arah menuju ke Babadan atau menuju arah Kembawen itu ada kepadatan karena truk mogok di lajur sebelah kanan di pertigaan DPRD. Kawan di 750 lah, ini lagi tak jawab nih pertanyaan Anda. Sudah terinfo ya berarti. Ada apa? Pak Danang Arif.
4: Ya Om.
1: Waalaikumsalam.
4: Ini truk sing di pertigaan Jakah sama dam truknya terpantau jam 11 lebih 4 menit, saya lewat situ sudah enggak ada Om.
1: Kalau dam truknya
4: memang ada tapi tidak terlalu macet.
1: Oke. Okay.
4: Jam 11 saya lewat situ, 11 lebih 4 lewat itu arah ke Semarang, saya tengok sudah tidak ada kedua truknya. Terima kasih.
1: Oke, matur suwun Pak Danang Arif untuk laporannya. Pak Wasimen.
5: Siang pun.
1: Selamat siang.
5: Taman Diponegoro pun. Yang mengarah ke Siranda ini ada kepadatan. Tidak tahu di depan ada apa karena saya ke arah Sultan Agung. Matur suwun.
1: Oke, matur suwun Pak Wasimin. Tumben Pak Wasimin kota-kota Pak. Tak kira ki Pak Wasimin toh, aku mengira tadi sudah ikut antre di Ungaran ngali menuju arah ke Salatiga atau Solo. Ternyata ada di kawasan Jalan Diponegoro. Wah, ini berarti ada dua Jalan Diponegoro yang ada kepadatan. Satu Jalan Diponegoro Kota Semarang yang barusan disampaikan oleh Pak Wasimin, kok katanya ada kepadatan di sana. Lalu yang kedua di Jalan Diponegoro Ungaran Kabupaten Semarang yang tersendat karena truk mogok kawan. Nah ini yang di Jalan Diponegoro Kota Semarangnya baru dari Pak Wasimin nih informasinya, what happens di situ. Soalnya kok katanya tersendatnya dua arah. Ya betul Pak Wasimin.
5: Sekarang bawa L300 kota-kota wepun.
1: Oh ya, alhamdulillah
5: kota
1: kalau gitu.
5: Bantu sing urgen.
1: Oh alah, ya wis kalau gitu aku melu seneng loh nek Pak Wasimin tugasnya cedak-cedak di kota-kota Semarang saja. Ora tekan Wonogiri, ora tekan ngendi neh Purwokerto, Magelang, Temanggung ya Pak Wasimin ya. Mantap kalau gitu, sip, ben sehat. Tambah lama. Ben Pak Rizky Septa wae sing nom-nom ngono wae ya Pak Wasimin ya, yang perjalanan antar kotanya masih terus akan berlangsung. Kemudian aku bersama Pak Hari, Citarum sampai Kudus. Apakah lancar? Lancar pakai banget, Pak. Semarang Demak Kudus menyenangkan sekali. Literally sekok jam 6 sampai dengan saat ini. Lancar pol. Ceria aku kalau jalan Semarang Demak Kudus lancar kayak gini tuh. Menandakan kalau dominasi jumlah laporan yang kita terima kan juga istilahnya berkurangnya cukup lumayan ya. Kalau Semarang Demak Kudusnya itu lancar kayak gini, kedua arah bener-bener gak ada hambatan kok Kawan Rasika sampai sekarang. Perbaikan jalan, alah perbaikan jalan di Trenggule mengantre sak jentik. Kemudian juga perbaikan jalan di Kaligawe juga antreannya masih pendek saja arah ke Terboyonya. Yang antreannya lumayan kalau mungkin Anda akan melanjutkan ke Pati ya. Di Jalan Lingkar Kudus biasa antreannya masih panjang, masuk dalam kota Kudus saja yang mau lanjut ke Pati atau Rembang dari Semarang atau dari Demak.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Pamekasan menghimbau satuan pendidikan di bawah naungannya untuk tidak menggelar operasi wisuda kelas akhir. Kepala Disdikbud Pamekasan Ahmad Basri Yulianto menyampaikan, pihaknya mulai tahun 2025-2026 telah menyampaikan surat edaran kepada sekolah untuk tidak menggelar wisuda. Khawatir kegiatan tersebut dapat menjadi beban kepada wali murid.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi memperkuat perlindungan santri dengan mendorong pembentukan Satgas Anti Kekerasan dan Anti Bullying di seluruh pondok pesantren. Langkah ini diambil menyusul terungkapnya kasus kekerasan seksual di Kabupaten Pati. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun menegaskan pesantren wajib memiliki sistem perlindungan terintegrasi mulai dari edukasi hingga layanan psikologis melalui program dokter spesialis keliling. Dengan jumlah lebih dari 500 ribu santri, pembentukan Satgas ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam menciptakan lingkungan pesantren yang aman dan ramah anak.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Sebanyak 85 titik operasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Bojonegoro dipersiapkan untuk peluncuran tahap awal Program Nasional 1061 KDMP. Kesiapan tersebut dipaparkan langsung oleh Wakil Panglima TNI, Jenderal TNI Tan Tio Budi Revita saat meninjau KDMP di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Selasa kemarin. Wakil Panglima TNI bilang, pentingnya kesiapan operasional KDMP menjelang peluncuran nasional pada 16 Mei mendatang. Menurutnya, pada tahap awal pengelolaan koperasi perlu difokuskan pada kebutuhan dasar masyarakat agar operasional dapat berjalan maksimal.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Mobil yang ditabrak posisinya masih menutup satu jalur, tepatnya di Jalan Diponegoro, Kota Semarang ya, sekali lagi. Matursuwun ya Pak Riandika untuk laporannya ya. Nah ini sama-sama di Jalan Diponegoro soalnya, satu di Kota Semarang, satu di Kabupaten Semarang. Ada ya istilahnya ada kejadian semua, yang di Ungaran ada truk mogok, yang di Jalan Diponegoro Kota Semarang sedang ada evakuasi laka antara dua mobil ya guys. Oh serius, antreannya yang dari arah Jalan Sultan Agung sudah sampai Taman Diponegoro? Ini kita dapat informasi dari kawan di 0772, tidak ada namanya sih, bapak atau ibu siapa, mohon maaf, terima kasih. Katanya, ini saya mau menuju arah ke Tugu Muda sih, cuma kelihatan macetnya sampai bundaran Diponegoro. Imbas evakuasi laka antara dua mobil yang ada di kawasan Siranda, Kawarasika ya. Ya sebenarnya belum Siranda banget sih, masih di Jalan Diponegoro tengah-tengah kok, sekitar Vinahosan itu. Betul ya Pak Rian ya? Sekitar Vinahos toh Pak? Kayaknya iya sih, kalau aku lihat dari videonya. Setelah Jonas, nah betul, setelah Jonas Midun City. Oke, matur suwun Pak Rian Dika untuk laporannya. Kemudian, yang dari bawah atau yang dari Simpang 5, katanya sudah sampai Simpang Polda Jawa Tengah. Oh ya berarti ya sepanjang. Sepanjang tanjakan macet. Halo semuanya Bapak Ibu yang terhormat yang saat ini sedang melintas di Jalan Diponegoro Kota Semarang, baik itu yang dari Jalan Sriwijaya atau dari Jalan Pahlawan atau yang dari Jalan Sultan Agung atau yang di Taman Diponegoro Kota Semarang, ada evakuasi laka kawan, melibatkan dua mobil tabrakan itu nampaknya. Nah, saat ini sedang ada evakuasi satu mobilnya yang menabrak. Nah, sementara yang ditabrak itu posisinya masih menutup satu jalur di kawasan Jalan Diponegoro, Kota Semarang. Nah, ini Bulusi juga sama. Lagi pertanyaanku adalah Bulusi sama Pak Riandika ki antre berapa lama? Soalnya ya cukup lumayan kan ketersendatannya itu. Jadi kalau digabung jadi satu kan sepanjang Jalan Diponegoro Kota Semarang kan berarti istilahnya kan tersendat toh. Karena dari Taman Diponegoro tersendat, dari bawah juga tersendat. Oh ini Bu Lucy ngasih informasi 15 menit kawan. Dan betul untuk yang dari Jalan Sultan Agung tersendatnya mulai dari Taman Diponegoro, laporannya Bu Lucy. Nah ini aku melihat dari point of view yang lain ya, itu kan bener. Berarti toh koyone mobil yang warna putih itu menabrak mobil yang warna kayak apa ya, silver dan silver ya ini ya. Berarti kayaknya mau

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah mewaspadai tren baru peredaran narkoba yang kini memanfaatkan media sosial sebagai sarana transaksi. Kepala BNNP Jawa Tengah, Toton Rashid, menyatakan para pelaku kini semakin terbuka menyasar kalangan remaja melalui platform Instagram dan Facebook. Modus yang digunakan adalah dengan mengunci akun untuk memancing rasa penasaran kelompok usia 15 hingga 23 tahun. Setelah transaksi dilakukan secara daring, barang tersebut dikirim

0: ruang tunggu khusus ojek online dan ojek pangkalan. Pengelola terminal telah menyediakan titik jemput lengkap dengan tenda dan kursi di area lobi yang beroperasi selama 24 jam. Kepala Terminal Tipe A Tingkir Salatiga, Vicky Chandra Yanuar, menjelaskan inovasi ini bertujuan menghadirkan terminal yang lebih ramah dan nyaman bagi masyarakat. Menariknya, pihak terminal juga merangkul ojek pangkalan dengan memberikan rompi serta kartu identitas resmi agar dapat bersaing secara sehat dengan transportasi berbasis aplikasi. Langkah ini diharapkan dapat menghilangkan gesekan antara penyedia jasa transportasi sekaligus memudahkan penumpang dalam melanjutkan perjalanan. Dengan adanya titik jemput yang tertata, Terminal Tingkir kini bertransformasi menjadi ruang transit yang lebih aman, nyaman, dan modern bagi seluruh pengguna jasa transportasi umum di Kota Salatiga. Berikut kabar haji. Kementerian Haji dan Umrah mencatat sebanyak 67 jamaah haji asal Indonesia masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Juru bicara Kemenhaj Ihsan Marsya menghimbau seluruh jemaah untuk menjaga kondisi fisik dan mental mengingat suhu di Makkah dan Madinah kini mencapai 38 derajat Celcius hingga 44 derajat Celcius. Jemaah diminta tidak memaksakan diri melakukan aktivitas di luar hotel pada siang hari serta tetap menjaga asupan cairan guna menghindari kelelahan ekstrim. Khusus bagi jemaah lansia dan resiko tinggi, pentingnya koordinasi cepat jika mengalami keluhan kesehatan seperti sesak nafas atau nyeri dada. Saat ini layanan kesehatan terus berjalan optimal untuk memastikan jemaah dapat kembali pulih sebelum puncak ibadah dimulai. Kedisiplinan jemaah dalam mengenali kondisi tubuh masing-masing menjadi kunci utama keselamatan dan kelancaran ibadah di Tanah Suci. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: dari Puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-58500.
1: Rasika USA.

Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang, hari Jumat malam Sabtu tanggal 15 Mei di Masjid Agung Al-Mabrur Kabupaten Semarang dimulai ba'dal Isya. Haul Kiai Subhan diselenggarakan pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 16 Mei di Pondok Pesantren Fadli Syukuriyah Kawedanan Jalan Pemuda Demak dimulai ba'dal Isya awal. Haul Haji Abdul Manan ke-40 dan Hajah Siti Fatimah ke-15 hari Kamis malam Jumat tanggal 21 Mei di Masjid Baitun Nur Tedunan Wedung Demak dimulai ba'dal Isya. Haul Akbar Tegal Raya hari Sabtu malam Ahad tanggal 23 Mei di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal dimulai ba'dal Isya awal. Majelis Welasan Al-Khidmah Jawa Tengah hari Rabu malam Kamis tanggal 27 Mei di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Meteseh Semarang, acara dimulai ba'dal Maghrib. Haul Akbar Kabupaten Boyolali hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei di Pasar Rakyat Gladaksari Kabupaten Boyolali, acara dimulai ba'dal Isya.

dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Selamat mengikuti.

0: Islam. Artosipun napa pemanggihipun sanes minangka Al-Qur'anul Karim, sanes songko sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lajeng dipun wastani minangka cangkokan saking versi saking agama Hindu, saking agama Masehi, ya. Lajeng dipun aturaken malih saking falsafat Yunani. Kalau ini sampun kawula aturaken jawaban-jawaban jawabi dateng pemanggihipun pendapatipun poro pembahas pengkaji nopo malih saking poro orientalis. Lajeng ingriki kaulo badhe nglajengaken dateng dasar-dasaripun lelampahan kita menika ing dalem mempelajari ilmu tasawuf. Napa malih kagem para ikhwan akhwat ingkang sampun melebet wonten ing sak lebetipun lelampahan ahlus sufiyah, inggih menika lelampahan zikir-zikir coro tariqah al-mubayaah min silsilatin ila silsilatin hatta ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mugi-mugi punapa ingkang badhi kula aturaken minangka dasar cara ilmiah, minangka dasar cara lelampahan napa malih kagem gayuh maqamat, gayuh ahwal dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi ndadosaken manfaat pikantuk hikmah lajeng hasil mahabbah ma'rifah taqarrub wal wusul wonten ing ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita ojo dilokan wong liya antarane ana sing luwih penting no atau pancen padha mbek awakmu terus kon iku ngalah lho sakniki niku kangelan kaya ngeten niku nggih napa mboten insyaallah mek teng kampung-kampung niku wonten nggih menawi tak kita teng kampung-kampung dusun-dusun niku tasik wonten misale goreng apa kon jaluk apa enten tasian duwe lombok ta nggih ta jaluk lombok apa iku lho uyah kurang titik diparingi nggih lho niku teng kampung to pak sampean jurok teng rumah-rumah apa flat-flat nggih ta perumahan-perumahan nggih ta lajeng napa niku real estate nggih ta mboten kira aja maneh njaluk lombok wong kadang-kadang matek mawon nggih mboten weruh kok wong kadang-kadang duwe gawe manten nggih mboten diundang kok sing diundang niku relasine kok niku lho sakniki niku ngeten nggih ta wis padha individu piyambak-piyambak nggih ta Nek kula niku pirang-pirang dina nggih sak delenge siam niku. Kula niku sok nggudu anak kula niku. Nggih ta. Nggih jenenge arek, nggih ta. Nek kula gudo niku. Ko, nang ngono kalau kamu nakal wis yayah tak tinggal kamu, tak tinggal mate. Ngono. Sedaya niku ngomong jangan ya. Kalau mati sama siapa? Lah niko niku dhewe. Enggak apa-apa. Yaya mate. Longe. Lho kamu kok ndak apa-apa? Biar. Tapi pokoknya mandi sendiri ke kuburan sendiri terus. Niki lha lucu. Lah dadi eling rela istri lah kok ngene nggih. Nggih. Coba uang-uang niku. Nggih ta? Lah mboten mungkin ta. Nggih ta? Lho ngeten lah. Ben nggih. Jadi tengriku, nggih. Lajeng ingkang nomor tiga, nopo dipun aturaken, nopo jumenengipun tasawuf niku ada dasar nopo tarkut tadbir wal ikhtiar, nggih. Ninggalno, menjamin menetapkan sesuatu okay, atas keberhasilannya lajeng meninggalkan suatu mempunyai ikhtiar okay, yang digantungkan atas kemampuannya okay. Pancen enten kadang-kadang wong ahli ekonomi ini ku enten kita harus punya target. Mal farku baina target wat takdir wat tadbir. Kita dikuatkan bedane. Cuma omongan-omongan targetnya untuk memacu, yeah, agar kula kali panjenengan niku semangat dan bertanggung jawab atas tugas-tugasnya, mempunyai suatu keberhasilan yang telah ditentukan. Monggo. Tapi kalau barengi memestikan sesuatu nggih ta mboten disendekno dhateng takdiripun Allah lho niku sing mboten angsal niku ben nggih ben dipun jeroaken malih nggih iki kelas jeru nggih. Cuma perlu kula aturno nggih tak wong merupakan perjalanan ben tambah sumerap nggih mugi-mugi manfaat nggih nyatosaken minggahipun makom hal kula lan panjenengan dateng ngersanipun Allah amin ya rabbal alamin nggih dipun dawuhaken malih nopo definisipun tasawuf kala wau al akhdhu bil haqa'iq wal iyas mimma fi aidil khalaiq mengambil suatu sikap suatu kejentelmenan ingkang dipun ambil niku napa hakikat-hakikat sesuatu dipun bangsulaken dhateng ngersanipun Allah. Ngeten. Saman kali kula. Sae kali tiang. Ngapi i tiang. Monggo. Gita. Mek pancin kepingin bales tiang niku sae teng sampean. Monggo. Tapi tetep kula kali sampean kedah nggadah keyakinan aku apik karo uang uang iku dadi apik manfaati menyang aku iku dudu urusanku Allah Ta'ala sing moho paring manfaat lu ngeten lanek saman saged lunggu teng hakikat kaya ngeten ngeta saman mboten nebeng teng uang niku. Tapi salah to yai kula sae kali mboten teng mriku mboten niku kudu wong syariat kok niku aturan kok Geta, lah semanten ugi. Geta, kula kali sampean wedi kalu wong, njogo karu wong. Geta, nyapi karu wong. Mergo pancen uang niku gak ada sifat-sifat sing pancen luweh kuat, luweh mampu, luweh kuoso untuk menginjak-injak kula kali sampean. Monggo ngapii, tapi tetep teng manah kula kali sampean nopo. Allah Ta'ala sing maha paring mudorot, paring bahaya. Me Allah Ta'ala gak ngersakno wong iku paring bahaya nang aku, wong iku juga gak akan bisa berbuat apapun terhadap saya. Jadi kula kali sampean niku adil, imbang antarane lungo ana sebab ngapii uang supaya uang api, ngapii uang supaya uang niku mboten ngidek-ngidek karo batine dibarengno nyuwun pitulung perlindungan karo Gusti Allah. Mek sampean kali kula niku kaya ngeten. Nggih, saged adil jejeg. Uang niku api. Kali kula sampean, sampean kali kula mboten bakal hutang budi, mboten bakal nopo tidak menemukan diri, saya tetep longgo teng kebenaran. Malah sakit jawab, saya niku teng kula ya Allah, pancen saya panjenengan dateng kula ya Allah. Ngeten. Ngeta, lame sampean niku sampe mboten diidek-idek kali wong niku. Ngeta, mboten dikuasani, mboten diatur, pancen wong niku atasan sampean. Sampean mboten enten napa-napa, sampean balik nomor go perlindunganipun Gusti Allah. Ngeta, lho sebab biasane kaya ngeten napa wae, insyaallah dimunggakno karo Gusti Allah. Diunggakno sangka sifat napa? Wong niki langsung welas teng kula kali sampean. Artine welas niku napa? Sampean butuh mboten butuh, sampean salah mboten salah, tetep wong niku netral. Mek sampe salah malah-malah ngepura teng kula kali sampean. Mergo sampean pun kenek teng jerone atine, mboten ukur-ukuran zahir. Lho niki kadang-kadang niku lali. Bukan ya napa? Ngeten. Siji tempo. Al-Imam Asy-Syadzili radhiyallahu an disaeni karo tiang. Begitu disaeni kelayan tiang, muji langsung dateng Gusti Allah. Mboten temo. Matur kula Imam Syadzili. Kula pirsani panjenengan niku menentang dateng mbah panjenengan piyambak inggih menika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ono apa? Kanjeng Nabi niku sampun dawuh jubillatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Wis dadi gawane menungso, gawane ati Imam Syadzili. Mek ati niku tentu bakal sae dateng sinten kemawon ingkang tiyang kala wau sae dateng piyambakipun. Wong diapiki wong kok gak ngapiki niku lho. Terus apa? Lah kok sampean niku kok langsung teng Gusti Allah, kok mboten langsung teng tiyang niki? Kanjeng Nabi nggih dawuh kok man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Mek wong gak iso syukur terima kasih karo wong, berarti wong iki gak terima kasih karo Gusti Allah. Lah mboten tepak sampean iki. Dijawab kali Imam Syadzili radhiyallahu an. Ya pancen ngono, tapi gak ngono. Maksudipun dos pundi Imam Syadzili? Ngono iku kanggo awakmu, mergo awakmu luwih kuat ndelok wong. Mek aku luwih kuat ndelok Gusti Allah. Maksudipun wong iso apik nang aku iku mergo Allah Ta'ala nuntun wong iki apik nang aku. Nang Allah Ta'ala dhisik baru aku nang wong iki. Kira-kira samanya napa? Nggih. Sadek saenyek. Nggih ta diapiki wong langsung jawab terima kasih.
1: Kan?
0: Matur suwun. Jazakumullah khairul jaza. Tapi mboten Gusti Allah sing dilingi, sing didelok niku mergo apike wong niki lho. Niki terserah makom kula kali sampean niku teng pundi. Mek sampean kelas tinggi, sadurunge ngomong terima kasih wis eling Gusti Allah. Nggih. Mek sampean niku pancen kelas nomor loro, sak badane terima kasih, sampean baru eling teng Gusti Allah. Monggo sampean pundi. Tapi nek kula kali sampean rupane niku kelas telu rupane niku, sak dek sak nyet matur su. Matur suwun. Lisane modele jazakumullah, lisane modele subhanallah sampean niku. Mek cara makom Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu an faqad asyrakta syirikon. Menyekutukan, mempersamakan kon Allah karo wong liya. Apa? Lah buktine lisanmu ngomong alhamdulillah menyang Gusti Allah, tapi sakjane kon dak merono kok. Kon mergo nang wonge kok. Salah ta yai, gak ngomong salah. Wis ket biyen to rekod niku mboten salah-salahan, iling-ilingan. Ngilingi awake dhewe. Nggih ta sing dilingi sinten sampean kali kula? Mek pancen pun weruh sampean sinten kali kula? Kali nakokno nok kelas endi? Nen, monggo. Ben nggih. Ayo al akhdhu bil haqa'iq. Lho pokok-pokok niku sing dipundhut. Niki lho. Lah. Napa terus dawuh? Wal iyas mimma fi aidil khalaik. Lho niki sing dimaksudno, ayo sing pedot, sing putus asa. Artine pedot putus asa. Ono apa-apa nek weke wong niku, maksude niku napa? Aja gampang kepinginan. Nggih, aja gampang tek mek karo weke wong. Lah mek sampean wong iku sampe maringi temenang awakmu, pedoten niku. Aja langsung cuma ndelok apike wong ngetok. Mek kon langsung ndelok apike wong gak ndelok apike Gusti Allah, entenono perubahan cuaca, perubahan suasana. Begitu wong iku kok gak marine nang awakmu. Kok rada seje rupane. Biasanya mek malam Jumat kirim gak patek kirim. Wis lali tak karu aku. Aku sapa kon ngomong aku? Aku mergo kon duwe kedudukan sebagai kiai, sebagai ustad. Cuma sampean mboten diterusno, aku sapa? Aku sing maune sifat-sifate sing biasa dikirimi, saiki gak dikirimi oleh sampean kula niku mergo dikirimi niku mergo sinten sih? Nah mergo kula kali sampean mergo disenengi dituakno. Nggih napa mboten? Mpun, barang sampean barang ngomong kok aku saiki gak dikirim, aku sapa? Terusno sampean ikrar. Lak gumedhe. Nggih ta? Aluse niku lho sambutan-sambutan kaya ngeten niku lho. Banyak napa? Nggih ta? Terus no koyok ngeten niku geleman entek. Kita aja mana karo sepadane ya. Masih kiai karo murite mek kiai ini doyanan nggih mlayu murite. Nggih kira-kira yak napa? Coba kalau pengin takon. Kula nderek yai dunia akhirat. Alah nggih, nggih ta. Nggih monggo. Nggih ta, estu napa mboten diuji? Nggih tak mboten enten ujian niku enak, mboten enten ujian niku mesti mboten mboten enak diuji kira-kira. Ya Fadil, saya nggih ya. Kok rupane jame rada ngilap-ngilap. Nah, nggih tak mulai tertarik kula. Nggih tak. Pun anu kula sambet nggih. Oh nggih ya, masyaallah. Ampun. Nggih tak. Gak dibalekno. Kadung kerasan. Ampun. Benjing malih-malih. Nggih ta, jangkep setahun, nggih ta, dugi malih. Kok rupine anu jamipun kok lialine kok menyala bok. Nggih ta. Nggih ya anu, copi. Nggih ta, mung kadung kiai ne doyan. Nggih. Ampun. Jangkeping telu. Tapi sowan yai, aku tak titip yaliku sik ya. Apa kok dijaluk mana soro iki darene? Lho, ya coba. Ayo coba pun koyo ngeten. Nggih ta? Nggih ta? Kadang-kadang papakan menggo kotor ketemon. Iki kena todong mana soro iki. Nggih ta? Lho, cara koyo ngeten iku aja nyalakno nang murid. Kiai ini gak sadar, gak rido kon mbek aku. Murid apa? Nggih kula rido yai kalian jenengan yai dunia akhirat. Terus kok ngono? Kula sing mboten patek rido doyan sampean niku lho. Ya ana wong padha doyane yai kok ngeten. Lho niki kadang-kadang mboten disadari. Akhire murid niku cuma nggawa napa? Nggawa wet. Di mboten nggawa sungkan, mboten nggawa hormat. Wedi. Lah wedi mek sungkan niku padha zahire, padha diluke, padha ndingkluke, padha gak wani jawab e, tapi jeroane dhewe-dhewe. Lah sampean dadi kiai, dadi wong tuwa, kepengin disungkani napa diwedeni? Nggih ta? Mek ana kiai, ustad kepengin diwedeni, nggih sampean dadi kiai jerangkong mawon. Niki lho mboten cocok niku. Pun nggih niki sing kula maksud napa nggih ta putus kare napa mawon ingkang wonten kagungipun napa makhluk nggih putus aja napa aja sok ngrasa duwe aja nggih ben niki pun jam sekawan nggih insyaallah donga tinunga nggih kula niki sampean dongakno napa istiqomah nggih nggih itu maknina insyaallah amin ya rabbal alamin al-fatihah ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'nayli syafa'atil uzma min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diri

0: Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang, hari Jumat malam Sabtu tanggal 15 Mei di Masjid Agung Al-Mabrur Kabupaten Semarang dimulai ba'dal Isya. Haul Kiai Subhan diselenggarakan pada Kawedanan Jalan Pemuda Demak dimulai ba'dal Isya awal. Haul Haji Abdul Manan ke-40 dan Hajah Siti Fatimah ke-15 hari Kamis malam Jumat tanggal 21 Mei di Masjid Baitun Nur Tedunan Wedung Demak dimulai ba'dal Isya. Haul Akbar Tegal Raya hari Sabtu malam Ahad tanggal 23 Mei di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal dimulai ba'dal Isya awal. Majelis Welasan Al-Khidmah Jawa Tengah, hari Rabu malam Kamis tanggal 27 Mei, di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Meteseh, Semarang. Acara dimulai ba'dal maghrib. Haul Akbar Kabupaten Boyolali, hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei, di Pasar Rakyat Gladak Sari Kabupaten Boyolali. Acara dimulai ba'dal Isya.
1: Kadang tanpa kita sadari, pekerjaan tercela atau terlarang di masa lalu

0: membawa dampak bagi pelakunya di kemudian hari. Bisa saja dampak perbuatan itu berupa perasaan bersalah yang tak berkesudahan, atau bahkan menimbulkan akibat yang berbentuk fisik, misalnya timbulnya penyakit. Dalam ilmu kejiwaan, gejala seperti ini dikenal sebagai psikosomatis. Memang, rasa bersalah yang ditimbulkan setelah melakukan suatu perbuatan buruk akan mempengaruhi kejiwaan seseorang sehingga akan membawa kerugian. Dalam Islam, kita mengenal suatu konsep yang dapat membantu menghilangkan rasa bersalah ini. Konsep itu adalah taubat dalam artian sesungguhnya. Dengan bertaubat dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan buruk tersebut, kita akan terbebas dari rasa bersalah di masa lalu yang menghantui.
1: Rasika USA.

0: Jam 1 siang, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Komisi D DPRD Jawa Tengah melakukan tinjauan langsung pada proyek perbaikan Jalan Weleri Petehan di Kabupaten Kendal. Wakil Ketua Komisi D Hadi Santoso mengungkapkan adanya temuan keterlambatan penyelesaian proyek dari target yang seharusnya tuntas pada 21 September lalu. Akibat keterlambatan ini, pihak pengembang diwajibkan membayar denda sesuai ketentuan yang berlaku. Meski demikian, Hadi menilai proses pengerjaan di lapangan kini sudah mencapai 98% dan dipastikan selesai dalam waktu dekat. Komisi D bersama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya akan terus melakukan pemantauan secara berkala. Pemerintah daerah juga mengingatkan para kontraktor agar memiliki perencanaan yang lebih matang pada proyek mendatang, guna meminimalisir kendala teknis yang dapat menghambat akses transportasi masyarakat. Aktivitas bongkar muat truk pengangkut tebu di sepanjang jalan Desa Kedungwaru hingga Desa Tinapan, Kecamatan Todanan Blora menuai komplain warga. Antrean truk yang mengular hingga ratusan meter di bahu jalan dinilai membahayakan keselamatan dan mengganggu arus lalu lintas. Menyikapi hal itu, Dinas Perhubungan Blora bersama Polsek Todanan telah melakukan mediasi dengan pihak pengelola timbangan tebu mandiri. Kasih Lalu Lintas Dishub Blora, Gutiono, mengatakan pihak pengusaha belum mengantongi izin resmi terkait penggunaan ruas jalan provinsi sebagai tempat parkir. Meski demikian, pemerintah tidak menutup operasional timbangan karena dinilai membantu petani lokal setelah pabrik gula dari PT GMM berhenti beroperasi. Sebagai solusi, Dinas Perhubungan akan menerapkan rekayasa lalu lintas dan mengarahkan antrean truk ke lapangan Desa Tinapan yang dikelola oleh Karang Taruna setempat guna menjamin ketertiban dan keselamatan pengguna jalan. Berikut kabar haji. Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 menjadi sorotan

0: tengah mengupayakan penambahan kuota. Pemerintah juga mulai menerapkan kebijakan pemerataan masa tunggu haji dengan target maksimal 26 tahun di seluruh daerah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

0: Sugeng siang para pamidanget ngelar, sari sampun tapus tunggal nggih. Tapus tunggal langkung 11 menit. Greta Putri sampun wonten mriki badhe menemani para pamidanget sedaya wonten adicara nglarasari mirengaken lelagon campursari kalian Greta Putri dinten Rebo kedah semangat. Nggih to, hawanipun bentar sanget siang menika wonten tlatah Ungaran menawi wonten Semarang kadosipun ugi sami nggih, bentar sanget lan kados biasa menawi dinten Rebo kawula muteraken lelagon campursari ingkang gagrak enggal. Ngaten nggih, ingkang enggal kados Niken Salindri, Gilga, Happy Asmara, Deni Caknan lajeng sinten malih nggih. Oh, kathah pokokipun. Ngaten nggih para pamidanget. Terus lagu Ambiar. Ngaten. Nggih kita berambiar ria. Ngaten para pamidanget. Siang menika cuacanipun benter, menanging wonten mergi untuk lalu lintasnya terpantau masih aman lancar di sekitar Sayung, sekitar Kali Gawen menika aman lancar sekitaran Brangsong. Terus di sekitaran Cepiring ini masih aman lancar, hanya di sekitaran Lingkar Kaliwungu tepatnya di sekitaran Jembatan Kayu Lapisnya ini masih sudah terlihat ada antrian dan antriannya cukup panjang yang arah ke Kendal. Ngaten para pamidanget, monggo ingkang badhe ngersakake lelagon campursari saged pepanggian kalian Greta Putri. Siang menika wonten Pak Ahmad Faisal. Sugeng siang, menika badhe tanglet, Mbak. Soal proyek pendinggian mergi wonten Kali Gawe Raya meniku saged dilewati mboten nggih? Saged. Saged dipun lewati. Nanging menawi sonten menika biasanipun padet ngaten nggih dan cenderung tersendat karena volume kendaraan saat pulang kerja ngaten. Menuju ke arah Unisula lancar siang menika, tidak ada ketersendatan ngaten Pak Ahmad Faisal. Salajengipun wonten Bumai Wilujeng siang mumpung dinten Rebo badhe antri sekar ingkang irah-irahipun kabagian ngaten onjeh. Matur nuwun sampun pinara. Pak Agus Purwadi sugeng siang.
1: Halo, assalamualaikum. Sugeng siang diajeng Greta pripun pawartosipun sehat lan nggih. Diajeng dalem nuwun sekar kalawetan nggih diajeng dalem teng kene iki badhe OTW teng Tawang diajeng niki benter sanget ing cuacanipun diajeng Greta.
0: Siap. Judulipun menapa? Kelawatan. Kelautan. Cobi menapa nggih Pak Agus Purwadi. Matur nuwun sampun pinara. Pak Dwi Satya sugeng siang dari absen kemawon, Mbak. Lan badhe ngersakake lagu menika. Saking Darboy Geng mawon nggih. Mboten menapa to? Matur nuwun Pak Dwi Satya sampun pinara. Pak Agus Purwadi.
1: Kalah weton diajeng kalah weton.
0: Oh, kalah weton. Lah, saya dengernya kelautan. Kelautan. Lah ngendikane pun cepet-cepet tok yo. Ora patek krungu padune penyiare rodok-rodok sudah rungon ngaten. Pak Agus Purwadi.
1: Dikira aku turu piye. mesti kangen mbek aku to.
0: Mboten. Terlalu pede. menika dereng.
1: Sengaja ding, pura-pura ding.
0: Lho kok pura-pura?
1: Dikira aku turu piye.
0: Lho kok pura-pura?
1: Mesti
0: wong saya memang dengernya kelautan ngaten. Bunik Pasban, waalaikumsalam sugeng siang menika ngersake lagu mawon nggih wonten Adi Corong Larasari siang menika. Matur nuwun Bunik Pasban. Diantrikan lagunya nggih, waalaikumsalam. Menika ngersake lagu saking Happy Asmara menika nggih. Siap-siap. Matur nuwun sampun pinara. Diantrikan lagunya. Pak Sugi sugeng siang menika Boja dan sekitarnya sampun jawah. Wow. Enak sekali di Boja sudah hujan padahal Ungaran dan sekitarnya menika bentar sanget lan apa nggih hawanipun nika pokoknya kemranyas ngaten Pak Sugi. Matur nuwun sampun pinara. Pak Wasimin sugeng siang.
2: Sugeng siang
0: Kak Tri. Sugeng siang
3: Pak Sugi. Sugeng siang
2: wonten ing sekitaran Undip Tembalang kawanipun sumeng mengkaten
0: undip tembalang
2: kere absen yon sekaripun saking niken salindri sabar Mbak Gre.
0: Loh sabar nembe kemawon, nembe kemawon sabar kok gem lagu pembuka menika Pak Wasimin. Gantos mboten menapa, gantos menapa niken salindri menika kala wau wonten ingkang ngersake kalah wetot. Nah, menapa Pak Wasimin? Kalau sabar sudah saya play ngaten. Pak Agus Puradi
1: di Semarang 33 kerasa 35 diajeng cuacanya. Ki rodok semlenget memang. Pak Min sehat Pak Min. Nah, Pak Min itu biasanya nyuwone rondo kompling diajeng.
0: Ngaten, nggih. Pak Wasimin.
2: Wah, lagi ngelilir Mbak
0: Aduh,
2: oh, derek mawon saking Salindri.
0: Oh, nggih, saking niken Salindri nggih. Tamu undangan mboten menapa nggih. Pak John Sahri sugeng siang.
4: Assalamualaikum Mbak Greta.
0: Waalaikumsalam.
4: Sugeng siang. Kawan Rasika sedayane. Info cuaca wonten tratah Mayong Jeporo. Menika timbreng tapi kalih sumuk Mbak Greta. Kalah weton niku disingkat mawon KW, kalah weton.
0: KW. Malah mangke bingung mangke Pak John Sahri. Matur nuwun. Pak Nunung Edi.
5: Selamat siang Mbak. Mbak ya. Boleh request enggak Mbak lagunya Deno Mbak?
0: Oh, Deno.
5: Karena itu harapan saya punya anak perempuan Mbak. Dan doanya semoga dikabulkan Mbak.
0: Amin.
5: Terima kasih Mbak.
0: Amin. Ji, amin. Oh, lagi pengen ini ya anak perempuan karena anak perempuan itu apa ya? Kalau ibu-ibu, bapak-bapak itu suka mendandani iya, matur nuwun Pak Nunung diantrikan kemawon lan mugi pandonganipun Pak Nunung Edi menika langsung dipun jawab kalian Gusti lan langsung diparingi ngaten. Pak Bayu Novanda dan terjadi lagi apa ya? Oh, bus yang mau masuk daerah Ngalian nyangkut di portalnya. Siap-siap, aduh padahal sudah ada apa jam ininya ya. Ya mudah-mudahan ini petugas di sub ada di lokasi ini biar bisa dibuka portalnya. Matur nuwun Pak Bayu Novanda, Pak Wasimin.
2: Sehat Pak Mur, sehat. Biasanya aja loh sing nyemek-nyemek lah mergo hari Rabu. Engkang-engkal-engkal lho nggih.
0: Matur nuwun ugi Pak Wasimin. Kawan di 9409. Waalaikumsalam sugeng siang. Menika badhe nyuwun lagu saking Guyong Waton kemawon lan salamipun katur sedaya pamidanget Rasika Dipasban. Matur nuwun Pak Bodak sampun pinarak. Lan menika sampun kathah nggih ingkang ngersake lalagon campur sari nggih. Wonten Pak Adri. Pak Adri menika mboten kalah kalian Mbah Min tak tampil absen sambil OTW ke Jakarta ngaten. Weh. Kok tepih kok siang-siangan tindak Jakarta. Oh nggih, matur nuwun. Pak Suparwan hadir menika mirengaken mawon manut ngaten. Pak Yohanes Deka sugeng siang ini menyampaikan cuaca di KIW panas kicat-kicat ngaten. Lan kitun salam kagem Pak Adi Susetyo, Pak Mudasir, Pak WSP, Pak Utomo. Ngersake lagu saking Deni Caknan. Matur nuwun. Sampun pinarak. Salajengipun ingkang sampun pinarak malih kawan di 2402 sugeng siang badhe nyuwun lagu kemawon onjeh diantrikan nggih kala wau sampun wonten ingkang ngersake Deno. Kawula puter malih nggih lelagon campur sari siang menika wonten ati corong Larasari amargi menika antrean sampun kathah ngaten. Lan para pamidanget ingkang wonten mergi monggo ingkang badhe maringi info lalu lintas saged pinarak di 081 32 58 58 500.

0: Rasika FM.
1: Power Geng Push.
2: Jodong, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa enggak

0: Wings Food. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.

0: Tasi wonten ati corong larasari kawula puter malih lelakon campur sari lan kawula bikak malih WA saking para pamidang sedaya. Tapi sebelum saya buka WA dan memutar lagi lelakon campur sari, menika wonten informasi harga rata-rata sembako dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan DKUPP Kabupaten Semarang tanggal 13 Mei 2026 di Pasar Bandarjo. Beras capcay 4 medium Rp13.833 per kilo. Beras capcay 4 premium Rp15.000 per kilo. Gula pasir curah Rp17.667 per kilo. Cabai merah keriting Rp46.667 per kilo. Cabai merah besar Rp56.667 per kilo. Cabai rawit merah Rp75.000 per kilo. Cabai rawit hijau Rp55.000 per kilo. Sementara harga bawang putih Honan Rp32.000 per kilo. Bawang putih Kating Rp33.333 per kilo. Bawang bombay Rp35.000 per kilo. Bawang merah Rp43.335 per kilo. Sedangkan harga minyak goreng curah Rp19.800 per liter. Minyak kita Rp15.667 per liter. Telur ayam ras Rp25.667 per kilo. Daging ayam ras karkas Rp35.333 per ekor. Daging sapi paham belakang Rp141.667 per kilo. Garam halus Rp10.000 per kilo. Tomat Rp15.000 per kilo. Kentang sedang Rp15.000 per kilo. Kacang hijau Rp30.000 per kilo. Kacang tanah Rp35.000 per kilo. Dan demikian informasi harga rata-rata sembako di Pasar Bandarjo Ungaran monitoring tanggal 13 Mei 2026 yang disampaikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan DKUPP Kabupaten Semarang. Kawula bikak WA malih ingkang sampun pinarak menika Pak Prayitno hadir, matur nuwun. Pak Dwi Satya, Mbak nyuwun pirsa tembang ingkang kala wau diple ingkang saderengipun sikep nggih. Judulipun Kabagian, penyanyinya Sadewo, ngaten Pak Dwi Satya. Kawan di 5246 sugeng siang mau minta info dari Mangkang ke Semarang Kota. Dari Mangkang menuju Semarang Kota siang meniko sedikit melambat itu di sekitaran SMA Texmaco sampai di jembatan irigasi Rowosari karena yang di sekitaran jembatan irigasi ada pekerjaan jalan. Tapi lepas itu menuju Semarang Kota lancar, tidak ada ketersendatan. Pak kawan di 5246. Ibu Mai sami-sami, kalau wau sampun kawula puterakon lagunya lan Kota Lama Puanas ngaten. Kawan di 5406 sugeng siang.
1: Dan Semarang ada laka sampai mawon ini.
0: Laka di mana ya ini ya?
1: Selamat siang. Menginformasikan ada laka di depan SPBU dekat kawasan industri Kendal.
0: Oh.
1: Lalu lintas berhenti. Mohon hindari SPBU area tersebut, cari caranya lain. Terima kasih.
0: Ini arah ke Kendal. Oh, itu penyebabnya laka yang di sekitaran ini Lingkar Kaliwungu. Siap-siap setelah jembatan kayu lapis menika nggih. Ternyata ada laka. Matur nuwun infonya, Pak Finokian.
2: Oh ya, amang netek. Sugeng siang Mbak Putri. Ini menginfokan arus lalu lintas Mbak Putri ini dari Pati menuju ke Semarang nih.
0: Pati
2: ini sudah nyampe di Meranggen Mbak Putri dari Kudus. Itu Lingkar Kudus itu ada pengecoran. Itu dari sisi kanan itu lumayan apa? Aksesnya kurang lancar juga. Yang kedua di Kudus menuju Jemaah juga ada perbaikan itu pengaspalan. Terus ini sudah masuk Meranggen sih. Ini di setelah rel sopor itu lho Mbak Putri. Itu ada truk terprosok ke gang itu. Gangnya truknya menyangkut ke gang itu. Jadi gangnya itu tertutup total. ini belum ada petugas, itu yang kami infokan. Terima kasih Mbak Grita, terima kasih
0: Sugeng Sami
2: Makaryo.
0: Iya, Sugeng Sia.
2: Oh iya, mengenai truk terproso itu loh Mbak, tadi kan saya dari Waru, terus melintasi rel itu loh, setelah rel itu yang kiri jalan itu, truknya itu tersangkut, mau ke kiri itu tersangkut ke gang, nggak muat, terjeblos, ada apa itu, banyak yang menanggol ke jalan, tapi ya masih lancar sih, tapi lumayan susah itu, karena ada beban berat, ada muatan berat itu Mbak, terima kasih.
0: Matur nuwun infonya Pak Finokian. Sak lajengipun wonten Pak Hendra, kok tumben siang-siang sampun kondur Pak Hendra. Kok gasik men lho. Jam kalih mawon dereng wonten lho menika. Lho kok protes. Lancar disayung mboten wonten ketersendatan Pak Hendra. Siang menika dari Kudus ya, Pak Hendra ya. Kudus Demak lancar, Terengguli aman, Sayung juga aman, Kaligawe juga aman. Tidak ada ketersendatan. Ngaten Pak Hendra. Pak Edi Harjono.
3: Sugeng siang Mbak Greta. Ini di kawasan industri Yosdarso, kawasan industri Cipta, sebentar lagi crowded ini karena ada pas di jembatannya itu Mbak Gri, itu sudah di paperasi apa? Paperasi aspalnya kayaknya untuk peningkatan mutu jalan Mbak Grita. Ngaten mawon, tapi ini alhamdulillah saya lolos Mbak Grita. Matur suwun. Mbak kalau boleh nyuwun lagunya Anak Lanang dari Darboy. Matur suwun Mbak Gri.
0: Oke. Okay.
3: Itu apa perbaikannya yang menuju ke arah Kalibanteng di Mbak Gre? Itu kayaknya sebentar lagi akan crowded ini kawasan industri Yosdarso yang ke arah kita. Matur suwun.
0: Matur nuwun infonya. Salah jengipun wonten Pak Maskon.
4: Selamat siang Rekal Rasika. Yes, di Ungaran dekat tersendatan karena ada truk mogok
0: di
4: lampu merah.
0: Ungaran lampu merah mana Pak? Ini ada truk mogok di lampu merah mana nggih? Kan Ungaran banyak lampu merah. Lampu merah Asal Lama, lampu merah Alun-Alun Lama, lampu merah Pegadaian, lampu merah DPRD, lampu merah apa namanya? Undaris. Nah, ini Alun-Alun Lama. Lampu merah yang sebelah mana Pak Maskon? Ada truk mogok ngaten. Pak Kis.
5: Sugeng siang Mbak Gre.
0: Inje, sugeng siang.
5: Info niki jalur kula saking Brangsong badhe tindak KIC miyos lingkar Kaliwungu niki kok mandegrek nggih wonten apa nggih wonten pekerjaan apa pripun nggih arah Semarang sakbare TLKIK.
0: Arah Semarang setelah TLKIK. Oh, menika kadosipun wonten laka. Kalau sampun wonten update ada laka di sekitaran ini nggih, lingkar Kaliwungu setelah KIK, Pak Kis, mungkin itu penyebabnya. Ngaten karena tadi sudah ada info ada laka di sekitaran lingkar Kaliwungu setelah KIK. Ngaten, Pak Kis, Pak Haris Adovi.
6: Siang Mbak Greta. Mbak Greta nyuwun lagunipun
0: menapa?
6: Nggih, sak pawae lagune terserah Mbak Greta mawon pun maringi napa kula tampi. Matur suwun. Bentar sangat niki Mbak, Semarang Mbak.
0: Siap.
6: Lagune anu mawon Mbak Greta, lingir wesi kok lingir wesi. Lingsir wengin menawi saged. Matur suwun.
0: Mboten saged. Mboten saged. Wah, langsung mboten saged. Nah kan ingkang lagu-lagu baru Pak Haris Adovi. Kalau wau ngendikanipun wis sak senengi Mbak Greta. Nggih to? Matur nuwun Pak Haris Adovi. Pak Karno,
7: Mbak Greta ada truk macet.
0: Truk mogok di
7: lampu Pegadaian.
0: Oh, arah TL Pegadaian nggih, siap.
7: Jalur sebelah kiri
0: lajur kiri.
7: Terima kasih.
0: Siap-siap. Matur nuwun infonya. Nah, ini jelas lampu merah Pegadaian nggih. Ini ada truk mogok posisi lajur kiri. Antriannya sudah sampai di sekitaran ini, Stekom nggih, sekitaran Stekom. Matur nuwun Pak Karno infonya. Kawan di 9 847 ini TL setelah kejadian itu lho Mbak, di Jalan Diponegoro, truk yang mogok di lajur kiri. Matur nuwun sampun pinarak. Tase kata nggih kang ngersake lelakon campur sari kawula puter malih, lelakon campur sari siang menika wonten adicara Larasari kagem Ibu Imam Swito ingkang pinarak wonten susukan, sugeng midhangetaken lelakon campur sari sinambi menapa kemawon.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Rasika, saat kita melewati perlintasan rel kereta, jangan pernah lengah. Kurangi kecepatan saat mendekati rel. Berhenti sejenak, lihat kanan dan kiri, dan dengarkan apakah ada kereta yang melintas. Jika melewati perlintasan tanpa palang pintu, buka kaca mobil agar suara kereta terdengar lebih jelas. Ingat, kereta api tidak bisa berhenti mendadak. Karena itu, jangan menerobos saat sirine berbunyi atau palang pintu mulai menutup. Pastikan juga kondisi jalan di depan kosong, jangan berhenti atau terjebak di atas rel kereta api. Untuk pengendara mobil manual, gunakan gigi rendah dan jaga putaran mesin agar kendaraan tidak mati saat melintas. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Yuk lebih disiplin dan waspada saat melewati perlintasan.

0: jam 2 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dewan Masjid Indonesia atau DMI Kabupaten Semarang resmi menyiapkan program jaminan sosial bagi ribuan marbut di seluruh wilayah Kabupaten Semarang. Ketua DMI Kabupaten Semarang Zainal Abidin dalam rakerda menegaskan seluruh pengurus masjid akan didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Syarat utama adalah memiliki surat keterangan resmi sebagai marbut guna mendapatkan manfaat perawatan rumah sakit kelas 1 hingga santunan kematian. Program ini diterapkan pada sekitar 1.300 masjid dengan skema iuran yang diambil dari dana infak maupun sedekah masjid setempat.
3: Kita ada kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka untuk memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Jadi untuk perlindungan ketenagakerjaan pengelola masjid dan marbot, rencananya akan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
4: Ya. Ada berapa orang, Pak? Yang
3: rencananya ini gimana?
4: Yang akan di-cover BPJS Kesehatan rencana berapa orang?
3: Ya kalau bisa seluruh masjid kabupaten itu rencana marbotnya diikutkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Jadi setelah ini nanti kami keliling tiap-tiap kecamatan untuk mengumpulkan takmir-takmir masjid dan pengurusnya, satu masjid misalnya 5 atau 6 kita sosialisasi tentang BPJS Ketenagakerjaan dengan tim dari BPJS Ketenagakerjaan.
2: Sementara itu, Ketua Panitia Rakerda Nur Edi Susilo menegaskan bahwa DMI terus mengedepankan sikap toleransi dalam memakmurkan masjid. DMI juga berkomitmen menjadi mediator dalam setiap kesalahpahaman terkait kegiatan keagamaan. Langkah ini diambil guna menjaga kondusivitas dan kerukunan umat beragama di Kabupaten Semarang. Dinas Pendidikan Kota Semarang segera memperketat pengawasan terhadap seluruh lembaga penitipan anak atau daycare di wilayah Kota Semarang. Langkah ini diambil sebagai antisipasi menyusul munculnya kasus penganiayaan anak di sejumlah daycare di Yogyakarta dan Aceh yang sempat menjadi sorotan publik. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Muhammad Ahsan menegaskan bahwa hingga saat ini kondisi daycare di Semarang masih tergolong aman dan tidak ditemukan kasus menonjol. Meski demikian, pihaknya bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan tetap melakukan pengawasan ketat pada aspek manajemen serta tata kelola lembaga. Ahsan menjelaskan, daycare yang masuk kategori pendidikan anak usia dini non-formal merupakan wewenang Dinas Pendidikan dalam

0: turun signifikan dibandingkan tahun lalu. Hingga hari ke-22 operasional, tercatat 24 jemaah wafat turun separuh dari periode sebelumnya. Dhanil menjelaskan hal ini merupakan dampak dari pengetatan pemeriksaan kesehatan atau istita'ah sejak dari embarkasi. Berdasarkan data, mayoritas jemaah yang wafat justru berusia 40 hingga 50 tahun karena terlalu memfosir ibadah tanpa menyadari kondisi fisik. Dhanil berharap angka kematian tahun ini dapat ditekan jauh di bawah tahun lalu. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: dari Puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

0: Tasih wonten ati corong larasari. Kaulo pika WA malih nye. Siang meniko ingkang sampun pinara. Wonten kawan di 18907. Ini menanyakan jalur. Kalau dari Semarang menuju ke arah Demak bagaimana? Menuju ke arah Walahan bagaimana? Siang meniko tasih lancar. Tidak ada ketersendatan. Semarang di daerah Kaligawe, Genuk, Sayung sampai Demak aman. Demak menuju ke arah Walahan juga lancar. Tidak ada ketersendatan. Pak Didik Siki Setiawan, sugeng siang.
1: Wilujeng, siang Mbak Greta, so kawan Rasika, Mbak Greta. Yeah. Kalau perjalanan saking Simpang Lima menuju Mangkang ya Mbak Greta.
0: Oh siap.
1: Ketersendatan wonten Krapiak arah Mangkang menika wonten nggenipun TL Jerakah. Awet wonten tergandengan ingkang mandeg. Sasampunipun TL Jerakah ngajeng UIN. Ngaten Mbak Greta, ketersendatan cukup lumayan nak margi treke gandengan nika mandeg. Wis gandengan mandeg marake Pak Aris Adobi panas to nika. Nggih, Mbak Greta.
0: Siap.
1: Iki dinten Rebo kan lagune kan nggih ingkang anyar-anyar.
0: Nggih.
1: Sing sirungi koplo ngoten lho, Pak Aris Adobi.
0: Matur nuwun Pak Didik Siki Setiawan, ini menuju ke arah Mangkang nggih. Untuk jalurnya masih aman. Matur nuwun Pak Didik. Ibu Umi Yuli sugeng siang badhe ngersake lagu mawon nggih diantrikan nggih. Pak Oldi Michael sugeng siang.
2: Di lingkar kalimu adalah ke arah ke Semarang. Pas depan pom bensin putar balik itu kerambol kayaknya ada kerambol. Sekitar 4 atau 5 truk.
0: Siap, matur nuwun infonya di sekitar lingkar Kaliwungu ye. Ini ada ketersendatan karena ada laka yang arah ke Semarang dan antriannya sudah cukup panjang. Antrian itu mulai dari sekitaran sebelum rumah makan Rahayu. Matur nuwun Pak Oldi Michael. Pak Rosikin badhe nyuwun info, ini mau ke arah Sumber Lawang. Untuk jalurnya bagaimana, dari mana ini? Dari Semarang, kalau dari Semarang menuju ke arah Sumber Lawang, masuk tol nggih toh, nanti keluar Tingkir boleh. Ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan dari Tingkir ke arah Suruh, Karanggede, Lajeng, Kemolong, Sumber Lawang nggih toh. Ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Pak Kis.
3: Nah ini kecelakaannya ini. Ini truk dam sama truk apa ini, tap yang belakang ini. Masih ini tabrak belakang. Masih evakuasi, ini belum ada petugas Mbak Rita.
0: Siap.
3: Masih evakuasi ini ya. Karambol Rita, ini karambol. Laka ini
0: karambol.
3: Karambol. Karambol nih Mbak Rita, melibatkan beberapa truk nih. Karambol, karambol, karambol.
0: Siap, matur nuwun infonya yang di sekitaran lingkar Kaliwungu nggih. Ini adalah Kak Karambol menika.
4: Tepatnya di depan SPBU.
0: Ya, lingkar Kaliwungu. Lingkar Kaliwungu menika nggih, siap.
4: Ini yang ke arah Semarang ya, Mbak Greta ya.
0: Siap. Yang menuju arah Semarang ini antriannya cukup panjang karena ada laka di depan SPBU Lingkar Kaliwungu nggih, laka karambol. Matur nuwun Pak Kis. Pak Maskon.
5: Iya, tadi Mbak Gri tadi mau tak jelasin di lampu merah Penggadean, tapi kok wis kedisian. Wis lah enggak apa-apa.
0: Nggih, mboten menapa. Sama saja,
5: tadi
0: Pak.
5: Tadi keburu ada orderan masuk, makanya tidak tersal apa tidak diteruskan kata-katanya.
0: Siap, mboten menapa.
5: Terima kasih.
0: Nggih, matur nuwun Pak Maskon. Ini sudah diupdatekan juga kok oleh kawan Rasika yang lain yang melintas di sekitaran Ungaran. Ngaten matur nuwun Pak Maskon infonya. Untuk saat ini sih lalu lintasnya sudah mulai lancar nggih. Pak Sulung minta lagu mawon onjeh diantrikan lagunya Pak Ardi.
6: Sugeng siang Rasika, sugeng siang Mbak Greta.
0: Sugeng siang.
6: Niki kulo stand B mawon niki tenggriyo niki Mbak. Dereng enten trayek perjalanan niki info-info trayek. Niki mbok pilih badhe mirengaken sentir lengok potro Mbak. Saking Abah Kirun Mbak nggih. Matur nuwun saderenge. Salam kagem kawan Rasika sedayanipun. Pak Chandra Sandru, pripun trayeke Pekalongan plat G Pak Chandra Sandru? Mbok kula tak bonceng Pak Chandra Sandru, tak dados sopir kiri di canjenengan Pak Chandra Sandru.
0: Matur nuwun Pak Arti, sampun pinara lagunya diantrikan ye. Pak Eko sugeng siang
7: ketemu kawan Rasika.
0: Oh iya,
7: di Jatingaleh Mbak Gre.
0: Ketemu kawan Rasika di sekitaran Jatingaleh ye. Matur nuwun Pak Eko. Sak lajengipun menika Pak Yohanes Dodi maringi
8: info terpantau ketersendatan di area Bintangan ya Mbak.
0: Daerah Bintangan, oh ye.
8: Ada aktivitas bus pariwisata keluar masuk rumah makan Bintangan arah ke Ambarawa ini.

0: Siap, matur nuwun di sekitaran Bintangan ya. Ini terlihat kerodit. Matur nuwun.
1: Untuk arah sebaliknya dari Ambarawa menuju Mbawen juga terpantau ketersendatan akibat aktivitas keluar masuk bus pariwisata di rumah makan Bintangan tadi. Demikian dari sekitar Mbawen melaporkan untuk Rasika.
0: Siap, matur nuwun Pak Yohanes Dodi, sampun maringi info. Pak Riyadi wilujeng siang ugi, menika badhe katur salam kagem Bu Rusminah, Pak Wariman Bu Ajahwati, Pak Haji Karim Bu Ajahkarim, Bu Gendut lan Nak Sodik. Matur nuwun sampun pinara. Pak Sinyo.
2: Selamat siang Mbak Greta.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Ini tadi dari Tawang mau pulang Meranggen. Ini coba lewat Kali Gawe ternyata antriannya panjang. Tadi gara-gara ada kereta bikin antrian panjang yang dari timur ke barat, barat ke timur juga. Tuh yang ke sana juga lumayan panjang tadi sampai rel kereta api. Banyak yang pada putar balik ini.
0: Siap, siap.
2: Padet ini.
0: Semakin sore ternyata semakin padet ya di sekitar Kali Gawe menika nggih Pak Sinyo nggih.
2: Ini pantauan yang dari arah dari Demak ke Semarang. Padet Mbak Greta yang ke arah Semarang. Tiga baris semua penuh. Ini kalau yang setelah tadi ternyata pada putar balik. Yeah. Jadi agak ada antrian gara-gara putar balik. Cuman ini arah ke Demak lancar. Terima kasih.
0: Siap, terima kasih infonya. Di sekitaran Kali Gawe. Matur nuwun Pak Sinyo, Ibu Ika. Menika perjalanan dari Kudus ke Semarang dos pundi? Dari Kudus menuju ke arah Semarang untuk jalurnya aman lancar, tidak ada ketersendatan, Mbak Ika. Pak Aditya Bagus.
3: Sugeng siang Mbak Greta.
0: Inye, sugeng siang.
3: Daerah Mbuja dan sekitarnya sudah hujan. Niki baru saja niki hujan cukup lumayan deras ye. Oke, terima kasih Mbak Gri.
0: Matur nuwun ugi sampun maringi info. Ini daerah Boja sudah hujan juga nggih. Matur nuwun Pak Aditya. Tasih kathah nggih para pamidhangan ingkang ngersakake lelagon campur sari kawula puter malih. Lelagon campur sari wonten adicara nglarasari.

0: program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Anita Sumardi. Sebanyak 503 calon jemaah haji lanjut usia lansia asal Kabupaten Banyuwangi mendapatkan perlakuan khusus dari petugas penyelenggara ibadah haji PPIH dalam kelompok terbang kloter tahun ini. PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Banyuwangi, Rifan Junaidi, menyampaikan hal tersebut usai pelepasan keberangkatan jemaah calon haji di depan kantor Pemkab Banyuwangi. Jemaah dengan kategori resiko tinggi dan jamaah disabilitas juga tercatat akan menerima fasilitas serta layanan lebih dibandingkan jamaah lainnya.
2: Saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo membawa kabar.
3: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Situbondo menyatakan bahwa pencairan dana desa tahap pertama di tahun 2026 sudah mencapai 90% dari 132 desa yang ada di Kabupaten Situbondo. Kepala DPMD Situbondo Imam Darmaji bilang, sekitar 100 desa sudah mencairkan dana desa tahap pertama. Ada sebagian kecil desa yang belum mencairkan dana desanya karena belum menyelesaikan anggaran pendapatan dan belanja desa APBDES dan belum mengunggah APBDES-nya melalui aplikasi sistem keuangan desa atau SISKODES. Kepada pemerintah desa untuk segera mencairkan dana desanya agar pembangunan di desa bisa berjalan optimal dan pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan dengan baik.
4: Selanjutnya dari Radio Tidar Sakti, saya Indra Wulan membawakan kabar. Dinas Pendidikan Kota Batu menargetkan para peserta Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS 3N mampu meraih prestasi hingga tingkat nasional. Peserta terbaik hasil seleksi tingkat kota akan dipersiapkan untuk berlaga di tingkat regional, provinsi, hingga nasional. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alfi Nur Hidayat, mengatakan pemerintah akan memberikan dukungan penuh melalui pembinaan dan pendampingan kepada siswa terpilih. Menurutnya, pelajar Kota Batu memiliki potensi besar di bidang seni dan sastra. FLS 3N SMP MTS Kota Batu 2026 sendiri diikuti 208 siswa dari berbagai sekolah dan digelar di Hotel Aston Kota Batu. Ajang ini diharapkan menjadi wadah pengembangan bakat, kreativitas, sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri dan cinta budaya di kalangan pelajar.
5: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, KAI Daup 6 Yogyakarta mengoperasikan 7 kereta api tambahan guna mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang pada periode long weekend peringatan kenaikan Isa Al-Masih. Penambahan armada ini dilakukan untuk mengakomodasi tingginya permintaan masyarakat selama masa libur nasional. Ketujuh rute KA tambahan tersebut melayani sejumlah relasi, meliputi Yogyakarta-Surabaya-Gubeng, Solo-Balapan-Gambir, Yogyakarta-Gambir, Solo-Balapan-Bandung, hingga Lempuyangan-Pasar Senen.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
2: Aman, yang penting...

0: kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh?

0: rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, Tijus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

0: tasih wonten ati corong larasari. Kalau pika WA maling kang sampun pinanak wonten Pak Wiwi Haryatno sugeng siang.
1: Sugeng siang mbak, ngaturi wuningal wonten laka, yeah. Laka lantas wonten lingkar Kaliwungu menawi saking kileng sak badanipun KIK wonten ngajeng SPBU wonten gangsal truk mbak.
0: Oh, engkang gangsal.
1: Laka sampun wonten petugas nggih wau wonten ketersendatan engkang macet sangat niki sampun lancar mbak. Matur suwun.
0: Sak menika sampun lancar nggih, matur nuwun infonya. Laka di sekitaran KIK tadi melibatkan 5 kendaraan atau 4 kendaraan nggih karena laka karambol, dan untuk saat ini memang masih ada antrian yang arah ke Semarang. Simpulnya itu di sekitaran SPBU Kaliwungu. Nah, untuk antrian yang dari arah Kendal ini mulai dari sekitaran setelah ada RS Laundry menika. Matur nuwun Pak Wiwi Haryatno. Pak Fauzi sugeng siang.
2: Selamat siang Bang dengar Rasika, mau melaporkan yang mau ke bandara ada kemacetan panjang karena ada perbaikan jalan arah bandara. Arah sebaliknya aman saja. Itu saja. Terima kasih.
0: Matur nuwun infonya di sekitaran Arterio Sudarso menika nggih. Matur nuwun Pak Fauzi, Pak Teguh Supriyadi.
3: Depan Masjid Langen Sari Bapak Tantu ada. Fronton mogok arah ke selatan itu Mbak Magri sudah bikin ketersendatan itu.
0: Matur nuwun infonya di Langen Sari ada truk mogok nggih. Matur nuwun infonya Pak Teguh Supriyadi. Sekitaran Langen Sari ke arah Babatan nggih menika wonten truk mogok. Untuk saat ini juga sudah mulai terlihat ada antrian ya di sekitaran batas itu. Mogoknya lajur kanan atau kiri, Pak Teguh? Matur nuwun infonya. Saking kawan di 5667 menika nyuwun info dari Kudus ke arah Kaligawe dos pundi. Kudus menuju ke arah Kaligawe, Kudus menuju ke arah Demak lancar. Demak menuju ke arah Kaligawe ini di sekitar Sayung sudah mulai terlihat ada antrean. Simpulnya di Kino kemungkinan ini aerobnya naik lagi, cuman tidak setinggi 2 hari yang lalu nih, tidak setinggi kemarin dan 2 hari yang lalu. Antreannya mulai dari sekitaran exit tol Sayung. Ngaten infonipun, tapi lepas Kino menuju ke arah Kaligawenya lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Teguh Supriyadi,
3: yang arah ke Solo, Mbak, yang arah ke Solo itu, tapi mepet ke kanan itu.
0: Lajur kanan, ya. Oke, siap yang arah ke Solo, lajur kanan, dan ini memang sudah ada antrean. Antreannya agak lumayan menika. Matur nuwun, Pak Teguh Supriyadi untuk update-nya. Para pamidangat yang melintas di sekitaran menika nggih Langen Sari menika ngatos-atos kemawon amargi wonten truk mogok.

0: Kawula pikak WA malih, menika wonten Pak Miftah sugeng siang, ini mau menanyakan jalur dari Sekaran menuju ke arah Sampangan kok merayap pada apa nggih? Ini soalnya tadi naik ke Sekaran belum merayap dan sudah ada update lagi dijawab sendiri oleh Pak Miftah, ternyata karena volume kendaraan saja dan simpulnya di TL Dewi Sartika. Matur nuwun. Pak Miftah, sampun maringi info. Pak Wijanarko, sugeng siang, ini mohon info perjalanan dari Pati ke Ambarawa. Apakah ada kemacetan? Sayung bagaimana? Ungaran ke dan Karangjati macet atau tidak? Saat ini dari Pati ke arah Kudus ini lancar, tidak ada ketersendatan, hanya nanti melambat di TL Tanjung. TL Tanjung antriannya agak lumayan panjang. Terus lepas TL Tanjung menuju ke arah Demak lancar, untuk Trengguli juga masih aman, meskipun di jembatan Sri Mulyani melambat sedikit tapi masih aman. Demak menuju ke arah Semarang untuk Sayung ini sudah mulai tersendat, mulai dari exit tol Sayung sampai di Kino karena rob sudah naik, tapi lepas itu menuju ke arah Kaligawenya lancar. Nah, Kaligawe ini sudah mulai melambat sampai di exit tol Muktiharjo. Dari exit tol Muktiharjo keluar Ungaran menuju ke arah keluar Bawen menuju ke arah Ambarawa lancar, tidak ada ketersendatan, Pak Wijanarko. Pak Tommy Wasiso, ini posisi di dalam bus Trans Semarang koridor 2 nomor bis 22 arah Ungaran. Wow, terpantau siaran Rasikan ye. Nah, menika Pak Tommy Wasiso nitih BRT atau Trans Semarang koridor 2 ye. Ini mengarah ke Ungaran, ke arah Sisemut. Matur nuwun. Pak Tommy, sampun pinara, sampun maringi info lan kagem kru BRT Lambung 22. Lambung 22 sugeng midhangetaken Rasika, pokoknya selalu setia mendengarkan Rasika. Kawan di 5534, Gombel arah Banyumanik tersendat sampai atas tol Jatingaleh karena ada mobil entah mogok atau laka pas di tanjakan. Di sekitaran tanjakan Gombel nggih, ini sedikit melambat pas tikungan itu setelah dari Jatingaleh. Matur nuwun infonya, Pak Handoko Suseno.
1: Simpulnya itu di sekitaran SPBU Kalimu. Nah, untuk antrian yang dari arah Kendal,
0: menika rob di Sayung sudah mulai naik nggih. Dan arah ke Semarang ini antrian juga sudah terlihat yang arah ke Semarang. Untuk antriannya itu mulai dari sekitaran exit tol Sayung. Matur nuwun infonya, Pak Handoko Suseno. Pak Prayitno.
2: Mbak Greta, kawan Rasika, niku video yang saya kirim kondisi saat ini yang di U-turn Kubro.
0: Siap, matur nuwun infonya, ini di sekitaran U-turn Kubro nggih. Jalurnya padat untuk siang ini. Matur nuwun, Pak Prayitno. Pak Gewer, ini ada mobil kecil trouble di KM431 arah ke atas. KM431 yang arah ke Solo nggih. Pak Gewer, ini 431 berarti yang arah ke Solo, tol Semarang Solo, Pak Gewer. Matur nuwun infonya. Lan para pamidanget, Greta Putri pamit rumiyin saking ati Corong Larasari amargi sampun purno ngantos dumugi Tabuh Tiga Mawon. Benjang tasih saged nggih ingkang badhe mirengaken lelagon campursari pepanggihan kalian Greta Putri, tasih saged. Kawula pamit rumiyin amargi jam 3 ngantos dalu mangke kita berkelana kota wonten kelana kota lepas kerja. Kawula pamit rumiyin, sugeng siang bareng
3: Rasika FM.
4: Hai, kamu wangi banget.
5: Kayak Old Money Vibes.
4: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
4: So Clean Eau de Parfum,
5: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Kamu wangi. wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong,
4: Soclean Eau de Parfum.
5: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: tiba waktu sholat asar untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi mempercepat penanganan darurat sampah melalui teknologi energi terbarukan. Wakil Gubernur Taj Yassin Maimun menegaskan, kawasan aglomerasi Semarang Raya yang mencakup kota Semarang dan Kabupaten Kendal kini menjadi prioritas nasional pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik. Strategi ini menggunakan dua jalur sekaligus. Sampah baru dari kota Semarang dan Kendal akan diubah menjadi listrik. Sementara gunungan sampah lama di TPA Jati Barang Semarang akan diolah menjadi bahan bakar solar. Dengan target pembangunan fisik 2 tahun, proyek investasi ini diharapkan menjadi solusi total dalam mengubah masalah sampah menjadi sumber energi bagi masyarakat. Paparan iklan rokok di kota Semarang kini berada pada tahap mengkhawatirkan. Riset terbaru Indonesian Youth Council for Tactical Change mencatat lebih dari 74.000 siswa terpapar promosi rokok setiap hari. Peneliti IECTC, Nal Sali Ginting, mengungkapkan dari 375 titik iklan di 3 kecamatan, 97%-nya berada dalam radius 500 meter dari sekolah. Strategi promosi dinilai sangat agresif karena menggunakan warna cerah, varian rasa buah, serta harga murah di bawah Rp20.000 untuk menyasar anak dan remaja. Menyikapi hal ini, pemerintah kota Semarang tengah menyiapkan revisi peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok. Langkah ini diambil untuk mempertegas pengawasan laporan, sekaligus melindungi generasi muda dari resiko kesehatan sejak dini. Berikut kabar haji. Pemeriksaan bagasi jemaah haji Indonesia di Bandara Jeddah sempat diwarnai aksi bongkar koper oleh petugas keamanan. Petugas mencurigai tampilan layar X-ray pada koper jemaah asal Indonesia yang ternyata berisi 5 kg tempe orek. Tim bagasi Bandara PPIH Arab Saudi Muhammad Reza Pahlevi menjelaskan bahwa pihaknya harus memberikan pengertian kepada petugas bandara karena mereka tidak mengenali makanan tersebut. Selain tempe,

0: Sudah jam 3 sore, waktunya kita berkelana kota ya, Kawah Rasika. Di sore hari ini cuaca panas banget di Ungaran dan sekitarnya. Terus di Sayung ini air rob juga sudah mulai naik, dan di Sayung yang arah ke Semarang ini terlihat sudah mulai ada antrian. Di sekitaran Sayung sudah mulai panjang antriannya. Kalau untuk saat ini antrian yang di Sayung mulai dari sekitaran Hongfa. Mulai dari sekitaran Hongfa sampai di Pasar Sayung karena rob sudah naik. Kalau arah sebaliknya yang menuju ke arah Demak, ini pendek saja mulai Pasar Sayung sampai di sekitaran Kino karena air rob sudah naik ya. Meskipun tidak setinggi kemarin dan kemarin lusa, tapi untuk saat ini airnya sudah menggenang. Ini tadi juga sudah ada info yang memberikan video untuk rob di Sayung. Terus untuk sekitaran Lingkar Kaliwungu sudah lancar. Belum ding. Lingkar Kaliwungu yang adalah Kakarambol tadi di sekitaran SPBU Kaliwungu, ini antriannya juga masih cukup panjang ya. Antriannya mulai dari sekitaran RSA Laundry itu, jadi cukup panjang. Untuk Kawah Rasika bisa menghindari Lingkar Kaliwungu yang dari arah Kendal mau ke Semarang, ini bisa ambil jalur alternatif, mungkin lewat Srogo boleh, atau mau masuk tol juga boleh. Brangsong yang arah ke Kendal juga antriannya cukup panjang. Antriannya mulai dari SPBU Kebonadem, simpulnya di SPBU Brangsong untuk sore ini. Mbak Ika menanyakan jalur kalau dari Kudus ke Banyumanik lebih baik lewat tol Kaligawe atau Genuk ke kiri ya, menuju ke arah Banyumanik. Kalau Genuk ke arah kiri Walter Mongin Sidi boleh, jalurnya lancar. Tapi kalau cepat ya masuk tol saja. Kaligawe masih lancar, ini masuk tol, nanti keluar Srondol boleh menuju ke arah Banyumanik, jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Tommy Wasiso ini sudah sampai di Tanjakan Gombel. Nah, kalau tadi Tanjakan Gombel itu ada antrean karena biasa pas yang di tikungan pas nanjak itu sering banget ada ketersendatan imbas ada beberapa kendaraan ya yang putar balik di situ. Nah, ini Pak Tommy Wasiso sudah sampai di Tanjakan Gombel. Oke. Terima kasih Pak Tommy Wasiso. Pak Tommy Wasiso duduknya pas di belakang driver gitu. Jadi bisa melihat jelas depannya ya, kondisi jalannya seperti apa. Gitu, terima kasih Pak Tommy Wasiso. Pak Samsudin menginfokan ada truk trouble di mana ini ya Pak?
1: Selamat siang Mbak Gita, selamat siang Kawan Rasika.
0: Iya, selamat sore.
1: Saya melintas di Terboyo, tepatnya di TR, ini ada terjadi laka antara mobil kecil dan truk tronton.
0: Aduh.
1: Ini kejadian tidak tahu seperti apa. Yang jelas ini mobil kecil kok malang di depan truk. Dan sudah ada petugas bagi kita.
0: Oke.
1: Dan lalu lintas masih terpantau lancar. Karena pas berhenti di tengah-tengah jalan tersebut, di TL-nya. Demikian Mbak Gita, sama sore.
0: Oke, terima kasih Pak Samsudin untuk update-nya. Di sekitaran Terboyo ya Kawah Rasika ada laka mobil kecil dan mobil pribadi dengan truk ya, tapi sudah ada petugas di lokasi. Jadi mobilnya itu pas di depan persis truknya, posisinya melintang gitu, mungkin mau nyebrang atau gimana mungkin ini ya. Terus tertempar ini, apa namanya, truk ini ya. Oke, terima kasih Pak Samsudin, sudah terlihat ada sedikit kepadatan tapi sudah ada petugas di sana. Ibu Puji Setiawati ini mohon info perjalanan pulang dari Boja macet sudah 20 menit di hutan sebelum TPA Darupono, ada apa ya? Sebentar. Di TPA Darupono ada apa ya? Kawan Rasika yang melintas di sekitaran Darupono boleh menambahkan update-nya, ini ada antrian cukup panjang nih, apakah ada truk mogok ya? Biasanya kalau di daerah Darupono itu biasanya kendaraan mogok gitu, itu yang menyebabkan antrian biasanya, tapi ini belum ada update ini Bu Puji. Nanti kalau misalnya Bu Puji sudah lolos dari Darupono boleh menambahkan update-nya ya Ibu ya. apakah karena ada kendaraan trouble atau bagaimana? Terima kasih Bu Puji. Lanjut lagi dengan Pak Torik, ada ketersendatan di Pasar Babadan karena apa ya? Kalau tadi info awal ada truk mogok ya di lajur kanan, Pak Torik, di sekitaran apa batas itu ya, batas Kota Ungaran itu, di batas kota itu arah ke Bawen. Itu kalau tadi infonya seperti itu, ada truk mogok posisi lajur kanan dan sekarang antriannya sudah mulai dari sekitaran hampir mulai dari Nisin itu ya Pak Torik ya. Pak Mukit, selamat sore juga. Melintas di Lingkar Kudus arah ke barat, ini bukan karena volume tapi karena jalannya satu lajur. Yang di Lingkar Kudus itu karena masih ada pengecoran ya Pak ya. Yang di Lingkar Kudus ini masih ada pengecoran yang di sekitaran Payaman itu untuk simpulnya pas di TL Jepang. Kalau arah sebaliknya di Tanjung ini kemungkinan juga ada pekerjaan jalan ini.
2: Jadi cukup panjang untuk kalau Rasika bisa menghindari Lingkar Kaliwungu yang dari arah Kendal mau ke Semarang. Ini bisa ambil jalur alternatif, mungkin lewat Sronggo boleh atau mau masuk tol juga boleh. Brangsam yang arah ke Kendal juga antriannya cukup panjang.
0: Oke, okay, masih cukup panjang ini antriannya di Lingkar Kudus karena ada pekerjaan jalan ya. Oke, okay, terima kasih Pak Mukit. Ya, oh sebelum TL Tanjung. Oke, okay, ini yang arah ke Semarang berarti ya Pak Mukit ya, karena memang antrian cukup panjang ternyata memang ada pekerjaan jalan. Pak Khairul melintas di mana ini?
3: Sore Mbak Gri, pukul 15 lebih 18 ya, melintasi jalan raya Ungaran arah ke Bawen. Ini terpantau ada ketersendatan di lajur kanan depan Pucil, sebelum Pucil, depan nah, Alfamart itu arah ke Bawen sebelah kanan, jadi lajur tinggal kiri saja, macetnya lumayan panjang sampai ke pabrik biskuit ya. Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih karena ada truk mogok ya Pak Khairul ya. Oke, okay, terima kasih infonya kawan di 4695.
4: Selamat sore Mbak Greta, selamat sore Rasika. Kemacetan yang di arah Gladak dari Boja di
0: alas yang Darupono itu?
4: Darupono ada truk pecah ban.
0: Tuh kan ada apa?
4: Terima kasih.
0: Insiden.
4: Oke. Okay.
0: Terima kasih infonya kawan di 4695. Tadi yang menanyakan Ibu Puji ya, di Darupono itu ada apa kok melambat jalurnya? Ini ada truk yang mengalami pecah ban ya Ibu ya. Sudah ada update ini dari kawan di 4695. Terima kasih infonya. Pak Narkoco, selamat sore juga. Di daerah Kaliwungu ya. Ini ada laka lantas yang di Lingkar Kaliwungu. Oh, masih ada di lokasi truknya.
5: Kak, kak. Kok dipaksakan, kak?
6: Cepet, mas. Pak, kecepet.
5: Bisa diangkat, kak.
6: Pak, sabar, pak ya, sabar.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Narkoco. Ini yang di sekitar Lingkar Kaliwungu ya. Ternyata belum terevakuasi ini truknya. Jadi ada beberapa truk yang terlibat laka karambol di Lingkar Kaliwungu, tepatnya di SPBU Kaliwungu arah ke Semarang. Dan antriannya cukup panjang. Antriannya mulai dari RSA Laundry itu. Kawarasika bisa menghindari dulu ya. Bisa menghindari Lingkar Kaliwungu, mau masuk jalur alternatif Srogo gak apa-apa, masih aman lancar. Atau mau masuk tol, langsung masuk tol, nanti keluar Krapyak juga boleh. Kalau mau keluar Kaliwungu nanti di sekitaran Mangkang, tepatnya di jembatan irigasi itu, itu juga ada antrian di jembatan irigasi karena masih ada pekerjaan jalan. Dan ekornya itu di sekitaran Terminal Mangkang. Begitu, terima kasih Pak Narkoco untuk update-nya. Untuk kawan Rasika bisa terus berbagi informasi. Nanti kita lanjut lagi, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Anak Kota, Rasika.
2: Power geng, push!
3: Jodong, ayo dong! Ya, wifi mati!
2: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
2: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
2: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream, makin rich coklatnya! Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut!
3: Amazing!
2: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi!
4: Sip the mood, feels good!
2: Choco Drink,
4: my food booster,
2: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Tuan CEO sudah tiba.
6: Selamat datang Tuan CEO.
5: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
7: Bukan.
6: Apakah karena orang dalam?
7: Bukan juga.
5: Lalu apa Tuan CEO?
7: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UPGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

0: Kita lanjut lagi ke Orasika untuk berkelana kota, dan untuk saat ini yang di lingkar Kaliwungu ya, imbas ada laka karambol sejak siang tadi sampai dengan hari ini jalurnya juga masih tersendat. Ini sudah ada update dari Pak Narkoco juga bahwa yang terlibat laka itu ada 5 kendaraan ya. Tadi beberapa Orasika juga banyak yang memberikan info soal laka yang di sekitar lingkar Kaliwungu. Untuk lingkar Kaliwungu yang terjadi laka arah ke Semarang ya Kawah Rasika, dan antriannya itu mulai dari sekitaran RS Alondri, jadi cukup panjang untuk antriannya. Terus yang arah ke Kendal di sekitaran Brangsong, ini antrian mulai dari sekitaran SPBU Kebonadem sampai di SPBU Brangsong, cukup panjang juga arah ke Kendal untuk sore ini. Terus yang di Mangkang, yang di jembatan irigasi, masih ada pekerjaan juga, dan antriannya mulai dari sekitaran terminal Mangkang sampai jembatan irigasi, tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Sekitaran kawasan Cipta ini juga ada kepadatan ya, sekitaran kawasan Cipta, karena biasa kalau padat gini hari masih hari Rabu ya, ini biasanya karena banyak truk-truk peti kemas yang mau putar balik. Yang sudah gabung lagi ada Pak Christian Raharjo.
1: Selamat sore Kawan Rasika, selamat sore Mbak Greta. Nah ya, 1528 meluncur dari Jepara menuju Semarang, ini sedikit pulang lebih awal. Sementara untuk perjalanan ramai lancar, cuaca cerah panas. Jepara Pecangaan Gotri sampai Welahan aman, ramai lancar.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo untuk update-nya, pulang cepat ini ya. Nanti di sekitaran Sayung, Pak Christian Raharjo ini sudah mulai melambat. Melambatnya mulai dari Pulau Jalan Luireng atau di PT Sunfood itu sampai di sekitaran Pasar Sayung. Kalau mau masuk Onggorawe, untuk saat ini Onggorawe lancar, tidak ada ketersendatan Pak Christian Raharjo. Kawan di 6319.
2: Mbak, saya Pak Orwang mau ke Prodedi ini dari Semarang. Jalan saya gimana ya Mbak? Mohon infonya, thank you.
0: Oke, dari Semarang mau ke arah Purwodadi ya. Untuk saat ini dari Semarang menuju ke arah Purwodadi sejauh ini dari Semarang ke Meranggen aman, Meranggen Karangawen juga lancar. Dari Karangawen ke arah Gubuk, terus Mintreng, Godong sampai Purwodadi, jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya, kawan di 6319. Di sekitar TL Tanjung ya, Kawan Rasika ini masih melambat karena masih ada pekerjaan jalan di sekitaran TL Tanjung di lingkar Kudus yang arah ke Semarang. Kalau arah sebaliknya, yang arah ke Pati, ini juga ada antrian karena yang di sekitaran Payaman sampai di TL Jepang, ini ada apa namanya, masih ada pengecoran juga, ada pengecoran. Jadi untuk saat ini di sekitar lingkar Kudus, kalau Kawan Rasika yang dari arah Pati maupun ke arah Pati bisa menghindari lingkar Kudus dulu, bisa masuk jalur dalam kota Kudus. Cuman di jalur dalam kota Kudus ini di sekitaran Gripta ya, itu juga ada pekerjaan jalan dan melambat jalurnya. Gitu infonya. Kawan Rasika bisa terus berbagi informasi untuk saat ini. Dan oh iya, yang di sekitar Ungaran ya, di sekitaran Ungaran yang di sekitar Langan Sari itu tadi ada truk mogok posisi lajur kanan, saat ini juga antriannya masih panjang. Antrian mulai dari kaleng roti gede itu, mulai dari kaleng roti gede sampai di batas yang arah Kebawen, lepas itu lancar. Pak Aklan.
3: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
3: Mbak Greta, untuk yang truk mogok di sekitar Langin Sari arah selatan sudah tidak ada.
0: Oh, sudah tidak ada.
3: Tapi antriannya masih sampai sekitar Nisin ya, arah selatan. Ini saya sampai pertigaan Ngobo Mbak Greta.
0: Oh, sampai pertigaan Ngobo.
3: Merak Mati. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Aklan. Ternyata truk mogok yang di sekitaran di sini tuh sudah tidak ada Kawan Rasika. Pak Christian Raharjo.
1: Baik, 1536 sudah meluncur ke arah Mijen ramai lancar. Untuk Terengguli antrian 5 menit saja, walaupun tadi dapat 3 kali stop, tapi 5 menit saja.
0: Oke.
1: Sudah masuk lingkar Demak. ramai lancar.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo untuk update-nya. Ini Pak Christian Raharjo termasuk cepat ya, sudah sampai Lingkar Demak ini 15.37. Sayung masih melambat ya Pak Christian Raharjo. Melambatnya itu mulai dari sekitaran Pulau Jalan Luireng, simpulnya nanti di sekitaran Kino atau di Pasar Sayung. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawarasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kita lanjut lagi, Kak Rasika, untuk berbagi informasi. Masih cerah cuacanya. Dan rob juga sudah mulai naik ya, ini kawan Rasika ya. Di sekitaran Sayung rob sudah mulai terlihat. Meskipun tidak setinggi kemarin-kemarin, tapi antriannya juga sudah cukup panjang. Kalau yang dari arah Demak ini antriannya sudah sampai di sekitaran SPBU Onggorawe. Jadi cukup panjang antriannya, kawan Rasika. Pak Slamet Lee ini juga sama menginfokan untuk eksit tol Sayung arah ke Semarang ini sudah mulai ada ketersendatan ya, imbas rob sudah mulai naik. Oke, terima kasih Pak Slamet Lee untuk infonya. Lanjut lagi dengan Pak Narkoco. Ini tadi ya menginfokan soal laka yang di ini ya, di Lingkar Kaliwungu. Kalau tadi memang beberapa kawan Rasika banyak yang menginfokan Lingkar Kaliwungu ada laka, cuman tidak ada videonya. Nah ini Pak Narkoco mengirimkan video, total ada 5 kendaraan yang terlibat laka. Dan saat Pak Narkoco mengirimkan video ke Rasika, ini belum ada tim medis maupun pihak kepolisian di TKP ya. Terima kasih Pak Narkoco. Pak Riswin.
1: Selamat sore Mbak Gri. Selamat sore kawan Rasika. Selamat sore Pak Christian Raharjo. Wah, Pak Christian Raharjo di depanku. Aku lagi tekan gotri Pak Christian Raharjo. Terima kasih update informasinya. Sejauh ini sampai di Demak lancar. Terima kasih. Tak tunggu update-nya mau lewat Sayung atau mau lewat Onggorawe ini Pak Christian Raharjo. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Riswin. Pak Bima, ini menginfokan barusan lihat pemandangan yang menggelitik sekaligus miris lihat pergaulan dan tingkah ABG zaman sekarang. Oke. Okay.
2: Sekarang, guys. Dunia milik berdua.
0: Oke.
2: Sekarang, guys.
0: Naik motor.
2: Dunia milik berdua.
0: Padahal sudah gede tapi boncengnya di depan ya. Oke. Okay. Gak boleh ditiru ini ya. Pak Bima, jangan meniru lo ya. Oke, terima kasih Pak Bima. Pak Glenn Hertanto, macet yang ke arah Batang ini imbas pengecoran di Greensing ya. Ini yang di sekitaran Weleri. Karena memang masih ada pengecoran juga di Greensing. Kalau untuk antrian yang ke arah Greensingnya, ini mulai dari sekitaran setelah rumah makan Godong Telo itu, itu cukup panjang antriannya. Simpulnya itu pas di pintu keluar yang Alas Roban itu ya, Lingkar Alas Roban ya. Terima kasih Pak Glenn Hertanto. Pak Boy Santoso.
3: Sore Mbak Gri.
0: Iya sore.
3: Minta infonya dari Gunung Pati menuju Pasar Kubro Mbak Gri.
0: Okay.
3: Kalibandeng, Tanah Mas dan sekitarnya, apakah ada ketersendatan Mbak Gri? Martun Wood.
0: Oke. Ini menuju ke arah dari Gunung Pati menuju ke arah Pasar Kubro. Untuk saat ini dari Gunung Pati menuju ke arah Cangkiran ini lancar. Tidak ada ketersendatan. Terus dari Cangkiran menuju ke arah Mijen juga aman, tidak ada ketersendatan. Mijen menuju ke arah BSB, BSB ke arah Ngalian, Ngalian Prof. Hamka aman, cuma nanti keluar Jerakahnya sedikit melambat. Lepas Jerakah menuju ke arah Arterio Sudarso saat ini terpantau masih lancar, tidak ada ketersendatan. Di sekitar kawasan Cipta juga aman, sekitaran Tambak Lorok juga aman, antrian pendek saja. Begitu Pak Boy Santoso. Pak Sondong.
4: Selamat sore Mbak Greta. Perjalanan dari Salatiga menuju Pati lewat Beringin, Dongjati, Gubuk, Mintreng, Godong, Purwodadi, Sukolilo ya. Ini tadi di dusun Kalikonang di bantaran Sungai Tuntang, badan jalannya rusak lagi Mbak, longsor, sistem buka tutup, tapi karena jalannya sepi, relatif lancar, banyak pergantian saja, meskipun ada open donasi Mbak Greta. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Sondong. Pak Christian Raharjo.
5: 1148 memutuskan masuk tol Semarang, nanti keluar di exit tol Sayung, gremes sedikit kalau dari Google Maps 11 menit.
0: Oke.
5: Semoga nanti nggak terlalu lama antriannya. Matur.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Christian Raharjo. Ini akhirnya masuk tol Semarak karena memang antriannya cukup panjang ya. Mulai dari sekitaran SPBU Onggorawe. Nah, mulai dari sekitaran SPBU Onggorawe. Terus simpulnya ini masih di sekitaran Pasar Sayung. Pak Indra Nugroho.
6: Selamat sore, menginformasikan TL Jeraka ke Barat ada truk gandeng mogok depan UIN persis, mengakibatkan kepadatan di mulai dari Suharti sampai TL Jeraka. Mungkin itu teman-teman bisa berhati-hati. Selamat sore.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Indra Nugroho. Di sekitaran TL Jerakah ternyata ada truk trouble ya kawan Rasika, yang arah ke barat dan antreannya mulai dari sekitaran TL Suharti. Terima kasih Pak Indra Nugroho. Pak Selamatli, ini mengupdatekan untuk sekitar Sayung ya. Nah, ini robnya sudah naik. Terima kasih Pak Selamatli untuk update-nya. Lanjut lagi Pak Maskon.
7: Selamat sore Mbak Gre, info iya, perjalanan sorry. Saya dari Ungaran ke Gajah Mungkur via tol apakah lancar?
0: Oke.
7: Terima kasih.
0: Dari Ungaran menuju ke arah Gajah Mungkur ya. Untuk saat ini masuk tol terus nanti keluar Jatingaleh, jalurnya masih lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Dan arah sebaliknya nih kawan Rasika yang di sekitaran Tanjakan Tembalang sedikit melambat ya, mulai dari Sekolah Bina Bangsa itu. Simpulnya di sekitar Tanjakan belum ada info ada apa, tapi untuk antreannya masih pendek yang arah ke Ungaran ini. Pak Awetri.
8: Selamat sore Mbak Gri.
0: Iya, selamat sore.
8: Ini perjalanan pulang dari Boja Mbak, menuju ke Krapia Mbak Gri. Untuk lali ini lancar Mbak Gri. Ini sudah mau sampai dengan di sekitar Pasar Micin Mbak Gri. Oh iya Mbak Gri, di sekitaran TL Jeraka sudah lancar apa masih ada ketersendatan Mbak Gri? Tadi pas saya naik itu ada ketersendatan dikarenakan ada truk mogok ya Mbak Gri, setelah TL Krapia di bawah sampingnya UIN 1 itu ya Mbak Gri, yang mengarah ke barat Mbak Gri. Gitu Mbak Gri, terima kasih. Ini ya volumenya agak ramai tapi masih lancar Mbak Gri.
0: Oke, untuk saat ini yang di TL Jerakah ya, ini masih ada antrian Pak Awetri, tapi antriannya mulai dari sekitaran TL Suharti ya Pak Awetri, yang menuju ke arah Jeraka, karena ada truk trouble di sekitaran TL Jeraka Pak Awetri, yang arah ke barat. Pak Enggal.
9: Siang Mbak Gri, di iya. Penundan ya, ada truk terperosok.
0: Oh, oke.
9: Belum tahu ini kejadiannya gimana. Dan batang arah Alas Roban ya.
0: Alas Roban ya.
9: Lancar.
0: Oke. Oke, siap. Terima kasih. Di sekitaran Penundan kawan Rasika ada truk yang terperosok menuju ke arah Alas Roban ya. Untuk saat ini sih jalurnya masih lancar di sekitaran Penundan. Terima kasih Pak Enggal untuk update-nya.
10: Sore Mbak Gri, untuk jalur Geringsing ya dari Kendal arah Batang arah Alas Roban terpantau padat Mbak Gri.
0: Oke.
10: Terpantau padat. Sun.
0: Terima kasih Pak Enggal untuk update-nya. Pak John, ini dari Jepara ke Semarang enaknya lewat mana ya? Dari Jepara menuju ke arah Semarang untuk saat ini jalurnya masih aman, hanya di Sayung saja ini nanti tersendat mulai dari sekitaran Surya Rengo sampai di Pasar Sayung karena rob sudah naik. Kalau mau ambil jalur Onggorawe, Onggorawe masih lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Eri menanyakan Brangsong bagaimana dari Cangkiran mau ke arah Kendal. Brangsong ini melambat mulai dari sekitaran SPBU Kebonadem sampai di SPBU Brangsong, Pak Eri. Pak Agus Purwanto.
11: Selamat sore Mbak Gri, tadi saya jam 3 untuk informasi di tanjakan depan Bina Bangsa itu arah ke Ungaran itu ada truk mogok itu di sebelah kiri itu.
0: Okay. Yang,
11: kayak trailer atau apa ya itu. Itu informasinya.
0: Oke, siap. Ya,
11: tadi belum ada antrian, sampai sekarang mungkin sudah ada antrian itu. Terima kasih.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Agus Purwanto. Tadi melintas di Tanjakan Tembalang ya, ternyata ada truk mogok, tapi saat ini sudah lancar kembali. Terima kasih Pak Agus Purwanto untuk update-nya. Kawan di 1989 dari Semarang Barat ke arah Kendal, bagaimana jalurnya? Semarang Barat menuju ke arah Kendal untuk saat ini di sekitaran TL Suharti sampai TL Jerakah. Ini ada antrian karena ada truk trouble di TL Jerakah, lepas itu lancar. Terus menuju ke arah Kendal di sekitar Brangsong, ini antriannya mulai dari SPBU Kebonadem sampai di SPBU Brangsong. Pak Awetri, oh di BSB ternyata belum hujan ya, tadi pas di Boja padahal hujan deres gitu. Oke, terima kasih Pak Awetri. Kawan di 2637 dari Jalan Pemuda Semarang ke arah KIK, bagaimana? Dari Jalan Pemuda nanti tersendat di sekitaran Jerakah ya. Dan antriannya ini nyambung mulai dari sekitaran TL Krapyak, TL Suharti, nyambung sampai di TL Jerakah. Tapi lepas itu lancar, sampai di KIK lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Enggal?
10: Untuk Cepiring gimana Pak Kri, yang dari Weleri masuk Kendal?
0: Okay. Untuk Cepiring lancar ya Pak Enggal, yang menuju ke arah Kendal di TL Sri Agung itu juga masih aman. Cuman nanti ke Semarangnya yang di KIK ini masih ada truk yang mengalami laka itu. Saat ini juga terlihat masih ada antrian cukup panjang Pak Enggal. Pak Kis?
12: Selamat sore Mbak Gerita, selamat sore kawan Transika. Melintas di jalan tol ABC ya, Tanjakan Tembalang. Agak tersendat memang, tapi masih lancar ya. Hanya berjalan sekitar 10 km per jam ya. Itu tadi diakibatkan ada
0: truk mogok ya.
12: Truk kren ya, truk kren itu yang trouble itu. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya. Ini tadi di Tanjakan Tembalang ada truk kren yang trouble.
13: Ada dua.
0: Oh, ada dua truk.
13: Yang trouble dua.
0: Iya. Apa namanya, kepala truknya sudah nunduk gitu ya. Di Tanjakan Tembalang posisi sudah di lajur bahu jalan ya. Oke, terima kasih Pak Kis untuk update-nya. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika untuk berbagi informasi. Kita break dulu. Kita menuju ke kabar Jawa Tengah. Tepat jam 4 sore.
14: Kemana Kota Rasika.
15: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
16: Hai.
15: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
17: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
16: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
17: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
16: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
17: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
16: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
17: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
16: Gampang
17: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
16: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
17: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
16: Baby Happy, Mom Happy.
14: Wingscare. Kebiasaan langsung tancap gas setelah mesin hidup ternyata kurang baik, terutama di pagi hari. Saat mesin baru menyala, oli masih membutuhkan waktu beberapa detik untuk melumasi seluruh bagian mesin. Kalau langsung dipaksa bekerja berat, komponen mesin bisa lebih cepat aus. Tips aman. Setelah menyalakan mesin, tunggu sekitar 30 detik hingga 1 menit. Gunakan kendaraan dengan santai di awal perjalanan. Hindari akselerasi mendadak saat mesin masih dingin. Yuk kawan Rasika, rawat kendaraan mulai dari kebiasaan kecil. Karena perawatan sederhana hari ini bisa mencegah kerusakan besar di kemudian hari. Selamat berkendara, tetap aman dan nyaman di jalan.

0: Jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Badan usaha milik desa atau BUMDes Desa Karangduren, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, berhasil mengembangkan budidaya selada varietas premium hingga menembus pasar luar daerah. Kepala Desa Karangduren Muhammad Nur Majid menjelaskan bahwa usaha ini memanfaatkan 20% dana desa untuk program ketahanan pangan. Melalui sistem greenhouse, pihaknya memadukan teknologi hidroponik dan aquaponik untuk budidaya sayuran serta ikan nila. Dengan pengelolaan maksimal di berbagai bidang usaha, BUMDes ini telah menyumbang 60% bagi pendapatan asli daerah. Menurut Majid, pencapaian tersebut membuat Desa Karangduren mencatatkan diri sebagai desa dengan pendapatan asli desa tertinggi dari sektor BUMDes di wilayah Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah menargetkan seluruh koperasi desa dan kelurahan Merah Putih dapat beroperasi 100% pada akhir tahun ini. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah, Edi Bramianto, menyatakan saat ini sebanyak 6.271 koperasi telah aktif dengan total modal mencapai 34,6 miliar rupiah. Untuk mempercepat pertumbuhan, Edi menjelaskan pihaknya telah menjalin kerjasama dengan BUMN seperti Bulog dan Pupuk Indonesia guna memastikan pasokan kebutuhan pokok anggota. Edi juga mengapresiasi dedikasi para pengurus koperasi yang berhasil mengembangkan modal secara signifikan di sektor real, meskipun masih terdapat tantangan dalam kolaborasi dengan pemerintah desa setempat. Berikut kabar haji. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mencatat total ada 24 jamaah haji wafat di Tanah Suci hingga 12 Mei 2026. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Assegaf mengkonfirmasi selain kabar duka, Maria juga menyebut sebanyak 67 jamaah saat ini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Arab Saudi. Menjelang puncak ibadah haji, pemerintah meminta jamaah untuk tidak memaksakan diri dan disiplin menjaga kesehatan guna menghindari dari kelelahan fisik yang berlebihan. Khusus bagi jemaah gelombang kedua, Maria menghimbau agar sudah mengenakan kain ihram sejak dari embarkasi, mengingat jemaah akan langsung melanjutkan perjalanan menuju Makkah setibanya di Bandara Jeddah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 4 lewat 9 menit, Kawarasika masih di Kelana Kota, masih ada Gerita Putri di sore hari ini untuk menemani Kawarasika ya. Ungaran dan sekitarnya sudah mulai meredup, panasnya sudah berkurang Kawarasika. Dan untuk jalur di sekitar Ungaran ini lancar, tidak ada ketersendatan yang arah ke Bawen. Ini yang tadi ada truk mogok, ini sudah tidak ada di lokasi yang di sekitaran apa namanya batas itu ya. Tapi di TL Karangjati ini antriannya cukup panjang, antrian karena TL ya. Ini antriannya mulai dari sekitaran PTP Ngobo, jadi cukup panjang untuk antriannya. Untuk arah sebaliknya yang menuju ke arah Semarang di sekitar Ungaran masih ada antrian, masih ada kepadatan di sekitar Jalan Gatot Subroto karena masih ada pengecoran di depan BRI itu yang arah ke Semarang. Posisi pengecorannya sekarang lajur kiri. Untuk jalur lainnya yang di sekitaran Lingkar Kaliwungu ini sudah mulai lancar. Kemungkinan evakuasi juga sudah selesai kemungkinan ya. Tapi yang di Brangsong yang arah ke Kendal antriannya masih cukup panjang. Sama-sama antriannya mulai dari sekitaran SPBU Kebon Adem. Simpulnya di SPBU Brangsong. Yang sudah gabung lagi ada Pak Warsito. Selamat sore Pak Warsito.
1: Halo, selamat sore Mbak Gerita dan kawan Rasika semuanya.
0: Iya, selamat sore.
1: Mbak Gerita, mohon info lalu

0: lintas seperti biasa. Jalur saya dari Ungaran menuju ke Tembalang pada sore hari ini lewat konvensional, Mbak, dari Ungaran lewat Budak Payung, Banyumanik, Ngeserep hingga kampus Undip Tembalang. Dan matur nuwun, salam rahayu dan sehat selalu.
1: Terima kasih Pak Warsito. Untuk saat ini dari Ungaran menuju ke arah Tembalang via jalur Ngeserep ya, via jalur Budak Payung, Setiabudi, ini lancar, tidak ada ketersendatan. Tapi kan Pak Warsito kan dari arah Muhyamin ya, jadi tidak kena antrian yang di sekitaran Jalan Gatot Subroto. Aman lancar Pak Warsito. Pak Christian Raharjo.
2: Baik, tepat pukul 16 keluar dari exit tol Sayung, langsung merayap. Ini nanti kita update lagi, kalau menurut Google Maps sudah menurun jadi 9 menit.
1: Oke, terima kasih infonya Pak Christian Raharjo. Pak Rizky.
3: Selamat sore Mbak Krita, selamat sore kawan Rasika. 16.10 sudah sampai di KM 392 Kendal ya. Pulang dari Bumiayu, Mbak Greta, Purwokerto, Bumiayu, Tegal. Mulai Pantura Tegal sampai dengan masuk tol Pemalang Lalin ramai lancar, tidak ada ketersendatan sama sekali. Di tol mulai Pemalang sampai dengan Kendal juga lancar, Mbak Greta. Cuaca tadi timbreng ya, Mbak Greta, mulai dari Bumiayu, Tegal sampai dengan Kendal ini. Ini di Kendal mulai sedikit gerimis, Mbak Greta, IKM 392 200. Begitu Mbak Greta, nanti ke arah Semarang diinfo lagi, atau mau, bisa minta tolong infonya di exit tol Muktiharjo seperti biasa ya, arah ke kotanya aja, info lalinya gimana. Terima kasih. Ini kok ada lagunya Mbak Greta versi lain, ini lebih enak didengar Mbak Greta, asik, jadi melek lagi ini. Tadi udah liar-liar loh Mbak Greta, dengar lagu ini jadi melek lagi. Terima kasih.
1: Oke, untuk saat ini keluar Muktiharjo menuju ke arah kotanya lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Pak Agus minta info dari Kendal ke Semarang ke arah Krapyak. Saat ini dari Kendal menuju ke arah Semarang yang di KIK ini sudah lancar, yang di sekitaran Lingkar Kaliwungu ya, yang dari KIK itu. Cuman nanti di sekitaran apa namanya Lingkar Kaliwungu yang mau masuk tol itu sudah ada antrian cukup panjang, mulai dari PT Multikorn itu dan nyambung sampai di saluran irigasi Rowosari, karena yang di saluran irigasi masih ada pekerjaan jalan, jadi ini antreannya nyambung cukup panjang Pak Agus. Kalau mau masuk tol dari Kendal masuk tol nanti keluar Krapyak, jalurnya masih lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Didit kan.
4: Sore Mbak Gri dan kawan Rasika, melaporkan hari ini hari Rabu 13 Mei, tepatnya pukul 4.13 terjadi ketersendatan di perempatan apa namanya Meteseh itu ya, perempatan Dinar itu.
1: Oh, perempatan Dinar.
4: Jadi seperti biasa.
1: Oke.
4: Kebetulan saya dari arah Tembalang mau ke arah Meteseh, mau ke Pucanggading, tersendat di sini. Mungkin tersendatnya benar-benar nggak lama ya, cuman biasa sih.
1: Iya,
4: itu saja mungkin yang lewat ya. Perempatan pertigaan Dinar bisa dikondisikan sendiri. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Didit kan untuk update-nya. Ini yang di sekitaran Meteseh itu ya, yang dari Sigar Bencah Meteseh ini sudah mulai terlihat ada kepadatan karena volume kendaraan ya, Pak Didit ya. Terima kasih infonya. Kawan di 149 dari Semarang ke Demak, Sayung ada rob nggak? Ada. Dari Semarang ke arah Demak ini robnya sudah naik dan saat ini ada antrean. Antrean mulai dari sekitaran Pokpan sampai di Kino. Tapi lepas itu menuju ke arah Demak tersendat lagi di sekitaran setelah apa namanya Pulau Jalan itu ya, Pulau Jalan, karena di situ juga ada rob. Tapi lepas Pulau Jalan Loireng menuju ke arah Demaknya lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Pak Aklan.
5: Selamat sore Mbak Greta.
1: Iya, selamat sore.
5: Mbak Greta, ini Tembalang ke kiri arah Jatingale. Kok ada merayap ya? Apakah ada laka?
1: Tembalang ke kiri. Oke, siap. Ini mau keluar Jatingale itu ya, Pak ya? Belum ada info, Pak. Tapi memang sedikit melambat ini yang pas di tikungan itu ya. Cuman belum ada info ini. Pak Aklan, nanti kalau misalnya Pak Aklan sudah lolos, boleh ya menambahkan update-nya ya, Pak Aklan ya, atau mungkin kawan Rasika yang sudah lolos dari Jatingaleh ini sedikit melambat, ada apa ya di sekitaran Jatingaleh yang mau keluar itu, exit Jatingaleh. Pak Herianto, ada laka, ada laka ternyata. 16:14 ini tadi ya, adalahkah truk box menabrak bagian belakang truk kontainer, tabrak belakang ya, dari arah Srondol menuju Jatingaleh. Oke, ini yang menyebabkan ketersendatan ini. Truk box menabrak, pokoknya truk box kecil menabrak wing box gitu ya. Oke. Terkontainer ding, salah-salah. Terkontainer ini yang menyebabkan ketersendatan. Nah, sudah ketemu Pak Aklan? Karena ada laka ya, Pak Aklan ya. Ini sudah ada update dari Pak Herianto. Apa ini Pak Aklan?
5: Kita ini yang ya, Tembalang ya, yang arah ke kiri Jakarta di Lombak, yang intercen.
6: Ya,
5: itu ada laka Mbak, tapi iya, betul, sudah keluar itu, di jatuh. Sebelah kiri.
1: Belum sudah dipinggir semua ya? Oke.
5: Okay. Dengan bis sama apalagi laka, gitu tadi ternyata. Lupa.
1: Oke.
5: Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Aklan. Tapi truknya sudah di pinggir semua ya. Terima kasih Pak Aklan. Pak Bagus Aditya.
7: Sore Mbak Kri, minta infonya ke arah Bumbis ya, Banyumani. Gombel lama apa ya Mbak? Gombel baru. Gombel baru dan kawan-kawan, bagaimana Mbak Kri sore ini pantauan arus lalu lintasnya? Minta infonya ya, saya mau ke Humbes dulu. Matur suwun.
1: Oke, untuk sekitaran Gombel Lama saat ini ada kepadatan saja itu yang ditanjakan Gombel setelah Jatingaleh pas di tikungan itu, tapi sejauh ini masih lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Pak Ernawa Sindu.
8: Halo, selamat sore Mbak Krim.
1: Sore, ya, Pak Ernawa.
8: Ini melintas setelah Pasar Buah Pingit ya. Ada yang bubuk pinggir jalan. Lalu lintasnya cukup tersendat. Ini yang masih ada di sini cuma boxnya aja, untuk truknya udah nggak di tempat ya.
1: Oke, siap.
8: Oh ini dia truk trailernya. Begitu.
1: Kepalanya
8: tersendat
1: sudah,
8: dikit aja ya.
1: Siap.
8: Lalu lintasnya melambat aja. Begitu. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Pas di ini ya, Pasar Buah itu, setelah Pasar Buah Temanggung itu ya, Pak ya, ada truk yang truk box, boxnya terguling, sudah ada petugas kepolisian juga dan sedikit melambat. Ini yang arah ke Bawen ya. Tumben Pak Ernawasindo menggunakan mobil ini, biasanya motor, wus. Oke, terima kasih Pak Ernawasindo untuk update-nya. Pak Kuncung menginfokan keluar tol Mukti Harjo sudah macet yang arah ke Demak. Terima kasih infonya Pak Purwono.
9: Selamat sore Mbak Greta Putri, OTW
1: iya,
9: dari Pati
1: sore.
9: Ya, pukul 16 lebih 18 menit, ini di Lingkar Pati ya, cuacanya masih cerah Mbak Greta. Untuk jalur di depanku gimana Mbak Greta?
1: Oke. Okay.
9: Sampai Ungarannya, Mbak Jatingaleh CP Pak Eba.
1: Oke, okay, Jatingaleh dulu.
9: Sama Pak Wendy dulu. Gimana Mbak? Info ya Mbak, terima kasih.
1: Oke, siap. Dari Pati menuju ke arah Kudus masih aman. Terus Lingkar Kudus ini melambat di TL Jepang ya, Pak Purwono. Sekitaran TL Jepang itu sebelum ITKES itu ya, Institut Kesehatan Cendikia Utama itu ya. Iya, sebelum ITKES itu untuk ketersendatannya. Jadi cukup panjang. ya sebelum Itekes sampai di TL Jepang. Lepas itu lancar, terus TL Tanjung juga sedikit melambat karena masih ada pekerjaan jalan. Masuk Trengguli, ini nanti antrian di Puskesmas Gajah. Di sekitaran Gajah itu antriannya cukup panjang juga, mulai dari pertigaan Gajah Geneng itu sampai di jembatan. Lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Kalau mau masuk Gajah Geneng juga masih aman. Di Sayung, ini antriannya mulai dari pos polisi Onggorawe sampai di sekitar Pasar Sayung karena rob sudah naik. Lepas itu lancar, masuk Tol Mukti Harjo, keluar Jatingaleh. Nanti keluar Jatingaleh ini ada laka ya. Ada laka, kalau tadi sih masih aman, ini ternyata kok melambat gitu ya, pas di tikungannya Pak Purwono. Tapi keluar Jatingaleh lancar, tidak ada ketersendatan. Nah, nanti kalau di Gombelnya naik ke Gombel ini ada kepadatan pas di tikungan. Pak Christian Raharjo?
2: Baik, sudah lepas dari antrian, tampaknya sedikit lebih lama dari Google. Mm-hmm. Saya lepas 15 menit.
1: Oke.
2: Okay. Setelah itu lancar.
1: Oke, siap. Terima kasih. Ini kalau Pak Christian Raharjo tadi masuk tol Semarak, terus keluar dari tol Semarak, masih melambat ya. Ini tadi Pak Christian Raharjo keluar tol Semarak sampai di Lolos Sayung. Ini butuh waktu sekitar 15 menit ya. Terima kasih Pak Christian Raharjo untuk update-nya. Kawan di 949847, sekitar Taman Diponegoro juga sudah mulai padat ini. Ada kepadatan di sekitar Taman Diponegoro, terutama yang dari arah Gajah Mungkur ya. Terima kasih infonya kawan di 949847. Pak Boy Santoso?
6: Institut Kesehatan Cendikia Utama itu ya?
1: Iya. Pak Boy Santoso melintas di mana ini ya? Oh, ini yang di itu ya, yang di apa Mangkang ya? Kok Mangkang? Kan Pak Boy kan dari arah Ngalian ya? Sebentar.
10: Ada perbaikan jalan Mbak Kri di Tanah Mas itu Mbak Kri.
1: Oh, Tanah Mas.
10: Mungkin untuk teman-teman yang melintas dari sana Mbak Kri.
1: Oke, sekitar Tanah Mas ya. Ini ada pekerjaan jalan. Terima kasih Pak Boy. Pak Soleh.
11: Sore Mbak Kri. Mbak Kri saya dari Jatenglem. Karena bandara menghindari ketersediaan di Sayung. Karena tunggu rawing kiri ya Mbak.
1: Oke.
11: Waru, Kudu, Genuk. Lancar.
1: Lancar ya.
11: Yang arah pelabuhan gimana ya, Mbak Sun?
1: Oke, kalau untuk arah pelabuhan saat ini masih aman, hanya nanti melambat di sekitaran Yuten Kubro ya, Pak Soleh. Tapi lepas Yuten Kubro menuju ke arah bandara lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Tian, ini melintas di tol yang ke arah Jatingaleh itu turunan ya, sudah tersendat karena ada laka tadi yang melibatkan dua kendaraan atau tiga ya tadi ya. Nah, ini untuk saat ini sudah melambat, tapi melambatnya pendek saja. Terima kasih Pak Tian untuk update-nya. Untuk kawan Rasika yang melintas di tol yang ke arah Jatingaleh ya, keluar Jatingaleh, ini sedikit bersabar karena masih ada truk yang ini exit tol Sayung, saya pikir Jatingaleh. Oh iya ding, exit tol Semarang. Mulai tikungan exit tol Semarang yang ke arah Sayung. Aduh, gak baca saya. Oke, terima kasih Pak Tian. Ini yang turunan exit tol Sayung karena rob ya. Kalau ini ya, ini sudah antreannya mulai dari turunan exit Sayung ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Tian. Maaf ya Pak Tian ya. Kalau untuk Jatingalehnya juga melambatnya ini pendek saja gitu. Terima kasih Pak Tian untuk infonya. Untuk kawan Rasika bisa terus berbagi informasi yang melintas di sekitaran Sayung. Ini antriannya cukup panjang. Kalau yang dari arah dari arah Demak, ini antrian mulai dari pos polisi Onggorawe. Terus kalau mau keluar tol Sayung tadi butuh waktu sekitar 15 menit. Kita ke lagu dulu ya, Kawarasika, nanti kita lanjut lagi.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember mewaspadai peningkatan kasus campak yang terjadi sejak awal tahun 2026. Hingga awal Mei, tercatat sebanyak 40 kasus campak dinyatakan positif dari hasil pemeriksaan laboratorium. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinkes PPKB Jember, Rita Wahyuningsih, mengatakan peningkatan tersebut merupakan hasil lanjutan pemeriksaan laboratorium yang sebelumnya tertunda. Dari total 119 kasus suspek campak, sebanyak 40 sampel dinyatakan positif setelah diperiksa di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya. Kasus tertinggi ditemukan di Kecamatan Ledok Ombo, Sumber Jambe, dan Mayang. Untuk memutus rantai penyebaran, Dinkes telah menggelar imunisasi serentak di 14 puskesmas yang ditemukan kasus campak.
2: Saya Wulan, City Guide FM Malang membawa kabar. Di Subkota Malang sampaikan akan mengoperasikan 80 angkot menjadi angkutan pelajar yang rencananya akan dimulai berjalan pada bulan Mei 2026. Tetapi Kadis Subkota Malang Wijaya Saleh Putra menyampaikan saat ini program masih belum terrealisasi dan masih menunggu tahap akhir berupa peresmian peraturan wali kota atau perwa.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun, kali ini membawakan kabar. Kawan pemerintah Kabupaten Madiun menargetkan penemuan kasus TBC tahun ini 1.892 kasus baru hingga akhir Desember 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Heri Setiana mengatakan, pemerintah daerah setempat mendorong keterlibatan lintas organisasi perangkat daerah atau OPD agar penanganan TBC lebih cepat dan menyeluruh. Dinkes Kabupaten Madiun akan meningkatkan upaya penemuan kasus TBC. Salah satu satunya melalui pengadaan layanan mobil ronsen keliling. Mobil tersebut diharapkan dapat membantu mempercepat screening atau tracing kasus TBC di masyarakat. Selain itu, Dinkes Kabupaten Madiun menguatkan integrasi screening TBC dengan program cek kesehatan gratis atau CKG bagi masyarakat.
4: Selamat sore kawan, saya Chelsea Intania dari Suara Surabaya membawa kabar. Pemerintah Kota Surabaya sedang menunggu hasil uji laboratorium sampel makanan dari Kementerian Kesehatan pada kasus keracunan MBG di Kecamatan Bubutan 11 Mei lalu. Dr. Billy Daniel Mesah, Dinkes Kota Surabaya bilang, hasil uji diperkirakan keluar dalam 5 hingga 7 hari ke depan. Sementara itu, total 5 siswa dilaporkan harus menjalani rawat inap dan observasi medis di RSIA IBI Surabaya akibat mengalami gejala muntah dan diare.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, Tijus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Wingsburg.

0: Yunita
1: James. Kita lanjut lagi Kawarasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan untuk saat ini ya, yang di sekitar Sayung ini antriannya cukup panjang karena antriannya sekarang mulai dari SPBU Batu ya. Mulai dari SPBU Batu sampai di Pasar Sayung. Kalau arah sebaliknya, ini yang ke arah Demak antrian mulai dari Pokpan sampai di sekitar Varia atau sekitar Kino. Mungkin karena hari Rabu banyak truk-truk yang melintas, jadi ini di Sayung tersendat di kedua arah cukup panjang. Kawarasika, kalau misalnya mau ambil jalur alternatif untuk sore ini, kalau mau ambil jalur Guntur masih lancar, tidak ada ketersendatan, atau mau masuk tol Semarak, ini nanti butuh waktu sekitar 15 menit ya untuk lolos di sekitaran Sayung. Kawan di 8922 ini menanyakan dari Pecangaan mau ke Wonosobo untuk jalurnya bagaimana, terutama di Trengguli dan Sayung, enaknya lewat mana? Nah, dari Pecangaan menuju ke arah Wonosobo, kalau saran saya nanti dari Pecangaan sampai di Trengguli ini lancar. Terus Trengguli untuk menghindari Sayung, kalau misalnya mau lewat jalur Guntur nggak apa-apa, jalur Guntur masih aman. Terus nanti bablas, nanti masuk tol Gayam Sari, dari Gayam Sari menuju ke arah Wonosobo, kalau lewat jalur selatan ini nanti keluar Bawen lancar, Bawen menuju ke arah Temanggung, Temanggung menuju ke arah Parakan, Parakan menuju ke arah Wonosobo masih aman. Kalau mau lewat jalur tol, ini nanti dari Demak itu masuk tol Semarak, nanti ikut antre di sekitar Sayung hanya sekitar 15 menit saja, masuk tol Muktiharjo, keluar Bawen juga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Christian Raharjo,
2: 27 untuk TL Genuk lancar, Padi Raya lancar, Terboyo lancar, los.
1: Oke.
2: Sementara di bawah jembatan tol Kaligawe tampak padat, meruntel, lalu di atas jembatan tol juga tampak merayap, truk-truk besar di atas kelihatan merayap, saya memutuskan lurus ke arah Kota Lama.
1: Oke. Terima kasih Pak Christian Raharjo untuk infonya. Ini masuk Kota Lama ini ya. Ini di mana ini?
2: Siapa nih?
1: Ketemu dengan Kawarasika ini. Oke. Terima kasih infonya Pak Christian Raharjo. Lanjut lagi dengan Pak Tommy Wasiso.
3: Selamat sore Mbak Greta. Melaporkan di perempatan atau persimpangan Banjarsari Tembalang, lampunya kuning ya Mbak ya.
1: Oh,
3: ada pengatur mandiri yang mengatur lalu lintas dan keadaan ramai lancar. Matur suun.
1: Oke, terima kasih infonya Pak Tommy Wasiso. Lanjut lagi kawan di 7084. Selamat sore juga. Waalaikumsalam. Udah gitu aja. Kawan di 13289 untuk tol Semarang dari Krapyak mau ke Banyumanik apakah lancar? Dari Krapyak menuju ke arah Banyumanik untuk saat ini lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Pak Ayub, ini dari arah mana ini? Sebentar. Ada laka atau kendaraan mogok ini?
4: Kejadian laka lantas di
1: Jalan
4: Raya Demak Melahan. Saya dari arah Jepara tadi tersendat setelah jembatan Bengal. Untuk arah yang dari Semarang ya, tersendatan masih cukup banyak ya. Cuma tadi saya terjebak sekitar ya kurang lebih mungkin 20 menit ya untuk lolos. Posisi mobil laka lantas tadi menghalangi lajur dari arah Semarang menuju ke arah Melahan Jepara.
1: Oke.
4: Informasinya, terima kasih.
1: Oke.
4: Posisi mobil setelah diangkat secara swadaya oleh masyarakat ya, jadi ada beberapa warga yang membantu untuk meminggirkan mobil tersebut karena posisi sebelumnya itu malang dan menutupi satu jalur yang dari arah Semarang menuju Jepara. Itu informasinya, terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Ayub untuk update-nya. Ini lokasi kejadian dari arah Semarang ya, setelah SMP 1 Mijen. Kalau dari arah Jepara setelah jembatan Bengal di sekitaran Jepara ini ya. Jadi ada insiden, ada accident untuk sore hari ini. Terima kasih Pak Ayub untuk update-nya. Pak Ofis.
0: Selamat sore Mbak Greta Putri. Mau menginformasikan bahwasannya jalur Kali Gawe yang arah Kubro maupun arah ke kota sama-sama remet ya. Begitu Mbak Greta, tolong sampaikan Bapak Rizky Septa Transjaya bahwasanya jalurnya pulang sedikit geremet. Enggak apa-apa Pak Rizky, hitung-hitung golek lebur sing akeh. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Ofis. Kawan di 3398 dari Semarang ke Ungaran enaknya lewat Gombel atau tol ya. Kalau untuk sore ini biasanya semakin sore itu kan jalurnya semakin padat karena volume kendaraan pulang kerja ya. Nah, di sekitaran Gombel, kalau dari Semarang ke Ungaran, kalau saran saya mending masuk tol Jatingaleh saja. Masuk tol Jatingaleh ini terpantau masih aman. Cuman nanti sedikit melambat, melambatnya sedikit saja di sekitaran tanjakan Tembalang. Ini menginfokan Dr. Wahidin sedikit melambat ya, terutama yang dari arah bawah ini, yang dari arah Pasar Kambing ya. Oke, terima kasih infonya. Kawan di 3398, kawan di 0993, ini dari Jepara mau ke Demak, sudah sampai Mijen, jembatan itu kok macet, ada apa? Ini tadi sudah ada info ya dari Pak Ayub, kalau ada laka. Jadi ada laka, tapi mobilnya ini sudah berhasil diangkat oleh warga, mungkin sebentar lagi lancar, mungkin sebentar lagi. Begitu infonya. Pak Sukarjo, Bapak Camat Guntur.
5: Selamat sore, Mbak Greta, selamat
1: iya,
5: sore.
1: Selamat sore.
5: Kawan Rasika, kami informasikan jalur alternatif antara Karangawen, Guntur, Grogol, Buyaran, Demak. Dari kedua arahnya saat ini pada pukul 16 lewat 48 menit, kondisinya ramai lancar. Jadi kalau memang ada trouble di Sayong, silahkan bisa melewati Guntur. Tidak ada ketersendatan apapun. Itu yang bisa kami sampaikan sore ini. Terima kasih Mbak Greta, terima kasih semuanya, tetap semangat.
1: Oke, terima kasih infonya Pak Sukarjo. Nah, ini sudah ada update dari Pak Sukarjo untuk jalur Guntur ya. Untuk saat ini jalurnya aman, lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Eko.
6: Hai Mbak Greta, kota lama rame pol. Banyak bis ini Mbak Greta, mungkin studi tour atau foto-foto nih, libur panjang mumpungan, rame banget ya. Di pinggiran kota lama pada foto-foto Mbak Greta.
1: Oke, terima kasih infonya Pak Eko, sekitar kota lama ini ramai ya. Lanjut lagi Pak Iwan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi Mbak Greta, selamat pagi pendengar Rasika tercinta. Mbak melaporkan perjalanan pulang kantor, biasa perjalanan tipis-tipis dari Salatiga menuju Ungaran Timur via Konven. Lalu lintas kedua arah ramai lancar, mungkin karena besok long weekend Mbak. Belum ada ketersendatan. Dan untuk cuaca alhamdulillah cerah. Sementara melintas di depan kiri Sonta sebelum Polsek Karangjati. Mbak mau cerita dikit Mbak. Waduh, tadi saya di pertigaan terminal Bawen setelah exit tol Bawen. Tidak sengaja ngerem mendadak karena di depan itu sepeda motor, pengemudinya cewek juga ngerem mendadak. Sudah disuruh melaju, diberi aba-aba oleh polisi cepek atau rekan-rekan petugas supeltas di pertigaan Bawen itu. Dia malah berhenti tengah-tengah Mbak. Ya sudah, aku ngerem mendadak. Belakangku sepeda motor nubruk, Mbak. Aduh, bemperku lecet ini, Mbak. Untungnya truk di belakang sepeda motor itu tidak nubruk. Kalau nubruk, tambah runyam, Mbak. Saya tanyakan kondisinya, mereka aman, alhamdulillah. Nanti ragat sedikit, Mbak. Oke, untuk teman-teman, pengalaman saya semoga tidak terjadi pada panjenengan semua. Tetap hati-hati, meskipun sepertinya di depan biasa-biasa saja, tapi mendadak alias majegagi itu yang bikin kita ya sedikit sengsara. Gitu aja, Mbak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, terima kasih Pak Iwan untuk ceritanya. Dan ya, semoga tidak terjadi pada kawan yang lain. Dan tetap hati-hati ya yang melintas di jalan. Terima kasih ceritanya Pak Iwan. Pak Puji Sulaksono.
8: Selamat sore Mbak Krita. Menginformasikan tepat pukul 16.52 saya posisi di depan Jatengleng dari Demak arah Semarang. Macet ekornya sudah sampai depan Jatengleng. Okay. Itu informasinya Mbak Gripta. Dan mohon info kalau lewat Onggolawe Waru gimana kondisinya. Terima kasih.
1: Pak Puji Sulaksono. Ya, memang di Sayung ini antriannya panjang. Mulai dari Jatengleng kalau masuk Onggolawe, untuk saat ini Onggolawe masih lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya Pak Puji Sulaksono. Pak Ulinuha, ini Juwana arah Pati macetnya sekitar 2 kilo ya, karena memang masih ada pekerjaan jalan. Ini Pak Ulinuha memberikan video sebentar di sekitar jalur Juwana Pati ini ya. Aduh, kok nggak bisa ya? Oke, terima kasih Pak Ulinuha untuk update-nya. Antrian cukup panjang untuk jalur Juwana Pati karena masih ada pekerjaan jalan, dan antriannya yang menuju ke arah Pati ini mulai dari sekitaran Ngerang ya. Jadi cukup panjang antriannya. Terima kasih Pak Ulinuha. Ibu Heni Novi, selamat sore. Untuk saat ini mohon info perjalanan dari KIC ke pintu dari KIC pintu belakang menuju ABC. Oke. Dari KIC pintu belakang nanti masuk Manyaran ya, gerbang tol Manyaran. Untuk saat ini masih aman. Cuman mau masuk gerbang tolnya ini ada sedikit kepadatan nih ya. Mau masuk gerbang tolnya terus dari Manyaran menuju ke arah Bawen lancar, tidak ada ketersendatan. Keluar Bawen menuju ke arah ABC lancar, tidak ada ketersendatan. Ibu Heni Novi. Kawan di 7000 ini Gombel juga melambat ya untuk jalurnya. Semakin sore semakin padat di sekitaran Gombel, dan antriannya itu mulai dari ini ya, pas setelah jembatan itu sampai di tikungan. Dan volume kendaraan juga semakin padat karena besok ternyata long weekend ya Kawan Rasika. Tanggal 14 libur, 15 cuti bersama, 16 beberapa karyawan banyak yang libur juga, ada yang setengah hari, mungkin nanti dibablaskan. 17 hari Minggu, 18 baru masuk kerja lagi. Wow, benar-benar long weekend gitu ya. Oke, okay, terima kasih kawan di 7000 untuk update-nya. Nanti kita lanjut lagi ya Kawan Rasika untuk berbagi informasi. Kita menuju ke kabar Jawa Tengah tepat jam 5 sore.

0: Jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Kabupaten Semarang terus mematangkan persiapan pembangunan program sekolah rakyat di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tengaran. Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, menyatakan proses verifikasi administrasi bersama kementerian terkait telah berjalan lancar. Saat ini Pemkab tengah fokus menyelesaikan syarat ketersediaan air bersih pada lahan pembangunan seluas 5,7 hektar tersebut. Ngesti menegaskan sekolah rakyat ini akan diprioritaskan bagi anak-anak di wilayah Kabupaten Semarang sesuai skema satu sekolah untuk setiap kabupaten atau kota.
3: Secara administrasi itu informasi tidak ada masalah. Kan itu ada juga persiapan lahan yang utama. Kemudian masih ada satu syarat lagi, ini yang baru kita upayakan, kaitannya dengan ketersediaan air bersih. Nah, ini kami nanti masih komunikasi dengan tim kami, nah, supaya nanti segera ada solusi dan juga harapan kami sekolah rakyat bisa segera terbangun. Kantitnya ini ada di Mulyorejo, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Itu lahannya sekitar 5,7 hektar.
2: Terkait kemungkinan adanya daerah lain yang menumpang pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Semarang, Bupati Ngesti Nugraha menilai hal itu bergantung pada kebijakan masing-masing daerah karena keterbatasan lahan. Meski demikian, Ngesti memastikan Kabupaten Semarang telah siap dan terus berkoordinasi agar pembangunan dapat segera direalisasikan. Program sekolah rakyat permanen mulai direalisasikan di 11 titik di Jawa Tengah sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah, Imam Maskur, mengungkapkan bahwa pembangunan di Kota Semarang telah mencapai 35%, diikuti daerah lain seperti Pati, Rembang, hingga Brebes. Setiap lokasi diperkirakan menelan anggaran ratusan miliar rupiah tergantung pada kondisi dan luas lahan. Imam menjelaskan kendala utama yang dihadapi adalah status lahan sawah dilindungi, sehingga beberapa daerah harus mencari alternatif lokasi. Meski terdapat perbedaan pola pembangunan di tiap daerah, pemerintah provinsi terus mendorong percepatan proyek ini guna meningkatkan kualitas sarana pembelajaran bagi masyarakat kurang mampu. Berikut kabar haji. Jemaah Haji Indonesia diingatkan untuk tidak sembarangan mengambil foto maupun rekaman video warga Arab Saudi tanpa izin. Kepala Daerah Kerja Mekah Khalilur Rahman menegaskan bahwa tindakan merekam orang lain, terutama yang berlainan jenis, merupakan pelanggaran privasi yang serius di negara itu. Pelanggaran dapat terancam proses hukum berupa penjara hingga 1 tahun, serta denda maksimal Rp500.000 atau setara 2 miliar rupiah. Khalilur Rahman menambahkan baik jemaah maupun petugas yang terbukti melanggar bisa langsung diamankan oleh aparat keamanan. Jemaah diminta tetap waspada dan menghormati aturan setempat demi kelancaran serta keselamatan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Sudah jam 5 sore, lewat 10 menit kita lanjut lagi untuk berkelana kota. Dan kawan Rasika, hari ini ya mungkin karena besok long weekend. Jadi hari ini lalu lintasnya terpantau padat banget. Banyak yang cepat pulang gitu ya, karena liburnya lama banget. Mulai dari besok kalau nyambung gitu ya, sampai hari Minggu, hari Senin baru aktif lagi gitu. Pasti sudah ada rencana ini kawan Rasika menghabiskan long weekend. Dan biasanya kalau jelang long weekend seperti ini, di mana-mana akan ada kepadatan. Seperti yang sudah terlihat, yang sudah dikirimkan oleh kawan Rasika di Sayung, ini tersendat di kedua arahnya. Ditambah lagi hari ini hari Rabu, hari truk nasional, ya kan? Kawan Rasika mengklaim ya HTN. Jadi banyak yang tersendat, seperti di Sayung, di sekitar Lingkar Kaliwungu, di Brangsong, terus di kawasan Cipta, belum lagi di jalur dalam kota, ini juga padat. Kawan Rasika bisa terus berbagi informasi di 081 3258 58500. Dan yang sudah

0: Bergabung lagi ada Pak Rizky.
1: Perjalanan sudah sampai di exit tol di RJ ya Mbak Greta. Untuk ketersendatan lumayan parah ini. Untuk yang ke arah Kubro dimulai dari atas ya itu ya. Nampak tuh Mbak Greta, itu sudah mulai nampak berhenti dari atas jembatan tol. Untuk yang ke arah Semarang ini agak melambat, mungkin ada kereta api karena ini sudah mulai jalan lagi Mbak Greta. Oke ya Mbak Greta, tak antri terus masuk pintu sebelah barat link. Terima kasih. Untuk ketersendatan yang arah Semarang itu juga terganggu karena ada dua mobil travel yang mengalami trouble Mbak Greta di ujung exit Muktiharjo arah ke Semarangnya, tapi jadi sedang kan dua itu, yang satu bantuin, yang satu yang trouble. Yang trouble itu travel jenis elektrik Mbak Greta, bagus ya, dari Rimba Kencana, bagus sekali. Oke Mbak Greta, lanjut, terima kasih.
0: Terima kasih infonya kawan di 5246. Ini mau minta info dari Semarang ke arah Purwodadi. Semarang menuju arah Purwodadi untuk saat ini nanti sedikit melambat di sekitar Meranggen, tapi lepas Meranggen aman lancar, Karangawen juga lancar, masuk Gubuk, Mintreng, Godong sampai Purwodadi lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Christian Raharjo,
2: 1653 sudah lepas dari Kota Lama. Turn right, then turn left. Tahu, mesti melu-melu ngomong gitu.
0: Napas
2: bener itu kata Pak siapa tadi? Saya tadi difoto-fotoin lagi Mbak Greta.
0: Ah, difoto-foto lagi.
2: Okay. Tapi kali ini saya biarin.
0: Oke, okay, siap. Aduh, sebentar lagi Pak Christian Raharjo pasti bilang happy long long weekend gitu pasti. Ya kan Pak Christian Raharjo, apalagi sudah difoto-foto. Pak Yan Yan.
3: Selamat sore Rasika, selamat sore Mbak Greta.
0: Iya.
3: Mau minta info lalinya dari Gubuk menuju ke Jepara. Dempet Mintreng itu apakah bisa dilewati ya? Terima kasih.
0: Oke, Dempet Mintreng bisa dilewati dan jalurnya lancar ini. Dempet Mintreng menuju ke arah Jepara ya. Ini jalurnya lancar, cuman nanti ke arah Jeparanya nanti lewatnya ini aja, lewat Gajah Geneng aja Pak Yan Yan, jangan lewat yang Terengguli ya, karena antriannya cukup panjang. Antrian yang di sekitar Gajah ini mulai dari sebelum pertigaan Gajah gitu Pak Yan Yan. Pak Wibowo,
4: nuwun sewu nih Mbak Greta. On the way menuju dari kawasan ini, baik apakah masuk Teluk Ungaran, Tingaleh atau nyuwun informatorno.
0: Sebentar Pak Wibowo, kok putus-putus ya? Sebentar saya dengarkan lagi nih, putus-putus Pak Wibowo, dari mana mau kemana ya?
4: Nuwun sewu nih Mbak Greta. On the way menuju dari kawasan ini.
0: Menuju kemana nih Pak Wibowo? Mohon maaf, coba diulang lagi ya Pak Wibowo ya, soalnya ini kok putus-putus gitu. Pak Ofis,
5: menambahkan informasi Mbak Greta, tanjakan tol Tembalang ada truk keren yang mogok di lajur kiri dan lalu lintas ramai tenan ini Pak Greta. Dong ngecak ke bayaran is long weekend begitu Mbak Greta. Kawan Rizky Septa sampai mana? Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Ofis. Pak Ragil Priyo, ini melintas di imigrasi ya, mangkang perbaikan karena memang masih ada perbaikan nih.
6: Mana?
0: Di irigasi. Iya, betul. Nih, oh, sudah selesai.
6: Diangkat okay. Mobil. Semoga lekas cair ya, Mbak.
0: Oke, yang
6: lihat map panjang sih Mbak sampai lingkar.
0: Iya betul, sampai lingkar Kaliwungu ya, ini tadi.
6: Sudah selesai pekerjaannya jam 4.55 Mbak, 16.55. Matur suwun.
0: Oke
6: aku
0: siap.
6: Kita lewat Srogo ya Mbak, pulangnya.
0: Lewat Srogo ya.
6: Sudah diberangsung lumayan panjang.
0: Mm-mm.
6: Nah, terus Mbak.
0: Oke. Okay. Terima kasih juga. Ini yang pekerjaan jalan di saluran irigasi sudah selesai ya. Dan ini menghindari Brangsong masuk Srogo. Ternyata di dalam kota Kaliwungu juga ada kepadatan gitu. Oke, terima kasih Pak Ragil untuk update-nya. Pak Purwono.
7: Mbak Kreta, ini perjalanan pukul 16.55, ini aku lewati Mejobo, Mbak Gita.
0: Oh, lewat Mejobo.
7: Lewat dalam, jadi ya di arah Google Map suruh lewat dalam. Ini sudah mau masuk lingkar Kudus ya, setelah TL Jepang itu, Mbak, jebotnya, Mbak. Nah, untuk yang di Sayong itu ketersendatan sampai mau masuk Onggorawe itu kira-kira berapa kilometer, Mbak Gita? Kalau enggak ya tak masuk tolwe lah. Kadang kalau orang puluh ewe rapopo es.
0: Iya lah, besok libur kok.
7: Terima kasih.
0: Oke.
7: Okay. Long weekend, long weekend bagi yang long weekend, Mbak. Yang enggak kan ya? Tidak, Mbak.
0: Iya, betul.
7: Ini sampai Karanganyar Demak. Hujan deras, Mbak Greta.
0: Oke.
7: Okay. Jarak pandang terbatas. Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Purwono. Ini sudah sampai di Karanganyar Demak ya, dan kondisi cuaca hujan deras. Nah, di Sayungnya itu antriannya sekitar 5,5 kilo, Pak Purwono. Jadi lebih baik ya masuk tol Semarak saja. Masuk tol Semarak. Nah, tak kalau tadi ya Pak Christian Raharjo keluar dari tol Semarak sampai lolos di sekitar Sayung itu yang ada Rob, butuh waktu 15 menit gitu. Terus Pak Purwono sudah sampai di Karanganyar kan ya. Nah, di Gajah ini antriannya juga cukup panjang. Antriannya itu mulai dari sebelum pertigaan Gajah gitu, Pak Purwono. Pak Ayuk.
8: Selamat sore, Mbak Bintang. Selamat

0: Oke, terima kasih Pak Ayuk untuk infonya. Pak Riswin?
1: Update info Mbak Gre. Selepas dari exit tol Semarak sampai lepas ketersendatan karena rob,
0: butuh waktu berapa Pak?
1: Memakan waktu kurang lebih sekitar 20 menit.
0: Nah, 20 menit sekarang.
1: Pukul 17.00 persis. Jadi bagi kawan-kawan Rasika yang memutuskan untuk melewati Sayung harap bersabar, atau kalau mungkin bagi yang terburu-buru bisa melewati Ogorawi.
0: Nah,
1: demikian iya. Update-nya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Riswin. Sudah ada update dari Pak Riswin untuk yang di Sayung karena ketersendatan itu sekitar 5,5 kilo ya. Kalau mau masuk tol ini nanti masih butuh waktu sekitar 20 menit untuk lolos. Nah, kalau mau lewat jalur alternatif masuk Guntur, saat ini Guntur masih lancar, tidak ada ketersendatan. Guntur sama sampai Karangawen atau mau Guntur ke arah Pasarwaru juga lancar. Soalnya kalau mau masuk Ogorawi juga masih ikut tersendat juga ya. Ketersendatannya itu mulai dari sekitaran setelah Kacun. Jadi cukup panjang untuk antriannya. Terima kasih Pak Riswin. Pak Dwi Wijatmoko dari Jalan Durian ke Hanoman via konven ya. Gimana jalurnya? Nah, ini Pak Dwi Wijatmoko dari Durian. Ini sudah sampai mana ini? Belum saya jawab, pasti sudah sampai di ini udah 20 menit soalnya sudah sampai di sekitaran Sultan Agung, betulkah? Soalnya ada kepadatan di sekitaran Sultan Agung ya, Pak Dwi Wijatmoko untuk saat ini. Iya, 20 menit ini padat di sekitaran Sultan Agung, tapi lepas Taman Diponegoro lancar, terus masuk Kaligarang ini juga masih lancar. Dari Kaligarang nanti ke arah Pamular sih, ke arah Hanoman terpantau masih lancar. Masih aman, Pak Dwi Wijatmoko.
2: Tersendat Mbak di Simpang Papandayan ini.
0: Nah, kan?
2: Sampai
0: padet banget memang.
2: Diponegoro kayaknya ya.
0: Iya, sampai Taman Diponegoro, tapi lepas Taman Diponegoro lancar, Pak Dwi Wijatmoko. Pak Bowo Artanto.
3: Selamat sore kawan Rasika. Selamat sore Mbak Grita Putri. Sore hari ini pukul 17 ini masih di Kota Kudus Mbak, karena harus jemput Ibu Negara dulu. Tadi ada meeting di Kudus, jadi sekalian pulangnya bareng Mbak Greta. Nanti di info-info ya Mbak, semoga rob di Varia Usaha sudah agak mendingan. Nanti saya perkiraan sampai sana kan sudah jam 6:30 Mbak Greta. Semoga sudah mendingan ya Mbak Greta,
0: ya,
3: kalau sekarang masih macet toh.
0: Masih turun. Oke, siap. Terima kasih Pak Bowo Artanto. Untuk saat ini memang masih panjang antriannya. Di Gajah juga antriannya masih panjang. Kalau perkiraan nanti mulai OTW sekitar jam 6:30, semoga aman gitu Pak Bowo Artanto. Pak Sondong?
4: Kereta 17.03 sudah masuk Kota Purwodadi ya. Dari Gubuk, Mintreng, Godong, Penawangan sampai Purwodadi terpantau ramai lancar. Paling 30 menit lagi sudah sampai tempat tujuan, Desa Cengkal Sewu, Kabupaten Pati. Nanti jalan lagi sekitar jam 8 malam, pasti di Sayung juga sudah surut, jadi tidak was-was untuk melintas di kawasan Sayung. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Sondong. Pak Faisal Ramadhani.
5: Mbak Greta, pukul 17.06. Seperti rekomendasinya Mbak Greta ya, OTW pulang saya masuk
0: lewat Guntur.
5: Guntur tadi.
0: Nah, aman.
5: Pukul 17.06 sudah masuk ini Pamongan ya. Saya nanti rencana nanti perempatan Bulusari ambil kiri, kemudian perempatan Waru masuk Kuduraya keluar Poltermoon. Jadi seperti biasanya.
0: Oke.
5: Dari Buyaran Guntur sampai Pamongan jalan cenderung lengang ya Mbak Greta.
0: Nah, ini dia.
5: Sementara ini. Begitu Mbak Greta yang bisa disampaikan. Maturun.
0: Oke, terima kasih Pak Faisal Ramadhani. Ya, untuk saat ini Kawan Rasika yang dari arah timur ya, untuk menghindari Sayung ini bisa masuk Guntur. Soalnya Guntur ini masih lancar dan Pak Faisal Ramadhani juga melintas di Guntur, masih lancar banget gitu. Pak Roni
6: melaporkan. Selamat sore Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
6: Melaporkan dari Kota Kudus nih. Ini keluar kota hujan deras, sangat lebat sekali. Jarak pandangnya cukup terhalang ini. diimbau berhati-hati yang rekan-rekan yang dari Kudus mau menuju ke Semarang. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih update-nya Pak Roni. Ini ternyata di Kudus juga hujan cukup deras ya, keluar kota Kudus. Ibu Lina.
7: Sore Mbak Greta.
0: Iya, sore.
7: Tolong info Kudus ke Gombel ya Mbak Greta. Terima kasih.
0: Oke, dari Kudus menuju ke arah Gombel ya. Untuk saat ini yang di Gajah, ini antriannya mulai dari sekitaran pertigaan Gajah itu sampai di jembatan. Lepas itu lancar. Terus untuk Sayung, ini antriannya mulai dari Kacun. Simpulnya di di sekitar Pasar Sayung. Tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan masuk Tol Mukti Harjo, keluar Tembalang saja, soalnya di Gombel seperti biasa ya, jam-jam segini pastinya akan ada kepadatan. Nah, kalau mau menghindari Sayung, Ibu Lina nanti masuk Guntur masih aman lancar, terus nanti dari Guntur ambil Bulusari Waru Kudu, ini lancar, tidak ada ketersendatan, aman. Terus masuk Tol Mukti Harjo, masuk Tol Gayam Sari juga masih lancar untuk jalurnya. Lanjut lagi dengan Pak Yohanes Rudi, ini mau tanya dari Kudus ke Ambarawa kalau lewat Dempet, Mintreng, Gubuk, Beringin aman ya? Aman. Pekerjaan yang tanggul ini sudah selesai semuanya, Pak Yohanes Rudi? Aman. Pak Kholik menginfokan ada mobil mogok di turunan Gombel Baru ya. Ini belum ada penanganan tapi lalinya sudah mulai melambat sedikit ya di sekitaran Gombel Baru itu. Untuk kawan Rasika yang melintas di Gombel Baru yang arah turun ya, ini ya yang arah turun ini, harap hati-hati. Arah naik di sebentar. Oh, ini arah turun, Ding. Sorry, arah turun Gombel. Ini ada mobil mogok sedikit tersendat gitu ya. Terima kasih, Pak Kholik. Pak Bagus Aditya.
8: Mbak Kri, perjalanan dari TL Terpadu Asia Tenggara sampai di home base terpantau arus lalu lintasnya cukup ramai, padat, Mbak Kri. Yang di Gombel juga. Gombel itu tadi ada mobil mogok, Mbak Kri. Di ketersendatannya di situ, lepas itu los, lancar, Mbak Kri. Long weekend piye to, Mbak Kri? Aku mikir SPMB, Mbak Kri. SPMB bulan depan sudah mulai mikir SMP masuk sekolahnya. Itu Mbak Kri. Jadi aku pengen liburan, tapi kok ya mikir besok bulan depan sudah di depan mata pendaftaran SMP Mbak Kri. Jadi aku belum merasakan libur. Tetap wae Mbak Kri. Harus tetap semangat. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih Pak Bagus Aditya. Lanjut lagi Ibu Tisa, selamat sore.
9: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, Ibu Tisa.
9: Sayung Genuk ada apa ya? Kok macet?
0: Oke, Ibu Tisa dari Sayung menuju ke arah Genuk ya, atau Genuk ke arah Sayung, ini karena rob dan volume kendaraan meningkat, ditambah lagi hari ini hari Rabu banyak truk yang melintas, Ibu Tisa.
10: Mbak Greta, tolong siarkan suami itu? Saya Mas Saiful Anis segera pulang gitu ya.
0: Aduh. Oke, ditunggu Ibu Tisa. Pak Saiful Anis, ini Ibu Tisa sudah on air di radio kalau Pak Saiful Anis cepat pulang gitu. Besok libur panjang, iya kan Bu Tisa? Oke deh, mudah-mudahan Pak Saiful Anis sudah OTW ini. Oke, Pak Sumedi.
11: Selamat sore menjelang petang, Mbak Gita.
0: Iya, selamat sore.
11: Mohon info lalin, Mbak. Dari Jepara mau ke Kudus, di mana lalinya Mbak? Ngabul, Pecangan, Mayong, Gotri, Jedak, gimana Mbak lalinya? Terima kasih Mbak Gita.
0: Oke.
11: Selamat sore.
0: Oke, dari Jepara ya. Dari Jepara menuju ke arah Kudus saat ini masih aman lancar, tidak ada ketersendatan, Pak Sumedi. Kawan di 3818 sekilas info saja, ini arteri Kaliwungu macet parah arah ke Semarang sampai pintu masuk tol Kaliwungu, betul. Brangsong arah Semarang juga macet, ini dari Bu Feni karena long weekend ya. Long weekend Ibu. Iya, ini memang jalur semua jalur padat semuanya. Oke, terima kasih Ibu Feni. Kawan di 18907 mau request lagu saja. Oke, ditunggu lagunya. Pak Sugiman.
12: Selamat sore Mbak Gri, selamat sore kawan Rasika. Mbak Gri, mohon info Lalin kampus UNES ke Salatiga. Mbak Gri, ini masih di kampus, mau siap-siap mau pulang.
0: Oke, dari UNES ya. Dari UNES menuju ke arah Salatiga. Sebentar, dari UNES menuju ke arah Salatiga. Untuk saat ini dari UNES menuju ke arah Gunung Patinya lancar, tidak ada ketersendatan. Gunung Pati menuju ke arah Ungaran nanti keluar Asalamah juga lancar. Kalau mau masuk tol Ungaran saat ini juga lancar, tidak ada ketersendatan, sampai Salatiga juga lancar. Untuk jalur konven nanti ada kepadatan, biasa di kota Ungaran ada kepadatan, cuman tidak ada ketersendatan, hanya nanti melambat di sekitaran TL Karangjati, di sekitaran Samban, terus di sekitaran mana ya, sekitaran Merak Mati ini sedikit melambat. Di Bawen lancar. UNES ke arah Gunung Pati. Oh iya, Sumur Jurang, Ding. Sorry. Oh iya. Ya maksudnya itu Ibu, maksudnya jalur Gunung Pati maksud saya gitu. Santiworo, aduh dikoreksi sama Bu Santiworo nih. Oke, terima kasih Bu Santiworo ya Pak Sugiman. Maksudnya jalur Gunung Pati itu Sumur Jurang. Nah, itu maksud saya gitu loh Ibu. Tapi Pak Sugiman pasti ini ya, tahulah yang saya maksud gitu ya, bisa membaca pikiran saya gitu ya Pak Sugiman ya. Oke, lancar Pak Sugiman, nanti masuk tol Ungaran keluar Salatiga lancar, tidak ada ketersendatan. Begitu Pak Sugiman. Aduh, jadi malu saya dikoreksi sama Bu Santiworo. Ya sudahlah, karena ini ya, saya mesti lihat map benar-benar ini. Kita break dulu ya kawan Rasika, kita break dulu, kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Ungaran, Semarang dan sekitarnya.
13: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
14: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
15: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
16: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
17: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
16: Udah sopan, seger lagi.
18: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
17: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
16: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
17: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
16: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
17: Aman, yang penting... Oh.

0: Sehat alami.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
4: Kebiasaan langsung tancap gas setelah mesin hidup ternyata kurang baik, terutama di pagi hari. Saat mesin baru menyala, oli masih membutuhkan waktu beberapa detik untuk melumasi seluruh bagian mesin. Kalau langsung dipaksa bekerja berat, komponen mesin bisa lebih cepat aus. Tips aman. Setelah menyalakan mesin, tunggu sekitar 30 detik hingga 1 menit. Gunakan kendaraan dengan santai di awal perjalanan. Hindari akselerasi mendadak saat mesin masih dingin. Yuk kawan Rasika, rawat kendaraan mulai dari kebiasaan kecil. Karena perawatan sederhana hari ini bisa mencegah kerusakan besar di kemudian hari. Selamat berkendara, tetap aman dan nyaman di jalan.

0: ternyata semakin malam, semakin jelang malam, ini traffic WA Rasika juga semakin banyak ya, semakin padat kawan Rasika. Tidak hanya di jalan, tapi traffic WA-nya juga padat gitu. Jadi saya langsung buka WA saja gitu. Ada Pak Wibowo tadi yang menanyakan jalur ya.
1: Mohon maaf Mbak Greta, tadi putus-putus.
0: Putus-putus, makanya saya
1: tadi
0: dengerin.
1: Tadi badhe nyuwun pirsa terkait jalur menuju ke rumah sakit Telogorejo, Semarang.
0: Oh, okay.
1: Saya start dari kawasan Randu Gunting depan Coca-Cola. Kira-kira jalur yang aman lewat mana nggih? Apakah masuk Tol Bawen atau Ungaran? Kemudian keluarnya apakah Jatingale atau Gayam Sari nggih?
0: Oke, okay, sebentar.
1: Mohon informasinya Mbak Greta biar lancar.
0: Oke, okay, siap-siap.
1: Mau tebus obat di sana. Maturun Mbak Greta.
0: Mau ke arah Telogorejo berarti ya. Kalau masuk tol, nanti masuk tol Ungaran nggak apa-apa. Sekitaran Ungaran ini lancar, tidak ada antrian. Masuk tol Ungaran lebih aman. Terus kalau mau keluar Jatingaleh, ini nanti di sekitaran Taman Diponegoro ada kepadatan. Di sekitaran Taman Diponegoro mulai dari persimpangan Papandayan itu ya, sampai di Taman Diponegoro. Tapi lepas itu menuju ke arah Telogosari, menuju ke arah Jalan Pahlawan, lancar, tidak ada ketersendatan. Kalau mau keluar tol Gayam Sari, ini tidak saya sarankan. Soalnya kalau keluar Gayam Sari malah padat banget jalurnya di sekitaran Bangkong, terus di sekitaran Ahmad Yani, ini jalurnya padat. Jadi saran saya masuk tol Ungaran lebih baik keluar Jatingaleh saja, Pak Wibowo. Pak John Myung.
2: Selamat sore Mbak Greta dan kawan Rasika semua.
0: Iya, selamat sore.
2: 17.21 saat ini, baru mau keluar Kutus ya. Untuk
0: okay.
2: Kota Kutus sendiri barusan diguyur hujan cukup deras dan lintasan basah, harap hati-hati untuk kawan Rasika yang melintasi Kota Kutus. Untuk jalur ke depan gimana ya Mbak Greta? Oh ya, request lagu ya Mbak Greta, lagunya Ruth Sahanaya, Jangan Buang-Buang Waktu. Terima kasih.
0: Oke, okay. Untuk saat ini ya, tadi di dari Kudus menuju ke arah Demak, di sekitar Pasar Gajah ini masih melambat jalurnya, tapi tidak sepadat tadi. Masih melambat di sekitar Pasar Gajah, terus sekitaran Jembatan Sri Mulyani dan sekitaran New Hope. Masih ada kepadatan, cuman tidak sepadat tadi. Lepas New Hope menuju ke arah Demaknya lancar, tidak ada ketersendatan, Pak John Myung. Pak Yono mau tanya Lingkar Kaliwungu kenapa ya kok macet gitu. Lingkar Kaliwungu yang arah ke Semarang ya, ini tersendat karena biasa volume kendaraan

0: kendaraan Pak Yono, dan antriannya itu mulai dari sekitaran jembatan Kayu Lapis. Pak Rizky,
1: mobil Nissan B1649 sekian sekian.

0: Pak Teguh, mohon info Gombel Baru sampai dengan Banyumanik lebih lancar lewat mana ini? Lebih lancar masuk tol atau lewat jalur biasanya yang biasa? Kalau saran saya, Gombel Baru sampai Banyumanik mending masuk tol Jatingaleh, nanti keluar Srondol. Itu lebih aman. Karena di sekitaran apa namanya Gombel, kalau sore-sore gini waktunya pulang kerja pasti akan padat. Ditambah lagi ini jelang long weekend gitu Pak Teguh. Ibu Martono, kalau dari Rembang mau ke Kudus macet nggak ya? Iya, ada kemacetan Ibu. Dari Rembang mau ke arah Kudus di sekitar Juwana ya. Ini antriannya mulai dari sekitaran Ngerang sampai di jembatan Kaligodi itu ya Ibu ya. Jadi cukup panjang Bu Martono. Pak Jack, selamat sore juga. Ini semoga semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ini menyampaikan dari kawasan Pecinan ya, untuk yang besok mulai libur dalam rangka long-long weekend, selamat berlibur dan kembali lagi dalam keadaan sehat. Kalau di tempat kerjaku juga mengalami yang hal yang sama tapi berbeda. Long, tolong besok berangkat ya Mas, gitu. Oke, gak apa-apa Pak Jack, besok saya temenin. Pak Nurul Nurkolis,
1: 1735 melintas di turunan Gombel Baru Mbak.
0: Iya.
1: Untuk roda 4 yang bermasalah sudah tidak ada ya?
0: Tidak ada ya Mbak ya. Oke, siap.
1: Sepertinya sudah digeser ke depan kantor pajak.
0: Oke.
1: Paling ke arah bawah ramai lancar, ke atas padat karena volume kendaraan. Hanya sampai di kaki Gombel aja Mbak, apa kepadatan yang dari arah bawah. Demikian diinfokan, matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Nurul Nurkolis untuk update-nya. Dan ini ada info kebakaran ya Kawarasika. Ini saya dapat dari Damkar. Ada pemadaman kebakaran rumah huni tadi 17.45 di daerah Telogosari Wetan, Kecamatan Pedurungan. Mudah-mudahan cepat teratasi untuk apinya dan tidak ada korban jiwa, juga kerugian minim saja gitu. Pak Andre menginfokan untuk Gajah ini sudah mulai kontraflow karena macet panjang ya. Tadi ada truk molen yang sedang menuang adonan gitu. Oh, ternyata karena dibuat kontraflow di sekitaran Gajah, tapi sekarang sudah mulai lancar kok di sekitar Gajah. Ada sedikit antrean di sekitaran New Hope saja. Terima kasih infonya Pak Andre, Pak Andrew. Pak Widayat Prasetyo, ini tadi dari ke arah Semarang melintas di Pasar Gajah karena kontraflow ya. Ada penuangan cor-coran itu ya. Tapi sekarang juga sudah mulai lancar, antrian hanya di sekitaran New Hope saja. Pak Aristiawan ini mengirimkan video sebentar.
2: Selamat sore Mbak Greta, salam
0: sore.
2: Sehat selalu. Ini saya dari bandara mau balik ke Demak Mbak Gre.
0: Okay.
2: Tadi macet di depan pom bensin Genu, tempatnya kalau dari Semarang mau ke arah ke Demak sebelum jembatan Kalibabon, ini baru sampai Polsek Sayung yang di depan putar balik itu Mbak Gre, belum melewati Pasar Sayung yang ada rob. Ini tadi dari sana tadi Kalibabon sampai sini butuh waktu 25 menit, belum sampai Sayung ini Mbak Gre. Nggak tahu kalau nanti sampai Sayung lewatin rob berapa menit lagi nggih. Begitu Mbak Gre, macetnya lumayan. Sesuk meh praidowo sing do prai Mbak Gre. Begitu, terima kasih. Salam sehat selalu semuanya.
0: Oke, nah Pak Ari kan juga libur. Moso nggak libur, tetap libur lah, libur panjang.
3: Dari Polsek Sayung itu Mbak Gre, tadi saya berhenti ngelewatin Pasar Sayung rob. Ini sudah masuk tol Semarang Demak Mbak Gre, itu okay. Tadi butuh waktu kurang lebih 15 menit Mbak Gre.
0: 15
3: dari Polsek
0: menit ya, lewatin sudah berkurang
3: itu,
0: ya.
3: Agak lumayan ini. Merembat begitu Mbak Gre, matur suwun.
0: Oke, okay, terima
3: sudah
0: kasih.
3: Masuk gerbang tol Semarang Demak. Matur suwun Mbak Gre.
0: Oke. Okay. Terima kasih Pak Ari untuk update-nya. Lanjut lagi dengan kawan di 9847. Mbak, TL Rumah Sakit Karyadi nyala merah semua, jadi agak semrawut ini tadi. Oke, terima kasih infonya. Pak Isnan mengirimkan video.
4: Apa selamat ini? Sore Mbak Greta Mas
0: iya,
4: Juli.
0: Selamat sore Mbak Pak Isnan.
4: Apa di sore hari di arteri Yosudarso yang menuju ke Madukoro ya. Ini ada ketersendatan tadi kalau di petunjuk jalan itu sekitar 6 menit. Kalau ambil paling kiri tadi lebih cepat karena bisanya lebih berapa. Kayaknya ada sesuatu di depan ya, perbaikan jalan kah atau ada yang trouble? Demikian, terima kasih.
0: Oke, Pak Isnan. Terima kasih untuk infonya.
4: Lanjutan kemarin ya, perbaikan jalan perbaikan di jembatannya jalan. Ini ya.
0: Oke,
4: sudah masuk di lajur perbaikan. Demikian, terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Isnan. Lanjut lagi Pak Yuda.
5: Selamat sore. Bagaimana kondisi lalin dari KIK ke Ungaran ya, lewat tol maupun konvens? Terima kasih.
0: Oke, dari KIK. Oke, dari KIK menuju ke arah Ungaran untuk saat ini yang di lingkar Kaliwungu ini ada ketersendatan mulai dari jembatan Kayu Lapis sampai entry tol Kaliwungu. Jadi cukup panjang antriannya Pak Yuda. Tapi lepas itu menuju tol Krapyak, menuju entry tol Krapyak lancar. Kalau Pak Yuda nggak pengen tersendat berarti putar balik. Tapi di Brangsong ini ada antrian juga di sekitaran rumah makan Salsabil. Kalau misalnya mau masuk tol Kendal ini nggak apa-apa, lancar gitu. Antriannya cukup panjang Pak Yuda. Pak Steve menginfokan perempatan Gajah Lamper ini tersendat ya, dia karena ada truk odol yang nyangkut kabel tapi belum ada petugas. Posisinya di lajur kiri nih. Oke. Terima kasih infonya Pak Bowo Artanto.
6: Mbak Greta, 1745 ini melewati Pasar Gajah ya. Ini enggak berhenti grek Mbak Greta setelah Pasar Gajah. Ini saya masih lurus jalan. Tadi map nyuruh lewat Gajah Dempet tapi karena sudah gelap saya roso-roso. Ini mungkin mau putar balik Gajah Geneng saja Mbak Greta. Nanti tak update lagi infonya. Matur nuwun.
0: Oke.
6: Tapi saya jadinya lurus Mbak Greta, tapi tidak masuk jalur kontraflow yang lurus. Kontraflownya sebelum jembatan Sri Mulyani, terus masuk lagi di New Hope. Makanya ada ketersendatan di New Hope.
0: Oke, tapi sekarang untuk sekitaran Gajah ini sudah mulai.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Proyek pembangunan jalan tol Jogja-Bawen terus dikebut dengan fokus utama pada seksi kedua yang menghubungkan ruas Banyurejo hingga Borobudur sepanjang 15 km. PT Jasa Marga Jogja-Bawen melaporkan proses pembebasan lahan untuk seksi 2 ini telah mencapai 92%. Saat ini tahapan pekerjaan difokuskan pada pembersihan lahan serta persiapan pengeboran pondasi struktur untuk pembangunan fisik. Pihak Jasa Marga menyatakan kehadiran ruas Banyurejo-Borobudur ini dirancang untuk memperkuat konektivitas antar wilayah sekaligus mendukung sektor pariwisata di kawasan strategis Borobudur. Secara keseluruhan, tol Jogja-Bawen terbagi dalam 6 seksi. Sebelumnya, seksi 6 ruas Ambarawa-Bawen telah dibuka fungsional pada arus mudik Lebaran 2026 guna memperlancar mobilitas masyarakat di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kementerian Pekerjaan Umum mendukung penuh pembangunan akses tol Patimura di Kota Salatiga yang ditargetkan rampung pada tahun depan. Proyek sepanjang 1,66 km ini mulai dikerjakan sejak April lalu oleh PT Transmarga Jateng sebagai bagian dari pengembangan jaringan tol Semarang-Solo. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan bahwa infrastruktur ini memiliki arti strategis dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional serta mendukung pemerataan pembangunan antar wilayah. Dengan nilai proyek Rp113 miliar rupiah lebih, pembangunan mencakup pembuatan jalan masuk dan keluar tol, serta penanganan jalan Patimura sepanjang 555 meter. Kehadiran akses baru ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi waktu tempuh bagi kendaraan dari arah Semarang menuju pusat kota, sekaligus mendongkrak sektor perdagangan dan pariwisata di wilayah Salatiga dan sekitarnya. Berikut kami sampaikan kabar haji. Perlindungan kesehatan jamaah haji Indonesia perlu diperkuat menyusul laporan suhu ekstrim di Arab Saudi yang mencapai 45 derajat Celcius. Anggota Komisi 9 DPR, Neti Prastiani Aher, meminta Kementerian Kesehatan segera melakukan audit menyeluruh terhadap ketersediaan obat-obatan serta kesiapan tenaga medis. Neti menegaskan cuaca panas tersebut beresiko tinggi, memicu dehidrasi hingga heat stroke, terutama bagi jamaah lansia yang memiliki penyakit penyerta. Selain kesiapan medis, Neti juga menyoroti pentingnya standarisasi gizi dan asupan cairan dalam menu catering jamaah. Upaya mitigasi yang ketat dan terukur ini diharapkan dapat meminimalisir resiko kesehatan sehingga seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan khusyuk. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Masih ada Greta Putri di sini untuk menemani kawan Rasika ya, dan Rasika bisa terus memberikan update-nya di 081-32-58-58-500. Langsung saja ke WA, ini yang sudah gabung ada Pak Aguskus. Pak Aguskus tadi menginfokan untuk gajah tadi dibuat kontraflow. Terima kasih infonya Pak Supriyadi, selamat petang.
1: Selamat malam Mbak Greta, jam 17.48. Dari arah Kudus menuju Demak ini di kontraflow. Soalnya macetnya lumayan panjang tadi soalnya Mbak Greta.
0: Betul sekali.
1: Jadi kontraflow jadinya ya lumayan lancar. Gitu, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Supriyadi. Pak Bo Artanto.
2: Pukul 18 lebih 10 menit saya memutuskan masuk jalur Songolas Sewu Mbak Greta.
0: Oke, siap.
2: Karena bareng Ibu Negara sih, maksud takjak macet-macetan Mbak Greta.
0: Iya, jangan dong.
2: TL Bocorjo dan flyover Katilangu padat ya Mbak. Banyak truk gudi-gudi. Maturnuun.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Agus. Ini Pak Agus menginfokan exit tol Sayung masih melambat ya. Betul sekali, dan antrian juga masih panjang ini. Untuk antriannya mulai dari Bahana Buana Box ya, dan simpulnya masih di sekitaran Pasar Sayung. Terima kasih infonya Pak Agus. Pak Faisal Ramadhani sudah sampai di mana ini?
3: Pukul 17.47 perjalanan sudah sampai sekitar Unisula ya Mbak. Kita lagi mau masuk Mukdiarjo. Tadi nyambung update mulai dari Pamongan keluar perempatan Bulusarinya. Waktu saya lewat tadi belum ada antrian ya, masih lancar aja. Kemudian perempatan Waru juga masih lancar, masuk Kuduraya, keluar perempatan Botermun Sidi juga masih lancar aja sampai ke Terboyonya. Begitu Mbak Greta yang bisa saya sampaikan untuk informasi jalur dalamnya. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Faisal Ramadhani. Lanjut lagi Pak Soleh.
4: Sore Mbak Gri, Mbak Gri mau tanya jalur Mbak, saya dari bandara. Rencana mau ke arah Jatenglen Mbak, balik lagi. Bagaimana ya Mbak, jalur saya macetnya sampai mana? Kalau panjang saya tak nongkrong-nongkrong dulu di Semarang Mbak. Sekalian nunggu request lagu yang ada goyang-goyangannya dikit-dikit Mbak. Yang itu Mbak, apa-apanya dong, apanya dong.
0: Oke, coba nanti ya. Oke, terima kasih Pak Soleh. Untuk saat ini di Sayung, ini antriannya mulai dari sekitaran Unisula sampai di Kino. Jadi cukup panjang untuk antriannya Pak Soleh yang di sekitaran Sayung. Pak Sentot Banyu Aji.
5: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
5: Saya melaporkan perjalanan dari USM Soekarno-Hatta melewati Jalan Soekarno-Hatta, lanjut masuk Jalan Raden Patah, Kota Lama. Ramai lancar saja. Kota lamanya yang ini padat, banyak wisatawan. Saya lihat ada 5 bis lebih itu yang bersandar di depan gedung keuangan, gedung Papak. Dan itu padat, orang berjalan-jalan di Kota Lama. Hati-hati untuk melewatinya, pelan-pelan saja. Lanjut juar lancar jaya. Sementara saya memang menghindari ke timur dulu, pulangnya ke timur nanti, soal jam segini adalah jam padat merayap. Sementara mau ke rumah yang di Gajah Mungkur dulu. Nanti juga mengingatkan kembali tanggal 20 dan 21 Mei di Unta Semarang mau ada wisuda. Sudah, sehingga nanti trafiknya mungkin agak terganggu.
6: Bawa kunci toh?
5: Di dua hari tersebut. Untuk dua hari pertama tanggal 20 itu dua tahap, pagi dan siang, sehingga sampai sore itu kan ramai. Sedangkan yang hari kedua hanya periode pagi saja, sehingga siang ramai, sore sudah melandai. Sementara perkembangannya nanti akan diinfokan lagi apabila melintas lagi di beberapa ruas jalan Kota Semarang. Sementara di Jalan Pemuda sih padat biasa jam pulang kerja nih. Saya berhentinya sampai di depan Maybank. Pendek saja. Biasanya lebih panjang sampai balik kota. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Ibu Yosirima. Ini Semarang ke Demak padat pol, macet dari Gebang Anom ini masih sampai Genuk ya. Tadi pulang kantor dari Jalan Pemuda jam 5 ya. Ini padat banget memang jalurnya di Sayung. Pak John Myung?
7: 1754 jalur Slimoreng ini ada kontraflow ya Mbak Greta.
0: Oke. Okay.
7: Jadi merambat lancar ini. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak John Myung. Pak Arif, ini menginfokan tanjakan Tanah Putih ya. Untuk tanjakan Tanah Putih, untuk saat ini ada ketersendatan cukup panjang dan ekornya sampai TL Pasar Kambing, betul sekali. Ini antriannya cukup panjang ini di sekitaran tanjakan Tanah Putih. Karena volume kendaraan ya ini ya. Terima kasih Pak Arif untuk infonya. Pak Wisnu Widinata, selamat sore juga. Dari Purwodadi ke Semarang lewat mana ini? Purwodadi ke Semarang lewat jalur timur tengah saja. Hindari jalur Sayung ya. Soalnya ini masih ada ketersendatan. Tapi kalau mau masuk tol Semarang gak apa-apa. Nanti begitu sampai di exit tol Sayung, lolos dari Sayung butuh waktu sekitar 15 menit. Pak Jack?
8: Ya, besok ditemani sih gak apa-apa Mbak Greta. Tapi masalahnya besok jalanin gak pakai mobil yang biasanya saya pakai.
0: Oh,
8: panas-panasan nek besok terapi sauna sekalian.
0: Oke, terima kasih Pak Jack. Pak Widinda Cahyo.
9: Selamat petang Mbak Greta.
0: Iya,
9: meluncur dari petang. KIK Kendal Mbak Gri, info lalu lintasnya Mbak Gri. Jalur saya sampai Ambarawa. Enaknya lewat konven Kendal, konven Kendal Semarang apa masuk tol Kaliwungu ya Mbak Gri. Terima kasih.
0: Nah ini dari Kak Ika, soalnya antriannya cukup panjang ini ya. Ini baru saya buka WA-nya dan antriannya malah mulai dari sebelum jembatan Kayu Lapis. Kalau tadi saran saya mending putar balik aja masuk tol Kendal, nanti keluar Kaliwungu atau langsung bablas ke arah Krapyak, bablas ke arah Bawen, aman Pak Widinda.
9: Di atas jembatan Kayu Lapis sudah kena macet Mbak Gri.
0: Nah,
9: saya
0: iya,
9: langsung turun ini lewat jalur Kali Kayu Lapis mau masuk Kota Kaliwungu.
0: Oh, Kota Kaliwungu. Oke. Okay.
9: Tak lewat Kota Kaliwungu dulu, nanti Semarang. Mungkin agak mending deh kalau ke arah Semarangnya yang dari jalur Kota Kaliwungu.
0: Iya betul. Ada kepadatan di dalam Kota Kaliwungu, tapi sekitaran ini aja, sekitaran pasar pagi itu nah Pak Widinda. Pak Hamzah.
10: Oke Mbak. Ini baru menikmati kemacetan di Karikawe arah Jepara
0: ya. Oke. Okay.
10: Nikmati mawon nggih.
0: Iya betul.
10: Mohon infone Mbak, ini rute ke Jepara gimana jalannya? Terima kasih.
0: Oke, okay, kalau ke arah Jepara nanti lepas dari ketersendatan di sekitaran Sayung itu ya. Lepas dari apa namanya Saniharto itu lancar, masuk Jeparanya juga lancar, tidak ada ketersendatan Pak Hamzah. Pak Sony
11: melaporkan sore ini pukul 18 kepadatan terjadi di depan toko oleh-oleh Pejurungan. Ada beberapa bus yang parkir menyebabkan ketersendatan dan penyempitan jalur. Harap hati-hati untuk yang arah ke Meranggen dan Pucang Gading. Sekian, terima kasih Mbak Greta.
0: Okay.
11: Selamat sore.
0: Terima kasih Pak Sony untuk update-nya. Pak Dar, ini menginfokan kemacetan sudah mengekor sampai exit tol arah Semarang yang di Sayung ini ya Pak Dar ya. Oke, okay, terima kasih Pak Yohanes Rudi. Ini menginfokan Dempet Mintreng ternyata ada pekerjaan jalan dan macetnya juga panjang ini Dempet Mintreng. Oke. Okay. Terima kasih infonya Pak Yohanes Rudi. Cuman untuk saat ini ya, Pak Yohanes Rudi sudah masuk Dempet ya. Untuk saat ini sih di sekitaran Gajah ini juga sudah mulai lancar ini Pak Yohanes Rudi. Kalau belum masuk atau mungkin putar balik saja kalau bisa. Oke, putar balik saja boleh. Antrian yang di Jembatan Sri Mulyani itu pendek saja Pak Yohanes Rudi. Oh, ini sudah 15 menit berhenti grek ya. Oke, terima kasih Pak Yohanes Rudi. Kalau misalnya bisa putar balik, mending putar balik saja, soalnya gajah ini aman, tidak ada ketersendatan, Pak Yohanes Rudi. Pak Ragil menginfokan untuk Cepiring ya.
12: Yang kontraflow di Cepiring, Mbak.
0: Oh, ini kontraflow di Cepiring.
12: Serogo, terus nyari jalan yang ke arah Lingkar Kendal itu, terus nanti ketemu di Lanji, Mbak. Terus balik ke Pantura lagi, Mbak. Di kontraflownya ya ramai lancar sih, Mbak. Lancarnya lancar ketersendatan aja, Mbak. Lancar normal, maksudnya di kontraflow nggak bisa kencang, Mbak. Nah, terus, Mbak. Sampai ketemu besok, saya lanjut pulang.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Ragil. Pak Sabto.
13: Sore Kak Rasika,
0: iya,
13: sehat
0: sore.
13: Selalu kakak-kakak di Rasika. Kak, minta tolong info jalur pukul 18 lebih 8 menit posisi dari Demak mau ke Semarang. Nek saya lihat dari Google Map lewat Pantura Jalan Raya kok ada jalur merah panjang di sekitar Sayung ya Kak ya.
0: Betul.
13: Ada apakah gerangan Kak? Kok panjang sekali? Apakah tetap aman, tetap jalan meskipun merambat atau bagaimana? Matur nuwun buat infonya kakak-kakak semuanya. Salam sehat, maknya.
0: Oke,
13: selamat bertugas. Iya. Matur suwun.
0: Oke Pak Sabto, ini merambat karena tadi ada rob, terus juga karena volume kendaraan. Itu yang menyebabkan antrian cukup panjang, Pak Sabto. Lanjut lagi dengan Pak Andrew, ini tadi kemacetan yang di Sayung yang dari atas jembatan tol Semarak, ya ini sudah terlihat ya. Terima kasih Pak Andrew. Ibu Heni Novi.
14: Terima kasih infonya Mbak Greta. Saat ini pukul 18.10, ini saya sudah sampai di Salatiga dan sebentar lagi sampai di rumah. Dan untuk informasi lalu lintas yang saya lewati dari KIC menuju ke Salatiga via exit Bawen, kedua arahnya terpantau ramai lancar ya. Dan untuk lintasan di Salatiga saat ini masih kering dan belum hujan. Terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan. Buat Mbak Greta, semangat melanjutkan tugas. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati, tetap fokus dan selamat petang. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Ibu Heni Novi untuk update-nya. Pak Joni Wirawan, ini melintas keluar Marina POJ sudah macet karena padat di TL Bea Cukai. Terima kasih infonya Pak Joni Wirawan. Pak Agung Sutiar.
15: Selamat petang Mbak Greta, jam 18.15 ngantri di pintu Semarak Mbak, arah Sayung. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih Pak Agung Sutiar. Ini antri di pintu tol Semarak ya. Pak Setiadi.
16: Selamat malam Mbak Greta.
0: Iya, selamat malam
16: Mbak. Menginfokan ini di Jalan Mojopahit, traffic light Supriyati sudah mungkin 5 menit tidak bergerak. Mohon info ada apa ya di arah ke Pedulungan atau ke arah Penggaron. Terima kasih.
0: Sementara ini di TL Supriyadi ini ada kepadatan karena volume kendaraan saja. Sementara ini Pak Setiadi infonya karena kepadatan volume kendaraan. Pak Kris.
17: 18.15 Mbak Krita.
0: Terima kasih.
17: Info Sebetulan Sri Mulyani sudah lancar.
0: Sudah lancar ya, oke.
17: Tadi di map sampai pasar juga perjalanan dari Gajah ke Semarang. Sinar Waluyo hanya sedikit macet mulai jembatan kurang 50 meter ini.
0: Oke, terima kasih Pak Kris untuk update-nya. Pak Widayat Prasetyo, ini pukul 18.17 mulai ikut antri di eksit tol Sayung yang arah ke Semarang. Terima kasih infonya Pak Widayat. Pak Klik Sakti.
18: Selamat malam Rasika, malam Mbak Krita.
0: Iya, malam juga semuanya.
18: Ini saya perjalanan pulang dari kantor MT Haryono 811 depan Java Mall menuju Pramuka. Ini 15 menit masih terpaku di ini Mbak, di Tanah Putih, tanjakan Tanah Putih
0: ya.
18: Belum tahu di depan ada apa, tapi lalin sangat merayap ini Mbak. Nanti saya info kalau ada kejadian apa, tapi kalau ada yang lain ini ada info apa nih teman-teman, ini kok rapat banget depan ini. Matur suwun. Oke.
19: Akhirnya saya belok kanan Mbak Wahidin, ini saya sudah sampai patung penari lancar.
0: Oke.
19: Kayaknya volume aja Mbak.
0: Iya, karena volume kendaraan ya, banyak yang kayaknya pulang, harus pulang gitu, mungkin karena libur panjang gitu. Pak Fajar.
20: Mbak Greta, selamat sore Mbak Greta. 16.07. 18. Saya baru bisa belok menuju ke Golawe. 30 menit juga ya dari bahan Buana Box. Buat rekan-rekan kawan-kawan Rasika, hati-hati karena Jatenglen mulai bubaran, banyak motor yang lawan arah dan selap-selip di antara dua mobil. Sering-sering pantau kalau misalnya mau pindah lajur. Saya kena pamer pel-pelan ini, padat merayap pelan-pelan.
0: Okay.
20: Demikian Mbak Greta, matur nuwun. Semoga lancar lewat Belawi menuju ke Semarang. 18.07 maksudnya Mbak.
0: Iya,
20: Barbitulas kok jadi 16 berarti aku atret ini Mbak.
0: Okay.
20: Matur nuwun Mbak.
0: Oke, Pak Fajar.
21: Ronggolawe juga mulai padat ya Mbak, karena kayaknya banyak orang yang mulai memutuskan untuk lewat sini. Buat kawan-kawan Rasika hati-hati. Demikian, matur nuwun.
0: Oke, terima kasih.
20: Selamat Pak malam Mbak. Greta 18.23 sudah sampai Kudu. Cenderung lancar sih sebenarnya. Aduh, cenderung lancar sebenarnya, cuman agak sedikit padat ya. Buat kawan-kawan yang lewat di sini hati-hati karena persimpangan mobil ada beda ketinggian jalan cor-coran dengan jalan tanahnya. Hati-hati keblusuk. Motor banyak dari dua arah. Dan ada beberapa yang nggak pakai lampu, jadi waspada. Demikian, matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Fajar untuk update-nya. Pak Purwono?
22: Iya. Mbak Greta, pukul 18.15 sampai di TL Botorjo. Saya jadinya disalip Pak Bowo karena saya harus isi BBM sopirnya dulu, sama isoma untuk ibadah dulu sebentar Mbak. Tadi ini klik kita mau masuk songolas sewa aja Mbak.
0: Oke.
22: Gimana Mbak, keluarnya masih tersendat panjang
0: masih
22: apa enggak? Terima kasih.
0: Oke, kalau keluar dari Tol Semarak masih ada ketersendatan, kemungkinan ya butuh waktu sekitar 15 menit Pak Purwono. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawarasika, kita simak dulu jaring Radio Malam.

0: dalam jaring radio malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Sumenep kembali menerima alokasi bantuan sebanyak 500 unit rumah dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya pada tahun 2026. Menariknya, pelaksanaan program tahun ini hadir dengan pola baru yang dinilai lebih progresif. Pemerintah pusat kini menerapkan sistem pengawasan terintegrasi yang memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk ikut terlibat aktif dalam proses pengawasan di lapangan. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi menegaskan bahwa skema baru itu menjadi langkah penting dalam mewujudkan pelaksanaan program yang lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Paparan iklan rokok di kota Semarang kini berada pada tahap mengkhawatirkan. Riset terbaru Indonesia Youth Council for Tactical Change mencatat lebih dari 74.000 siswa terpapar promosi rokok setiap hari. Peneliti UICTC, Nalsali Ginting, mengungkapkan dari 375 titik iklan di 3 kecamatan, 97%-nya berada dalam radius 500 meter dari sekolah. Strategi promosi dinilai sangat agresif karena menggunakan warna cerah, varian rasa buah, serta harga murah di bawah Rp20.000 untuk menyasar anak dan remaja. Menyikapi hal ini, pemerintah Kota Semarang tengah menyiapkan revisi peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Joe, suara Bojonegoro Indah FM. Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri PGMM Bojonegoro siap kepung DPR RI pada 20 Mei mendatang. Ketua FGMM Bojonegoro Galih Rimba Ariana bilang aksi nasional disepakati usai audiensi bersama Ketua DPD RI A.A. Lanyala Mahmud Mataliti. Galih menambahkan silaturahmi Akbar Guru Indonesia atau Siaga 2020 DAM merupakan aspirasi para guru madrasah khususnya swasta. Hal itu mewakili 638.000 guru madrasah seluruh Indonesia.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, Stigai Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Info Cuaca.
1: Selamat malam Mbak Ferry.
2: Selamat malam.
1: Gimana kabar hari ini Mbak Ferry?
2: Alhamdulillah baik.
1: Selalu sehat ya Mbak Ferry ya. Mbak Ferry, untuk perakiraan cuaca malam ini hingga esok pagi seperti apa untuk wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya? Silakan Mbak Ferry untuk perakiraannya.
2: Baik, terima kasih. Berikut kami sampaikan update informasi cuaca untuk kota Semarang maupun wilayah Jateng lainnya yang berlaku mulai awal malam hari ini hingga esok dini hari. Untuk kota Semarang umumnya berawan, berpotensi hujan ringan pada awal malam. Kemudian angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan 3 hingga 20 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dan tingkat kelembapan udara berkisar antara 80 hingga 95%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah umumnya cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah pegunungan hingga dataran tinggi, Pantura Timur dan sekitarnya. Kemudian untuk informasi tambahan, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian.
1: Oke, terima kasih Mbak Ferry untuk perakiraan cuacanya. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Itu tadi Kaorasika Perakiraan Cuaca bersama forecaster BMKG Stamet Amat Yani Semarang.

0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
1: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
2: Guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
3: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
3: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
3: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
3: Choco drink,
4: my mood booster,
3: menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
5: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Ayah, jangan merokok terus dong.
7: Ayah cuma satu batang kok.
6: Tapi ya asapnya bikin aku sesak.
8: Berhenti merokok memang tidak mudah, tapi bisa dimulai hari ini juga. Ingat cara berhenti merokok dengan start. S-nya set, tentukan tanggal berhenti merokok. T, tell, beritahu keluarga dan teman agar mendapat dukungan. A, anticipate, artinya antisipasi godaan merokok dengan aktivitas positif. R, remove, jauhkan rokok dan perlengkapannya. T, talk, konsultasi kelayanan berhenti merokok bila mengalami kesulitan. Berhenti merokok bukan hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga melindungi keluarga tercinta. Selamat Hari Tanpa Tembakau Sedunia tanggal 31 Mei. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Kita lanjut lagi Kawan Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota, dan ini sudah ada Pak Tribuono Joko.
1: Selamat malam Mbak Krita.
0: Iya, selamat malam.
1: Semarang Demak ditempuh dalam waktu 1 jam 47 menit Mbak Kri.
0: Hampir
1: ini
0: 2 jam ya.
1: Sakit ini.
0: Oke, terima kasih. Butuh waktu sekitar ya lebih kurang 2 jam lah. 1 jam 40 menit dari Semarang menuju ke arah Demak karena memang antriannya cukup panjang. Kawan di 7.000.
2: Itu tadi yang di Tanah Putih itu ketersendatannya di pertigaan Dr. Wahidin itu Pak Uga itu. Jadi diutamakan yang dari mana itu? Sebelah pom bensin keluar dari gang itu diutamakan. Jadi mobil yang dari Tanah Putih itu tersendatnya sampai jauh itu. Tadi saya sempat surat itu Mbak, Mbak Krita.
0: Oke.
2: Jadi Pak Uga yang bikin macet itu di pertigaan Dr. Wahidin. Begitu Mbak Krita.
0: Oke, update-nya. Siap. Terima kasih infonya, ternyata Pak Ogah ya yang menyebabkan antrian di sekitaran Dr. Wahidin. Pak Mardiono.
3: Selamat petang menjelang malam Mbak Krita. Ini
0: iya.
3: Jam 18.21 melaporkan di depan Apak Inti itu Mbak Krita sampai Lidu Lapa itu tersendat Mbak Krita. Ya tersendat, lumayan padat ini, tersendatnya pelan banget. Gara-gara banyak bis yang parkir Mbak Krita, udah ngambil jalur kiri buat parkir. Ya mohon pihak yang terkait yang berwenang untuk mengatur ini semua Mbak Krita.
0: Oke.
3: Okay. Kasihan pengguna jalan. Terus lanjut pertigaan Bawen ya lumayan padat, tersendat, mohon bersabar. Itu Mbak Krita. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Mardiono untuk update-nya. Pak Valen, ini Kudus ke Semarang lewat Guntur Waru, lancarkah? Lancar. Kalau lewat Guntur, ini lancar, tidak ada ketersendatan menuju ke arah Waru. Ini tadi Bu Santiworo menginfokan daerah Sebantengan sudah turun hujan, tapi cuma sebentar aja. Hujannya ngajak guyon, gitu. Oke. Pak Noval Hanif, ketersendatan di Tanjakan Merahmati arah ke Bawen karena volume kendaraan ya ini ya, karena bus yang parkir di pusat oleh-oleh itu. Terima kasih infonya. Pak Wisnu Widinata, Purwodadi ke Semarang perjalanan sudah sampai gubuk, sejauh ini lancar, cuman rada ruwet antrian perbaikan di Mintreng Dempet itu ya, gubuk juga habis diguyur hujan. Terima kasih Pak Wisnu Widinata untuk infonya. Pak Busan.
4: Selamat malam Mbak Greta, mengabarkan saya perjalanan dari Cepiring menuju ke Ambarawa lewat tol Mbak ini.
0: Oke.
4: Okay. Sekarang sampai di rest area. Rest area Ungaran. Ini hujan deras sekali. Mulai hujan deras.
0: Okay.
4: Mulai hujan. Harap berhati-hati. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Busan.
4: Mbak Greta. Untuk hujannya sampai JPU Beji itu
0: sudah berhenti
4: terang
0: benderang
4: ya? Lagi, Mbak. Hanya sekitar 2 kiloan.
0: Oke.
4: Okay. Demikian.
0: Oke. Okay. Terima kasih Pak Busan untuk update-nya. Pak Sugiman.
5: Selamat malam Mbak Gre. Jam 18.20. Saya tadi sholat maghrib di Masjid Ungaran, ini masuk tol Ungaran, kondisi hujan Mbak Gre, hujannya cukup deras juga ini, hati-hati okay. Semuanya.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Sugiman. Pak Junedi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Mbak Gre.
0: Iya, selamat malam.
6: Melaporkan perjalanan saya dari Sleman pulang ke Semarang, Genuh, Karangroto. Tadi perjalanan di lewat jalur konven nyampe di Ambarawa ramai lancar, tapi di Bawennya, di pertigaan Bawen agak tersendat karena kepadatan arus lalu lintas. Sekarang sudah nyampe di tol Bawen ya, Bawen ke Semarang ya, di KM 429 Talungaran, sudah diguyur hujan. Lintasan basah, bagi teman-teman yang melintas harap berhati-hati. Demikian laporan saya, Mbak Gri. Selamat malam. Terima kasih.
0: Terima kasih, Pak Junedi, untuk update-nya. Kita break dulu, kawan Rasika.

0: kita masih ada waktu ya sebelum Greta Putri pamit. Ada Pak Supriyadi, selamat malam.
1: Selamat sore, selamat malam Mbak Greta.
0: Iya,
1: jam 18.30 meh metu tol Jabang Bayi, Mbak, antre ini koyo ngene. Gusti, Gusti.
0: Oke, terima kasih Pak Supriyadi. Semangat ya Pak Supriyadi. Pak Setiadi.
2: Betul Mbak Greta. Jadi kepadatan aja, volume kendaraan banyak banget. Ini juga sampai TL Pedurungan, arteri Soekarno-Hatta Fatmawati juga padat, merayap dan panjang juga. Terima kasih Mbak Greta.
0: Oke, terima kasih Pak Setiadi. Pak Kis.
3: 18.30 Mbak Greta melintas di jalur tol Semarang Solo arah yang ke Semarang tadi, masuk dari pintu tol gerbang tol Ungaran, cuaca berkabut dan habis turun hujan ya Mbak Greta di Ungaran ya. Lalinnya di jalan tol ramai lancar ya, ramai lancar. Terima kasih untuk exit tol Kerapiak, gimana Mbak Greta? Terima kasih Mbak Greta.
0: Oke.
3: Selamat malam.
0: Oke, Pak Kis, untuk exit tol Kerapiak lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Widaya tadi pukul 18.17 ikut antre dan lolos 18.31 ya. Berarti lebih kurang sekitar 15 menit. Terima kasih infonya Pak Yohanes Sukoco.
4: Selamat petang menjelang malam Mbak Greta.
0: Iya, petang menjelang malam.
4: Dari tadi saya menyimak terkait Kaliwungu. Ini saya sedang menikmati
0: kemacetannya. Oke.
4: Luar biasa. Saya nikmati aja.
0: Betul sekali, dinikmati itu gimana lagi dong?
4: Minta lagunya dong Mbak. Disturb ya Mbak. Yang The Sound of Silence.
0: Oke, siap.
4: Maturun.
0: Oke, ditunggu lagunya. Mudah-mudahan waktunya cukup ini ya, Pak Widinda.
5: Kalau yang jalur kayu lapis Kaliwungu ini tembusnya itu kok Mbak Gre? Setelah
0: mana,
5: pasar pagi, setelah alun-alun Kaliwungu karo yang ke arah ke Semarang. Jadi aman Mbak Gre.
0: Okay,
5: jalur tol aman ya Mbak?
0: Aman.
5: Long weekend ini, long weekend Mbak Gre.
0: Iya, long weekend.
5: Aman ya jalur tol ya Mbak. Wah, ternyata juga macet Mbak Gre.
0: Tapi kan
5: dari
0: pendek saja.
5: Kota Kaliwungu. Dari pom Sambirejo Mbak Gre. Sumberjo deng pom Sumberjo Mbak Gre, macetnya Mbak Gre. Ini sampai di pertemuan antara arteri Kaliwungu sampai sama jalur kota. Numpel semua Mbak Gre. Ini apa yang gara-gara yang di saluran Mangkang itu ya Mbak?
0: Enggak, bukan. Ini nanti simpulnya di entry tol Kaliwungu kok Pak.
5: Loh lah, Mbak Gre kok malah pamit, kok malah sekarang gantian Mbak Gre sing gasi.
0: Nah iya kan udah jam 7, habis ini jam 7 ya saya pulang gitu. Oke Pak Widinda. Terima kasih Pak Widinda. Nanti keluar lingkar Kaliwungu, keluar kota Kaliwungu melambat sedikit, terus nanti menuju ke arah Kerapiaknya lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Samuji.
6: Selamat malam Rasika. Gimana ini kabar Sayung dari Kudus menuju Semarang?
0: Okay.
6: Enaknya lewat mana ini supaya tidak terjebak kemacetan? Terima kasih.
0: Oke, Pak Samuji, di Sayungnya ini antriannya masih cukup panjang, mulai dari sekitaran Kacun. Kalau mau masuk tol Semarang nanti keluar butuh waktu sekitar 15 menit. Lebih kurang 15 menit untuk lolos di Sayung. Kalau mau lewat jalur alternatif Guntur, untuk saat ini Guntur juga masih lancar. Pak Samuji, Pak Ramadhani menanyakan Kudus ke Semarang bagaimana? Masih ada ketersendatan di sekitaran Sayung ya. Antriannya mulai dari sekitaran sebelum Kacun. Lanjut lagi dengan Pak Diki Harmanto.
7: Halo Mbak Gre, halo juga kawan Rasika. Melaporkan perjalanan dari Gayam Sari menuju Kota Kudus di sore petang hari ini. Tadi setelah lihat map kok merah merona ya, jalur saya, jadi saya memutuskan lewat Walter Mongeni City, lalu ambil kanan belok Kuduwaru, terus ke Onggurawe aja lah. Ya lama nggak lewat jalur situ, terus habis itu mau naik tol aja.
0: Oke.
7: Mudah-mudahan gimana jalur saya, Mbak Gri, kalau lewat jalur dalam. Terima kasih.
0: Oke, Pak Diki Harmanto.
7: Pukul 18.29 adalah lagi belok ke Kuduwaru setelah bakso sobat kok. Lah kok mandek.
0: Oke, ya sudah, ini yang terakhir dah.
7: Update pukul 18.46 sudah sampai di perempatan Waru.
0: Oke.
7: Kondisinya ramai lancar aja. Terus cuacanya tiba-tiba kok mak teletik, ada rintik-rintik hujan, terus berhenti.
0: Oke.
7: Itu aja. Lintasan masih kering.
0: Siap.
7: Nanti kita update lagi.
0: Siap.
7: Ele, sebule jam 7 me pamit.
0: Iya, Pak Diki
7: Harmanto.
0: Aku belum
7: sampai tol loh, Mbak.
0: Iya. Semoga
7: yaudah, hati-hati di jalan kalau pulangnya.
0: Okay.
7: Ini udah mau pertigaan Onggurawe, kondisinya gerimis. Ya oke, nanti setelah pertigaan Onggurawe ambil kiri mau naik tol aja.
0: Oke, siap.
7: Tekan omah. Oke, Mbak Gre, pulangnya hati-hati. Semoga sampai di rumah, besok bisa siaran lagi ya.
0: Oke.
7: Happy weekend.
0: Happy weekend juga.
7: Happy long weekend. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Diki Harmanto. Ibu Amira.
8: Selamat malam.
0: Pak Amira. Oke.
8: Minta infonya dari Kudus mau ke Semarang lewat jalur mana enaknya ya, Mbak ya? Terima kasih.
0: Oke, dari Kudus menuju ke arah Semarang, Kudus sampai di Sayungnya, ini tersendat di Sayung, itu nanti mulai dari sekitaran sebelum Kacun ya. Kalau mau masuk tol, keluar Mukti Harjo, ini nanti butuh waktu hanya 15 menit saja untuk lolos ketersendatan. Kalau mau lewat jalur Guntur, saat ini Guntur aman, tidak ada ketersendatan. Pak Purwono?
9: Mbak Krita, 18.50, perjalanan sudah sampai di Sayung ya, butuh waktu 8 menit Mbak Gita untuk keluar dari exit tol Sayung lepas ketersendatan ya. Rapnya sudah surut Mbak Gita, jadi untuk lajunya sudah lumayan bisa pada kencang, tinggal kalau ada yang putar balik aja ya Mbak yang bikin tersendat, begitu Mbak Gita.
0: Oke,
9: terima kasih
0: Pak Purwono.
9: Mungkin sudah memendek nih Mbak. Sekarang Mbak sudah lancar kok Mbak. Jalannya wis les kok. Cuman di batas kota agak tersendat, putar balik Mbak. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Purwono, Pak Suprianto.
10: Selamat malam Mbak Gri. Mohon info lalin Mbak Gri, ini dari Karangjati. Ungaran menuju ke Pati Mbak Gri. Bagaimana untuk sekitaran Kubro, mungkin Sayung ya, mohon infonya Mbak Gri. Terima kasih Mbak Gri, selamat malam.
0: Oke, dari Karangjati.
10: Salam satu aspal.
0: Karangjati menuju ke arah Pati, ini nanti masuk tol, keluar Mukti Harjo sedikit melambat di Yuten Kubro, lepas itu lancar, terus nanti melambat di sekitaran Sayung, ini masih ada antrian tapi sudah mulai lancar. Lepas Sayung menuju ke arah Demak lancar, Demak ke arah Kudus juga lancar, Kudus Pati lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Bowo Artanto,
11: 18.27 menit. Antri sebelum exit tol Semarang ya Mbak Krita, setelah percabangan itu yang jalan melungker itu Mbak Krita, maju sedikit sudah macet. Nanti saya info butuh berapa menit untuk bisa lolos Mbak Krita. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Bu Tisa.
12: Selamat malam Mbak Gre.
0: Iya malam.
12: Ini saya baru sampai Kudus sampai 2 jam.
0: 2 jam sampai Kudus ya.
12: Ngeri Mbak Gre, tapi ini sih udah lancar ya. Tadi di Karanganyar juga lancar sih, memang ada truk mogok tapi lancar kalau pulangnya arah Kudus dari Semarang. Woro-woro lagi Pak Saiful cepat pulang ya.
0: Belum istrinya ada jawaban
12: menanti.
0: Nih.
12: Nanti terima
0: okay,
12: kasih.
0: Oke, istrinya menanti. Ini belum ada jawaban dari Pak Saiful Anis gitu. Ibu Tisa, Pak Hari Murti ini menginfokan padat di sekitar tanjakan Gombel. Terima kasih infonya. Pak Muslim, ini Mapagan kok enggak hujan ya? Enggak semua kayaknya Pak hujannya. Pak Edi Harjono?
13: Loh, Mbak Tri. Apakah besok kita long weekend juga ini? Ancani saya siapa ini?
0: Oke, Pak Edi. Pak Soleh?
14: Mbak Gri, update terkini arah Semarang Demak, Mbak Sun.
0: Semarang menuju ke arah Demak, untuk sekitar Sayung sudah mulai lancar ya, Pak Soleh. Pak Wendy?
15: Selamat malam, Mbak Greta Putri.
0: Iya, selamat malam.
15: Ke Sukun ya, Mbak. Baru sampai okay. Di Panden Lamper. Lamper ya. Masih terpantau lancar iki? Ini OTW. Mau tanya di Gombel baru gimana, Mbak? Ada ketersendatan kah? Terima kasih.
0: Oke, untuk sekitaran Gombel.
15: Mas Saiful Manis, ditunggu loh. Nggak cuma istrinya yang menunggu, saya juga menunggumu, Pak Saiful Manis. Terima kasih
0: Pak Wendy. Sekitaran Gombel untuk saat ini lancar ya. Meskipun ada kepadatan, melambat itu mulai dari sekitaran Jatinggaleh, cukup panjang untuk antriannya Pak Wendy. Pak Andika, long weekend tenan ini keluar tol sudah merambat ke arah Semarang dan tadi butuh waktu 15 menit ya. Terima kasih Pak Andika. Lanjut dengan Pak Saiful Anis.
4: Greta, aku ya. Sudah sampai rumah ini Mbak.
0: Oh, sudah sampai rumah.
4: Rumah Tora Sika.
0: Oke.
4: Matur suwun.
0: Oke, sami-sami.
4: Kau Wendy. Aduh, ibu negara ini loh. Ah.
0: Oke, terima kasih Pak Saiful Anis. Pak Maskun.
16: Selamat malam Mbak Gri. Selamat malam kawan Rasika. Melaporkan Mbak Gri. Bulam lampu hijaunya lampu merah Karyadi yang arah Gajah Mungkur itu mati Mbak Gri. Tolong okay. Sampaikan sama pihak terkait itu untuk segera mengganti.
17: Selamat malam Mbak Gri.
16: Lampu hijaunya ya. Bulam lampu hijaunya Mbak Gri. Terima okay. kasih. Yang arah dari Tugu Muda ya Mbak Gri ya.
0: Oke okay, siap.
16: Yang arah dari Tugu Muda. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Maskon. Ini kawan di 0964 menanyakan Majapahit arah ke timur kok tersendat, ada apa ya? Ini karena volume kendaraan saja. Kawan di 0964. Pak Widinda?
5: Mbak, tambah sak jam ngono lho, Mbak.
0: Aduh, jangan dong. Aduh, ini sudah lebih dari 2 menit ini. Pak Wendy?
15: Mbak Gre, kamu enggak pulang ini?
0: Ini mau pulang.
15: Sudah lebih 3 menit loh. Balik om, Mbak.
0: Nah iya, ini mau pulang.
15: Balik om.
0: Oke. Okay. Terima kasih. Oke, okay, terima kasih Pak Wendy dan terima kasih untuk kawan Rasika semuanya. Yang masih berada di jalan raya tetap hati-hati, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah hormati pengguna jalan yang lain. Saya Greta Putri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
18: Jam 7 malam, waktu dirasika.
19: BRSSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
20: Koperasi Merah Putih Tambak Rejo dikembangkan berbasis syariah, diharapkan bisa menjadi percontohan di Jateng. Pemkot Semarang menempuh upaya banding atas putusan PTUN terkait sengketa ketidakpuasan pemberhentian direksi lama PDAM Tirta Modal.

0: Inilah Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Rabu 13 Mei 2026, kita awali laporan dari Semarang.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng Koperasi Merah Putih KMP Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang, bakal dikembangkan dengan konsep ekonomi syariah. Inisiatif itu digadang menjadi proyek percontohan pengembangan koperasi berbasis syariah di Jawa Tengah. Pengembangan KMP berbasis syariah itu dilakukan pengelola koperasi dengan dukungan masyarakat ekonomi syariah Jawa Tengah. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taji Yasin Maemun menyambut positif langkah tersebut. Menurutnya konsep koperasi syariah memiliki potensi besar untuk diperluas ke berbagai daerah di Jawa Tengah. Demikian dikatakan Wagub saat menghadiri Seminar Nasional dan Musyawarah Wilayah Masyarakat Ekonomi Syariah Jawa Tengah di Semarang. Ia menilai kolaborasi antara pengelola KMP Tambak Rejo dan Masyarakat Ekonomi Syariah Jateng dapat menjadi pilot project bagi ribuan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Jawa Tengah. Ini bisa menjadi contoh awal yang baik. Apalagi di Jawa Tengah ada lebih dari 8.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang potensial untuk dikembangkan. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Pemkot Semarang menempuh upaya hukum banding terhadap putusan PT UN Semarang terkait sengketa ketidakpuasan pemberhentian direksi lama PDAM Tirta Modal. Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum agar tata kelola perusahaan tetap berjalan sesuai prosedur evaluasi kinerja yang telah ditetapkan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menegaskan proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan tidak akan menghambat komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menurutnya, hak masyarakat untuk mendapatkan akses air bersih yang lancar tetap menjadi prioritas utama. Secara regulasi, pengajuan banding ini secara otomatis menjadikan putusan tingkat pertama belum dapat dilaksanakan. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, praktek rentenir masih menjadi persoalan serius yang membebani masyarakat kecil di Kabupaten Tegal. Keterbatasan akses pembiayaan membuat sebagian warga, terutama pedagang dan pelaku usaha mikro, terpaksa bergantung pada pinjaman berbunga tinggi yang beresiko memperburuk kondisi ekonomi mereka. Masalah tersebut mengemuka dalam rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah se-eks Karisidenan Pekalongan. Pada kegiatan tersebut juga dibahas upaya memperluas akses keuangan dan melindungi masyarakat dari praktik pinjaman ilegal. Di Kabupaten Tegal diberlakukan program kredit berkah sebagai solusi untuk memperluas akses pembiayaan yang aman dan terjangkau bagi masyarakat. Sekda Kabupaten Tegal Amir Mahmud menuturkan program ini menjadi langkah konkret Pemda untuk menekan praktik pinjaman ilegal di masyarakat. Melalui TPAKD, Kabupaten Tegal meluncurkan kredit berkas sebagai langkah konkret melawan rentenir. Program ini bertujuan membantu masyarakat kecil, khususnya pedagang, agar dapat mengakses layanan keuangan perbankan secara mudah dan terjangkau. Sekda Kabupaten Tegal Amir Mahmud menegaskan praktik rentenir atau lintah darat masih menjadi persoalan klasik yang hingga kini membebani masyarakat. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PR RSSNI Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik.

kegiatan edu-wisata tersebut, para siswa diajak melihat langsung proses pengolahan beras, mulai dari daerah produksi, penerimaan gabah kering panen, proses pengolahan pengemasan, hingga sistem penyimpanan di gudang bulog. Peserta juga dikenalkan pada tata kelola logistik pangan, bagaimana hasil panen diserap dari petani, diolah menjadi beras, disimpan dengan standar tertentu, lalu disalurkan kepada masyarakat saat dibutuhkan. Pemimpin wilayah Perumbulok Jawa Tengah Sri Muniati menjelaskan kegiatan edu-wisata ini merupakan program serentak dari kantor pusat Bulog yang dilaksanakan seluruh kantor wilayah Bulog di Indonesia. Sri Muniati menyampaikan program itu bertujuan mendekatkan peran Bulog kepada masyarakat, khususnya pelajar, terkait tugas menyerap gabah dan beras guna mendukung ketahanan pangan nasional. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng berupaya menunjukkan gaya kepemimpinan responsif dengan mempercepat penanganan infrastruktur hingga ke tingkat lingkungan. Setiap laporan warga kini langsung ditindaklanjuti tanpa menunggu kerusakan berlarut-larut. Salah satu contoh terlihat pada perbaikan ruas jalan.

Lampung dalam waktu singkat Selasa lalu. Pada hari yang sama, Pemkot Semarang juga menggeber perbaikan di 9 ruas jalan lain melalui metode patching. Langkah ini menjadi bagian dari strategi percepatan untuk memastikan mobilitas warga tetap aman dan nyaman. Agustina menegaskan pola kerja yang diterapkan saat ini mengedepankan kecepatan respons dan kedekatan dengan masyarakat. Selain fokus pada perbaikan jalan, Pemkot Semarang juga mempercepat penanganan banjir dengan melakukan pengerukan sedimen di sejumlah titik strategis. Beberapa di antaranya meliputi Sungai Babon, Sungai Tawangmas, serta kawasan Tanjung Mas dan Mete.

Pertanian di Kudus. Meski demikian, pemerintah daerah menegaskan kesiapan mereka dalam menjaga keberlangsungan produksi pangan. Musim tanam kedua yang telah dimulai sejak awal April tetap berjalan di tengah kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim. Petani dihadapkan pada tantangan kondisi kering yang diperkirakan berlangsung hingga beberapa bulan ke depan. Namun situasi pada bulan April ini dinilai masih relatif stabil dan belum menunjukkan dampak signifikan. Memasuki periode Mei hingga Agustus, wilayah Pantura termasuk Kudus diprediksi akan mengalami puncak kemarau. Untuk mengantisipasi hal tersebut, ketersediaan air irigasi menjadi fokus utama yang terus dipantau. Pasokan air dari Waduk Kedung Ombo masih dalam kondisi optimal untuk menunjang kebutuhan pertanian. Wilayah seperti Kecamatan Undaan yang bergantung pada waduk dipastikan tetap aman dalam hal pengairan. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup, kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng ambisi PSIS Semarang untuk kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan tidaknya ditunjukkan dengan rencana perombakan skuad secara besar-besaran, tetapi juga lewat aroma reuni yang kental. Di tengah persiapan menatap kompetisi Championship 2026-2027, jagat media sosial kini diguncang rumor kembalinya sosok ikonik Hari Nur Yulianto dan Septian David Maulana ke pelukan Maheso Jenar. Langkah pulang kandang ini diprediksi menjadi bagian dari strategi manajemen untuk mengembalikan kejayaan tim di Stadion Jatidiri setelah berhasil mengamankan posisi di Liga musim ini. COO PSIS Semarang Faris Yulinar menyebut pihaknya tetap akan mempertahankan beberapa nama dari skuad yang ada musim ini. PSIS musim ini berhasil

0: yang berakhir kemenangan membuat tim Maiso Jenar dipastikan aman. Terkait jajaran kepelatihan, PSIS baru saja mendatangkan pelatih baru yakni Kas Hertadi. Mantan pelatih Sriwijaya FC itu sudah menjalani debutnya saat PSIS menghadapi Kendal Tornado FC. Faris menyebut durasi kontrak Kas Hertadi hanya berjalan 2 bulan. Sejauh ini belum ada keputusan terkait opsi memperpanjang kontrak pelatih senior itu. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin suara Jawa Tengah untuk hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa

105,6 FM Rasika USA. Thank you yang terus bersama Rasika, nggak pernah berhenti mencintai. Asik. Thanks ya for being with us. Saya Doni Asyar yang sekarang nemenin Anda. Masih di perjalanan. Semoga semua baik-baik saja. Kalau melintasi jalur yang tidak baik-baik saja, maksudnya agak masih padat gitu, bahkan cenderung tersendat. Aku harus bilang apa ya? Enjoy aja, karena yang ya begitulah jalan raya kita, ya kan? Kalau nggak ya lancar, ya tersendat begitu. Makasih ya sekali lagi yang terus bersama kami. Tetap hati-hati di jalan, yang masih di jalan raya, yang sudah mendekati tempat yang paling dicintai, yaitu rumah tercinta. Wah, udah pasti udah rasanya udah gak sabar, ya kan, ketemu dengan orang-orang tercinta. Ho ho ho. Kalau Anda, ini khusus yang para ayah muda nih, papah muda, ya kan, nanti pulang kerja, nyampe rumah, ya kan, ketemu anak, apalagi anak Anda cowok, ya kan, usia TK gitu, terus Anda pulang langsung diajak main kuda-kudaan sama dia, diajak gulung-gulung, diajak tarung-tarung, itu jabarin aja, itu seru loh, itu kayaknya, aduh gimana dong, itu malah seru loh, capek-capek hilang, auto hilang, beneran. Ya. Komposisi pertama yang saya putar sudah kita nikmati tadi itu dari Sia. Judulnya adalah Unstoppable. Gak terhentikan maksudnya. Itu seperti ada yang gak berhenti mencintai kami. Dan soal yang tak terhentikan PR kita sampai sekarang, itu soal korupsi, ya gak sih? Itu unstoppable banget, belum bisa dihentikan. Yang baru ini kita dengar Presiden Prabowo katanya akan menyita 39T uang koruptor di istri muda. Wah, gimana ceritanya? Jadi Presiden Prabowo mengaku dapat laporan bahwa ada dana milik koruptor sekitar 39 triliun mengendap di bank-bank dan gak diurus. Presiden menduga dana itu milik koruptor yang sudah melarikan diri dari Indonesia atau bahkan sudah meninggal dunia. Tapi uang itu tertinggal dalam tanda kutip ya, di rekening-rekening gak jelas, bisa jadi atas nama istri muda atau simpanan-simpanan para koruptor itu, sehingga para ahli waris tidak tahu ada uang yang tertinggal di rekening bank milik para koruptor. Aduh, begini amat ya. Ya, ini yang dibilang Pak Presiden saat menyaksikan Satgas PKH menyerahkan dana sitaan 10,2 triliun di kompleks Kejagung hari ini. Kata Presiden, mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan, jadi istri-istrinya, ahli warisnya nggak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank itu, sudah sekian tahun nggak diurus gitu. Nah, sesuai ketentuan yang berlaku, ketika uang yang mengendap di bank tidak kunjung diambil atau ditransaksikan, maka pemerintah akan menarik dana itu dan memasukkannya ke kas negara. Karena itu pada bulan depan, selain dari dana sitaan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH sekitar 11 triliun, negara juga akan mendapatkan tambahan setoran 39 triliun uang koruptor yang mengendap di bank itu tadi. Nantinya dana itu akan diserahkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan kepada negara untuk kepentingan rakyat.

0: hanya mengingatkan yang akan melintasi Pantura Barat itu di Brangsong. Itu masih agak padat tuh, lumayan. Jadi yang mau balik ke arah Kendal dari Semarang, mohon bersabar, antrean cukup panjang sampai di pom bensin Kebun Dalem, bahkan mundur lagi, udah nyampe di masuk-masuk ke Lingkar Kaliwungu. Jadi mau masuk Serogoh kah? Mungkin bisa dibagikan informasi di jalur Serogoh bagaimana gitu. Sementara itu di Pantura Barat yang arah ke Semarang, itu siap-siap juga di Lingkar Kaliwungu arah ke Semarang, itu juga antri panjang ya. Ini nyambung sampai di Semarang Zoo. Simpulnya di belakangnya itu hampir sampai di daerah Mororejo, itu lapangan sepak bola Mororejo, lumayan. Sementara yang akan melintasi Pantura Timur itu masih ada sisa-sisa kepadatan yang akan melintasi kawasan batas kota, kemudian itu sih batas kota ya, sampai Pasar Sayung ya, itu masih agak-agak padat. Arah sebaliknya itu dari Demak ke Semarang, spot-spot padat seperti yang di kawasan pom bensin Batu, lalu juga di seputaran eksit tol Semarang. Arah ke Semarang itu juga agak-agak padat. Perkembangan baru silakan dibagikan kalau Anda masih di jalan raya. Pak, tadi ada Pak Trianto itu nanya, Jalan Majapahit arah ke timur itu krodit, ada apa ya? Iya kelihatan padat sih ya, dari arah mulai Migacoan ke arah Pedurungan itu padat tuh. Ada apa ya? Ada yang punya informasi? Monggo dibagikan. Pak Anto itu cerita. Kena musibah nih, mobil pecah, ban mobil pecah. Tadi ada bongkahan batu di jalan tol Salatiga ke Semarang, posisi di KM424. Sudah info 14.080, nyebutnya berapa? 14.080. Semoga segera datang. Amin. Pak, nanti kalau belum ada perkembangan kasih kabar lagi ya, Pak ya. Nanti kita bantu untuk forward juga ke teman-teman di pengelola jalan tol. Pak Wendy. Sampai mana Pak Wendy?
1: Selamat malam Mas Son. Mas Son menginformasikan ya. Di Ngombel Baru arah naik terpantau tersendat.
0: Oh.
1: Mulai flyover. Kalau lewat yang bukan flyover kayaknya lebih lancar.
0: Oke. Okay.
1: Kayaknya lo ya.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Thank you.
1: Tapi tersendatnya cuma sampai Ngombel Permai aja.
0: Situ aja.
1: Lost.
0: Aman.
1: Terima kasih.
0: Pak Wen, makasih ya. Pak Eko, monggo.
2: Selamat malam, Mas Doni.
0: Malam Pak Eko.
2: Deh. Kota Semarang mulai padat ya Mas,
0: okay.
2: Mungkin banyak pendatang ya, oh. Yang punya kota Semarang pergi,
0: yeah.
2: Pendatang pada berdatangan, stasiun mulai ramai,
0: yeah, bener.
2: Terminal mulai padat juga ini Mas. Betul Mas Don. Pulang kerja itu, pulang malam ya sampai rumah, disambut anak, seneng banget rasanya ya.
0: Seneng banget.
2: Anak saya perempuan Mas Don, masih hampir 1 tahun ini, sudah lagi ulang tahun Mas Don.
0: Oke, okay, yes, lucu-lucu ya tuh, seru-serunya.
2: Biasanya kalau diajarin manggil, lagi belajar ngomong, manggil papah-papah gitu, rasanya gimana gitu ya Mas
0: Betul,
2: Don.
0: Betul.
2: Request lagu Mas Don nih, Ayah. Mas Don, bebas dari siapa aja, pilih aja Mas Don.
0: Okay.
2: Terima kasih Mas Don.
0: Thank you Pak Eko. Itu mengingatkan kejadian di diriku sekitar 23 tahun yang lalu. Ketika anakku mengucapkan abah-abah ya, ketika umur 1 tahun dia. Pak Thomas.
3: Selamat malam Mas Doni.
0: Malam.
3: Di Pedurungan ini padat merayap Mas Doni. Dari lampu merah Pedurungan Fatmawati itu sampai depan rumah makan punyanya McDonald itu.
0: Oke. Okay.
3: Donald Trump itu.
0: Enggak dong.
3: Terus yeah. Arah Meranggen itu setelah Polsek itu banyak mobil banyak bis parkir di pusat oleh-oleh. Nah, itu di situ tersendat lagi, tapi setelah itu lancar.
0: Oke. Okay. Siap.
3: Gitu Mas Doni.
0: Siap, Pak Tom.
3: Selamat malam.
0: Matur nuwun Pak Tom. Pak Wisnu Widinata mengatakan Majapahit arah timur volume kendaraan aja. Banyak bus wisata di kota tua. Ah, tuh dia emang nih, kata Pak Eko tadi, yang punya Semarang, long weekend keluar kota, ada tamu-tamu datang ke kota Semarang. Jadi gak pernah sepi Semarang tuh, ya. Oke, oke, oke. Pak Riyadi, monggo Pak Riyadi.
4: Mas Doni.
0: J.
4: Selamat malam.
0: Malam.
4: Menginformasikan
0: J.
4: dari Tanjakan Gombel arah Ungaran lumayan padat ini Mas.
0: Mm-mm.
4: Hanya kepadatan biasa sih.
0: Oke.
4: Okay. Lalu lintasnya.
0: Mm-mm.
4: Tapi masih lancar.
0: Oke.
4: Okay. Untuk arah Ungaran ke Semarangnya tidak begitu.
0: Aman.
4: Demikian
0: banget,
4: informasinya.
0: Ya.
4: Terima kasih.
0: Matur nuwun. Pak Riyadi, Pak Anto Priha, alhamdulillah sudah dibantu petugas Jasa Marga 10 menit dari laporan, alhamdulillah. Pak, seberang saya juga ada mobil berhenti, kayaknya gangguan juga, ditangani petugas 2 orang, langsung di 2 tempat. Oke, mantap, ini servis memuaskan, ya kan? 2 titik ada masalah pemakai pengguna jalan tol langsung ya dikasih bantuan. Mantap lah kalau gitu. Pak Anto Priha, terima kasih sudah berbagi update, sudah dibantu ya teman-teman di pengelola Jasa Marga. Tadi sempat kena musibah tuh, ban mobil pecah, ada bongkahan batu di jalan tol Salatiga ke Semarang, posisi KM424. Pertanyaannya, kok bisa batu sampai di titik itu? Banyak sekali kemungkinannya. Pertanyaan lagi, kok nggak segera disingkirkan? Nah, lagi-lagi nih, kita namanya juga apa namanya konsumen ya, zaman now ya, demanding banget. Ya mohon maaf gitu. Jadi teman-teman pengelola jalan tol juga memastikan ya pasti sudah sering ada patroli. Nah, pokoknya dipastikan jangan sampai ada kelewatan. Mungkin sih kejadiannya pas ada patroli, kejadian batunya nyampe situ ya kan. Tapi juga menjadi pengingat untuk pemakai jalan tol untuk lebih selalu hati-hati di jalan tol ketika melintas di sana. Oke, nanti kita lanjut lagi setelah yang ini.

0: bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, teteh siapa?
0: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
0: Ticus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Ticusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
4: Dari Winsport.

yang sedang perjalanan Pantura Timur. Cukup padat ya di Pantura Timur, walaupun bergerak ya, sayur sekitarnya cukup lumayan padat juga ke arah timur. Arah sebaliknya juga sama, di Onggorawi cukup padat. Ini lagu untuk nemenin perjalanan Anda. Chicago.

0: hard to say I'm sorry, Chicago. Saya Doni Azhar masih nemenin Anda, Pak Amira.
1: Selamat malam Mas Don. Minta infonya Sayung dari arah Kudus ke Semarang. Terima kasih.
0: Sayung dari arah Kudus ke Semarang. Ini lumayan nih. Padat sekali, merah nih ya, antre nih. Jadi dari arah Demak ke Semarang itu sebetulnya spot-spot gitu ya di seputaran Saniharto itu udah mulai agak padat gitu ya, sampai seputaran jalan tol sampai nanti lepasnya di Kino tuh agak-agak mending ya kan. Nah nanti Sayung agak mending sebetulnya, tapi batas kota tuh mulai padat lagi sampai di seputaran mendekati simpang Genuk Banget Ayu. Jadi agak lumayan sih, tapi nggak ada rob sih di Sayung tadi saya lihat gitu. Lalu sama Ibu Gemintang, 5 Seconds of Summer, Young Blood. Oke. Kemudian Pak Pak Sondong. Monggo Pak Sondong.
2: Selamat malam Mas Doni. Ya, start nih dari Desa Cakal Sewu, Kabupaten Pati. Ini Mas Doni siaran sampai jam berapa ya?
0: Jam 9.
2: Tak kancani Mas.
0: Waternoon.
2: Lumayan nih Mas, menyala boyokku. Jam 6 tadi, jam 6 pagi start ya. Dari rumah langsung menuju ke Jumo, Ngadirejo, Paraan, Grabak, Salatiga, terus menuju Pati lewat Beringin, Bubuk, Mintreng, Godong, Purwodadi.
0: Iya.
2: Yeah. Tadi sampai di Desa Cakal Sewu kurang lebih jam 6. Ini urusan sudah selesai, lanjut pulang ke Istana Kebahagiaan Mas Doni. Nanti sampai jam berapa Mas Doni? Tak kancani wis. Inilah baru start ya. Semoga jalan di depanku sudah agak mendingan enggak seperti tadi waktu jam siarnya Mbak Krita.
0: Terima kasih. Update-nya gimana?
2: Cocok Mas Doni, Peter Sutra.
0: Peter Sutra, nah, ya ya.
2: Dimeriahkan lagi Diana Rose atau Kenny Rogers.
0: Oh,
2: enak sahdu.
0: Ya boleh.
2: Keringan zaman semono Mas Doni.
0: Yeah.
2: Ayo putar lagu-lagu yang agak-agak lama sedikit Mas Doni.
0: Siap.
2: Keringan zaman rotok nom Mas Doni ya. Makasih.
0: Makasih Pak. Pak Fauzi, monggo Pak Fauzi.
3: Selamat malam Mas Doni.
0: Malam Pak Fauzi.
3: Kalau Brasika yang masih berada di jalan menuju ke tujuan masing-masing. Info lalin dari Semarang masuk Gayam Sari cukup rame tapi masih lancar. Untuk tol Banyumanik, gerbang tol Banyumanik cukup padat Mas Doni. Terus keluar pertigaan exit tol Bawen, di pertigaan Bawen kondisi lalu lintas sudah normal kembali.
0: Okay.
3: Ini menuju ke Magelang, untuk jalan lingkar Magelang arah yang ke Semarang cukup ramai tapi lancar. Terima kasih.
0: Siap,
3: boleh minta lagu Mas Doni dari Judika.
0: Judika.
3: Terserah nanti dipilihkan Mas Doni judulnya.
0: Okay.
3: Terima kasih.
0: Matur nuwun. Pak Martinus Eko. Malam kami bertiga nih, Pak Martinus, Pak Lili, Pak Haris, sedang mengawal kawan kami Pak Osa perjalanan dari Jepara menuju Bawen. Tersendat nih mulai sebelum Onggorawe. Saya lihat map itu merah panjang banget, ada apa ya? Info dong buat Pak Osa, jangan ngantuk. Loh ya, iya Pak, bener. Kalau ngantuk jangan nyetir, kalau nyetir jangan ngantuk. Salam semangat gitu. Pak Martinus terima kasih. Ada apa ya? Semoga volume aja ya, nggak ada apa-apa. Nanti kalau ada perkembangan baru, ada informasi baru dari Anda kawan yang melintasi Pantura Timur, Demak Semarang, boleh berbagi kabar ya. Pak Anardian, malam Mas Doni dan kawan Rasika. Jalur Srogo aman, oke. Lancar seperti biasa, banyak sepeda motor. Tapi jauh lebih nyaman daripada lewat Brangsong yang kadang bikin emosi karena banyak mobil yang menyalip dari sebelah kiri atau dari bahu jalan. Oke. Jadi yang mau lewat Brangsong, mau ikutan Pak Aan Ardian lewat Srogo, aman, lancar, cuman ya banyak motor, sabar aja, enjoy aja ya kan. Pak Wendy, monggo.
4: Pak Eko, jangan kayak saya loh, jarang pulang. Jadi jarang pulang. Pulang tapi sudah malam, jadi nggak ketemu.
0: Nggak ketemu,
4: anak-anak,
0: si kecil.
4: Anak-anak sudah pada tidur pas saya. pulang. Kalau berapa berangkat, anak-anak masih tidur. Pulang ya sudah pada tidur. Nanti kalau belajar ngomong nggak manggil papa-papa lagi, tapi om, om gitu. Terima kasih.
0: Ini siapa ya bapak? Ini om. Aduh, ini bapak, nak, ini papa. Kok nggak pernah ketemu? Iya, iya. Ya, bisa aja. Pak Yohanes Lukito, truk parkir di perempatan flyover Madukoro, bisa nggak pihak terkait menertibkan? Ini dia, tantangan. Bisa nggak? Harusnya bisa dong. Ya kan, kalau dia salah, ya. Petugas kan untuk menertibkan, menegakkan aturan. Bener nggak? Pak Yohanes Lukito, terima kasih. Pak Yoyo, malam Mas Donas. Request lagu Earth Song dari... Oke, okay. Kalau Earth Song belum bisa, boleh yang judul Stuck on You. Stuck on You, Stuck. Stuck on You. Oke, okay. Pak Edi Arjono, monggo.
5: Selamat malam Mas Doni.
0: Malam.
5: Kalau saya minta lagu saja boleh enggak?
0: Monggo.
5: Lagunya You Are.
0: You Are.
5: Dari Dolly Parton.
0: Dolly Parton.
5: Terima
0: kasih Pak Edi usulannya. Pak Anto Priha, welcome back Mas Doni. Dulu dengerin pas saya mau pindah ke Jayapura tahun 2016. Oke, okay, 2016. Thank you sir. My pleasure. Berarti mau pindah ke Jayapura. Terus balik lagi ke sini tahun berapa, Pak? Udah berapa tahun ini balik lagi ke Jawa? Mas Bud, monggo.
6: Selamat malam Mas Doni, pesan dari Kudus menuju Semarang.
0: Kudus ke Semarang.
6: Tadi lewat tol Semarang dari exit tol Sayung, tersendat sedikit aja di Pasar Sayung ya, tidak ada genangan.
0: Ya nggak ada genangan sih.
6: Hanya mungkin karena
0: volume ya.
6: Putar balik.
0: Oh iya. Yep.
6: Lalu depan HIT tersendat juga, mungkin karena putar balik juga.
0: Mm-mm.
6: Tapi overall, ya lancar.
0: Sip.
6: Nggak.
0: Ya ya ya.
6: Walaupun tersendat, nggak terlalu signifikan.
0: Betul, gitu. Setuju.
6: Saya lewat tol tadi ya.
0: Oke,
6: terima kasih.
0: Siap. Ya, jalur Pantura Timur, terutama Demak ke Semarang ya, itu emang beberapa spot kelihatan padat, tapi overall boleh dibilang oke lah ya, padat-padat biasa aja, karena ada tertahan sebentar yang putar balik gitu kan. Pak Eko Tanah Mas, Pak Wendy, sama Pak, saya juga jam 4 pagi udah keluar rumah, pulangnya nanti jam 9 malam, anak udah tidur, istri juga udah tidur. Nanti kita judulnya Papa Gak Pulang Baby, Papa Gak Bawa Uang Baby. Aduh, kadang ya, kita sebagai ayah nih, mungkin gak semua se-ekstrim itu ya, tapi bahwa kita tidak bisa melewati masa pertumbuhan anak-anak kita seperti yang kita inginkan, itu nyesek sebetulnya, ya nggak sih? Itu nyesek, tapi ya the show must go on, ya nggak?

0: apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong,
0: Soclean Eau de Parfum.
1: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong,
0: Soclean Eau de Parfum.
1: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Jam 19 lebih 52 sekarang ini. Tadi jam 19.49 itu ada WA dari Pak White Rohmadi mengabarkan tentara pelajar tersendat karena ada laka di lampu merah Lamper Tengah yang arah ke Kedung Mundu sebelum jalan tol. Cuaca gerimis. Ini menjawab pertanyaan dari Bu Zakina yang menanyakan merican Kedung Mundu macet ada apa. Sekali lagi, yang mau melintas jalur tentara pelajar ya tersendat ada laka di lampu merah Lamper Tengah ngarah ke Kedung Mundu sebelum jalan tol. Cuaca gerimis, hati-hati.

0: 105,6 FM Rasika USA. When you tell me that you love me, Diana Ross. Di intro lagu ini saya mengabarkan tentang adanya ketersendatan di tentara pelajar arah Gedung Mundu karena ada kecelakaan di traffic light simpang Lampar Tengah. Tapi di akhir lagu ini saya dapat informasi dari Pak Steve, sudah gak ada lakanya di traffic light Lampar. Udah selesai, maksudnya udah ditanganin gitu ya. Oke, jadi emang ya alhamdulillah cepet banget penanganannya dan ketersendatannya gak panjang. Memang kalau ada laka, kalau cepet dipinggirkan, dievakuasi, ketersendatan bisa cepet kelar ya kan. Jadi kalau saya catet 1949 itu Pak Wahid laporan. Terus 1950 Ibu Yakia nanya, ada apa? Ada kecelakaan itu. Terus 1955 Pak Steve udah gak ada lakanya, udah kelar gitu, udah lancar lagi gitu kan maksudnya. Ya, makasih ya Pak Steve. Pak Edi, monggo Pak Edi.
1: Mas Doni.
0: Je.
1: Mohon maaf.
0: Ya.
1: Kalau gelombangnya Rasika di jalan Pahlawan, kemudian Pandanaran, kemudian Ayani kok, dan Gajah Mada kok kempresek ya mas? Ada apa ya mas ya?
0: Oke.
1: Begitu saja. Matur suwun mas Don.
0: Terima kasih audio reportnya. Kita catat ya. Dicatat sama teman-teman di bagian teknis. Teknik. Ya kan? Pak Steve. Monggo Pak Steve, update-nya.
2: Cuman lalu lintasnya.
0: Masih padat.
2: Itu masih kredit,
0: oh, masih
2: sampai
0: oke.
2: Ini apa namanya, lampu merah tentara pelajar yang apa namanya
0: yang di
2: Pasar Kambing itu.
0: Lumayan, ya?
2: Itu cuman kepadatan aja.
0: Siap,
2: karena yang sebelah kiri itu kan harusnya kan jalannya lebar. Itu cuman dibuat parkir.
0: Siap. Jadi memang lakanya udah nggak ada, nggak kelihatan, udah nggak ganggu gitu ya. Cuma memang masih ada antrean yang di tentara pelajar arah ke Gedung Mundu. Cuman karena volume sama penyempitan lajur dipakai parkir. Waduh. Ibu Novi dari Kudus ke Semarang. Dari Kudus ke Semarang, secara umum Bu, kalau Kudus ke Demaknya tuh aman, kecuali di seputaran Puskesmas Gajah agak padat dikit di situ, antri dikit lah, habis itu los. Nanti agak-agak padat lagi di seputaran ini Bu, Arkov ya, itu agak-agak padat, ya melambat-lambat dikit lah karena volume aja sama puteran gitu, sampai di batas kota beberapa spot agak-agak melambat gitu kira-kira ya Bu. Mas Bud, monggo.
3: Ini tersendat di sebelum jembatan Kalibabon ya, menuju pertigaan Genuk. Mungkin karena memang volume kendaraan yang cukup besar gitu ya. Biasanya kan nggak sampai tersendat sampai sebelum jembatan ini. Mungkin karena volumenya lumayan banyak menjelang long weekend.
0: Iya sih.
3: Saya bisa minta lagu, Mas Doni.
0: Apa itu?
3: Lagunya band asal Jerman,
0: Scorpion.
3: Alphaville.
0: Oh, Alphaville.
3: Forever Young.
0: Forever Young.
3: Biar semangatnya tetap muda terus.
0: Tetap muda terus.
3: Terima kasih.
0: Pokoknya kita menolak tua ya. Rambut boleh beruban, ya kan? Keriput boleh, semangat gak boleh. Susut. Pokoknya menolak tua lah. Ya. Pak Anto Priha, saya 2016 pindah ke Jayapura, itu dengerin Rasika ketemu Mas Doni. Balik 2023 ya, di Jogja. Baru Oktober tahun kemarin bisa sering ke Semarang dan keliling Jawa Tengah DIY. Masih bisa request enggak? Perjalanan pulang nih. Oke, Mr. Big to be with you. Oke, saya catat usulan-usulan Anda, nanti kita nikmati bersama-sama. Mulai dari Kenny Rogers dulu. I'll be there for you. I'll be-

Alphaville Forever Young di 105,6 FM Rasika USA. Saya Doni Asyar bersama Anda. Emang kita semuanya pingin awet muda terus, tapi gak bisa. Sudah sunatullah, bahasa Pak Kiai, hukum alam bahasa kita. Ya, namanya manusia bertambah usia, bertambah tua, mulai berkurang tuh fungsi-fungsi tubuh, ya kan. Kata orang Jawa itu berapa B itu? Blawur, buyuten, boyoen, ya kan? Ya, ya, ya. Kebayang nggak kalau kita nanti tambah umur terus jadi pikun? Ada ya, makanya ada tips gitu biar makin tua tapi nggak mudah pikun, ya kan? Sering bikin tulisan, sering ngisi TTS, katanya begitu. Tapi

0: Aduh, serem ngomongnya. Tapi ngomongin keluarga ya, ini ada ngomongin soal film hubungan sama keluarga. Ada film yang selesai ditonton, udah selesai. Tapi ada film yang justru terus ikut pulang sampai perjalanan menuju rumah. Ada film yang lagi banyak dibicarakan. Judulnya Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan. Ini film mulai tayang di bioskop Indonesia 13 Mei dan belakangan ramai dibicarakan. Bukan karena adegan spektakuler atau promosi besar-besaran, tapi karena reaksi penontonnya sendiri. Banyak yang mengaku keluar bioskop sambil nangis, teringat orang tua, bahkan langsung ingin nelpon rumah. Aduh, jadi film ini bercerita tentang Keisha, seorang mahasiswi tingkat akhir yang sedang sibuk mengejar masa depan. Di tengah kesibukan itu, dia mendapati ibunya mulai mengalami Alzheimer. Awalnya lupa-lupa hal kecil, salah naruh barang, bingung cari jalan pulang, lupa tanggal penting keluarga, tapi lama-lama makin berkembang menjadi sesuatu yang lebih menyakitkan. Sang ibu mulai kesulitan mengenali orang-orang terdekatnya sendiri. Dan di titik inilah film ini terasa sangat personal bagi banyak penonton, sebab yang ditampilkan bukan sekedar cerita tentang penyakit, tapi tentang ketakutan kehilangan orang tua secara perlahan. Nggak sedikit anak muda yang mungkin merasa dekat dengan situasi Keisha, tokoh dalam film ini ya, tinggal jauh dari rumah, sibuk kerja atau kuliah, sering menunda pulang karena merasa masih punya banyak waktu bersama keluarga. Film ini ngingetin bahwa waktu itu belum tentu sepanjang yang kita bayangkan. Waduh, ya. Oke, ke Anda lagi dulu ya. Yang masih di perjalanan, Pak Andre. Malam Mas Doni, perjalanan Kudus Salatiga sampai Bawen. Lebih ramai dari biasanya. Ya, karena long weekend ya. Mungkin banyak yang perjalanan, liburan panjang. Start dari Kudus jam 16, cuaca cerah. Lagunya mantap, thank you. Kalau bisa request request ke manajemen Rasika. Tiap sesinya Mas Doni itu sampai jam 24. Oke. Ini yang pertama kali tidak setuju yang bersangkutan. Pak Andri, terima kasih ya. Aduh. Bikin saya jadi gimana gitu. Pak Wendy.
1: Malam Mas Doni.
0: J.
1: Ini OTW dari Water Blaster ya Mas Doni.
0: Oke.
1: Ciblon nih saya. OTW pulang rumah. Ya. Moga-moga anak-anak belum tidur nanti. Kalau udah tidur saya dipanggil om lagi nanti. Oke Mas Doni.
0: Ya. Siapin,
1: terima kasih.
0: Siapin oleh-olehnya Pak. Udah belum? Udah ya. Pak Samuji.
2: Selamat malam Mas Doni.
0: Malam.
2: Menginformasikan.
0: Nggih. Okay.
2: Yang bikin kemacetan, bukan macet ya, ketersendatan di daerah Sayung itu ternyata bukan karena rob,
0: bukan,
2: atau banjir ataupun yang lain. Ternyata putar balik,
0: okay, yeah,
2: baik itu dari arah barat maupun dari arah timur, itu yang pas batas itu. Kayaknya dulu nggak ada ya putar balik di situ, kok tiba-tiba ada ya sekarang-sekarang ini bikin macet tambah macet.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Ya, ya, titik putar balik itu emang menjadi salah satu titik permasalahan. Kalau nggak dikasih puteran itu enak kan, jadi lancar semua gitu arahnya. Tapi kalau nggak ada dikasih puteran, yang di sekitar situ pada protes. Saya ingat banget di Walter Mongin City, dulu tuh nggak ada puteran kan, dikasih pembatas jalan. Orang sekitar yang protes, akamsinya. Pak Sondong, monggo Pak.
3: Mas Doni, 2009 sudah masuk TL Tanjung ya, Proliman Tanjung. Ini kondisi di Lingkar Kudus sangat manusiawi sekali Mas Doni.
0: Sangat manusiawi.
3: Tidak ada antrian.
0: Alhamdulillah.
3: Kalau mantau di map, di sekitaran Onggorawi Sayung juga sudah berangsur manusiawi. Semoga nanti pas saya melintas sangat manusiawi sekali.
0: Alhamdulillah.
3: Terima kasih Mas Doni ya, wah lagu-lagunya mahnyus tenan. Pokono markotop lah, pokono jos gados.
0: Lep godek. Makasih Pak ya. Ibu Miyarti, Assalamualaikum Mas Doni, waalaikumsalam. Ingin dengerin Tetap Bukan Kamu dari Raisa sama Roni ya. Oke. Uti, selamat malam menyapa saya, matur nuwun. Om Hari Sindoro, monggo.
4: Halo Mas.
0: Jih.
4: Ini dari Gunung Kidul.
0: Oh, wah.
4: Tadi lewat Karangmojo, Cawas, Bedan, Delanggu, Boyolali, Nontol. Ini sampai Salatiga Mbawen Ungaran gimana ya Mas lalu lintasnya?
0: Salatiga Mbawen Ungaran.
4: Siap selalu kawan Rasika.
0: Yeah. Salatiga Mbawen Ungaran aman nih. Aman, enggak ada masalah. Pak Wendy, ada tambahan?
5: Perjalanan saya sampai di Kali Garangan Mas Joni.
0: Siap.
5: Untuk tadi ya Mas Joni Alzheimer, request lagu tuh Mas Joni.
0: Apa tuh?
5: Dari kuburan. Lupa siarnya tuh Mas Joni, lupa lagunya, lupa judulnya, apalah pokoknya lupa.
0: Terima kasih. Lupa syairnya. Ya. Coba nanti Pak ya. Mr. Big dulu ya. To be with you.

Kebiasaan langsung tancap gas setelah mesin hidup ternyata kurang baik, terutama di pagi hari. Saat mesin baru menyala, oli masih membutuhkan waktu beberapa detik untuk melumasi seluruh bagian mesin. Kalau langsung dipaksa bekerja berat, komponen mesin bisa lebih cepat aus. Tips aman. Setelah menyalakan mesin, tunggu sekitar 30 detik hingga 1 menit. Gunakan kendaraan dengan santai di awal perjalanan. Hindari akselerasi mendadak saat mesin masih dingin. Yuk kawan Rasika, rawat kendaraan mulai dari kebiasaan kecil. Karena perawatan sederhana hari ini bisa mencegah kerusakan besar di kemudian hari. Selamat berkendara, tetap aman dan nyaman di jalan.

0: Lagu ini mungkin ada bawangnya, ada yang agak berambang-berambang gitu ya. Ya, saya yakin banyak di antara kita yang sudah berpisah dengan ayah kita. Ayah itu emang sosok yang istimewa pasti, cinta sama kita, cuman cara mengungkapkan cintanya beda ya sama ibu ya. Barangkali ada di banyak di antara kita yang merasa kayaknya ayah gak sayang sama saya gitu, karena memang bahasa cintanya beda gitu. Tapi ada momen-momen yang mungkin ada sedikit penyesalan gitu ya di dalam diri kita. Kenapa dulu kita tidak melakukan ini, tidak melakukan itu, karena memang bahasa cintanya beda itu. Makanya mungkin buat para ayah zaman sekarang kan labelnya ayah itu kan gak bisa mengungkapkan cintanya dalam bahasa yang jelas ya, baik ungkapan, terutama ungkapan sih gitu. Makanya bagus sekali kalau mulai dirubah gitu ya. Para bapak nih juga mengobrol kata-kata cinta kepada anaknya, terutama anak perempuan. Ada banyak yang ngasih tips itu di sosial media untuk para bapak gitu. Sering-seringlah ngomongin cinta kepada anak perempuanmu, supaya mereka itu nanti tidak gampang digoda, dirai, apa ya, banyak laki-laki hidung belang yang mudah mengobral rayuannya. Nah, anak perempuan kita kalau udah sering kita kasih kata-kata sayang-sayang-sayang sama bapaknya, itu gak mudah dirayu tuh sama si hidung belang itu. Katanya begitu. Oke, baik. Ayah, kalau si James Blunt itu punya lagu yang menceritakan hubungan dia dengan ayahnya juga ya, James Blunt, Monster tuh lagunya, judulnya. I'm not a son, you're not my father, we just two grown men saying goodbye. No need to forgive, no need to forget, something like that. Wih, baiklah. Kalau soal lagu, emang pasti selalu ada kenangan. Misalnya Pak Yoyo Kendal cerita lagu Stuck on You. Dari Stuck on You to Lionel Richie. Ini kenangan karena guru sekolahku SPG saat pelepasan angkatan lulusan tahun 89 menyanyikan lagu itu. Saya sekolah di SPG, pendidikan calon guru, tapi aku cukup bisa jadi guru anakku karena ndak punya modal untuk nerusin kuliah kok, Mas. Akhirnya ya banting setir, buru pabrik, dan akhirnya harus jadi wira swasta. Tapi ya alhamdulillah aku bersama istri bahu membahu mencari rezeki untuk kehidupan keluarga. Dan alhamdulillah anakku yang pertama lulusan dari STAN sekarang sudah ditempatkan di Yogyakarta. Saat ini anakku yang kedua lagi kuliah di UGM. Doa Mas Doni untuk aku dan istri bisa membiayai anakku dan kelak bisa sukses dalam menggapai cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Doa orang tua mah luar biasa sekali, dan itulah perjuangan kita para orang tua. Ketika Pak ya cerita itu, pasti semua yang lagi dengerin, gue banget. I'll take the chance at any cost ya kan, untuk kebahagiaan anak-anak saya gitu kan. Oke, Pak ya, makasih ya. Pak Reza Mahardika. Apa nih? Oh, pengen denger lagu Cerdas Cermat alias Laskar Pelangi. Oke, okay. Pak Saryono, wah lagunya bikin gak mau beranjak, nagih, nyandu. Iya, iya, iya. Oke, okay. Makasih ya Pak Saryono. Yang masih dalam perjalanan, waduh, ini saya lihat kok merahnya makin merah ya. Pak Sondong yang akan lewat jalur Pantura Timur, ini kok makin merah ya di jalur Sayung ini, walaupun spot-spot ya Sayung tuh mulai pasar itu padat, nanti agak lepasnya itu di batas kota itu, nanti sedikit abis itu kena lagi sampai di menjelang jembatan Kalibabon arah yang ke Semarang. Kalau arah ke sononya aman sih. Nanti raya Kaligawe ini juga cukup padat ya, yang arah ke kota mulai Pasar Genuk sampai di kawasan Terboyo. Sementara waduh ini jam segini masih cukup padat, antri panjang di arteri pelabuhan yang dari arah pelabuhan menuju Kubro sampai di bawah tol sampai menuju ke Raya Kaligawe. Sementara dari arah kota menuju Raya Kaligawe juga padat, agak melambat gitu. Lintasan kereta api juga padat merayap. Waduh ini Raya Kaligawe mulai dari Poses menuju jalan bawah jembatan tol itu padat merayap. Arah ke kota juga, yang keluar dari eksik tol Mukti Harjo menuju ke pelabuhan juga pada cenderung melambat. Kayaknya harap bersabar atau hindari dulu ya kawasan ini, Raya Kaligawe. Spotnya sih di seputaran arteri pelabuhan menuju Kubro sampai masuk Raya Kaligawe, keluar eksik tol Mukti Harjo ke arah pelabuhan, di bawah jembatan tol tuh mulai dari Posis sampai di bawah jembatan tol itu padat merayap, yang arah ke kota juga padat merayap. Jadi itu situasinya saat ini di Raya Kaligawe arteri pelabuhan termasuk Sayung. Oke. Mas Ondong, gimana nih, sampai mana nih?
1: Nanti lihat sikon Mas Doni, begitu nanti sudah melewati kota Demak, tak buka map dulu, kalau masih merah ya lewat Onggorawe saja Mas Doni, kan nggak begitu terlalu jauh. Dan saya yakin kalau Onggorawe jam segini sudah aman, lengang Mas Doni. Makasih.
0: Siap.
1: Iya Mas Doni, malam ini Aba Anza ini ceramah di kampus Unisula, makanya berdampak kepada arus lalin di sekitaran Kaligawe Mas Doni. Ini istriku yang cerita kalau Aba Anza malam ini pengajian yang ceramah pengajian di kampus Unisula.
0: Siap, itu dia agendanya di situ, banyak yang menuju ke sana ya. Siap, Ibu Sondong, terima kasih tambahan informasinya. Pak Soleh, monggo.
2: Selamat malam Mas Doni. Tanya jalur, saya dari Purian Jasmoro ke arah Jatenglen. Jalur Mas Don Sun.
0: Ya, dari arah kota ya menuju ke Jatenglen itu secara umum aman nih. Raya Kaligawe itu yang ke arah Genuk ke arah Sayung tuh aman. Yang arah dari Demak tuh yang agak-agak padat tuh. Gitu, Pak Soleh.

0: yang kata Pak Reza Mardika lagu Cerdas Cermat. Di film ini ada adegan cerdas cermat, ya kan? Ya, dan soal cerdas cermat lagi viral sekarang kan, cerdas cermat yang kemarin itu yang jurinya itu jadi sorotan, dirujak sama netizen, pertanyaan jawabannya sama kok diberi nilai beda gitu. Ya drama lah ya. Oke, baiklah. Pak Reza, mohon maaf belum bisa mengabulkan yang diinginkan. Ya. Pak Gilang, terima kasih ya mengingatkan yang mau lewat di Ungaran, khususnya di seputaran Pasar Bandarjo arah ke Semarang. Itu ada perlambatan, ada antrean juga, lumayan panjang tuh antrean sampai di Pasar Bandarjo, titiknya di BRI Bandarjo ya. Itu ada pekerjaan jalan, jadi mengurangi lajur yang bisa dilewati. Jadi mohon bersabar. Kemudian ini di depan kantor DPRD Kabupaten Semarang di Ungaran, di pintu keluar tol yang bersinggungan dengan jalan raya Semarang Solo, itu juga cukup padat tuh. Ya, ini emang long weekend. Jadi mungkin jalan-jalan masih agak-agak padat di beberapa titik, terutama di daerah-daerah yang memang potensi merambat karena ada pekerjaan jalan. Misalnya di Berangsong masih cukup panjang. Jadi kalau ada yang mau lewat Berangsong, tadi ada yang bilang lewat Serogo aja gitu, mendingan deh gitu, walaupun banyak motor ya, tapi jam segini mungkin agak mulai berkurang. Ya, matur nuwun. Kemudian ini juga kabar dari Pak Yuda. Jalan Gatot Subroto, setelah Gedung Kuning, ada truk Fuso masuk selokan arah Semarang. Belum ada petugas. Oke. Okay. Ya, semoga cepat merapat petugas. Ini saya forward nanti ke teman-teman di sana ya. Oke. Okay. Gatot Subroto, setelah Gedung Kuning, ada truk Fuso masuk selokan arah yang ke Semarang. Pak Yoyo, makasih. Terus bersama Rasika. Oke, saling mendoakan Pak Untung. Waduh, Pak Untung. Monggo, Pak.
1: Assalamualaikum, Mas Doni.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam, kawan-kawan Rasika semuanya. Pantauan cuaca malam ini di kawasan Weleri hingga Gringsing masih temaram, belum hujan.
0: Mm-hmm.
1: Lalu lintasnya lancar-lancar saja.
0: Alhamdulillah.
1: Request malam ini dari Abid Gade dan Iwan Fales yang judulnya Ibu. Terima kasih Mas Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon maaf waktunya kok nggak cukup ya. Lain kali nggih. Saya Doni Asar, terima kasih terus mencintai Rasika. Kami selalu mencintai Anda.
2: Kabarmu, kabarku baik saja.

0: dari Puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: syafa'ah pikantuk hikmah lajen hasil mahabbah ma'rifah taqarrub wal wusul wonten ing ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita ojo dilokan wong liya antarane ana sing luwih penting no atau pancen padha mbek awakmu terus kon iku ngalah. Lho sakniki niku kangelan koyok ngeten niku nggih napa mboten insyaallah mek teng kampung-kampung niku wonten nggih menawi tak kita teng kampung-kampung dusun-dusun niku tasik wonten misale goreng apa kon jaluk apa enten tasikan duwe lombok ta nggih ta jaluk lombok apa iku lho uyah kurang titik diparingi nggih. Lho niku teng kampung to Pak sampean dilok teng rumah-rumah. Napa? Flat-flat nggih ta? Perumahan-perumahan nggih ta? Lajeng napa niku real estate nggih ta? Mboten kira aja maneh njaluk lombok. Wong kadang-kadang matek mawon nggih mboten weruh kok. Wong kadang-kadang duwe gawe manten nggih mboten diundang kok. Sing diundang niku relasine kok. Niku lho sakniki niku ngeten. Kita wis padha individu piyambak-piyambak. Nggih ta? Kula niku pirang-pirang dina nggih sak delenge siam niku. Kula niku sok nggudu anak kula niku. Nggih ta? Nggo jenenge arek, nggih ta? Nah, kula gudho niku. Kok kalau kamu nakal wis yayah tak tinggal kamu tak tinggal mate. Sedaya niku ngomong jangan ya. Kalau mate sama siapa? Lah niku dhewe. Enggak apa-apa. Yayah mate. Lho kamu kok enggak apa-apa? Biar tapi pokoknya mandi sendiri ke kuburan sendiri terus. Ini kira lucu. Lo dadi eling real estate lah kok ngene nggih. Nggih. Coba uang-uang niku. Nggih ta? Lah mboten mungkin ta. Nggih ta? Lho ngeten lah. Ben nggih, dadi teng riku. Nggih. Lajeng ingkang nomor 3 napa dipun aturaken napa? Jumenengipun tasawuf niku ada dasar nopo tarkut tadbir wal ikhtiar nggih ninggalno menjamin menetapkan sesuatu nggih atas keberhasilannya lajeng meninggalkan suatu mempunyai ikhtiar yang digantungkan atas kemampuannya pancen enten kadang-kadang wong ahli ekonomi ini ku enten kita harus punya target enten mal farku baina target wat takdir wat tadbir kita dikuatkan bedane cuma omongan-omongan targetnya untuk memacu yeah. Agar kula kali penjenengan niku semangat dan bertanggung jawab atas tugas-tugasnya mempunyai suatu keberhasilan yang telah ditentukan monggo tapi kalau dibarengi memestikan sesuatu nggih ta mboten disendekno dhateng takdiripun Allah lho niku sing mboten angsal niku ben nggih ben dipun jeroaken malih nggih iki kelas jeru nggih cuma perlu kula aturno nggih tak wong merupakan perjalanan ben tambah sumerap nggih mugi-mugi manfaat nggih nyatosaken minggahipun makom hal kula lan panjenengan dhateng ngersanipun Allah amin ya rabbal alamin. dipun dawuhaken malih napa definisipun tasawuf kala wau. Al akhdhu bil haqa'iq wal iyas mimma fi aidil khalaiq. Mengambil suatu sikap, ya, suatu kejentelmenan ingkang dipun ambil niku napa hakikat-hakikat sesuatu, ya, dipun bangsulaken dhateng ngersanipun Allah, ya, ngeten, ya, saman kali kula saya kali tiang ngapi itiang monggo kita mek pancin kepingin bales tiang niku saya teng sampean monggo, tapi tetep kulo kali sampean kedah nggadah keyakinan aku api karo uang, uang iku dadi api manfaati menyang aku iku dudu urusanku Allah Ta'ala sing moho paring manfaat lu ngeten. Lah nek sampean saged lungguh teng hakikat kaya ngeten nggih ta, sampean mboten nebeng teng uang niku, tapi salah to yai kula saya kali mboten teng mriku mboten niku kudu wong syariat kok niku aturan kok nggih ta. Lah semanten ugi nggih ta kula kali sampean wedi kalu wong njogo karo wong nggih ta, ngapiki karo wong, mergo pancen wong niku nggak ada sifat-sifat sing pancen luweh kuat, luweh mampu, luweh kuasa untuk menginjak-injak kula kali sampean. Monggo ngapiki, tapi tetep teng manah kula kali sampean nopo Allah Ta'ala sing maha paring mudorot paring bahaya. Mek Allah Ta'ala gak ngersakno wong iku paring bahaya nang aku, wong iku juga gak akan bisa berbuat apapun terhadap saya. Jadi kula kali sampean niku adil, imbang antarane lunggu ono sabab ngapii uang supaya uang api, ngapii uang supaya uang niku mboten ngidek-ngidek karo batine dibarengno nyuwun pitulung perlindungan karo Gusti Allah. Mek sampean kali kula niku kaya ngeten nggih, saged adil jejeg uang niku api kali kula sampean, sampean kali kula mboten bakal hutang budi, mboten bakal nopo tidak menemukan diri, saya tetap longgo teng kebenaran. Malah sakit jawab saya ini niku teng kulo ya Allah, pancen saya panjenengan dateng kulo ya Allah, ngeten. Gita, lama sampean niku sampai mboten diideki dekale uang niku, nggih ta, mboten dikuasani, mboten diatur, pancen wong niku atasan sampean, sampean mboten enten napa-napa, sampean balik nomor go perlindunganipun Gusti Allah. Nggih ta, lho sababia sing kaya ngeten napa wae, insyaallah dimunggakno karo Gusti Allah. Diunggakno sangka sifat napa? Wong niki langsung welas teng kula kali sampean. Artine welas niku napa? Sampean butuh mboten butuh, sampean salah mboten salah, tetep wong niku netral. Mek sampe salah malah-malah ngepura teng kula kali sampean. Mergo sampean pun kena teng jerone atine, mboten ukur-ukuran zahir. Lho niki kadang-kadang niku lali. Ben ya napa? Ngeten. Siji tempo Al-Imam Asy-Syadzili radhiyallahu an disaeni karo tiang, begitu disaeni kelayan tiang muji langsung dateng Gusti Allah. Mboten timo Matur kula Imam Syadzili, kula pirsani panjenengan niku menentang dateng mbah panjenengan piyambak inggih menika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ono apa? Kanjeng Nabi niku sampun dawuh jubillatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Wis dadi gawane menungso, gawane ati Imam Syadzili, mek ati niku tentu bakal sae dateng sinten kemawon ingkang tiyang kala wau sae dateng piyambakipun. Wong diapiki wong kok gak ngapiki niku lho. Terus apa? Lah kok sampean niku kok langsung teng Gusti Allah, kok mboten langsung teng tiyang niki? Kanjeng Nabi nggih dawuh kok man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Mek wong gak iso syukur terima kasih karo wong, berarti wong iki gak terima kasih karo Gusti Allah. Lah mboten tepak sampean iki. Dijawab kali Imam Syadzili radhiyallahu an. Ya pancen ngono, tapi gak ngono. Maksudipun dus pundi Imam Syadzili? Ngono iku kanggo awakmu, mergo awakmu luwe kuat ndelok wong. Mek aku luwe kuat ndelok Gusti Allah. Maksudipun wong iso apik nang aku iku mergo Allah Taala nuntun wong iki apik nang aku. Nang Allah Taala dhisik baru aku nang wong iki. Kira-kira samanya napa? Nah. Sadek saenyek. Nggih ta, diapiki wong langsung jawab terima kasih. Nah, matur suwun. Jazakumullah khairul jaza. Tapi mboten Gusti Allah sing diilingi, sing didelok niku mergo apike wong niki lho. Niki terserah makom kula kali sampean niku teng pundi. Nek sampean kelas tinggi, sak durunge ngomong terima kasih wis eling Gusti Allah. Nggih. Nek sampean niku panjen kelas nomor loro, sak badane terima kasih, sampean baru eling teng Gusti Allah. Monggo sampean pundi. Tapi nek kula kali sampean rupane niku kelas telu, rupane niku sak dek sak enyek matur su. Matur suwun. Lisane modele jazakumullah. Lisane modele subhanallah sampean niku. Mek cara makomi Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu an faqad asyrakta syirikon. Menyekutukan, mempersamakan kon Allah karo wong liya. Apa? Lah buktine lisanmu ngomong alhamdulillah menyang Gusti Allah, tapi sakjane kon dak merono kok. Kon mergo nang wong iki kok. Salah ta yai, gak ngomong salah. Wis kebiyen to rekod niku mboten salah-salahan, iling-ilingan. Ngilingi awake dhewe. Nggih ta sing jilingi sinten sampean kali kula? Mek pancen pun weruh sampean sinten kali kula? Kali nakokno nok kelas endi? Nen, monggo. Ben nggih. Ayo al akhdhu bil haqa'iq. Lho pokok-pokok niku sing dipundhut. Niki lho. Lah. Napa terus dawu? Wal iyas mimma fi aidil khalaik. Lho niki sing dimaksudno ayo sing pedot, sing putus asa. Artine pedot putus asa. Ana apa-apa nek weke wong niku, maksude niku napa? Aja gampang kepinginan. Nggih, aja gampang tek mek karo weke wong. Lah mek sampean wong iku sampe maringi temeneng awakmu, pedoten iku. Aja langsung cuma ndelok apike wong tok. Mek kon langsung ndelok apike wong gak ndelok apike Gusti Allah, entenono perubahan cuaca, perubahan suasana. Begitu wong iku kok gak marine nang awakmu. Kok rodok seje rupane. Biasanya mik malam Jumat kirim, gak patek kirim. Wis lali tak karu aku. Aku sapa kon ngomong aku? Aku mergo kon duwe kedudukan sebagai kiai, sebagai ustad. Cuma sampean mboten diterusno, aku sapa? Aku sing maune sifat-sifate sing biasa dikirimi, saiki gak dikirimi. Oleh sampean kula niku mergo dikirimi niku mergo sinten sih? Pak mergo kula kali sampean mergo disenengi dituwakno. Nggih napa mboten? Mpun, barang sampean barang ngomong kok aku saiki gak dikirim, aku sapa? Terusno sampean ikrar. Lak gumedhe. Nggih ta? Aluse niku lho sambutan-sambutan kaya ngeten niku lho. Banyak napa? Nggih ta? Diterusno kaya ngeten niku geleman entek. Nggih ta aja maneh karo sepadane, Mas yo kiai karo murite mek kiyaine doyanan nggih mlayu murite. Nggih kira-kira yak napa? Coba kalau pengin takon, kula nderek yai dunia akhirat. Alah nggih, nggih ta. Nggih monggo. Nggih ta, estu napa mboten diuji? Kita mboten enten ujian niku enak, mboten enten ujian niku mesti mboten mboten enak diuji kira-kira. Ya Fadil, saya nggih ya. Kok rupane jamir rada ngilap-ngilap. Nah, nggih tak mulai tertarik kula. Nggih ta. Pun anu kula sambet nggih. Oh nggih ya, masyaallah. Ampun. Nggih ta. Gak dibalekno. Kadung kerasan. Ampun. Benjing malih-malih. Nggih ta, jangkep setahun, nggih ta, dugi malih. Kok rupine anu jamipun kok lialine kok menyalabok. Nggih ta. Nggih ya anu, cobi. Nggih ta, mung kadung kiai ne doyan. Nggih. Ampun. Jangkep ping telu. Apa sawan yai, aku tak titip lialiku sik ya. Apa kok dijaluk mana soro iki darene? Lho, ya coba. Ayo, coba pun koyo ngeten. Nggih ta? Nggih ta? Kadang-kadang papakan. Menggo, kadang ketemon. Iki kena todong mana soro iki. Nggih ta? Lho, cara koyo ngeten iku aja nyalakno nang murid. Kiai ini gak sadar, gak rido kon mbek aku. Murid apa? Nggih kula rido yai kali jenengan yai dunia akhirat. Terus kok kok ngono? Kula sing mboten patek rido doyan sampean niku lho. Ya ana wong padha doyane yai kok ngeten. Lho niki kadang-kadang mboten disadari. Akhire murid niku cuma nggawa napa? Nggawa wet. Di mboten nggawa sungkan, mboten nggawa hormat wet. Di lah wedi mek sungkan niku padha zahire, padha ndiluke, padha ndingkluke, padha gak wani jawabe, tapi jeroane dhewe-dhewe. Lah sampean dadi kiai, dadi wong tuwa, kepengin disungkani napa diwedeni? Nggih ta? Nek ana kiai, ustad kepengin diwedeni, nggih sampean dadi kiai jerangkong mawon. Niki lho mboten cocok niku. Pun nggih niki sing kula maksud no napa nggih ta putus kali napa mawon ingkang wonten kagungipun napa makhluk nggih putus aja napa aja sok ngrasa duwe aja nggih ben nah niki pun jam sekawan nggih insyaallah donga tinunga nggih kula niki sampean dongakno napa istiqomah nggih nggih itu maknina insyaallah amin ya rabbal alamin al-fatihah kan monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pebukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah husnul khatimah husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillah sallallahu alaihi wasallam rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana la tuzigh qulubana ya allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab
1: وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

Marilah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allah.

0: Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang, hari Jumat malam Sabtu tanggal 15 Mei di Masjid Agung Al-Mabrur Kabupaten Semarang dimulai ba'dal Isya. Haul Kiai Subhan diselenggarakan pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 16 Mei di Pondok Pesantren Fadli Syukuriyah Kawedanan Jalan Pemuda Demak dimulai ba'dal Isya awal. Haul Haji Abdul Manan ke-40 dan Hajah Siti Fatimah ke-15 hari Kamis malam Jumat tanggal 21 Mei di Masjid Baitun Nur Tedunan Wedung Demak dimulai ba'dal Isya. Haul Akbar Tegal Raya hari Sabtu malam Ahad tanggal 23 Mei di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal dimulai ba'dal Isya awal. Majelis Welasan Al-Khidmah Jawa Tengah hari Rabu malam Kamis tanggal 27 Mei di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Meteseh Semarang, acara dimulai ba'dal Maghrib. Haul Akbar Kabupaten Boyolali hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei di Pasar Rakyat Gladak Sari Kabupaten Boyolali, acara dimulai ba'dal Isya.
1: Rasika FM.
0: Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
2: النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.

ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحرمنا

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, selamat pagi.
1: Dan selamat berjumpa lagi di Kelana Kota bagian ini. Tetap siaran, suasana memang agak sepi di lalu lintas. Tapi sepilah di pusat pagi. Perbelanjaan pagi hari ini sudah cukup ramai. Yang mau kemana-mana pagi hari ini, tunggu dulu lah. Masih di rumah kan, hari libur bisa ngolet-ngolet dulu. Nah nanti agak siang baru berangkat, jam 9 nanti akan ramai. Jadi pagi ini selama Kelana Kota sepi-sepi aja. Jangan kemana-mana dulu biar suasananya tenang-tenang-tenang, gak kayak kemarin ya.
0: Nah itu berarti alasannya kenapa kalau tanggal merah kayak gini orang-orang cenderung mulai kegiatannya jam 9-10. Karena pagi jam segini yang biasanya capek, sudah di jalan ngolet-ngolet.
1: Iya, baru sholat subuh kembali duduk-duduk ataupun ngeteh-ngeteh sambil ngolet-ngolet dulu, menikmati suasana pagi di tanggal 14 bulan Mei 2026 ya. Jangan kemana-mana dulu, jalanan ini kecepatan rame ini ben kuawan ya.
0: Padahal kalau orang-orang mau berangkat perjalanan wisata, berangkat jam 6 tuh malah bagus loh, jaminannya lancar udah.
1: Biasanya sih dong ngolet-ngolet, jadi agak siang ditunda dulu. Atau sekarang ini sudah pada sampai di tempat wisata, yang wisata-wisata yang ada penginapannya sekarang, kemarin berangkatnya ya rame banget itu kemarin sore ya.
0: Ya kalau kereta sih bilangnya seperti iya biasa. Luar biasa rame banget.
1: Iya dibanding hari-hari biasa jelas berlipat ganda. Ya wes sarapan dulu aja, menikmati hari pun. Mungkin yang biasa nggak pernah masak setiap harinya, ayo diperlokke masak. Yang setiap harinya jarang ngumbai, ayo ngumbai. Yang setiap harinya jarang melakukan aktivitas rumah tangga, ayo mumpung libur, aktivitas dulu sebelum jalan-jalan di seputar tipis-tipis ya, di dalam kota atau di mana. Karena kadang-kadang melakukan kegiatan-kegiatan itu ngangen nih. Wah aku kok pingin ngumbai ya, wah aku kok pingin masak ya di rumah. Nah itu bisa menimbulkan suasana haru di dalam rumah tangga. Kok haru?
0: Kok haru ngapain?
1: Apa di dalam rumah tangga itu?
0: Masak-masak haru ngapain?
1: Suasananya itu menjadi bahagia, membahagiakan dirinya. Haru dan bahagia karena aduh kembali memasak setelah aku membanting tulang memeras keringat setiap harinya bekerja keluar kota. Nah, gitu. Yang pokoknya pagi hari ini ya, yang mau santai ya santai lah. Nanti selepas Kelana Kota baru pada pergi, biar nanti siang ramenya gitu. Sekarang santai dulu, jadi kita bisa banyak lagu. Wah!
0: Enggak, maksudnya tujuanmu itu, kamu kalau saranmu itu berarti orang kalau mau bepergian pagi tetap pagi jam segini apa nanti siang?
1: Enggak nanti ya, nikmati dulu lah hari liburnya. Mosok ambedino kerja hari libur yo tetap gasi kerjane ya, agak siang dulu nikmati dulu. Ngolet-ngolet dulu, ngolet-ngolet dulu lah.
0: Berarti kalau kamu bilang seperti itu, ketika nanti siang sampai dengan sore ketemu dengan kepadatan sudah nerimo ya.
1: Ya wis piye meneh, open kondisi yo ya.
0: Enggak piye-piye to. Nerimo to berarti.
1: Santai aja. Okay. Waduh. Kok rame mendalane? Lah prei kok apa hari libur? Oh iya ding.
0: Nah, gitu. Kalau sudah ada perasaan seperti itu kan jadi
1: lego
0: pun kita pun jalan, sebagai teman Anda di jalan raya juga. Oke, berarti kalau mungkin memang seperti itu habitnya.
1: Wis menikmati suasana di rumah, menikmati suasana di hari libur di rumah Anda, yang masak, ada yang cuci-cuci, ada yang apa, ngolet-ngolet dan juga mungkin tidur lebih lama pun ketika siang pergi ya wis serah apa-apa. Wis rentimo awake ya wis rada fresh gitu loh.
0: Nah, tapi kalau Anda yang gampang nesu kalau ada kepadatan di jalan raya, bahkan kepadatan cuma kepadatan traffic light aja merasa jengkel ya Kak Marasika ya, Bang kalau jagu mau berangkat tetap sekarang.
1: Ya,
0: kalau udah
1: ya
0: pasti jaminan lancar dari jam 6 ini ya, sampai jam 9.
1: Semuanya masih belum pada berangkat.
0: Betul ya, bagi Anda yang merasa yo sapa sing merasa antre sithik langsung jengkel.
1: Kesusu.
0: Macet ini macet total.
1: Sing kesusu mau kemana ya bisa berangkat pagi, yang tergesa-gesa mau ada acara iki ku arendang reuni yo arendang ini.
0: Ya.
1: Boleh reuni yo edan. Ya karena reuni itu kebutuhan pokok saiki. Berangkatlah pagi supaya sudah melewati tempat-tempat yang menjadi titik krusial di saat pagi sebelum ada ketersendatan ya.
0: Ya betul sekali. Jadi intinya kalau Anda sudah siap dengan berbagai keramaian dan peningkatan volume kendaraan ya wes nanti siang lah.

0: apa berbagai lembaga, berbagai perusahaan ya kan, mereka punya semacam SOP hemat energinya masing-masing gitu loh. Bahkan bukan hanya lembaga pemerintahan aja, kemarin aku juga dapat edaran dari Muhammadiyah, itu juga merilis untuk perilaku hidup hemat energi itu sudah ada ininya, poin-poinnya yang dirilis oleh Muhammadiyah bagi seluruh lini bisnis dan juga anggotanya. Perilaku hidup hemat energi. Kemudian kalau kita bicara di tingkat kementerian juga, karena ini semua kementerian juga punya guidelines untuk setiap staffnya berperilaku hidup hemat energi.
1: Dimulai dari yang paling sederhana ya.
0: Apa tuh?
1: Ngeteh di kantor.
0: Kui bukan hemat energi saya.
1: Kui yo energi juga, energi dan pengeluaran.
0: Energi dan hemat pengeluaran.
1: Neng rada nunggu sithik. Ngeteh di kantor. Nek snack jelas ra ono yo ngeteh di kantor.
0: Terus di tingkat daerah juga sama, kemudian juga bukan hanya di lembaga pemerintahan ya, tapi juga perusahaan-perusahaan swasta pun juga sudah mulai meng-encourage setiap staffnya atau pegawainya untuk hidup hemat energi, Ngawarasika. Jadi Anda tim hemat energi atau tetap berkelana? Oh, tetap berkelana lah, ra mungkin hemat energi ngomah.
1: Yo hemat energi tapi berkelana dan berkelana dengan hemat energi.
0: Oh caranya?
1: Ya wis pokoknya mengirit sesuatu yang bisa diirit, ya toh mengurangi apa yang bisa dikurangi, jangan sampai dibiah-biah. Seperti dulu-dulu saya ini ngirit dan juga hemat. BBM hemat, tenogone yo dihemat, bisa istirahat dan tidak lupa mengurangi apa-apa dengan ngeteh di kantor.
0: Bawa bekal ya Kawarasika.
1: Nah, bawa bekal ya, kalau perlu ya di target setiap hari atau di istrinya bawa segini untuk pagi, siang, sore. Ya. Jadi ora enak nek sore mambu. Bekalnya untuk pagi, minimal pagi lah. Jadi siang di kantor nunut nek.
0: Ini waktu ini untuk hemat energi ketika mau wisataan gini loh.
1: Wah, kalau untuk wisataan ini ya tetap mbak bekal atau
0: enggak mau ya bawa bekal ya. Kan kulineran di lokasi tujuan toh.
1: Ya dari rumah bawa bekal untuk sarapan aja nanti di lokasi sama sore.
0: Cari makan khas di sana.
1: Iyalah. Kalau enggak gitu ya piye ya? Kita kurang, ada yang kurang kalau enggak jajan di tempat wisata itu. Kayak di orang lewat jalan aja ke Kledung, ke Wonosobo itu cuman mergo lihat kanan kiri banyak rest area ya akhirnya jajan. Padahal itu targetnya makannya di lokasi, misalnya di Dieng, sampai Kledung sudah anu mantep sih.
0: Iya lagi.
1: Aku rasanya kok kademen lah ngeteh. Oh ngeteh kon goreng keke, kon gawe keke mie, waduh.
0: Nek supir ora perengat-perengut sih pasti langsung menggok sih. Nek supir perengat-perengut ya akan perengat-perengut terus sampai tujuan ra gelem ning dindi.
1: Heeh. Ya tapi supire yo suwe-suwe yo ngeleh. Iya sih mantep. Jadi kadang-kadang ya malah ora hemat ya, karepe hemat ya malah. Hai, tapi ya wis tentu sudah.
0: Enggak, mungkin gini, kalau hemat energi mungkin bisa ya, aku percaya banyak masyarakat terutama kawan-kawan Rasika bisa hemat energi, tapi hemat jajan ya enggak bisa ya enggak?
1: Itu termasuk energi enggak ya, uang itu ya?
0: Soalnya kalau kita bicara di level yang berbeda atau di skala point of view ekonomi, dengan kita jajan, dengan kita memutarkan duit yang kita punya, itu adalah istilahnya ya membantu perputaran uang dan juga ekonomi lokal.
1: Enggak ya.
0: Ini membantu loh, kalau kita melihat dari kacamata ekonomi, jajan kita jajan ki bagus. Kita spend our money to orang-orang yang berjualan UMKM di daerah. Jadi duitnya itu cuma orang minggu kublek di Semarang tok, tapi benar-benar disemubar gitu loh ke berbagai lokasi. Nah, tapi di kacamata yang lain kita harus hemat energi.
1: Yes. Bagaimana Anda menyikapi lah?
0: Betul, itu. Bagaimana cara Anda menyikapi? Ya. Kita yakin Anda kan punya spesialisasi keilmuan yang berbeda-beda kan masing-masing.
1: Masing orang kondisinya berbeda-beda.
0: Lah iya, jadi tinggal nanti disesuaikan sesuai sudut pandang Anda atau kemampuan Anda, itu pasti aku yakin Anda sudah bisa ya mengatur itu. Anda mau istilahnya melihat dari sisi ekonomi, kemudian juga Anda mau melihat dari sisi energi atau melihat dari sisi sosial, individu. Sisi yang apa, A, B, C, D, E. Kita yakin Anda punya spesialisasi keilmuan yang luar biasa di bidangnya masing-masing. tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan dan kemampuan Anda, betul?
1: Ya, jangan sampai kegedean empiak kurang jaga.
0: Waduh, artinya
1: ya kebanyakan

0: Kebanyakan pengeluaran daripada income ya, atau pendapatan ya, sesuaikan energi Anda seberapa yang harus dikeluarkan.
1: Betul.
0: Dicocokkan.
1: Yes. Ya. Pagi ini lancar Kang Waras, kada langsung aku jawab aja pertanyaan Anda semua
0: masih
1: ini.
0: Masih lancar.
1: Kemanapun Anda menuju loh, jawabannya sama, ramai lancar dan ramai lancar saja. Ini tanggal merah dan ini jam 6 pagi, guys.
0: Masih jam 6 ya.
1: Beda antara jam 6 pagi sama jam 6 sore ya, Bung?
0: Jam 6 sore.
1: Wah, menyala jalan raya kalau jam 6 sore di tanggal merah. Kalau
0: silakan jam 6... Mas Yuli, silakan Mbak Greta.
1: Udah Yuli Greta semalam udah update status di WA, makanya aku tanya gimana pun siarannya, wah kabeh wong do metu pun gitu. Ya pantes.
0: Iya. Nikmatilah hidupmu.
1: Nikmatilah hidupmu siaran sore.
0: Pernah ngomong ini rame banget ya. Itu cerita loh.
1: Alah, Greta sama Yuli kalau bilang sama kita, bentino tangi gasi ya. Cerita lo, dingonoke aku sama Greta sama Yuli.
0: Sore rame. Rame ki anu-anu kan ya, itu cerita lo.
1: Nah, kowe bentino tangi gasi, cerita lo. Aku semua nyawan.
0: Semua punya kondisi yang harus diantisipasi sendiri-sendiri ya.
1: Iya lagi. Tinggal dilihat dari kacamata keilmuan masing-masing.
0: Dari kacamata permalesan atau kacamata
1: iya lagi
0: keramaian.
1: Yes, betul. Pak Dwi Indi, selamat pagi.
2: Halo Mas, minta info ke Purwokerto Viaran Dudung Kaldong. Apakah lancar? Terima kasih.
1: Nah, karena kan pasti habitnya masyarakat dan pengguna jalan, kawan-kawan Rasika tanyanya jalurnya kalau di tanggal merah ini kan langsung dari waduh-waduh kan. Kita menjawabnya sebisa mungkin yang pertama di jalur yang bisa kita pantau dulu ya, di wilayahnya Kelana Kota ya kawan Rasika. Karena yang istilahnya sumber yang kita dapatkan sementara masih di wilayah-wilayah daerah jangkauannya siaran Kelana Kota. Kalau menuju arah ke Randu Dongkal ya berarti sementara sampai dengan Pekalongannya ya. Semarang Pekalongan toh.
0: Belum ada info ketersendatan.
1: Yes, belum ada ketersendatan. Semarang Pekalongan dulu ya, silahkan.
0: Betul, Pekalongan, Pemalang, Randu Dongkal nanti kita tunggu info kalau ada ya.
1: Betul sekali, kita coba cari update-nya bagaimana. Tapi untuk di jalur yang bisa kita pantau dulu, Semarang sampai dengan Pekalongan, mau itu lewat Pantura, lancar, lewat tol, lancar. Sekali lagi, ini tanggal merah dan ini masih jam 6 pagi. Kemacetan di mana coba tanggal merah jam 6 pagi?
0: Lancar. Yes, lancar. Itu doa kita semua, doa Anda, doa saya sama.
1: Betul sekali.
0: Lancar, apalagi Pantura.
1: Wah, iya.
0: Lancar ya.
1: Jangan kalau katanya Greta juga truknya juga sudah habis di kemarin sore kali ini.
0: Ya,
1: sore ini luar biasa loh kemarin truknya itu.
0: Truknya banyak kemarin. Jangankan yang di Pantura pusat sana, ini di yang tadi
1: Pantura
0: seputar Ungaran USA aja banyaknya bukan main
1: kemarin. Ya.
0: Yang antri berjajar di Gatot Subroto yang ada di jalan apa? Mulai Gunung Pati ke arah Ungaran aja truk ke sini.
1: Iya, angel kemarin nyebrangnya aku sendiri merasa itu ramai banget kok jalan ora kosong-kosong. Nyebrangnya angel. Bu Tati, selamat pagi Masjid Mas Jamal. Libur hari Kamis, aku dan suami sudah ciblon di Siwara Ungaran loh, Mas. Malah.
0: Bagus itu, Bu. Hari ini pas airnya paling jernih.
1: Karena kan Rabu dikuras.
0: Selasa Rabu dikuras, nanti Kamis ini sudah bersih.
1: Ya. Sehat selalu Om Jamal, siap, Om Yuda, untuk Kawarasikal selamat pagi.
3: Mas Yud, pagi-pagi.
0: Rame banget.
1: Serius sih para suami.
3: Betul ya. Dua tiap Rabu dikuras, Kamis kok ngene, Mbak, parkire antri.
1: Serius sih warak jaman kucilik.
0: Rame. Kalau hari Kamis rame. Dulu-dulu sebelum saya setiap Kamis juga sama hari Sabtu.
1: Buset, terakhir ke Siwara kayaknya aku SMP sih.
0: Yalah. SMP selumpi banget.
1: Iya, dan aku enggak imagine kalau ternyata serame ini,
0: Iya, kalau hari Kamis ini rame banget dari Semarangan.
1: Apa kamu namanya? Terakhir ke sana kapan?
0: Iya, aku masih sering sih sementara ini.
1: Di dalamnya ada yang berbeda enggak?
0: Tahun yang lalu atau
1: ya. Masih ada kolam dewasa sama ada, kolam anak ya?
0: Kolam dewasa, kolam anak masih ada.
1: Perosotan masih ada?
0: Masih ada. Kolam dewasa, kolam anak. Ya kalau terakhir setahun terakhir ini memang enggak. Kebenaran dan juga
1: dikuras setiap Selasa dan Rabu.
0: Iya, Selasa itu sudah mulai dikeluarkan, Rabu diresiki, Kamis Debu
1: apa, itu setiap saya, minggu dikuras.
0: Setiap minggu. Nanti kemis sudah kembali karena air dari pegunungan. Ya. Ada manis-manisnya.
1: Alah.
0: Lu promo.
1: Dari pegunungan. Oh, iya aku nggak menyangka kalau si Warak serame ini ya. Oke. Mbak terus pun Bu Tati ini yang juga Bu Tati aja dari kota Semarang lo pagi-pagi ke si Warak.
0: Sampai ke si Warak ya.
1: Katanya kawanan malah barusan bilangnya.
0: Oh, kawanan.
1: Tuh.
4: Pagi-pagi kira aku sekawanan. Mana sidik wis telat
0: gitu. Oh, sudah banyak
1: merasa juga. Kawanan Mbak, katanya.
4: Rebu dikuras kemis wis kok ngene.
1: Lah bukanya jam berapa tuh?
0: Ya pagi-pagi itu setengah 6 itu sudah.
1: Oh. Lah ini Bu Tati kan hari sampai kemis. Lokasi jam 6.00 merasa sudah kawanan.
0: Karena tadi sudah banyak yang datang dan buka setengah 6 lah.
1: Oh gitu, cakep banget sih.
0: Hari Kamis memang
1: serius sih Warak.
0: Bersih banget
1: dan bermobil-mobil dan karena air pegunungan kok ya.
0: Iya, pegunungan jernih nih. Tidak ada apa favorit.
1: Kaporit
0: dan ada manis-manisnya.
1: Pak Andre, selamat pagi. Mas YP, Mas YP sukses selalu ya. Perjalanan amin. Saya dari Salatiga ke Solo.
0: Amin.
1: Dari Salatiga ke Solo sampai dengan tol Semarang Solo kilometer 485 lalu lintasnya lancar, cuaca cerah. Ya, tanggal ireng aku pun nanti on the way Pemalang 2 hari Jumat Sabtu ada meeting saya.
0: Oke.
1: Oke, apa-apa. Lembur toh? Perjalanan santai, dinas toh? Santai kita temani. Mantap, mantap suan Pak Andre ini berarti Bu Tati ini Bu Tati dari kota Semarang ya guys, dari sekitar Jalan Untung Suropati dan sekitarnya sampai Siwara lancar.
0: Waduh lo itu lo ya.
1: Iya.
0: Langsung sampai Siwara jam 6 berarti makan jam 5 ya Bu ya.
1: Woi. Kemudian dilanjutkan ini ada info dari Pak Andre dari Salatiga ke Solo Kawarasika lancar arus lalu lintasnya dan via tol. Salatiga Solo via tol Kawarasika situasinya lancar. Menterswon, Bu Tati sama Pak Andri. Pak Ardi, selamat pagi. Ini Pak Ardi mau bertugas atau mau jalan-jalan ini Pak Dokter Ardi?
5: Selamat pagi, ini saya perjalanan ke Jogja. Saya lewat via tol Solo. Perjalanan lancar.
1: Wasip.
0: Syukurlah. Perjalanan lancar nih si Inin.
1: Sudah sarapan atau sudah sangu apa disangoni opo sama bapak ibu
0: atau pakai nasi gulung
1: alias arem
0: Titi DJ di jalan semoga selamat sampai tujuan dan pulang kembali.
1: Nah ini ada tambahan lagi info nih tadi Pak Andre juga dari Salatiga Solo lewat tol sampai kilometer 485 di Boyolali lancar terus juga Pak Dr. Ardi dan family ya yang on the way juga menuju Jogja lewat tol juga, lalu lintasnya juga masih lancar secara umum. Berarti Semarang Solo Semarang Jogja di jam 6 ini kita dapetin follow guys di jalur favorit. Kemudian kalau Anda mau wisatanya menuju arah ke Jeporo, menuju arah ke timur ya kan, bagaimana update-nya? Nih ada Pak Andika nih. Masjid Mas Jam. Kali Gawe Demak lancar ya?
0: Nih, lancar.
1: Ya, wis lancar.
0: Wah, sepi.
1: Siapa yang mau ke Jeporo menikmati indahnya pantai dan juga resort-resort tepi pantai yang sangat indah di sana Semarang Jeporo jam 6 pagi ini lancar ya. Ini
0: sudah sampai ini. Di daerah Sayung nih. Kering.
1: Betul. Masih sampai Kali Gawe pun.
0: Oh Kali Gawe, tak kira jembatan Sayung ini.
1: Hei ya, Kali Gawe kok beda banget ya rasanya.
0: Kok saya jadi dubur ya.
1: Ketok dalan iki dalan anyar tuh kayak ora Kali Gawe.
0: Api gitu.
1: Enggak ada brongkelan
0: blas ra ono blas.
1: Ini serius Kali Gawe iki ra ono brongkelane dalane.
0: Dan tadi tuh dari sana dari awal dari itu enggak rame sama sekali tuh. Kanan kiri pohon-pohon ketok koyo wis tekan Sayung.
1: Nah guys, ini ada kawan kita Pak Andika yang mau ke Jeporo nih. Aku yakin juga banyak juga pasti yang akan menuju arah Jeporo kan dari kota Semarang. Kalau mungkin menuju arah pantai-pantai di Gunung Kidul Kadohan. Nah, ya, itu menuju arah Jeporo kan.
0: Enggak kalah indahnya.
1: Enggak kalah indah betul sekali. Perjalanan saat ini lancar dari Kali Gawe Kawarasika, tidak ada kendala kedua arahnya. Kemudian ada Pak Arif.
6: Di Anda seberapa, berapa yang harus
7: ini diperlukan? Situasinya itu. Yang di Brangsong Mas Jamal sama Mas Yuda pagi ini arah Kendal.
6: Kemanapun Anda menuju loh, jawabannya sama, ramai lancar dan ramai lancar.
0: Brangsong.
6: Ini tanggal merah dan ini jam 6 pagi guys.
1: Brangsong, pekerjaan jalannya sudah geser ke lajur kanan ya guys. Dan koyonet cuma tinggal ini deh, cuma tinggal sedikit. Karena untuk dari videonya Pak Arif, aku lihat hampir separuh ke sana sudah dua lajur dicor semua di kawasan Jalan Pantura Brangsongnya. Ya yes, tinggal sedikit kawan pekerjaannya di Brangsong untuk yang arah Kendal. Masih ada pekerjaan sedikit, sama masih ada titik yang tinggal menunggu kering bisa dilintasi. Pantura Brangsongnya.
0: Ya, ini yang sudah bisa semua nih, tinggal tadi sebelumnya.
1: Ya, ya mantap lah kalau gitu progresnya. Di Pantura Brangsong, Kendal kawan. Untuk arah menuju ke barat, laporan dari Pak Arif. Wah, mantap bukan? Dari berbagai penjuru mata angin kita sudah dapat infonya. Kota Semarang lah, Kota Semarang tanggal merah kayak gini yo lancar.
0: Ya, jauh kosong. Beda dengan hari-hari kemarin.
1: Betul, Kota Semarang hari libur kok jam 6 pagi tanya lalu lintasnya ya kosong.
0: Misto.
1: Jalan RM Harjibeno, Jalan Setiabudi.
0: OTW kemarin.
1: Betul. Wah, udah pada belandang. Warga Kota Semarang.
0: Enggak ada wisuda juga.
1: Enggak ada.
0: Lancar.
1: 265.000 mobil pribadinya yes, pada santui-santui.
0: Istirahat atau sudah di tempat wisata.
1: Betul. Perjalanan bersama ke Lana Kota. Untuk informasi update lalu lintasnya, lancar Kawarasika. Pak Aladin, Semarang Solo 3 lancar tuh. Tadi beberapa kawan Kawarasika barusan memberi info. Ada Pak Andre, kemudian Pak Dr. Ardi, Bu Tati juga on the way Semarang Ungaran. Lancar aja. Masih dilanjutkan. Lancar, sampai dengan Ungaran Bawen Solo 3 enggak ada kendala. Ini tanggal merah dan jam 6 pagi. Jadi longko sing perjalanan ya, di jam
0: segera
1: segini.
0: Kalau memang ada acara segera aja berangkat.
1: Iya, maksudnya ya istilahnya ya cuma orang-orang tertentu tok gitu loh yang tanggal merah atau hari libur berkegiatan jam 6 pagi itu yang menandakan kalau lolosnya ya lancar.
0: Yang mau segera berangkat.
1: Betul. Yang mau aja. Yang tidak mau berarti ngapain ya anaknya?
0: Iya, di rumah aja masak-masak, makan-makan di rumah, bersih-bersih, atau turu.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, judi online saat ini masih menjadi persoalan serius yang menyasar seluruh lapisan masyarakat, terutama anak-anak. Menurut rilis Komdigi, jumlah anak-anak yang juga menjadi korban judi daring hampir 200 ribu orang dan sekitar 80 ribu diantaranya merupakan anak-anak di bawah usia 10 tahun. Disampaikan kemarin kawan Rabu 13 Mei 2026, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital saat ini bukan hanya fokus untuk menutup akses dan men-takedown situs judi daring, tetapi juga terus memperkuat edukasi dan literasi digital kepada seluruh masyarakat. Pemerintah bukan hanya menutup akses, tapi juga menjangkau masyarakat dan menyampaikan fakta-fakta yang terjadi. Dampak judi daring bukan hanya menghancurkan ekonomi keluarga, namun juga memicu berbagai persoalan sosial seperti kekerasan dalam rumah tangga, hilangnya keharmonisan, hingga rusaknya masa depan anak-anak. Saat ini, pemerintah mengakui banyak masukan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital maupun yang muncul di media massa mengenai bagaimana seorang pasangan menjadi korban ketika salah satu pasangan atau anggota keluarganya terpapar judi daring. Saat ini kawan, dari rilis pemerintah Republik Indonesia, korban judi daring bukan hanya laki-laki dewasa, namun sudah merambah ke perempuan, bahkan anak-anak terutama masyarakat yang kurang mampu. Pemberantasan judi daring terus dilakukan secara bersama lintas sektor antara Kementerian Komunikasi dan Digital, kepolisian, perbankan, otoritas jasa keuangan, hingga platform media sosial karena iklannya masih sering banyak muncul. Saat ini, Kementerian Komdigi akan terus berperang dan bertugas menutup situs-situs judi daring dan melakukan komunikasi publik dan juga edukasi kepada seluruh masyarakat.
1: Menyusuri jalan raya di Central Java bersama Rasika, Rasika kelana kota
0: dan lalu lintas lancar
2: pagi hari
0: pagi
2: itu.
0: Hari ini
2: dari berbagai sudut, berbagai ruas jalan lancar di pagi hari ini.
0: Betul, pusat kota, ibu kota Jawa Tengah di kota Semarang juga lancar, landai, tenang
2: dan suasananya menyenangkan. Pak Dono, bagaimana kabarnya? Nah, di Formosa? Ya, libur. Nah, Formosa libur, jadi pagi hari ini mesti tetap tenang di sana.
0: Teman-teman yang kerja di kawasan industri Candi, bagaimana? Wah, ya prei.
2: KIW, wah, Bu Eni Novi, wah ini mesti belum bangun nih Bu Eni Novi. Santai nih ya.
0: Nih, ini aku langsung buka beberapa titik kamera CCTV di Kota Semarang.
2: Patung di Ponegoro ini.
0: Betul. Ini di Jalan Setiabudi Kota Semarang juga. Ah,
2: 1, 2, 3, 4 hanya 4 mobil sekali. Dan puluhan motor aja.
0: Ini di Jalan Setiabudi Kota Semarang juga kendaraan bisa dihitung. Wes enggak usah tanya gombel, gombel lancar kok.
2: Lancar wong bodo ngerti karena itu cuma mengulangi peristiwa beberapa tahun yang lalu, 10 tahun lalu ya. Di mana digunakan untuk dua arah, sekarang digunakan lagi, jadi sudah bisa menyesuaikan diri.
0: Kamu mau lihat gombel enggak?
2: Nah, ini.
0: Kosong sepi. Ini kalau kita sepi ya, sepi. Menurut kita sepi betul.
2: Orang-orang sudah tahu kok. Asal enggak ada yang macet di tengah-tengah aja wis. Oke.
0: Tapi memang khasnya di Kota Semarang tuh memang seperti itu ya. Ketika akan ada pekerjaan, terutama pekerjaan infrastruktur jalan tuh di awal tuh sudah kaget, wah kaget, mereka sih. Sudah kaget, shock,
2: khawatir, terlalu khawatir. Nanti piye. Nah. Ternyata enggak apa-apa asalkan tertib.
0: Ditambah mungkin akun-akun homeless media di Kota Semarang yang merilis informasi akan duar-duar perbaikan.
2: Agak lebay ya.
0: Perbaikannya seperti ini, seperti ini. Siap-siap lor, piye ki lor, piye ki lor.
2: Dan ini
0: piye ki lor, jalannya ditutup lor.
2: Genji-genji yang dulu ketika gombel dua arah itu masih anak-anak, sekarang lewat situ, waduh piye ki ngko piye. Sekarang sudah dewasa, sudah lewat, ternyata ya enggak apa-apa.
0: Bapak ibunya bilang, "Wes to kowe iki tenang kok."
2: Kaya biyen
0: iki lho, kowe jaman cilik lho gombel ki ya wis dua arah.
2: Nah, cuman sekarang volumenya lebih banyak ya. Tuh bulmulyo aja lewat tenang kok lu.
0: Terus lah idah ya kuwi ya bulmulyo.
2: Gunung Ungaran tuh kelihatan tenang.
0: Emang bulmulyo kalau masih ada kuat nanjak gombel.
2: Iya dulu lewat situ toh.
0: Oh iya.
2: Iyalah. Oh iya ding. Dulu jalannya situ kok bulmulyo, Nasima, Minas ya. Apa nih yang Solo Tigonan itu juga lewat situ, yang sampai Kopeng bahkan juga ada yang jurusan Semarang Kopeng.
0: Oh iya deng, dulu Nasima aja sampai Sumowono kok.
2: Sumowono.
0: Iya, aku ingat
2: gombel. Jangankan Gombel, Sumowono aja diterjang,
0: ditanjak sama Nasima.
2: Tuh tahun-tahun ya 2004, 2005 masih ada.
0: Nah, sekarang busnya Nasima udah mewah-mewah sekarang.
2: Untuk piknik
0: udah nggak ada Nasima Semarang Sumowono lagi.
2: Yang kecil-kecil udah nggak ada, yang gede-gede sekarang.
0: Iya betul. Nasimanya masih ada loh busnya, tapi sekarang busnya cakep-cakep.
2: Just ya.
0: Betul sekali. Selamat pagi Bapak Ibu di Nasima Group.
2: Kawan-kawan kita yang ada
0: Kawan-kawan kita yang ada di Nasima
2: di seputaran
0: pagi.
2: Kubro juga yang ada di kantor-kantor Nasima yang lain. Tapi hari ini mungkin pada libur ya.
0: Liburmu ya berarti sekarang lagi rame-ramenya busnya pada tindak toh ya wong tanggal merah. Nah, long weekend
2: lagi
0: gini
2: di,
0: kok.
2: Lagi di lokasi wisata ya.
0: Iya, busnya ya pasti busnya Nasima udah semubar.
2: Ngetrip di sana-sana.
0: Kemana-mana. Ya mungkin office-nya libur kali ya. Tapi enggak deh kayak ini. Kayak nomornya Nasima tuh 24 jam kok. Kalau teman-teman bilang, nih aku coba buka kontaknya ya di WA aku ya. Nasima tuh 24 jam tahu kontaknya. Kamu lo mau nge-booking telepon jam 1 kayaknya bisa.
2: Bisa langsung diterima Mbak Tuti. Mbak Yayu, Mbak Siti.
0: Ya.
2: Mbak Diana.
0: Diana, betul sekali Diana.
2: Banyak yang di sana ya.
0: Yes. Pak Mamat Lubis, selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Pagi yang cerah di kota Semarang. Sepanjang jalan dari Purbalingga tadi kita mulai perjalanan pukul 3 kurang sampai di Semarang pukul 6 lebih 10 tadi. Mampir sebentar kantor, ambil mobil. Perjalanan dari Purbalingga tadi lancar ya pasti ya karena dini hari. Tapi ada catatan Mas, tadi kita agak terhambat di Banjarnegara karena ada rombongan jamaah haji yang mau ke Donohudan. Jadi ada berapa bis tadi? Sekitar 8 bis lah. Jadi bisa disalip di sekitar daerah Wonosobo. Jadi mereka lewat kota, kita masuk ke dalam kampung. Katanya bisa disalip situ. Kemungkinan nanti rangkaian rombongan haji dari Banjarnegara akan masuk ke tol Ambarawa ya. Mungkin kurang lebihnya sekitar jam-jam 7 nanti karena tadi kalau perhitungan kita mereka akan sholat subuh di Temanggung. Begitu Mas Yuda, Bung Jamal, kurang lebih berarti tadi 3 jam nih berarti, lebih ya. 3 jam lebih dari Purbalingga. Oh satu lagi catatan, di Pring Surat yang Jalan Raya Temanggung Jogja tadi sudah ada kren untuk mengangkut kontainer yang jatuh ya.
0: Dimana,
3: terguling mungkin beberapa waktu lalu kurang dapat informasi.
0: Tapi surat, ya?
3: Sudah ada siap-siap kren untuk mengangkat kontainer yang jatuh di kiri jalan. Tapi tadi pukul 5 ya, kurang 5 belum ada ini ketersendatan, masih lancar. Begitu Mas Yuda, Bung Jamal. OTW pulang dulu. Turusik.
2: Iya.
0: Ya, monggo-monggo
2: Mas turusik.
3: Gombel Mas. Gombel lancar Mas. Saya turun aja ngelihat, memantau turun dan naik lancar. Tapi itu Mas, apa namanya? Pembatas jalannya begelimpangan itu ke arah turunnya. Jadi agak menjorok ke jalan yang arah turun. Mungkin kena angin tadi malam. Apa hujan ya di Semarang tadi malam? Sepertinya begitu. Ada tiga apa berapa tadi yang agak menjorok ke tengah dan menjorok ke jalan yang arah turun. Begitu Mas Yuda, Bung Jamal.
0: Oke.
2: Terima kasih lengkap nih, dari Purbalingga ke arah Semarang.
0: Tadi siapa yang mau? Oh, tapi kawan Raska tadi maunya lewat Randu Donggal, ya lewat Pemalang, ding maunya ding.
2: Purwokerto lewatnya Pemalang, Randu Donggal, Bumi Ayu, Purwokerto.
0: Nah ini ada informasi satu kawan, katanya kok di Jalan Raya Pring Surat, Kabupaten Temanggung, ada evakuasi truk kontainer yang kontainernya tiba menggunakan kren di daerah Pring Surat ya kawan. Untuk titiknya kurang terkopi, nanti untuk mungkin Anda bisa
2: ngasih info lagi di sebelah mana.
0: Tapi secara umum sih masih lancar nih barusan Pak Mamat Lubis, perjalanan dari 3 jam yang lalu, berarti jam 3 atau jam 4?
2: Jam 4
0: Ngawar Rasika dari Purbalingga saat ini sudah sampai kota Semarang. Lalu lintasnya secara umum lancar, arus lalu lintasnya dari Purbalingga. Kemudian Pak Wahyudi, ini Pak Wahyudi memberikan info dari Solo Tigo.
4: Tadi itu dari sana, dari awal enggak ramai sekali itu.
0: Solo Tigo Semarang lancar kok katanya Pak Wahyudi, ya, secara umum.
2: Di depan Pasar Bandarjo ini. Ya.
0: Iya. Sudah sampai depan Pasar Bandarjo Ungaran, Kabupaten Semarang juga mengalir yang di titik perbaikan jalannya.
2: belum bisa muter nih, masih di Palang.
0: Eh, berarti kan nanti jalur sebaliknya juga dicor toh, cuman
2: kayaknya gitu.
0: Kita tanyakan ke teman-teman BPPJN deh. Soalnya
2: enggak
0: semono ora dicor ya berarti ora iso muter balik ra.
2: Dan ketinggian jalannya agak berbeda anjuran.
0: Makanya. Ini perbaikan jalan di Jalan Gatot Subroto Ungaran, Kabupaten Semarang sekitar Bandarjo lancar kawan. Kemudian dilanjutkan di turunan Kodam, ini ada beberapa truk yang berhenti ya.
2: Nah, seperti biasa, ngadem.
0: Oh, yang trouble satu, yang nunggu ke limo, empat, betul. Turunan Kodam, Jalan Perintis Kemerdekaan, turun ya, berarti arah Banyumanik, tapi ya masih lancar dan mengalir saja arus lalu lintasnya. Nah, ini siapa tadi Pak Sopo mau yang tanya slot 3 menuju Semarang? Ada Pak Wahyudi nih, menyusuri dari kota Salatiga. Saya dengan Ungaran, sampai dengan Kodam lancar. Meski di Ungaran di depan Bandarjo masih ada perbaikan jalan dan di turunan Kodam Jalan Perintis Kemerdekaan masih bukan masih ya, sedang ada truk yang
2: ngetem.
0: Mogok ngetem di sana, memakan lanjur sebelah kiri. Matur suwun Pak Wahyudi. Kemudian Pak Mulisin, selamat pagi Kak berdua. Lalu lintas di daerah Pringapus Kabupaten Semarang ramai lancar. Karyawan pabrik tetap masuk kerja loh ini di perusahaan-perusahaan di Pringapus katanya.
2: Lembur ya pagi hari ini.
0: Wih, alhamdulillah lemburan nih bro.
2: Masih tetap ada sebagian yang tukeran hari kerja. Hah? Ini.
0: Tukeran kerja maksudnya?
2: Nah, itu maksudnya gimana itu Pak? Sebagian
0: pabrik
2: yang
0: tukeran kerja itu gimana maksudnya?
2: Tukeran
0: sama siapa ini? Pak?
2: Gimana?
0: Enggak, pabrik itu bukannya semua orang sama?
2: Nah, gitu ini maksudnya tukeran itu sama temennya sing masuk nanti atau yang masuk kemarin besok atau gimana?
0: Tukeran. Oh, mungkin ada pabrik yang shifting kali ya. Iya, betul Pak Mulisin. Tukeran di pabrik itu maksudnya gimana? Setahu kita pabrik nek sekarang ini prei kabeh, mangkat kabeh gitu enggak sih?
2: Tukeran hari kerja mungkin sekarang masuk sesuk prei ngono apa gimana Pak itu, Pak?
0: Enggak, yang tukeran tuh sepabrik apa individu? Nah, oh ya, Pak Mulisin ya sing tahu ya. Oke, ini Pak Mulisin menyapa dari Pringapus, Kabupaten Semarang ya, Kawan Rasika. Tepatnya di kawasan beberapa industri di area Pringapus, Kabupaten Semarang itu katanya ramai, karyawan-karyawan pabrik tetap terlihat pada banyak yang masuk kerja hari ini. Yang infonya sebagian tukeran hari kerja yang kita coba elaborasi tukeran hari kerja itu maksudnya bagaimana? Tukeran hari kerja antar kayak aku sama Bung Haris. Bung Haris besok siaran ya, besok tak gantiin deh jam siarnya gitu. Atau
2: besok libur, sekarang masuk, besok libur aja. Liburnya besok, ini banyak satu bagian mungkin yang hari ini mending masuk, liburnya besok. Nah, gitu. Atau bagaimana Pak?
0: kita baru tahu fun fact ini di pabrik ya.
2: Ya kalau tukeran shift itu tahu.
0: Oh, kalau tukeran shift iya.
2: Ini tukeran hari kerja
0: itu berarti maksudnya kerja. Gimana Pak Mahulisin? Jadi, halo Pak, jawab Pak Mahulisin.
2: Yang libur masuk, masuk libur atau gimana Pak?
0: Oh, iya kalau tukeran shift mah ya biasa. Ya, kayak aku sama Bung Hari sama Greta sama Yuli gitu. Gantian dong gitu-gitu. Itulah nanti biar Pak Mulisin lah yang mengelaborasi nih artinya kok tukeran hari kerja itu maksudnya.
2: Pak Mulisin wis kerja, aku tukeran kok.
0: Iku juga iya sih paling. Tukeran wis sapa?
2: Ini kancane tukaran.
0: Bununing Widiawati, selamat pagi. Aku juga lembur loh hari ini. Hari ini masuk kerja, Sabtunya libur.
2: Oh gitu.
0: Nah, apa kayak gini?
2: Maksudnya
0: kayak Bu Nuning Widiawati gini.
2: Jadi saiki kerja ning sesuk prei ngono to, Pak.
0: Pabrik-pabrik yang di Pringapus ceritanya Pak Mulisin tadi, hari ini wis ora apa-apa aku mlebu lah. Tapi sesuk Sabtu prei.
2: Yang penting hasilnya ya.
0: Iya, gitu po. Maksudnya.
2: Gitu, Pak.
0: Wis enggak apa-apa to Bu Nuning, alhamdulillah ya lemburannya. Enggak apa-apa dinikmati, yang tetap kerja tuh kan tetap dapat hitungan. Istilahnya kan orang nol glundung kalau mangkat kerja nih.
2: Ada ya suatu yang
0: iya, ada penyemangat gitu loh untuk kita tetap semangat berkegiatan. Enggak apa-apa, enggak usah sedih tanggal merah kerja. Kalau katanya Pak Yoyo, ini cerita kayak gini. Loh Mas, di pabrik itu kalau tanggal merah masuk kerja hitungannya lembur dan lemburannya tuh mantep loh di pabrik. Dulu kan saya juga dulu pernah kerja di pabrik di Texmaco. Pengalaman saya dulu ya
2: Kali
0: kan
2: Bungu,
0: di
2: ya,
0: Texmaco,
2: ya.
0: Betul. Hari kerja tuh tanggal merah, lembur itu adalah istilahnya kayak income
2: double ya itu.
0: Tambahan itu yang juga istilahnya dari beberapa orang mengharapkan itu gitu loh.
2: Lemburan.
0: Mm-mm. Pak Sudarman, selamat pagi. Nah, ini baru kita dapat info dari daerah Meranggen dan sekitarnya nih. Dari Pak Sudarman, pagi Masjid Mas Jamal, Meranggen, Pedurungan, Genok lancar ya. Tidak ada kendala atau hambatan berarti. Tidak ada genangan air juga Pak Sudarman. Jangan lancar, khawatir. Kering. Lancar. Nah, ini situasi di Jalan Raya Meranggen, Kota Semarang, kedua arah lancar ya. Meranggen Demak sampai dengan Kota Semarang, dua arah tidak ada kendala. Tadi ada kawan kita tuh yang sudah menunjuk arah ke Jeporo ya kan. Ada Pak Andika, Pak Sudarman silakan disimak. Ini informasi dari Pak Andika, sudah sampai kawasan Sayung, lancar. Di depan Varia Usaha Beton, dua arah lancar, nihil genangan. Tuh sekali lagi, nihil genangan.
2: Kering, kering, kerontang.
0: Betul, ini sudah masuk tol Semarang Demak. Keluar tol Lingkar Demak sampai dengan Terengguli, lancar. Lanjut menuju arah ke Jeporo deh, kalau gitu. Menandakan tidak ada hambatan perjalanan.
2: Lancar, lancar, lancar.